0: Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, dan sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Surujakra, saya Isatin yang menemani aktivitas Anda untuk di pagi hari ini. Shift pagi ada saya Iis dan Imalana. Kalau pagi tadi opening ada Mahbub Jamal, kini sudah mulai bergeser untuk ke lapangan memantau secara langsung perkembangan daerah Nganjuk begitu ya. Jangan lupa untuk disapa apabila bertemu rekan kami Mahbub Jamal, sampaikan begitu ya. Kalau Anda sudah nyampe di beberapa titik jalur yang terdapat hambatan atau mungkin adanya insiden dan beberapa titik yang perlu untuk diwaspadai, monggo boleh disampaikan ke gatekeeper, akan kami catat satu persatu sebagai kewaspadaan untuk kami siarkan. 0852 9001061. Ya, cuaca yang kurang bersahabat, panas begitu ya, Surujakra, membuat tubuh Anda cenderung kurang sehat. Nah, ada solusinya, yakni herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada tiga ya, herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Siti Fatimah, Dukuh Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi herbal nariah, tuh saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal nariah, nah, terus saya coba pakai herbal nariah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi herbal nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum herbal nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi herbal nariah habis 3 paket. Herbal nariah, obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini bisa Anda dapatkan juga di Wiyata Herbal Nariah Banyakan Kediri. Alamatnya Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Jadi Anda kalau rumahnya dekat dengan Banyakan, jangan khawatir, bisa langsung ke Wiyata Herbal Nariah Banyakan. Sasarannya dari Jembatan Maron ke Barat, kurang lebih 50 meter, ada di sisi utara jalan.

Ya, beberapa informasi di Gatekeeper tadi seperti adanya gerak jalan, lomba gerak jalan di Prambon. Kalau dari Simpang 4 Pasar Pon Prambon itu arah ke utara. Jadi kalau untuk posisi baris berbarisnya sekarang itu di sisi selatannya pasar ya. Informasi yang kami terima dari Mas Aga ya tadi. Nah, persiapan baris berbaris, saya lebih setuju kalau pagi kayak begini nggak terlalu panas. Kalau siang jam 1 siang kayak yang di jalur-jalur utama daerah-daerah lain dimulai jam 1 siang, wah itu panasnya minta ampun ya, sudah cakra. Ada mungkin orang tua yang sekarang mengantarkan putra-putrinya untuk melaksanakan kegiatan PHBN, jangan lupa untuk di-spill juga ya, agar infonya ini tersampaikan ke sudut cakra yang lain di 0852 9001 0061.

0: Duh Rin, mau pesen dessert ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
1: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
0: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
1: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
0: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Zulhijjah, ternyata hari ini di tanggal 11 ya, 11 Agustus 2026, agenda yang dilaksanakan di Prambon yakni adalah gerak jalan yang pesertanya ini SMP, MTs, SMA, MA, SMK. Nah, ini untuk Anda yang melintas di sana boleh ditambahkan infonya. Baik, terkait dengan informasi arus lalu lintas di jalur Krian sampai dengan jalur Layang Trosobo, sudah tersambung dengan Kanit Lantas Polsek Taman Sidoarjo, Ibtu Hari Nur Cahyo. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak. Langsung dibongkar, langsung dilaporkan untuk situasi arus lalu lintas dari perbatasan Krian sampai Waru.
0: Okay.
1: Alhamdulillah untuk wilayah taman, untuk jalur baseboard maupun jalur jalan terpantau masih relatif lancar.
0: Mm-hmm.
1: Barusan ada ini, ada laporan pengguna jalan.
0: Siap.
1: Jembatan Layang Trosobo mengarah ke arah Krian.
0: Mm-hmm.
1: Adanya truk trailer yang mengalami kerusakan.
0: Okay.
1: Setelah itu kami beserta anggota sudah menuju lokasi. Sopirnya sudah enggak ada, menghilang. Tapi alhamdulillah, Pak, untuk arus lalu lintas masih lancar-lancar saja menggunakan lajur kanan sementara ini.
0: Oke, Dan. Baik. Kalau untuk di jalur taman apakah sudah aman, Dan?
1: Alhamdulillah untuk jalur taman dari jembatan Layang Trosobo mengarah ke arah Surabaya atau sebaliknya dari Surabaya mengarah ke Trosobo, jembatan Layang terpantau relatif lancar. Juga begitu jalur yang dalam berbatas dengan Surabaya, Karangpilang maupun Pagetangan, lancar semua, Mbak.
0: Baik, baik. Nggih. Siap, terima kasih, Dan. Izin bisa ditambahkan imbauan maupun informasi yang belum tersampaikan untuk warga Sidoarjo dan juga Surabaya, monggo.
1: Nggih, imbau-imbau kita intinya kepada masyarakat pengguna jalan apabila melintas jalur blackboard dari Medaeng sampai perbatasan dengan Krian sering terjadi laka, begitu kami mohon hati-hati khususnya pengguna roda 2 maupun roda 4 atau lebih rawan laka. Terus kita mudah-mudahan untuk wilayah taman selalu aman, kondusif, tidak ada kejadian, itu harapan saya, Mbak.
0: Oke, baik, terima kasih, dan Hari, monggo dilanjut untuk aktivitas serta tugasnya, semoga lancar.
1: Oke. Oke, sami-sami, Mbak. Matur sangat.
0: Baik, selamat pagi. Selamat bertugas, Ibtu Hari Nur Cahyo, Kanit Lantas Polsek Taman Sidoarjo.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.
1: Ya, baik Surujakra, kami sudah tersambung dengan driver layanan ambulans Radio Cakra Krishna dengan Mas Muhammad Habibuddin. Selamat pagi Mas Habib.
2: Oke, selamat pagi Mbak.
1: Baik Mas Habib, kabarnya ada insiden di Kelurahan Ngeronggot Mas.
2: Iya, ada.
1: Oke, dari ambulans Radio Cakra ikut bantu evakuasi nggih?
2: Nggih, bantu evakuasi.
1: Oke, kecelakaan apa ini Mas?
2: Motor dengan motor.
1: Oh, warga kelurahan sini atau warga mana ini?
2: Kurang tahu Mbak, korbannya ada 3.
1: Tiga.
2: Anak-anak sekolah, sama
3: sekolah apa?
2: Oke. Infonya anak sekolah semua. Korban ada 3. Satu luka berat dibawa ke RSUD Nganjuk pakai ambulan NU kelurahan, yang luka-luka ringan pakai ambulan Cakra Krishna dibawa ke RSUD Kertosono.
1: Oke, baik-baik. Yang luka berat tadi dibawa kemana, Mas?
2: Dibawa ke RSUD Nganjuk. Infonya
1: RSUD
2: begitu.
1: Nganjuk. Oke. Ya, baik. Mas, ini kelihatan nggak pakai seragam dari sekolah mana atau kira-kira tingkat SMP atau SMA?
2: Kayaknya tingkat SMA.
1: SMA, oke. Okay.
2: Nggak tahu dari sekolah mana.
1: Cewek atau cowok, Mas?
2: Cewek, Mbak.
1: Semuanya korban cewek?
2: Benar, saya tanya.
1: Korban? Baik.
3: Cewek atau cowok?
2: Oh, yang luka parah nggak tahu Mbak, kalau yang luka parah kan cewek.
1: Oke. Siap. Tadi di sana apakah juga sudah ditangani kepolisian Mas?
2: Tadi belum ada.
1: Belum ada. Berarti belum ada. Cukup warga sekitar dulu ya, ya tadi dalam prosesnya.
2: Iya.
1: Oke. Ini sudah nyampe di rumah sakit Mas?
2: Sudah nyampe di IGD RSUD Kertosono. Ini korban sudah ditangani
1: korban
2: sama
1: sudah
2: petugas
1: ditangani.
2: Medis.
1: Baik. Ada informasi yang belum tersampaikan, Mas Habib?
2: Informasi tambahan untuk pengendara, harap selalu hati-hati dan waspada karena banyak volume kendaraan di pagi hari.
1: Ya, betul, ya. Betul sekali. Siap. Okay. Terima kasih, Mas Habib. Selamat bertugas kembali.
2: Siap, Mbak.
1: Monggo. Assalamualaikum. Ada Mas Muhammad Habibuddin. Beliau ini sopir layanan ambulans Radio Cakra Krishna. Alhamdulillah ini tadi bermanfaat kembali untuk bantu evakuasi korban kecelakaan di Kelurahan Ngeronggot. Seperti yang disampaikan pendengar tadi ya, adanya info kecelakaan, sebentar saya scroll dulu. Ada Mas Erwan tadi yang menginfokan kecelakaan depannya Alfa Kelurahan Ngeronggot Nganjuk. Nah ini ternyata sepeda motor dengan sepeda motor Mas Erwan ya. Ada korbannya 3, satu luka parah dibawa ke Nganjuk, kemudian satunya luka ringan dibawa ke RSUD Kertosono. Menurut informasi dari Mas Habib, driver ambulans Radio Cakra Krishna, korban ada yang luka parah. Nah ini kalau untuk korban yang luka-luka ringan masih tertolong. Dan untuk Anda mungkin Suri Cakra yang masih di perjalanan, saya himbau untuk hati-hati ya, hati-hati di perjalanan, jangan terlalu ngebut-ngebut. Ini tadi kalau infonya jam 7:03 kemungkinan anak-anak sekolah ini mohon maaf terburu-buru di perjalanan begitu ya. Hindari jalur-jalur keramaian, kalau bisa diambil di jalur yang sepi lewat jalur dalam ya bisa menjadi salah satu alternatif.
4: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Di wilayah Warujayang juga akan cukup banyak kegiatan yang terselenggara Seru Cakra, bahkan kegiatan yang terselenggara tersebut harus ada pengaturan arus lalu lintas karena menggunakan sebagian jalan raya. Selamat sore Bapak Junaidi.
2: Sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga di mana Bapak sore ini?
2: Ini masyarakat sudah memulai Agustusan ini. Jalanan hari ini di Kelurahan Warujayang, lingkungan Gambirejo.
1: Gambirejo, di Gambirejo ada seni jaranan ya.
2: Ya hari ini nanti malam campur sari. Ini los ini Mbak Erika.
1: Los.
2: Jadi untuk wilayah Tanjung Anom kita memberikan keleluasaan kepada masyarakat seluruhnya. Mau ngadain hiburan apa saja is okay.
1: Oke,
2: okay, mau siang, mau malam, itu oke. Kita berikan pelayanan pengamanan.
1: Semoga semuanya juga berjalan dengan kondusif ya, Bapak Junaidi.
2: Iya, kan ini kita sekaligus sosialisasi Undang-Undang Nomor 123 khususnya Pasal 262 ini. 262 ini kan masih marah ini, Pak. Jadi pengeroyokan ini kan masih marah. Mereka ini pelaku menganggapnya pasalnya masih sama KUHP lama. KUHP zaman Belanda lah, KUHP baru yang tahun 2023 ini kan ekstrim. Maksudnya ekstrim di pasal 262 khususnya pengeroyokan, tindak kekerasan yang dilakukan bersama-sama. Mayoritas kan sama-sama ini gak paham aturan hukum itu. Jadi kita sekaligus sosialisasi karena mereka cenderung melakukan pelanggaran pasal 262 ini kan ketika ada hiburan, baik itu lekton, jaranan, atau mungkin hiburan-hiburan yang lain kan. Di pasal 262 khususnya yang ayat 2 itu kan yang mengakibatkan luka saja, ibaratnya ada darah mengucur sedikit saja, mungkin setengah senti, itu sudah masuk ayat 2 ini tuntutannya 7 tahun loh.
1: Kalau
2: sudah 7 tahun. Tuntutan 7 tahun itu sudah nggak bisa diselesaikan secara damai. Ya mau tak mau ya. Kalau sanksinya 7 tahun itu berarti ya nanti Pak Hakim mutusin paling tidak kan 3,5 tahun makan minum gratis di barat alun-alun.
1: Paling minim 3,5 tahun ya dari 7 tahun itu.
2: Iya ini gara-gara ini aja, gara-gara keroyokan aja. Makanya kiat-kiat ini sekaligus kita memberikan himbauan biar aja adik-adik kita ini berpikir dewasa lah gitu kan. Kita sudah bukan saatnya lagi zaman kerajaan dulu sering berkelahi dan sebagainya. Ini zaman

0: digitalin. Negara lain lo sudah mikir bagaimana caranya mempertahankan negara lain kini kok sih gelutan. Nah, ya kan enak. Kan wis ora jamane to Mbak Erika.
1: Nggih.
0: Ini Agustusan juga nanti ada karnaval dan katanya orang-orang itu sonorek mengulangi imbauan yang kemarin tentang laka. Ini kan berarti gini, warisnya ini agak laka, ini gak abdul nih Mbak Erika, begitu enak laka. Nah ini pengalaman kejadian dari Kemis kemarin tidak dilaporkan ke kita. Dan hari ini baru dilaporkan ke kita. Pada prinsipnya kami tidak mengimbau ataupun memaksa bahwa kegiatan misalnya terkejadian musibah laka itu harus dilaporkan ke ini. Semisal bisa diatasi sendiri, maksudnya bisa berobat ke rumah sakit dengan biaya sendiri, bisa risiko-risiko yang di ini bisa ditanggung sendiri, itu nggak perlu lapor. Tapi kalau misalnya perlu jasa raja, perlu permasalahan bisa diselesaikan dengan baik, tapi karena tidak bisa diselesaikan sendiri ya monggo segera setelah kejadian itu langsung dilaporkan. Jadi kita bisa membantunya ya asuransi ya, komunikasi penyelesaian dengan para pihak juga ya kan gitu. Jadi jangan wis ada luarso. Ini karena hari ini ada kejadian tanggal hari Kamis. Baru dilaporkan hari ini karena korbannya meninggal. Kan gitu kan. Lah ini kan berarti enggak ready, mereka itu tidak apa ya? Sebetulnya belum siap, tapi kenapa tidak lapor sama kita? Kita pada prinsipnya sebetulnya ini laporan musibah laka itu tugas kita memberikan pelayanan untuk mempermudah kepentingan setelah musibah. Bukan karena wajib enggak gitu kan. Jadi kita itu sebetulnya pelayanannya seperti itu. Mungkin diharapkan masyarakat paham sebetulnya fungsi. Ketika sudah laka kenapa harus lapor polisi itu? Untuk menyelesaikan para pihak itu, bukan karena kudu yang enggak. Kalau kepentingannya mereka sudah bisa ngatasi sendiri, nggak perlu lapor gitu kan. Monggo diselesaikan sendiri, monggo ditanggung sendiri dan sebagainya. Kan begitu Mbak Erika.
1: Baik, terima kasih Bapak Junaidi untuk waktu serta himbauannya sore hari ini. Saya selalu Bapak.
0: Amin. Sama-sama. Terima kasih banyak.
1: Selamat melanjutkan tugas kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja ada kompol Ahmad Junaidi SH Kapolsek Warujaya.

0: update informasi ke Imalana, silahkan.
1: Dari Mas Erwan yang sempat tadi membagikan bahwasannya ada laka di wilayah kelurahan tadi ya. Mm-mm. Beliau kan saya ajak on air begitu. Katanya okay. Nanti saja Mbak. Beliau tadi lagi mampir beli nariah gitu.
0: Oh gitu.
1: Mm-mm. Beliau tahu kecelakaan tersebut sebab mampir dulu ke studio beli nariah. Ini lengkap banget loh Iis.
0: Apa yang aja yang dibeli?
1: Ada gester, CA sama DM. Semuanya dibeli ini sama Mas Erwan. Satu paket ya ini.
0: Wah, semoga sehat ya Mas. Amin. Erwan yang konsumsi, terima kasih sudah membeli herbal nariah.
1: Selanjutnya informasi kami terima dari Bapak Yongki selaku penggerak pencari donor darah UTD PMI Kabupaten Kediri untuk kantong darah golongan A di hari ini ada 9, untuk golongan darah B ada 40 kantong, golongan darah O ada 32 kantong, golongan darah AB ada 6 kantong. Dan untuk hari ini Selasa 11 Agustus 2026 ada jadwal donor darah tepatnya di SMAN 1 Gura pada pukul 7:30 pagi dan cek GG Oldar SMPN 2 Kandat pada pukul 7:30 pagi juga. Buat seluruh cakra yang ingin mengambil ataupun ingin menginginkan stok darah begitu ya di UTD PMI Kabupaten Kediri ini, tepatnya di Jalan Dr. Wahid Hasyim nomor 2 Pare Kediri. Untuk pelayanannya dibuka dari jam 7:30 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi selanjutnya kami dapatkan ya dari Kak Hidayah ini yang menginformasikan bahwasannya hari ini ada gerak jalan kan ya di Prambon begitu. Ada peralihan arus ini ya untuk arus lalu lintas dari Kediri dialihkan menuju Simpang 4 Tanjung Tani ke arah barat ataupun timur. Lalu untuk arus lalu lintas dari arah Warujayeng ini dialihkan Simpang 3 Watu Dandang ke arah timur. Berarti untuk jalan-jalan yang dipakai itu di daerah Prambon gitu ya Iis ya. Nah untuk informasi selanjutnya kami dapatkan dari wilayah Bojonegoro, tepatnya tadi dini hari, hari Selasa dini hari itu ada kecelakaan lalu lintas di wilayah Bojonegoro yang melibatkan pendakwa kondang Kiai Haji Anwar Zahid.
0: Okay.
1: Untuk informasi selengkapnya akan kami informasikan kembali hari. Untuk saat ini kami masih menghubungi dari pihak Gakum Satlantas Polres Bojonegoro untuk mengetahui informasi lebih lanjut ya mengenai kecelakaan beruntun yang dialami oleh Kiai Haji Anwar Zaid. Iis.
0: Baik, terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, insiden lalu lintas beruntun dialami oleh pendakwah kondang ada Kiai Haji Anwar Zaid ya. Ini kejadian di Bojonegoro. Info awal yang kami terima, alhamdulillah Bapak Anwar Zaid ini tidak mengalami luka atau aman begitu. Namun untuk kronologi dan juga insiden kecelakaan tersebut melibatkan apa saja, ini teman-teman masih coba cari info lebih lengkap dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Bojonegoro. Ada yang masih di perjalanan, hati-hati dan waspada, termasuk juga yang akan melintas jalur utama Prambon Nganjuk arah ke Kediri maupun Warujeng. Ada pengalihan ya, imbas adanya lomba gerak jalan tingkat SMP SMA. Ini dari mulai Simpang 4 Tanjung Tani Prambon di blokade di situ sampai dengan Simpang 3 Pasar Watu Dandang. Nah, ini bisa dihindari dulu. 0852 9001061.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, insiden lalu lintas terjadi di jalur Kalianyar Kelurahan. Ini masuknya di desa Kelurahan, ada 3 korban. Anak sekolah tadi kabarnya ya, kira-kira ya anak SMA begitu. Satu korban mengalami luka berat, satu korban luka ringan. Yang berat ini dibawa ke rumah sakit Nganjuk. Kemudian yang luka-luka ringan dilarikan ke RSD Kertosono. Informasi yang kami terima dari driver ambulans Radio Cakra Krisna Demas Habib tadi yang membantu untuk proses evakuasi kecelakaan. Update informasi ke Ima, silahkan.
1: Satu informasi terkait dengan pemadaman listrik yang akan terjadi di wilayah Jombang pada hari ini Selasa 11 Agustus 2026, tepatnya pada pukul 11 siang nanti sampai dengan jam 1 siang. Untuk wilayah pemeliharaan ada di Jalan Ahmad Yani sebagian, Jalan Gus Dur sebagian, PT Borobudur BS dan sekitarnya. Untuk pengerjaan, jika sudah selesai akan dinyalakan kembali ya sebelum jam 1 siang. Jadi kita berdoa saja semoga tidak sampai jam 1 siang ya, biar tidak terlalu lama begitu. Dan informasi kami dapatkan juga adalah ke lalu lintas pada hari Senin kemarin, tepatnya pada malam hari di wilayah Kauman Tulungagung, yang menyebabkan ada yang meninggal dunia ini ya, di Jalan Raya Ngantru. Kanit Gakum Satlantas Polres Tulungagung yakni Ibda Armando Satya Putra Pratama ini mengatakan bahwa sekitar pukul 7 malam terjadi laka lantas yang melibatkan sepeda motor dengan truk di Jalan Raya Ngantru. Kejadian bermula saat sepeda motor yang dikendarai RD, warga Kauman Tulungagung ini berboncengan dengan OR yang juga warga Kauman melaju dari arah selatan ke utara. Di saat bersamaan muncul truk yang dikemudikan oleh GK, warga Mojoroto, Kota Kediri, dari arah utara ke selatan dan menyalip kendaraan di depannya dari arah kanan. Armando menduga sopir truk tidak memperhatikan kondisi lalu lintas sehingga terjadi laka adu banteng. Jadi akibat kejadian ini, RD dan OR meninggal dunia di lokasi kejadian karena mengalami luka yang sangat parah. Jenazah keduanya langsung dievakuasi ke RSUD Dr. Iskak. Untuk bagaimana penyelidikannya apakah sudah selesai atau belum akan kami sampaikan kembali, dan ini kami juga sudah menghubungi dari pihak Gakum Satlantas Polres Tulungagung yakni Bapak Ibda Armando Satya Putra Pratama. Jadi ini juga buat pelajaran untuk kita semua ya Is, bahwasanya kalau semisal di depannya itu ada kendaraan jangan sampai menyalip. Karena memang kalau kendaraan besar seperti itu pastinya kan agak tidak terlihat ya kalau ada motor di depannya. Yeah. Jadi kita harus selalu memperhatikan dengan saksama. Jangan
0: terlalu gegabah ya.
1: Betul, jangan terlalu gegabah karena akibatnya fatal sekali. Yeah. Malah nih, saya kira tadi itu ada satu orang saja yang meninggal. Ternyata dua-duanya meninggal, Iis.
0: Boncengan ya berarti?
1: Iya, boncengan lalu meninggal di tempat. Karena memang untuk truknya ini yang dikemudikan oleh GK warga Mojoroto melaju dengan kecepatan yang lumayan cepat ya. Jadi bukan yang pelan begitu untuk mengemudikan truknya, jadi lumayan cepat akhirnya pengendara roda dua-duanya ini meninggal dunia di tempat.
0: Baik.
1: Lalu informasi selanjutnya kami dapatkan dari Kapolsek Balong Bendo, Polresta Sidoarjo, Bapak Kompol Sugeng Sulistiono SHMH menyampaikan bahwa untuk arus lalu lintas di sekitaran Sidoarjo, ini di simpang TL Mas Pion 2 Buduran, simpang Jalan Kesatrian Antartika, SDN Buduran, SMA N 1 Sidoarjo, TL simpang Prasaung Buduran, putaran Bulog Buduran, ini untuk arus lalu lintas di pagi hari ini aman lancar, tidak ada kemacetan yang berarti ya. Dan cuaca pun terlihat dari video yang dibagikan ini cukup cerah. Namun ada beberapa anak-anak sekolah yang berangkat ya tadi di sekitar pukul 6 lewat 55. Mungkin kalau di jam 7 lewat 46 ini sudah mulai surut ya, sudah mulai berkurang untuk volume kendaraannya. Namun tidak ada peristiwa kewaspadaan yang berarti di wilayah Sidoarjo hari ini, Is.
0: Baik, terima kasih Imalana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Suri Cakra mohon dibantu juga. Tadi ada pendengar Radio Cakra Krishna kehilangan sebuah dompet ya. Dompet itu pemilik atas nama Mita Tristianingrum. Hilang kemarin di hari Senin 10 Agustus jam 1 siang. Dompetnya berwarna merah marun dengan hiasan mutiara dan hilang di sekitaran Tanjung Tani Prambon sampai dengan Sonoageng Prambon. Adapun untuk isi dompet itu diantaranya adalah sejumlah uang tunai, ATM, KTP, STNK, dan dokumen atau barang lainnya. Untuk ciri khusus dompet ini juga sudah terlampir di media sosial kita, sudah kami up ya. Bagi Suri Cakra yang menemukan atau mengetahui keberadaan dompet itu dapat menghubungi Gatekeeper Radio Cakra Krishna di 0852 9001061. When I first saw you.

0: Ya, komposisi dari Shania Twain ini tadi judulnya You're Still The One. Nah, ini menemani aktivitas Anda di pagi hari ya, Sri Cakra. Bagaimana sudah sampai mana perjalanan pagi Anda? Semoga lancar, tanpa ada hambatan. Bagikan update-nya langsung ke gatekeeper kami di 0852-9001061. Ya, Sri Cakra, ditemukan jenazah perempuan tanpa identitas di aliran Sungai Berantas Jatirowo, Jati Gedong, Ploso, Jombang. Ditemukannya di hari Jumat jam 7:30 pagi. Anda yang kehilangan anggota keluarga atau teman dengan ciri-ciri korban ini perempuan usia 45 hingga 60-an tahun, tingginya 140-an sampai 150-an cm, rambutnya warna hitam, ikal beruban, panjangnya kira-kira ya 42 cm, panjang telapak kaki 21 cm, ukuran sepatu berarti 36 hingga 37. Korban memakai kaos lengan pendek warna ungu bergambar Hello Kitty, memakai celana panjang bahan kaos motif dengan motif bunga dominan warna hitam, tangan sebelah kiri di jari tengah memakai cincin perak polos, kemudian memakai anting warna emas. Bagi Anda yang kehilangan anggota keluarga, teman dengan ciri-ciri tersebut, monggo bisa komunikasi langsung dengan gatekeeper Radio Cakra Krishna, akan kami bantu untuk proses selanjutnya. Ke gatekeeper Ima, silakan.
1: Satu informasi kami terima dari Ibu Mia mengabarkan dari arah Baron menuju ke Nganjuk Kota, kondisi arus lalu lintas di Jalan Raya Nganjuk Kertosono ini cukup lancar, namun ramai ya, untuk cuaca pun juga sangat cerah. Di area Pasar Sukomoro ada Ibu Linda menginformasikan juga untuk cuaca cerah di daerah Sukomoro, arus lalu lintas pun juga lancar. Pak Indra mengabarkan di area Bundaran Tugu Adipura mengabarkan situasi arus lalu lintas yang di hari ini lumayan lengang, cuaca pun juga cerah. Yang hendak menuju ke Nganjuk Kota tetap berhati-hati di jalan dan juga waspada. Lalu terpantau dari CCTV ya, ini di area alun-alun Nganjuk situasi di hari ini cukup sepi ya. Sangat cocok untuk yang hendak menghabiskan waktu di pagi hari, mungkin mau jogging begitu ya, di area alun-alun Nganjuk ini sangat cocok sekali. Ibu Linda mengabarkan dari arah Juwono menuju ke Warujayeng, untuk cuaca pun juga cukup cerah, namun jalurnya sudah mulai ramai ya, karena memang Warujayeng akan ada gerak jalan begitu ya tadi informasinya.
0: Oh iya iya iya.
1: Lalu Pak Rahmat di area PB Sudirman di wilayah Kediri Kota ini lumayan ramai karena emang kan PB Sudirman ada penutupan jalan.
0: Oh
1: begitu
0: betul
1: ya.
0: Sampai dengan saat ini ya.
1: Masih dengan saat ini. Namun kemarin Iis, saya mau ngasih informasi sedikit ya.
0: Monggo.
1: Kemarin kan saya sempat lewat PB Sudirman, ternyata kalau malam hari kan tidak ada pengerjaan gorong-gorong. Jadi masih bisa dilalui kalau
0: roda dua.
1: Iya, roda dua masih bisa dilalui jika malam hari pada saat tidak ada pengerjaan begitu, karena memang untuk gorong-gorongnya itu ternyata di tengah-tengah begitu Iis.
0: Oh, makanya dinamakan crossing ya.
1: Betul, nggak di pinggiran saja. Kalau di pinggiran kan memperbaiki apa ya namanya ya,
0: trotoar.
1: Iya betul, trotoar. Nah nanti gorong-gorongnya di bagian tengah itu, tapi di bagian tengahnya situ sudah ada jembatannya begitu loh Iis. Jadi buat yang melintas di malam hari untuk kendaraan roda 2 itu masih bisa lewat di sana. Namun ya itu tadi harus apa, melipir ke pinggir-pinggir gitu. Karena untuk jembatannya juga sangat kecil sekali. Namun saya sarankan untuk putar saja, karena memang takutnya ada kerusakan begitu ya di gorong-gorongnya. Jadi kalau bisa kita putar balik saja atau lewat jalur yang lain biar gorong-gorongnya itu cepat selesai. Nanti kalau takutnya kalau kita lewat di sana pada saat malam hari begitu, nanti gorong-gorongnya rusak pada saat pagi hari gitu.
0: Betul.
1: Lalu informasi selanjutnya dari Bu Vita, sekarang berada di area Prambon ini ya, hendak ke Pasar Warujayeng, mengabarkan untuk kondisi arus lalu lintas di sana pun juga cukup ramai, sudah mulai berdatangan ya untuk para peserta gerak jalannya. Untuk cuaca pun juga cerah, Is.
0: Terima kasih, Malana di Gatekeeper.
2: yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur. Belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Untuk Anda yang masih di perjalanan, hati-hati dan waspada ya. Seru Jakarta, kami terima informasi beberapa ini tadi, insiden kecelakaan seperti di Kelurahan, lalu di Tulungagung juga sempat ada insiden lalu lintas. Pelankan laju kendaraan Anda, apalagi di jam-jam crowded injury time ya. Jadi mohon untuk hati-hati Anda yang mengantarkan sekolah maupun baru berangkat untuk bekerja. Jadi jaga jarak aman, apalagi saat hendak mendahului kendaraan di depan Anda, pastikan kosong gitu ya di bagian depan di jalur lawan Anda. Ini lebih waspada lagi, dilihat spion dan juga kelengkapan lainnya apakah berfungsi dengan baik ya. 0852 9001 untuk Anda berbagi informasi.

0: Ya baik, selamat pagi Seru Jakra. Saya Isatin masih menemani aktivitas Anda di jam 8 lebih 8 menit ini. Anda akan berbagi informasi, silahkan bisa langsung ke gatekeeper kami. Kontak WhatsApp-nya di 0852-9001061. Sedulur Jakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau untuk Anda ini juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9001-061. Herbal nariah bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Nariah Pacul Bojonegoro. Alamatnya Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya sebelah utara SDN 1 Pacul, ada di timur jalan.

0: Jam 8 lebih 10 menit, saya langsung ke penelpon. Halo, selamat pagi Mas Azril.
1: Selamat pagi.
0: Masih jam 8, kok sudah nyampe Surabaya, Mas?
1: Diperuput nggak ekspedisi?
0: Lah iya, masih pagi loh. Kok sudah nyampe sana? Berangkat jam berapa, Mas?
1: Jam berapa tadi? Setengah lima.
0: Setengah lima pagi. Waduh, saya baru OTW ke studio itu jam setengah lima. Ya, sama berarti ya, OTW kerja. Iya.
1: Ada temennya ternyata.
0: Iya dong, kita satu letting ya sekarang ya.
1: Satu letting sebelum ayam berkokok sudah di jalan.
0: Betul. Yang lain masih tidur, kita sudah mandi untuk berangkat kerja.
1: Nah, itu dia.
0: Gimana Mas? Tadi kok ada insiden katanya di jalur arah Surabaya?
1: Iya, tepatnya di sekitaran Benowo gitu ya. Tadi kan untuk pagi mungkin banyak teman-teman yang berangkat kerja, terus adik-adik juga yang pergi ke sekolah ya. Jadi lumayan crowded Mbak tadi pagi itu. Soalnya didominasi oleh roda dua gitu.
0: Makanya ramenya ya karena itu berangkat sekolah.
1: Nah, didominasi roda dua, terus untuk jalannya nggak begitu lebar juga, makanya tadi itu sampai terjadi insiden itu kalau nggak salah tadi pick up putih tadi sama sepeda motor ya kayaknya.
0: Oh, sepeda motornya pas di depan itu satu arah ya Mas ya?
1: Iya, itu kan untuk jalurnya kan di dua jalur Mbak itu.
0: Oh, berarti
1: dan mengarah
0: ditabrak
1: timur
0: gitu
1: yang
0: ya?
1: Sama gitu kayaknya.
0: Iya ya, bisa jadi karena pindah jalur tiba-tiba atau ya mepet ya.
1: Iya, soalnya kan untuk roda dua tadi kan mendominasi banget loh tadi pagi.
0: Iya.
1: Dan ada juga pembatas jalan yang hancur kayaknya tadi.
0: Ikut ketabrak.
1: Kayaknya.
0: Iya.
1: Kan untuk tengahnya kan ada pembatas jalur itu. Itu sampai hancur loh Mbak.
0: Oke, ya berarti cukup keras tadi benturan antara pickupnya.
1: Nah, untuk pas saya yang melintas tadi itu untuk kendaraan roda duanya nggak terlihat ya. Yang terlihat cuma pickupnya aja itu. Untuk kerusakan depan lumayan parah sih. Untuk kap depan itu sampai banyak gitu Mbak.
0: Okay.
1: Sudah ada petugas ambulan juga tadi yang di lokasi. Dan yang saya lihat ada anak sekolah pakai seragam SMP kalau nggak salah.
0: Oh, anak sekolah juga.
1: Iya.
0: Kayak tadi yang di
1: itu,
0: di Ngeronggot sini juga ada Mas, itu juga anak sekolah.
1: Mungkin biasanya ngejar waktu Mbak ya. Jadi lebih suka berangkat mepet gitu ya, mungkin lah ya. Nah, jadi kan mau nggak mau kan tetap mohon maaf terburu-buru atau kencang gitu kan pasti itu udah.
0: Siap-siap. Oke. Semoga kita semua selalu dilindungi ya Mas ya.
1: Amin ya amin.
0: Sudah nyampe mana Mas? Surabayanya mana ini?
1: Ini di sekitaran pergudangan Margomulyo. Cuacanya sudah mulai anget ini.
0: Anget, oke. Belum panas tapi anget.
1: Iya, masih tersenyum ria ini mataharinya.
0: Oke, baik. Matur nuwun Mas, sampun bergabung.
1: Siap, Mbak.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Semangat
1: ya,
0: Mas.
1: Lupa sarapan juga ini. Semangat kembali. Siap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Azril. Kawan kita Surujakra sudah nyampe di Surabaya, Benowo. Ini antar unit, pagi-pagi sudah di berangkatkan menuju ke Surabaya.
2: Jakra Krishna, 106.1, Warta Dalam Suara.
0: Update informasi ke Iman, silahkan.
3: Dari Pak Muhammad ini membagikan sebuah video bahwasanya beliau lagi dalam perjalanan.
0: Baik.
3: Lalu bertemu dengan kayak mobil hias begitu ya. Karena nanti kan ada pawai.
0: Oh iya, yang di
3: Stadion Anjuk Ladang. Tingkat SMP sederajat.
0: Betul.
3: Itu nanti untuk jalurnya ya, rutenya begitu. Dari arah Stadion Anjuk Ladang lalu ke Jalan Ahmad Yani, melewati Tugu Jaya Stamba, Tugu 20, dan finishnya di Jalan Basuki Rahmat. Jadi untuk seluruh cakra yang mungkin akan melintas di area sana bisa lewat jalur alternatif yang lain saja ya. Pastinya ini akan sangat ramai dan mungkin ada peralihan arus juga, akan kami sampaikan nanti jika sudah mendapatkan informasi ya. Ini kami juga lagi menghubungi dari pihak kepolisian apakah ada jalur nanti yang ditutup atau peralihan arus begitu ya. Untuk pawainya nanti akan diselenggarakan pada jam 1 siang.
0: Okay.
3: Sampai dengan selesai. Jadi masih siang nanti ya. Mungkin kalau pagi hari ini masih dibuka ya untuk jalan-jalan tersebut. Tapi nanti sudah mulai ramai ya. Ini sudah mulai berdatangan untuk mobil-mobil hiasnya begitu di daerah stadion. Ini juga sudah mulai padat ya untuk jalurnya. Dan juga stadionnya pun sudah mulai ramai ini. Lalu beliau bilang kalau semisal ke area sana harap berhati-hati karena memang pastinya akan sangat ramai ini, kata Pak Muhammad gitu tadi ya. Sempat membagikan video begitu di Radio Cakra Krisna, WhatsApp Radio Cakra Krisna. Lalu informasi selanjutnya ya dari Mas Habib terkait dengan laka lalu lintas yang tadi sempat terjadi di wilayah kelurahan. Ternyata lawannya yang parah bukan siswa sekolahnya, sudah orang tua.
0: Begitu.
3: Siswa sekolah yang luka-luka warga Kalianyar. Jadi siswa sekolahnya yang luka-luka, tapi yang parah itu orang tuanya. Untuk informasinya bagaimana, apakah kronologinya seperti apa, akan kami sampaikan kembali karena dari pihak kepolisian belum dapat laporannya begitu. Dari AKP Totok Haryanto, Kapolsek Ngeronggot, ini tadi juga menyampaikan kami belum dapat laporan yang masuk. Nanti kalau sudah akan kami sampaikan kembali, Iis.
0: Baik, terima kasih Imalana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.

Delova dari Once Mekel yang baru saja saya putarkan ini tadi. Anda sudah sampai mana, Surujakra? Mungkin Anda yang akan melintas di jalur Prambor Nganjuk bisa mewaspadainya. Nah, ini kalau tujuan Anda mungkin dari Kediri hendak mengarah ke Warujeng, jika tidak ingin terlibat kemacetan yang lama dan panjang, Anda bisa lewat di jalur Ngeronggot. Simpang 4 Tanjung Tani Prambon, Anda tekuk ke kanan, nanti pertigaan pertama Anda tekuk ke kiri. Nah, ini Anda lurus sampai ketemu di Simpang 3 Cengkok Ngeronggot. Nah, nanti baru tekuk ke kiri lagi, sudah lurus ke arah barat, Anda sudah ketemu di Simpang 3 Pasar Watu Dandang. Karena untuk start dan finishnya mulai di Simpang 4 Tanjung Tani itu sampai dengan Simpang 3 Watu Dandang. Jadi Simpang 3-nya masih bisa diakses ya. Mungkin nanti hanya terlibat kemacetan saat bubaran dari peserta saja. Begitu. Jadi kalau Anda arah ke Kediri dari arah Warujeng, nanti rutenya masih sama seperti itu. Pengalihannya begitu ya. Kalau masih bingung, bisa tanya ke gatekeeper Radio Cakra Krisna.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu.

0: Ya, baik Suri Jagra, kami tadi terima info terkait adanya jenazah yang ditemukan di kawasan Jombang sejak hari Jumat lalu tanpa identitas. Selengkapnya seperti apa? Sudah tersambung dengan Kasih Humas Polres Jombang, Ibda Ahmad Mujazi Nur. Selamat pagi, Pak Mujazi.
1: Selamat pagi untuk penyiar Radio Jagra Krishna.
0: Oke, baik. Dengan saya Iis, Bapak.
1: Oh iya, dengan Mbak Iis. Baik. Ya, selamat pagi.
0: Pagi,
1: ya.
0: Pak. Sehat, Pak Mujazi?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, baik. Pak, kabarnya hari Jumat kemarin ada jenazah ditemukan di Jombang.
1: Benar, Mbak Iis, ya. Saya ucapkan selamat pagi juga kepada para pendengar Radio Jagra Krishna. Telah ditemukan mayat yang identitasnya belum diketahui, yaitu pada hari Jumat 7 Agustus sekitar pukul 7:19 di aliran Sungai Berantas, tepatnya di Dusun Jatirowo, Desa Jati Kedong, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang. Jadi, saat ditemukan, posisi korban menyangkut di pinggir Sungai Berantas. Kemudian, dilaporkan ke Polsek Ploso. Lanjut, dari unit reskrim, dari Polsek Ploso, dari Dinas Kesehatan dari Puskesmas Ploso maupun BPBD dan unit identifikasi Polres Jombang dipimpin Kapolsek Ploso dan Kasat Reskrim mendatangi tempat tersebut. Kemudian dilakukan olah TKP dan diperkirakan mayat tersebut sudah ada di air sekitar 1 minggu. Jadi tanda-tandanya kulitnya sudah melepuh. Dan sampai saat ini jenazah tersebut berada di RSUD Kabupaten Jombang karena belum ada dari keluarga yang menyatakan bahwa itu termasuk keluarganya. Demikian, baik.
0: Baik-baik. Untuk saat ini jenazah ada di mana, Bapak?
1: Ya, untuk jenazah ada di kamar mayat RSUD Jombang.
0: RSUD Jombang, baik. Apabila ada pendengar atau warga yang mungkin memang kehilangan dan ingin meminta informasi lebih lengkap, bagaimana Pak caranya? Apakah langsung ke RSUD atau ke Polres Jombang dulu?
1: Ya, kita sudah membuat flyer tentang ciri-ciri korban. Diperkirakan korban berusia antara 45 sampai dengan 60 tahun. Tinggi badan sekitar 150 cm, rambut hitam, ikal beruban, panjang sekitar 42 cm. Panjang telapak kaki sekitar 2 cm. Ukuran sepatu kalau menggunakan sepatu antara 36 sampai 37. Korban memakai kaos lengan pendek warna ungu, ada gambar Hello Kitty. Memakai celana panjang, bahan kaos motif bunga, dominannya agak hitam. Jari tengah, sebelah kiri memakai cincin perak polos. Terus kemudian memakai anting warna emas. Jadi kita mengimbau apabila ada warga masyarakat yang kehilangan salah satu keluarganya atau mengetahui bahwa ciri-ciri tersebut yang sudah saya kirim ke jenengan, Mbak Is, bisa menghubungi nanti ke telepon 08

0: 0812-3331-5007. Kami ulangi, 0812-3331-5007. Atau ke call center kami, Polres Jombang 110. Atau bisa lapor ke Pak Kapolres dengan nomor telepon 0823-2390-0110. Demikian, Mbak Is.
1: Baik, terima kasih. Dan untuk informasinya, adakah informasi tambahan yang belum tersampaikan? Monggo.
0: Saya kira cukup. Jadi kami mengharapkan ya informasi ini untuk diteruskan apabila warga masyarakat mendengar radio, siaran radio Cakra Krishna, ya, mohon bantuan untuk menghubungi yang saya sampaikan tersebut. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dapat diketahui dan bisa menghubungi keluarganya. Demikian, Mbak Is.
1: Baik, terima kasih Bapak Ahmad Mujazinur. Monggo dilanjut aktivitasnya, nanti kami berkabar apabila ada info update lagi. Dan
0: terima kasih, selamat pagi.
1: Selamat pagi, ada kasih Humas Polres Jombang Ibda Ahmad Mujazinur terkait dengan ditemukannya jenazah Surujakra di Jombang, yakni di aliran Sungai Brantas Jatirowo Jati Gedong Ploso Jombang.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam

Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakrakrisna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakrakrisna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakrakrisna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakrakrisna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9010-61. Mari melek hukum bersama Radio Cakrakrisna.

0: Ya, sudah jakrab apabila Anda kehilangan anggota keluarga, teman, atau Anda ini kenal dengan ciri-ciri yang sempat disampaikan oleh rekan-rekan Humas Polres Jombang tadi. Anda bisa lapor ke Gatekeeper Radio Cakra Krisna atau bisa langsung ke RSUD Jombang ya. Ini untuk jenazah wanita usia 45 hingga 60 tahun diperkirakan memang hanyut dari Kediri dan ditemukan di Jombang, yakni di kawasan Jati Rowo, Jati Gedong Ploso, Kabupaten Jombang, dalam kondisi meninggal dunia dan sudah melepuh begitu. Ada beberapa ciri-ciri lain, Anda bisa cek kembali di media sosial kami ya, di WhatsApp Radio Cakra Krisna juga bisa langsung komunikasi, atau di Facebook yakni di Cakra Krisna, Instagram 106,1, dan website di www.cakrakrisna.com. Sebelum ke lagu, saya ke gatekeeper dulu, Ima.
1: Dari Mas Habib, ini menginformasikan yang tadi kecelakaan di wilayah kelurahan, itu yang parah itu bukan siswa sekolahnya, Is, melainkan yang orang tuanya. Dan orang tuanya ini merupakan seorang purna perangkat desa kelurahan, yang siswa sekolahnya hanya luka-luka saja. Begitu untuk informasi yang kami terima dari Mas Habib selaku sopir ambulans Radio Cakra Krisna.
0: Okay.
1: Untuk informasi selanjutnya, ini untuk informasi trafik di wilayah Stadion Anjuk Ladang, ini sudah mulai padat ya Iis. Sudah mulai beberapa peserta ini berdatangan untuk bersiap akan adanya pawai budaya yang akan digelar nanti siang jam 1 siang di wilayah Stadion Anjuk Ladang, hingga untuk rutenya tadi melewati Jalan Ahmad Yani begitu, lalu melewati Tugu Jaya Stamba, Tugu 20, dan finishnya di Jalan Basuki Rahmat. Informasi selanjutnya dari wilayah Mengkreng, untuk arus lalu lintas di wilayah Mengkreng lumayan lengang saja di pagi hari ini, belum ada kepadatan volume yang berarti ataupun macet begitu ya. Jadi untuk seluruh cakra yang akan melintas di wilayah Mengkreng untuk hari ini tidak ada kepadatan begitu. Untuk cuaca di sana juga lumayan cerah menuju ke Trik Is.
0: Terima kasih Malana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Dolan Radio Cakra Krishna.
1: Goa Margo Tresno Nganjuk. Nganjuk punya objek wisata namanya Goa Margo Tresno. Goa yang memiliki nilai sejarah. Goa Margo Tresno menjadi ikonik sekaligus ciri khas bagi Kabupaten Nganjuk. Meskipun hanya sebuah goa yang gelap tanpa penerangan, tetapi memiliki nilai sejarah. Di dalam goa terdapat banyak kelelawar. Suasana di dalam Goa Margo Tresno sangat alami. Sepanjang perut goa gelap gulita. Bunyi ribuan kelelawar menambah indahnya suasana. Terlebih, lokasi Goa Margo Tresno yang berada di tengah belantara hutan jati Pegunungan Kendeng. Nama Margo Tresno berasal dari kata Margo yang berarti jalan dan Tresno yang berarti cinta. Banyak wisatawan yang percaya jika Goa Margo Tresno membawa ketentraman dan kelanggengan rumah tangga bagi orang yang memasukinya. Pada zaman Perang Pajang, daerah Margo Tresno yang dulu disebut Ubalan merupakan tempat persembunyian, berada di bawah pengamanan punggowo yang bernama Tlimah. Seorang punggowo yang paling muda yang dikenal jagoan mempunyai kesaktian dengan tugas utama untuk menjaga, menahan, menolak, memerangi, dan melindungi dari segenap ancaman dan mara bahaya. Goa Margo Tresno pernah dipakai prajurit Majapahit sebagai jalan atau terowongan rahasia. Jalan ini bisa tembus sampai Bojonegoro dan Tuban. Waktu itu sedang terjadi pemberontakan Ronggolawe. Agar tidak diketahui oleh musuh, pasukan Majapahit menggunakan lorong goa ini sebagai jalan rahasia untuk menyusup ke wilayah Tuban dan Bojonegoro yang dikuasai Ronggolawe. Adanya lorong goa yang dipercaya tembus sampai Bojonegoro mungkin bukan sekedar cerita. Ketika memasuki goa yang banyak dihuni kelelawar ini, kita akan menemukan dua lorong yang berlawanan arah. Yang ke selatan langsung tembus ke atas atau goa lemah jeblong, dan satu lagi ke utara yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Mungkin lorong yang ke utara inilah yang bisa tembus sampai ke Bojonegoro. Di sekitar Goa Margo Tresno, yang ruangan depannya memiliki luas lebih kurang 15 x 50 meter ini, juga terdapat goa-goa lain seperti Goa Gondel, Goa Bale, Goa Pawon, Goa Omah, dan Goa Landak. Goa-goa ini kemungkinan besar saling berhubungan satu sama lain. Di kawasan wisata Goa Margo Tresno ini juga banyak pemandangan alam yang indah. Banyaknya pepohonan hijau yang rindang menambah keasrian dan menyegarkan pemandangan. Belum lagi dengan adanya wahana berupa sendang ataupun kolam renang yang airnya berasal dari sumber mata air alami. Airnya sangat jernih dan segar. Bagi yang berlibur ke Goa Margo Tresno ini, tentu bisa sekalian menikmati kesegaran dan berenang di kolam. Goa Margo Tresno mempunyai fasilitas yang lengkap, mulai dari area parkir, toilet, kantin, gazebo, playground, taman, dan lain-lain. Anda penggemar seni fotografi bisa leluasa mengambil foto pemandangan asri yang ada di Goa Margo Tresno maupun di area sekitarnya. Hamparan pepohonan dan tumbuhan berwarna hijau yang mengelilingi Goa Margo Tresno bisa kita jadikan target bidikan kamera. Jika sudah puas bermain di daerah goa, kita juga bisa beranjak ke spot lain yang lebih menarik. Kita bisa mengambil foto dengan latar belakang pegunungan. Goa Margo Tresno Nganjuk berada di Dusun Cabean, Desa Sugihwaras, Kecamatan Luyu Nganjuk. Lokasi Goa Margo Tresno Nganjuk bisa kita temukan di peta digital, sehingga kita bisa lebih mudah menuju lokasi. Jika membawa kendaraan pribadi, baik mobil atau motor, kita tidak perlu khawatir dengan masalah parkir, karena di Goa Margo Tresno telah disediakan area parkir yang lumayan luas dan juga memadai. Dibangun juga gazebo-gazebo di sekitar area Goa Margo Tresno, sehingga kita bisa dengan santai beristirahat sambil menikmati pemandangan Goa Margo Tresno yang unik dan asri dengan pepohonan yang memberikan kesejukan. Ayo dolan ke Goa Margo Tresno Nganjuk. Jangan lupa bahagia.
0: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dinas Ketenagakerjaan Disnaker Kabupaten Nganjuk mencatat adanya peningkatan jumlah pencari kerja pada tahun 2026. Meskipun demikian, peluang dan lapangan pekerjaan di Kabupaten Nganjuk dinilai masih terbuka lebar bagi masyarakat yang ingin bekerja. Kepala Disnaker Kabupaten Nganjuk, Itsna Sofiani, mengungkapkan bahwa peningkatan angka pencarian kerja ini terlihat dari data perekaman Kartu Kuning atau AK1. Pada semester pertama tahun 2026, yakni Januari hingga Juni, jumlah pencari kerja yang terdapat telah mencapai sekitar 9.371 orang. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan periode Januari hingga Desember 2025 yang berkisar 8.000 orang. Menurut Itsna, kenaikan angka ini juga dipengaruhi oleh sistem pendataan yang semakin tertib. Saat ini, kepemilikan Kartu Kuning AK1 telah menjadi salah satu syarat wajib yang harus dilengkapi ketika melamar pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Nganjuk. Di sisi lain, Itsna menegaskan bahwa ketersediaan lapangan pekerjaan di Kabupaten Nganjuk masih memadai. Banyak perusahaan yang terus mengirimkan informasi lowongan pekerjaan ke pihak Disnaker atau Dinas Ketenagakerjaan. Salah satu contohnya adalah PT SAI yang baru-baru ini membuka lowongan untuk 3.000 tenaga kerja guna mendukung rencana perluasan area pabrik mereka ke bagian belakang. Selain itu, terdapat beberapa perusahaan lain yang berencana menanamkan investasi di Kabupaten Nganjuk dan akan membutuhkan tenaga kerja secara bertahap. Mayoritas pencari kerja di Nganjuk sendiri memang memilih untuk bekerja di dalam daerah dengan tujuan utama ke perusahaan-perusahaan besar seperti PT SAI dan PT Cap Global. Untuk mempermudah pencatatan dan pelayanan, Disnaker Nganjuk mengimbau para pencari kerja untuk mengurus AK1 yang kini terhubung dengan aplikasi siap kerja milik Kementerian Tenaga Kerja. Persyaratannya meliputi KTP atau fotokopi KK, ijazah, serta pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. Pengurusan dapat dilakukan secara online terlebih dahulu untuk diverifikasi, tidak dipungut biaya, gratis ya, dan bisa selesai dalam waktu 1 hari jika dokumennya lengkap. Terakhir, Itsna berpesan kepada masyarakat yang ingin bekerja di luar Kabupaten Nganjuk maupun ke luar negeri agar selalu memastikan kejelasan informasi dan mengikuti prosedur resmi yang berlaku demi keselamatan mereka.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, lanjut ke Gatekeeper Iman, silakan.
1: Dari Mas Jazuli mengabarkan bahwasannya hari ini jam 8 lewat 52 menit ada sebuah kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Cepoko, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk, antara truk pickup dan juga truk tangki. Lalu korban ini dikabarkan meninggal dunia. Lalu ini kami juga sudah menghubungi dari pihak kepolisian Berbek, apakah bahwasanya betul ada terjadi kecelakaan di wilayah tersebut, namun belum ada konfirmasi, akan kami sampaikan kembali jika sudah ada. Lalu nanti juga akan on air ya dengan Mas Jazuli terkait dengan kecelakaan tersebut, Iis.
0: Baik, terima kasih Ima Lana di Gatekeeper menyampaikan terkait dengan insiden lalu lintas di jalur Berbek ya, ini tadi Jalan Raya Cepoko, Kecamatan Berbek, antara truk pick up, truk tangki, dan kalau saya lihat ada sepeda motor juga yang terlibat ya. Ini ada korban yang ditutup oleh karung yang sudah disobek warna putih. Kabarnya ada satu korban meninggal dunia. Nah ini saya turut prihatin juga dengan beberapa insiden lalu lintas yang terjadi. Yang tadi di kelurahan sempat ada saksi mata juga, salah satu kru Radio Cakra Krisna, korban itu memang tidak berdarah-darah tapi sudah tidak sadarkan diri dan kondisinya mengenaskan begitu. Nah, terkait dengan yang di Cepoko, Berbek, Nganjuk, ini sudah ada Mas Jazuli. Selamat pagi. Halo Mas.
2: Ya, selamat pagi Mbak Is.
0: Oke, Mas Jazuli, di Cepoko itu jalur utama atau jalur kecamatan, Mas?
2: Oke, jalur utama dari Nganjuk Sawahan itu loh.
0: Oh, Nganjuk Sawahan. Oke. Baik.
2: Di jalur utama Cepoko itu.
0: Jalur utama, baik. Mas Jazuli, bagaimana kondisi di lokasi sepantauan Mas Jazuli ini tadi?
2: Ini tadi sudah ada mobil backbone dari Kapolsek sudah ke situ. Okay. Terus yang saya lihat itu kendaraan masih di TKP. Okay. Terus yang meninggal satu, saya nggak berani lihat.
0: Iya.
2: Sudah ditutupi.
0: Berarti ada sepeda motor juga ya ini tadi yang terlibat?
2: Iya.
0: Okay. Mas ini ngapunten, itu sudah ditutup dengan karung kayak disobek warna putih ini. Apakah diketahui kondisi korban, Mas?
2: Ya, saya meninggal langsung ditutupi. Saya nggak berani lihat. Saya juga nggak itu.
0: Baik.
2: Tegel.
0: Gege. Apakah tahu, Mas, ini korban laki-laki atau perempuan?
2: Oh, nggak tahu saya, Mbak. Nggak buka itu.
0: Baik. Kejadian baru saja atau barusan, sejak jam berapa?
2: Ya, barusan mungkin. Mungkin saya 20 menitan, berarti belum ada 1 jam ya, mungkin setengah jam lah.
0: Setengah jaman, oke. Okay. Iya. Yang arah ke mana ini Mas kecelakaannya?
2: Ke arah ke, itu loh Mas, kan jalur utama ini. Okay. Jadi berhadapan tabrakan.
0: Oh, berarti satu jalur gak gitu
2: tahu.
0: Ya?
2: Ya,
0: maksud saya tabrakannya bukan tabrak lawan arah, ngoten?
2: Nggih, tabrak lawan arah itu antara pickup sama truk tangki itu.
0: Oh, nggih. Berarti adu banteng.
2: Jadi berada pada depan, nggih adu banteng. Gitu lah.
0: Oke, siap. Lalu kalau untuk kendaraan roda duanya, Mas?
2: Masih di lokasi. Nunggu Kapolsek, terus nunggu polisi. Nah, polisi ini tadi baru datang. Terus saya pergi gitu.
0: Oh, ngoten. Nggih. Siap. Lalu lintas bagaimana, Mas? Apakah macet atau masih bisa jalan?
2: Tidak, alhamdulillah. Lancar.
0: Ya. Masih lancar ya, bisa jalan ya.
2: Lancar.
0: Nggih. Lokasi kalau ancer-ancernya dari mana ini, Mas?
2: Cepoko itu jembatan kuncir. Lurus terus, Mbak.
0: Lurus terus.
2: Ya, jembatan lurus terus, mungkin 1 kilo dari jembatan kuncir itu.
0: Dari situ. Oke. Nggih. Ini lurus ke bawah atau lurus terus?
2: Lurus ke atas, lurus ke atas mau lurus ke Sawahan, ya. 1 kilo dari jembatan Kucir
0: ya
2: itu.
0: Allah, ya ya ya. Berarti berapa? 3 kendaraan atau 4 kendaraan ini tadi?
2: Ini tadi 4 ya, Mbak.
0: 4 kendaraan.
2: Memang anu.
0: Kenapa mas jalurnya itu?
2: Banter-banter.
0: Jalurnya ya, apakah menikung?
2: Jalannya sempit. Enggak sempit, terus di Cepoko itu memang jalur lurus. Jadi ketika jalur lurus kan yuk truk itu memang kenceng-kenceng di daerah situ. Gue sering Mbak memang di situ sering kejadian kecelakaan di situ.
0: Geng. Siap. Baik.
2: Justru yang menikung niku jarang kecelakaan. Justru yang jalur lurus-lurus ini.
0: Oh iya, kalau menikung orang mungkin memang lebih hati-hati ya Mas kalau sudah nikung. Tapi kalau lurus malah get-getan.
2: Nggih. Betul, ini memang Cepoko jalan lurus, jadi memang kendaraannya itu kenceng.
0: Oke. Siap, Mas, terima kasih waktu mau dadanya.
2: Iya, sama-sama Mbak.
0: Oke, sehat selalu nggih, Mas.
2: Iya, amin.
0: Matur nuwun, ada Mas Jazuli menginformasikan insiden lalu lintas yang terjadi di Cepoko, Brebek Nganjuk. Nah, Sudut Cakra ini ada 1 korban meninggal dunia di lokasi kejadian ya. Kita masih coba sambung dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk untuk dapat info lebih lengkapnya. Ada yang masih di perjalanan, hati-hati ya, hati-hati di perjalanan. Karena sudah masuk jam 9, saya harus geser dulu ke ruang gatekeeper.

0: Tidaklah termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipinya dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah, serta berseru dengan seruan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama dengan saya Imalana di ruang Gatekeeper. Kali ini ada Alvan Amer dan juga Iis Atin yang siap untuk menerima informasi dari Anda seputar perjalanan Anda di hari ini. Bagaimana sedulur Cakra? Apakah menemui kewaspadaan di jalan? Begitu bisa diinformasikan saja kepada kami. Dan sedulur Cakra, di hari ini di ruang Gatekeeper kami mendapatkan beberapa informasi ya terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di sejumlah wilayah ya. Di pagi hari ini sudah ada 3 untuk kecelakaan yang terjadi. Tentunya kabar ini menjadi pengingat bagi kita semua ya untuk lebih berhati-hati saat melakukan perjalanan dan juga saat sedang berada di jalan. Kami mengimbau untuk selalu menjaga konsentrasi, mengurangi kecepatan, menjaga jarak aman, dan jangan memaksakan diri ketika kondisi tubuh sedang lelah ataupun mengantuk. Pastikan juga kendaraan dalam kondisi yang prima dan selalu patuhi rambu lalu lintas. Dan buat sedulur Cakra yang mungkin dalam perjalanan di hari ini menemukan kecelakaan ataupun kemacetan, jalan ditutup, atau kewaspadaan yang lain, bisa bagikan informasi kepada kami, kirim foto ataupun video di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

0: Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasuk Jambe, Kecamatan Pasuk Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan dinulinu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: dari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
3: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Dan buat seluruh cakra yang berada di wilayah Bogor dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Wiata Herbal Naria Bogor. Tepatnya di Jalan Rayang Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Tepatnya di depan pos polisi Timbangan Guyangan di utara jalan.

0: Baik, Zul Cakra, kali ini banyak sekali ya karnaval di bulan Agustus ini ada gerak jalan begitu ya, yang pastinya juga akan ada peralihan jalur lalu lintas ataupun penutupan begitu. Jika di wilayah Anda hari ini juga ada gerak jalan, bisa diinformasikan saja ya Zul Cakra di 0852 9001061. Ke Alvan, silakan.
1: Ya, kita kan masih komunikasi dengan Kapolsek Prambon Polres Nganjuk, Aibtu Ali Haryono, Ma. Ini terkait dengan pengalihan arus lalu lintas di jalur Prambon karena ada kegiatan PABN gerak jalan tadi. Untuk lebih lengkapnya sudah tersambung dengan Aibtu Ali Haryono dari Polsek Prambon, Ima.
0: Baik, kita langsung saja ke penelpon. Halo, selamat pagi Bapak Kanit Lantas Polsek Prambon Polres Nganjuk, Aibtu Ali Haryono.
2: Selamat pagi Mbak Ima.
0: Halo Bapak, selamat pagi. Ini di mana Bapak?
2: Ini di Simpang 4 Traffic Light Tanjung Tani.
0: Oke, siap. Untuk situasinya di sana sudah ramai kah Pak?
2: Sudah ramai. Kegiatan sudah berjalan dari jam 7.30 WIB.
0: Oh, berarti jam setengah 8 pagi tadi sudah mulai peserta nomor 1 jalan begitu ya Pak ya?
2: Iya, betul.
0: Oke, untuk kondisi arus lalu lintas di sekitaran jalur gerak jalan bagaimana, Pak?
2: Untuk arus lalu lintas ada pengalihan arus karena ada penutupan jalan, dan jalur yang siap disiapkan untuk jalur alternatif 1 itu melalui jalur timur, jalur alternatif 2 melalui jalur barat.
0: Baik, Pak. Berarti titik ataupun ruas jalan mana saja, Pak, yang mungkin akan terdampak adanya gerak jalan ini, Pak?
2: Yang terdampak untuk penghentian jalur arus lalu lintas itu dari Simpang 4 TL Tanjung Tani sampai nanti di depan Pasar Watu Gandang.
0: Oke, Pak. Untuk pengalihan ini apakah berlaku untuk semua kendaraan atau kendaraan roda 2 itu masih bisa melintas, Pak?
2: Untuk kendaraan roda 2 sama roda 4 sementara ada pengalihan arus dari untuk arusnya dari sektor ke timur maupun sektor ke barat.
0: Baik Pak, berarti untuk jalur alternatifnya sekarang lagi mengalami kepadatan ya Pak ya, lagi macet gitu.
2: Iya betul.
0: Oke, untuk personil kepolisian ini sudah ditempatkan di titik mana saja Bapak?
2: Kepolisian ditempatkan ada sekitar 4 titik.
0: Baik Pak, di mana saja Pak?
2: Untuk titik yang pertama di Simpang 4 TL Tanjung Tami. Titik yang kedua di tempat start, start dari kegiatan berjalan di SDN 1 Tanjung Tani. Untuk yang kedua berada di Simpang Pandanggungan, ya yang ketiga, yang keempat berada di Simpang 3 Pasar Watu Gandang.
0: Baik Pak, untuk imbauan dari kepolisian kepada masyarakat ini Pak, khususnya pengendara yang akan melintas di wilayah Prambon selama pengalihan arus ini, bagaimana Pak?
2: Iya, diimbau kepada warga masyarakat pengguna jalan raya agar hati-hati ada pengalihan arus, agar untuk hati-hati di jalan karena kepadatan di arus jalan sangat padat. Jaga keselamatan diri maupun pengguna jalan lainnya, dan dimohon maaf untuk jalur jalan raya agak terganggu, diperkirakan nanti sampai siang hari.
0: Oke, sampai siang ya Pak ya.
2: Betul.
0: Oke Pak, terima kasih banyak. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi Pak?
2: Iya, saya sampaikan lagi kepada untuk pengguna jalan roda 4, roda 6 dan roda 2. Ini ada sedikit terganggu, jadi harus di jalur dari Polri yang disiapkan dari jalur untuk TL dari Tanjung Tani ke arah barat, nanti ke arah Balituri, lanjut ke utara dari sampai ke Sono Ageng maupun Sugihwaras. Untuk jalur yang ke timur dari TL Tanjung Tani yang disiapkan ke arah timur sampai ke Ngronggot, jalur sampai ke nanti ke Donglo bisa langsung belok ke kiri ke arah Simpang 3 TL Watu Gandang.
0: Baik Pak, terima kasih banyak ya Bapak untuk waktunya sudah diluangkan untuk menjelaskan kepada seluruh cakra semuanya terkait dengan pengalihan arus lalu lintas ya Pak ya.
2: Iya, terima kasih kembali Mbak Ima.
0: Oke, baik Pak, selamat pagi, selamat kembali bertugas Bapak.
2: Selamat pagi, selamat bertugas juga Mbak Ima.
0: Oke.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Dari Kanit Lantas Polsek Prambon Polres Nganjuk, yakni Bapak Aibtu Ali Haryono, terkait dengan pengalihan arus di jalur Prambon Nganjuk ya. Tadi sempat disampaikan bahwa hari ini ada gerak jalan begitu. Jadi ada beberapa titik yang dialihkan. Ini untuk arus lalu lintas dari arah Kediri dialihkan menuju Simpang 4 Tanjung Tani ke barat ataupun ke timur. Lalu yang dari arah Warujayeng dialihkan ke Simpang 3 Watu Dandang ke arah timur. Untuk informasi yang diberikan, sudah dimulai seluruh cakra sejak jam 7:30 pagi tadi hingga siang hari kabarnya untuk gerak jalan yang berlangsung di area Prambon. Buat seluruh cakra yang akan melintas di area Prambon dan sekitarnya, jangan terburu-buru jika berkendara, tetap patuhi aturan lalu lintas dan juga tetap waspada pastinya. Dan buat seluruh cakra yang menemukan kewaspadaan juga di jalan, bisa hubungi kami ya di WhatsApp Radio Cakra Krisna 0852 9001061.

0: Baik, sementara itu sedulur cakra, kebakaran juga kembali terjadi ya pada tumpukan limbah hasil bongkaran sebuah waterpark di wilayah Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Peristiwa kebakaran ini sempat membuat api membesar dan membakar material yang berada di lokasi. Informasi yang dihimpun, kebakaran bermula saat proses pembongkaran material berlangsung. Diduga, angin kemudian membuat api menjalar ke tumpukan limbah bongkaran yang siap untuk dijual. Karena kobaran api semakin membesar, pemilik kemudian menghubungi layanan pemadam kebakaran. Petugas dari Mako Damkar Nganjuk bersama Pos Bantur Joso diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Petugas melakukan penyemprotan air ke titik yang terbakar hingga api berhasil dikendalikan. Setelah api padam, petugas juga melakukan pembasahan dan pendinginan untuk memastikan tidak ada bara yang kembali memicu kebakaran. Beruntung, tidak dilaporkan adanya korban jiwa dalam kejadian tersebut. Sementara itu, penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Bagi seluruh cakra dan juga masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi kebakaran, terutama saat melakukan pembongkaran maupun penumpukan material yang mudah terbakar. Kondisi cuaca yang panas dan kering juga dapat membuat api lebih cepat menjalar. Ke Alvan, silakan.
1: Ya, Mbak, kita masih komunikasi dengan Ibtu Dwi Purnomo, Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk, terkait dengan pengalian arus dan juga rute untuk kegiatan pawai budaya di Nganjuk Kota siang hari nanti.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kemarin kan tingkat SD, Mbak.
0: Iya, tingkat TK pawai juga ya. Iya,
1: kalau nanti kabarnya tingkat SMP atau yang SD begitu, yang
0: SMP, jelas, SMP.
1: SMP, iya. Ya. Nanti siang ada, tapi untuk lebih lengkapnya pengaliannya, kemudian untuk rutinnya bagaimana, ini akan disampaikan langsung oleh Ibtu Dwi Purnomo, Ima.
0: Terima kasih Alvan Amar, kita langsung saja ke penelpon. Ada Bapak Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk, Ibtu Dwi Purnomo SH, terkait dengan pengalihan arus lalu lintas dan rute pawai budaya di Nganjuk Kota. Selamat pagi Bapak.
2: Selamat pagi Mbak Ima.
0: Oke Pak, bisa dijelaskan seperti apa rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan ya selama pelaksanaan pawai budaya di wilayah Nganjuk Kota, monggo Bapak.
2: Oh ya Mbak Emma, sementara untuk Nganjuk sudah melaksanakan dua kali ya, kemarin tingkat TK maupun ya SD, untuk hari ini tingkat SMP, MTS. Nah, okay. Untuk hari ini nanti rencananya mulai start di Stadion Nganjuk Ladang sampai alun-alun.
0: Oke, Pak.
2: Terus, nah, terus untuk pengalian arus nanti yang dari arah selatan itu dari Sukorejo atau Candi untuk kendaraan yang berat sudah kita alihkan ke kanan dan ke kiri. Kalau untuk yang Sukorejo ke kanan ke arah Tanjung.
0: Baik.
2: Untuk yang bus bisa kita alihkan dari Candirejo ke arah untuk ke arah kanan ya, yang Candirejo ke arah kanan, untuk yang Sukorejo ke arah kiri.
0: Oke, baik.
2: Itu Mbak.
0: Siap untuk pengalihan arus ini diberlakukan mulai jam berapa Pak sampai jam berapa?
2: Oh ya Mbak, untuk rekan-rekan nanti melaksanakan APL jam 12 sekitar kurang lebih 100 personil. Sementara untuk pelaksanaan penutupan nanti menyesuaikan, dari selapel langsung kita arahkan ke titik masing-masing untuk melaksanakan penutupan atau pengalihan arus. Berarti melihat situasi Pak.
0: Baik Pak, untuk penutupannya nanti apakah seluruh kendaraan akan dialihkan atau mungkin ada pengecualian untuk kendaraan tertentu seperti ambulans atau damkar begitu Pak?
2: Iya Mbak, untuk kendaraan-kendaraan yang prioritas ya tetap kita prioritaskan, kayak ambulan atau damkar dan sebagainya. Jadi kita selektif prioritas untuk yang bisa melewati. Namun demikian untuk roda 2 saya kira masih bisa untuk lewat. Dan nanti biasanya kalau sudah karnaval itu lewat kan tertutup sendiri, dengan sendirinya akan tertutup. Dan nanti jika ada kemungkinan untuk bisa kita lewatkan atau kita tembus

0: kan masih kita bisa, Mbak. Biasanya sebelum sudah dimulai di start, namun demikian untuk yang di titik-titik yang belum dilewati masih bisa dilewati.
1: Oke, berarti tergantung situasi aja begitu ya, Pak ya?
0: Iya, tergantung situasi.
1: Untuk akses masyarakat mungkin, Pak, yang tinggal ataupun memiliki usaha di sepanjang jalur pawai, apakah tetap bisa keluar masuk begitu, Pak, selama kegiatan berlangsung?
0: Oh iya, untuk masyarakat yang berjualan, biasanya kan banyak ini yang berjualan, itu yang jelas diperbolehkan namun tidak mengganggu arus atau tidak terlalu ke tengah, jadi masih bisa kita atur, Mbak, karena sekarang lanjut cukup luas tuh jalur di Ayan ini.
1: Iya, betul, Pak. Untuk personel yang disiapkan untuk mengatur lalu lintas dan juga mengamankan jalannya pawai budaya ini kira-kira ada berapa dan di titik mana saja, Pak?
0: Untuk personel kurang lebih yang tersprint 100 personel. Nanti kita tempatkan di titik-titik persimpangan-persimpangan, Mbak. Jadi persimpangan-persimpangan, kerawanan hanya pada arus lalu lintas. Jadi nanti sampai alun-alun,
1: baik,
0: semua titik kita tempatkan untuk anggota, termasuk di tempat yang di luar ya, penutupan atau pengalian itu jelas kita tempatkan.
1: Baik, Pak, terakhir imbauan dari Satlantas Polres Nganjuk kepada masyarakat yang hendak melintas di kawasan Nganjuk Kota saat pawai budaya ini berlangsung, bagaimana, Pak? Monggo.
0: Iya, imbuan kami kepada masyarakat yang mau melihat silakan bisa nanti khususnya roda 2 untuk parkir di tempat-tempat yang telah ditentukan ya, biasanya di simpang-simpang perempatan dan sebagainya itu bisa untuk parkir. Kemudian untuk masyarakat yang hanya mau melewati, silakan untuk menggunakan jalur alternatif yang telah kita tentukan, dan sampai nanti terjebak dan tidak bisa bergerak. Jadi saya harapkan untuk mencari jalur lain atau menghindari jalur Ayani, Kota Nganjuk.
1: Baik, Pak, terima kasih banyak untuk informasinya dan juga waktunya, nggih, Bapak.
0: Oh iya, Mbak Ima. Sama-sama.
1: Siap. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Selamat bertugas kembali, Pak.
0: Selamat bertugas.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Baik, sudah sempat tersambung tadi ya dengan Ibtu Dwi Purnomo SH terkait dengan pengalihan arus lalu lintas dan juga rute pawai budaya di wilayah Nganjuk Kota. Dan buat saudara cakra yang mungkin punya rencana melintas di sekitar rute ataupun jalur yang akan menjadi rute pawai, agar menggunakan jalur alternatif saja ya, menghindari jalur Jalan Ahmad Yani agar tidak tersendat pada saat melakukan perjalanan, begitu untuk imbauan yang disampaikan oleh Bapak Dwi Purnomo selaku Kanit Kamsel Satlantas Polres Nganjuk.

0: Oke, baik Sudah Cakra, terkait dengan rute pawai budaya dan pengalihan arus lalu lintas di wilayah Nganjuk Kota mulai nanti sekitar jam 12 siang. Buat Sudah Cakra yang hari ini punya rencana melintas di sekitar jalur yang menjadi rute pawai, jangan lupa untuk siapkan waktu perjalanan lebih awal, ikuti arahan petugas di lapangan, dan gunakan jalur alternatif yang sudah disiapkan apabila diperlukan. Bagi yang datang untuk menyaksikan pawai, tetap jaga ketertiban dan jangan berdiri ataupun memarkir kendaraan sembarangan di badan jalan. Mari kita bersama-sama ya memberikan ruang agar peserta pawai bisa melintas dengan aman dan arus lalu lintas pun tetap berjalan dengan tertib. Ke penelpon kali ini ada Pak Nyoman. Selamat pagi, Pak Nyoman.
1: Selamat pagi, Mbak Emma. Sehat selalu bersama keluarga dan kru Cakra Krisna.
0: Amin. Pak Nyoman juga sehat selalu ya.
1: Sehat dong.
0: Pak Nyoman di mana ini?
1: Biasa di tempat nyangkul seperti sampean kan nyangkulnya di Cakra Krisna Nganjuk. Saya di Pare, kuliner.
0: Di Pare.
1: Taman kuliner tapi emang sate nih, barbel-barbel ini.
0: Oh gitu, di Pare gimana ya. Pak Nyoman hari ini, apakah ada gerak jalan kemarin ya, gerak jalannya ya Pak Nyoman ya?
1: Ya, katanya hari ini juga ada, mungkin SMP apa apa, tahu saya.
0: Oh kemarin juga SMP. Ada, oh gitu.
1: Ya tahu saya, ini informasi gitu kurang begitu tahu sekarang, karena saya sudah ada di Pare, tinggalnya di Jambu, Kain Kidul.
0: Oh gitu.
1: Jadi, ya.
0: Oke.
1: Okay. Rumah saya Pare. Nah, terus saya ganti KTP Kain Kidul.
0: Oh gitu. Untuk cuaca di sana gimana Pak Nyoman? Panas kan?
1: Makasih Mbak Emma. Saya menyapa dulu saudara kita dimanapun berada, pendengar Cakra Krisna yang setia. Sehat selalu, semangat bekerja. Kota Pare yang indah pada hari ini, cuacanya cerah tapi awannya kok merasa dingin, masih jam 10 kurang.
0: Sejuk
1: ini.
0: Gitu ya Pak Nyoman?
1: Karena anginnya ngembus dari selatan. Kemarin jam sekian ini sama dengan jam 12 ya. Sekarang ini di bawah pohon, tempat-tempat orang ngopi. Semiri-semiri anginnya. Nanti saya jam 10 paling sudah ngantuk poli.
0: Oh, di sana panas tapi enggak terlalu yang panas menyengat gitu ya, Pak Nyoman ya?
1: Ya, sekarang atau kemarin menyengat panasnya.
0: Oke. Okay.
1: Dan kedua, situasi jalannya dari kemarin sampai sekarang rame-rame saja tanpa ada sepinya, karena mungkin lah kecamatan berbau kota kabupaten.
0: Iya. Lagi nyiapin pawai-pawai juga dua, mungkin ya.
1: Iya, kedua arah jalan ini ya ramai banget, tetapi tetap kondusif. Semoga juga semua saudara kita yang lalu lalang di jalanan tetap selamat, tidak ada hal yang tidak diinginkan, pulang pergi ketemu keluarga dengan sehat, itu aja.
0: Amin.
1: Salam kepada Pak Lotu, Pak Suwarno, Pak Tamin. Gimana Pak Tamin? Kapan Pak Tamin? Kalau mau berangkat ke sana sehari sebelumnya ngabari ya, saya biar bisa libur. Buat Amin, Mas Atin, nang rene atau ngebal ngebel, enggak nih bayar Erika ngebal bel bal bel. Boleh main sampai. Oke, Kotoni, selamat pagi, sehat selalu semua kru di tempatnya Kotoni kerja, tetap sehat selalu. Jangan lupa kopinya siang-siang kapal api apa kopi tubruk.
0: Oke, terima kasih banyak ya Pak Nyoman.
1: Terima kasih kembali Mbak Emma, sampai jumpa, sehat selalu.
0: Baik, terima kasih juga Pak Nyoman untuk update informasinya nje.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Dari Pak Nyoman di wilayah Pare mengabarkan bahwa di area Pare ini panasnya tidak terlalu menyengat di hari ini dan ada angin semilir-semilir gitu, sejuk begitu ya, tadi diinformasikan oleh Pak Nyoman. Jadi tidak terlalu yang membakar kulit gitu ya untuk panasnya. Untuk arus lalu lintas di hari ini wilayah Pare masih sama saja seperti hari sebelumnya, ramai lancar. Namun belum ada kepadatan yang berarti ya di wilayah Pak Nyoman hari ini. Bagi seluruh cakra, bagaimana di wilayah Anda? Apakah ada kewaspadaan ataupun cuaca di wilayah Anda berbeda nih dari daerah Pare? Mungkin di daerah Anda panasnya sangat menyengat, bisa diinformasikan di 0852 9001061. Ke gatekeeper II, silahkan.
3: Ya, Ima, terkait dengan kecelakaan di Cepoko Brebek tadi ya, Ma.
0: Baik.
3: Ini kan info dari Mas Jazuli, awalnya memang kurang tahu terkait dengan kronologisnya.
0: Mm-hmm.
3: Lalu tadi info terbaru, beliau dapat ternyata awal mula kejadiannya itu ada anak-anak latihan gerak jalan, Ma.
0: Oke,
3: terus? Terus ada truk tangki ngerem mendadak begitu. Dan dari lawan arah ada pick up yang pindah jalur. Jadi tabrakan lah antara truk tangki dan juga mobil pick up. Namun kalau untuk kendaraan roda 2 yang searah dengan truk tangki ini masih kita belum ketahui.
0: Hmm.
3: Apakah memang juga sama-sama rem dadak tapi gak nyampe gitu sehingga menabrak truk tangkinya. Ini nanti yang bisa jawab dari Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk ya.
0: Okay,
3: tapi baik. Memang info awal diduga ada anak-anak latihan gerak jalan yang menyebabkan truk tangki ini rem mendadak.
0: Okay.
3: Berarti sebelumnya memang sudah kenceng ya lajunya. Mm-hmm. Sehingga ketika ada ternyata ada
0: anak-anak latihan gerak jalan,
3: ini akhirnya kaget dan rem mendadak.
0: Tapi sepertinya ini beruntung anak-anaknya tidak kenapa-kenapa ya ini?
3: Ya, kalau infonya tidak sampai ikut tertabrak ya. Hanya saja ada satu korban yang meninggal dunia ini tadi yang naik sepeda motor, Ima. Dan okay, untuk identitas kami masih belum kantongi karena saat ini masih penanganan ya oleh rekan-rekan kepolisian.
0: Baik.
3: Informasi selanjutnya dari Mas Gilang, di depannya Mall Pelayanan Publik Kabupaten Nganjuk atau MPP. Nah ini cuaca masih cenderung cerah saja di 29 derajat Celcius, tapi di sana itu sejuk sekali karena di sekitarannya MPP itu masih banyak persawahan. Persawahannya bukan yang hanya sepetak dua petak, tapi persawahan yang luas begitu, sehingga terasa lebih
0: sejuk ya,
3: sejuk di sana. Mm-mm. Ya, kemudian ini tadi ada pesan masuk yang disampaikan Kanit Lantas Polsek Prambon Polres Nganjuk. Saat ini masih bertugas di Prambon untuk melakukan rekayasa arus lalu lintas imbas adanya gerak jalan,
0: jalan tadi ya.
3: Tingkat SMP atau SMA ya tadi?
0: SMP.
3: SMP ya, sekecamatan Prambon Nganjuk yang dari arah Warujeng nanti simpang 3 Pasar Watu Dendeng bisa ke arah Papar atau bisa ke arah barat.
0: Hmm.
3: Lalu yang dari arah Kediri pun juga begitu, nanti sebaliknya bisa ke arah Ngeronggot atau bisa ke arah Prambon, Ima.
0: Terima kasih Isatin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: tradisi selamatan. Selamatan merupakan sebuah tradisi ritual yang hingga kini tetap dilestarikan oleh sebagian besar masyarakat Jawa sebagai bentuk rasa syukur atas anugerah dan karunia yang diberikan Tuhan. Istilah selamatan sendiri berasal dari bahasa Arab yakni salamah yang memiliki arti selamat atau bahagia. Tujuan utama diadakannya ritual ini adalah keselamatan. Tradisi selamatan dalam praktiknya dilakukan hampir di setiap kejadian yang dianggap penting oleh masyarakat Jawa. Kebutuhan orang-orang Jawa akan keselamatan, keamanan, kesejahteraan, ketentraman, serta kedamaian hidup menciptakan sebuah sistem kepercayaan yaitu animisme dan dinamisme. Sistem kepercayaan animisme dan dinamisme sangatlah melekat dalam kehidupan masyarakat Jawa. Mereka beranggapan bahwa setiap tempat yang ada di dunia ini memiliki penjaga yang memiliki kekuatan gaib atau roh dan berwatak baik dan buruk. Dari sini terciptalah percampuran atau akulturasi antara agama pendatang dengan kepercayaan nenek moyang. Ritual selamatan merupakan salah satu tradisi hasil akulturasi budaya yang masih tetap dilestarikan hingga saat ini.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

0: Baik, masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih kami tunggu Studio Cakra update informasi terbaru dari Anda seputar kewaspadaan yang Anda temui di jalan hari ini di 0852-9001061. Menit ke-52 lepas dari jam 9, kita update informasi ke ruang gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ya, mengenai insiden lalu lintas di kawasan Cepoko, Kecamatan Brebes, Kabupaten Nganjuk, tadi itu ada yang bertanya juga, okay. Ini Bapak Mujiono, bagaimana untuk update-nya? Apakah sudah ada informasi terkait dengan identitas korban yang meninggal dunia? Kalau sampai dengan sekarang belum, karena kita sudah komunikasi dengan pihak Polsek, itu sekarang ditangani oleh Polres ya. Jadi okay. Sudah dilimpahkan langsung ke Polres. Mas Diki juga menanyakan perjalanan ini dari Sawan ke Mojokerto, adakah di Cepoko, Brebes infonya bagaimana? Ini ada satu korban yang meninggal dunia ya, Mas Diki ya. Dugaan awal itu menghindari rombongan murid yang sedang latihan gerak jalan.
0: Okay.
1: Ini informasi awalnya begitu. Namun untuk lebih detailnya kami masih komunikasi dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk. Mas Azril, sekitaran pergudangan Margomulyo Surabaya. Ini Margomulyo Permai masih ramai lancar. Cuacanya juga sudah mulai cerah atau terik begitu. Kebanyakan memang truk muatan barang karena memang di sekitaran jalur pergudangan ya, pergudangan Margomulyo Permai, sehingga banyak melintas truk-truk peti kemas, lalu juga truk muatan di jalur tersebut. Baik. Ima.
0: Terima kasih Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Baik, Sudut Cakra, sementara itu krisis air bersih juga mulai meluas di wilayah Kabupaten Blitar. Kondisi ini terjadi seiring musim kemarau yang menyebabkan sejumlah sumber air warga mulai berkurang dan bahkan tidak lagi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Blitar kemudian melakukan dropping air bersih ke sejumlah wilayah yang terdampak. Bantuan air tersebut disalurkan ke 4 desa yang berada di 3 kecamatan. Penyaluran air dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama untuk keperluan minum, memasak, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. BPBD juga terus memantau perkembangan kondisi di wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Sudut Cakra, kondisi kekeringan ini seperti ini perlu menjadi perhatian bersama ya, masyarakat di wilayah terdampak diimbau untuk menggunakan persediaan air secara bijak dan mengutamakan kebutuhan yang paling penting. Sementara itu, BPBD Kabupaten Blitar akan terus melakukan pendataan serta menyesuaikan penyaluran bantuan berdasarkan kebutuhan masyarakat di lapangan. Upaya dropping air bersih diharapkan dapat membantu warga bertahan menghadapi kondisi kemarau dan krisis air yang masih berlangsung hingga belum tahu dipastikan kapan musim kemarau ini akan selesai.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Baik, Sudut Cakra, memang kondisi kemarau seperti sekarang ini tentu membuat kita harus lebih bijak ya dalam menggunakan air. Dan bagi Sudut Cakra yang berada di wilayah yang mulai kesulitan mendapatkan air bersih, mari kita gunakan bersama-sama persediaan yang ada untuk kebutuhan yang benar-benar penting. Mulai dari hal sederhana seperti menutup keran setelah digunakan, memperbaiki kebocoran, menggunakan air secukupnya saat mencuci ataupun mandi, dan tidak membuang-buang air. Kalau memiliki persediaan air di rumah, pastikan juga tempat penyimpanannya ini bersih dan tertutup agar kualitas air tetap terjaga. Dan bagi Sudut Cakra yang wilayahnya masih memiliki ketersediaan air yang cukup, mari kita bersama-sama untuk tetap hemat dan jangan boros. Karena kita tidak pernah tahu sampai kapan kondisi kemarau ini akan berlangsung. Dan buat Sudut Cakra, kami pun juga masih menunggu informasi terupdate juga dari Anda seputar kewaspadaan yang Anda temui di jalan ya, Sudut Cakra. Apakah ada penutupan jalan ataupun pawai atau gerak jalan gitu, bisa diinformasikan di 0852 9000 1061.

0: agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira dengan apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat Al-Hadid ayat 23.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya, Malana, ditemani oleh gatekeeper, ada Alvan Amar dan juga Iis Atin yang siap untuk menerima informasi dari Anda. Kirimkan foto ataupun video jika Anda menemui kewaspadaan di jalan di 0852-9001061. Sedulur Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, yakni Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga untuk menghubungi Gatekeeper di 0852-9010-61. Dan seluruh cakra yang berada di wilayah Jombang bisa langsung saja datang ke Wiyata Herbal Nariah Ngoro, tepatnya di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Baik, menit ke 9 lepas dari jam 10 siang kita update informasi ke Gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ya, ada pesan masuk Ima ini tadi disampaikan oleh Mbak Reni Amira. Ini menanyakan korban kecelakaan di kawasan Brebes ini warga mana begitu.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ini kami masih belum dapat informasi lebih lengkap ya. Mm-hmm. Masih coba komunikasi dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk untuk dapat informasi lebih detail terkait dengan identitas. Tapi kemungkinan warga lokal karena ini menggunakan sepeda motor itu ya. Ini sebutnya sepeda motor pretelan begitu ya, kayak sepeda okay, motor okay. Begitu. Mungkin arah ke sawahan atau okay. Menuju ke kebun begitu. Hmm. Kemudian informasi dari Bapak Agus ini di jalur utama Kediri arah ke Nganjuk, yakni di Grogol. Arus lalu lintasnya ramai lancar saja, cuacanya juga cerah.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian dari Bapak Wihandoko ini juga menginfokan di Ayani masih lancar. Tadi juga sempat mengetahui ketika yang dari arah stadion itu ada
0: siap-siap gitu ya.
1: Iya, persiapan dari anak-anak SMP ya hari ini nanti.
0: SMP.
1: Jadwalnya untuk pawai budaya. Nah, semakin tingkatannya semakin nambah, wah ini semakin ramai biasanya.
0: Betul, apalagi kalau SMP itu tadi sempat dilihat sama Pak Muhammad ada mobil hiasnya juga.
1: Wah, ini temanya
0: masih lebih
1: apa ya
0: ramai.
1: Tadi
0: temanya kayak ada bangunan seperti
1: pendopo gitu.
0: Iya,
1: atau,
0: betul, ada gapuranya gitu.
1: Iya, iya. Ya. Dan setelah ini memang break dulu ya. Kalau kemarin kan dari TK, SD, SMP kan berurutan. Nah, okay. Setelah ini break dulu, baru nanti di hari Minggu kayaknya itu lanjut di SMA, tingkat SMA, SMK atau MA dan umum.
0: Waduh,
1: begitu.
0: Ini lebih gong lagi ya ini.
1: Nah, betul. Mohon maaf bukan hari Minggu tapi Sabtu di okay. tanggal 15 ya, 15 Agustus 2026 jam 1 siang. Kemudian dari Mas Imam, perjalanan okay. menuju ke arah Loceret Nganjuk ini sudah nyampe di jalur Simpang 4 Pace. Mm-hmm. Arus lalu lintas juga lancar saja, tidak ada hambatan Imam.
0: Terima kasih Isatin. Lanjut ke Alvan, silakan.
2: Ya, materi informasi masuk ditambahkan oleh Pak Lukman di okay. Kertosono ke arah Kediri Kota. Mm-hmm. Ini sampai di Simpang 4 Pasar Papar masih aman sejauh ini dengan dominasi kendaraan pribadi yang ramai.
0: Baik.
2: Perlu hati-hati beberapa titik persimpangan karena cukup banyak masyarakat sekitar yang menyeberang tadi. Jadi tetap fokus dan juga jaga kecepatan kendaraan.
0: Oke. Okay.
2: Kemudian informasi lain dari Pak Yusril, ini mau ketemu klien di Mojokerto lewat arteri sampai di Jombang masih lancar. Tadi lewat Embong Miring Perak, kemudian ke arah Jombang Kota sampai ke Peterongan ini masih aman.
0: Oke.
2: Okay. Dominasi roda 4 pribadi dan juga beberapa truk muatan juga sudah mulai banyak yang melintas pagi menjelang siang ini. Kemudian dari Pak Edi di Prambon Nganjuk tadi melintas untuk acara gerak jalan masih ada mah, tapi ini okay. menggunakan sepeda motor jadi masih bisa agak sedikit nyelip-nyelip di belakang barisan okay. begitu. Jadi kalau roda 4 memang sepertinya tidak bisa karena untuk kondisi peserta dan juga penonton juga cukup ramai disampaikan. Pak Anang di Kediri Kota menuju ke arah Nganjuk nanti rencana lewat Pace. Ini menanyakan untuk beberapa titik ruas jalur yang akan dilalui Kediri Kota lewat Merican, Banyakan sampai ke Pace Loceret, bagaimana kondisinya Ima?
0: Terima kasih Alwan Amar, sebelumnya ada Iis Atin Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Sido Cakra yang mungkin saat ini sedang melintas di wilayah Kediri Kota menuju ke Pace, melintas di jalur Merican begitu, bisa diinformasikan ada kewaspadaan apa yang Anda temui di jalan ataukah lengang-lengang saja ramai lancar begitu, bisa diinformasikan ya di 0852 9001061. Dan sementara itu Saudara Cakra, kecelakaan lalu lintas pun juga sedang terjadi ya tadi pagi, yang dimana melibatkan dua sepeda motor terjadi di wilayah Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk, yang dimana peristiwa tersebut mengakibatkan 3 orang menjadi korban. Kecelakaan terjadi ketika dua sepeda motor melintas di ruas jalan wilayah Ngeronggot, Kelurahan. Kedua kendaraan kemudian terlibat benturan hingga menyebabkan para pengendara maupun penumpang terjatuh dan mengalami luka. Warga yang mengetahui kejadian tersebut kemudian memberikan pertolongan dan melaporkan peristiwa itu kepada petugas. Penanganan selanjutnya dilakukan oleh petugas kepolisian untuk memastikan kondisi korban sekaligus melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian. Buat Seru Cakra, kecelakaan ini juga menjadi pengingat bagi seluruh pengguna jalan untuk selalu meningkatkan kewaspadaan saat berkendara. Pengendara juga diimbau menjaga kecepatan, memperhatikan kondisi kendaraan maupun situasi lalu lintas, serta mengutamakan keselamatan. Sementara itu, petugas saat ini masih melakukan penanganan terhadap kecelakaan tersebut dan mengumpulkan keterangan untuk mengetahui kondisi dan juga kronologi serta penyebab pasti dari kejadian tersebut.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayung bisa menghubungi 085-155-355-667.
2: Baik, Suruh Cakra, kejadian tadi juga tentu menjadi pengingat buat kita semua ya, bahwa keselamatan di jalan itu harus selalu menjadi prioritas yang paling utama. Jangan sampai karena terburu-buru ataupun kurang fokus, perjalanan yang seharusnya biasa saja justru berakhir dengan kejadian yang tidak kita inginkan. Jadi buat Sedulur Cakra yang sedang berkendara, ayo kita bersama-sama lebih berhati-hati, kurangi kecepatan, jaga jarak aman, gunakan helm standar bagi pengendara maupun penumpang motor, dan pastikan juga kendaraan dalam kondisi baik sebelum berangkat. Tetap fokus dan jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Ingat, Suruh Cakra ada keluarga yang menunggu kita pulang dengan selamat. Jadi tidak perlu terburu-buru, yang penting sampai tujuan dengan aman.

0: Baik, masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu Studio Cakra update terbaru informasi dari Anda seputar perjalanan Anda di hari ini. Apakah menemui kewaspadaan di jalan di 0852 9001061. Ke gatekeeper II, silakan.
1: Mas Ati menginformasikan ada insiden lalu lintas di jalur Jombang.
0: Oke.
1: Tersendat ya, yang dari arah Perak menuju ke arah Tunggorono atau Jombangnya.
0: Oke.
1: Pas di pertigaan Sembung Perak Jombang, sampingnya stasiun Sembung itu loh insiden lalu lintasnya ya. Jadi jalur itu adalah jalur utama Surabaya Madiun juga. Ada truk yang mengalami insiden. Ini muatan apa masih belum tahu. Kalau kata Mas Hatim tadi, kayaknya sih polo pendem atau kayak ketela dan lain sebagainya. Okay. Ini truknya terguling ya, sehingga untuk muatan masih dioper muat. Kemudian kalau untuk kendaraan-kendaraan lain yang di sana juga masih banyak, seperti truk kayaknya kawannya sedang nunggu begitu ya untuk proses evakuasi. Ada kalau nggak 3 ya 4 truk yang sama muatannya. Hati-hati Suruh Cakra yang melintas di Perak Jombang arah ke Tunggorono Jombang, tepat di sekitarannya stasiun Sembung Jombang. Ada insiden lalu lintas truk yang terguling, sehingga arus lalu lintasnya cukup tersendat yang dari arah Perak menuju ke arah Jombangnya. Pas di pertigaan Sembung Perak, sampingnya stasiun Sembung. Dan saat ini masih pindah muatan. Muatannya dipindah ke truk lain begitu.
0: Oke.
1: Untuk informasi arus lalu lintas memang ramai, jadi memperparah keadaan di sana. Kemudian info masuk disampaikan oleh rekan-rekan PLN ULP Kertosono bahwasannya di hari Rabu 12 Agustus nanti ada pemadaman listrik sementara.
0: Oke.
1: Jam 9 pagi sampai jam 3 sore di PLN ULP Kertosono meliputi Desa Sumberan, Desa Sendang Gogor, Desa Pinggir, Desa Bangka, Desa Sumber Miri, Desa Sumber Kepu, Desa Pos, kemudian Desa Sumber Gundang, Desa Sumber Botak, Desa Kedung Ringin, Desa Krodong, dan Desa Suru. Ini yang ada di ULP Kertosono Nganjuk. Pemeliharaan ini karena adanya perbaikan di jaringan 20 kV dan perabasan pohon dekat jaringan lokasi padam. Ima.
0: Terima kasih. Selanjut ke Alvan, silakan.
2: Ya, tadi informasi lain masuk juga disampaikan oleh Pak Agus. Ini di kawasan Kertosono menuju ke arah Kediri Kota. Lewat di seputaran Jongbiru ini masih cukup lancar. Tadi beberapa titik ruas jalur yang dilalui Ngambeng Rejo, Papar, kemudian ke arah Purwasri juga masih aman, tidak ada hambatan.

0: tidak ada kegiatan PHBN. Kemudian Pak Firman Hadi menanyakan pintu tol Begadung yang ke arah Waru Gunung Surabaya mah untuk pagi ini bagaimana kondisinya?
1: Terima kasih Alvan Amar. Sebelumnya ada Iis Hatin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Baik, Sudut Cakra yang mungkin akan melintas di samping stasiun Sembung Jombang yang mengarah ke Perak Jombang, arah Tunggur Rono Jombang ini harap berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan ya, karena tadi kabarnya ada truk yang terguling begitu ya, dan belum selesai untuk pindah muatannya. Jadi semakin siang ini nanti akan semakin ramai dan macet ya. Tadi dari video yang disampaikan, ini masih belum terlalu ramai, masih cukup bisa untuk dilewati oleh dua arah, tapi belum tahu ketika nanti sudah mulai meningkat volume kendaraan apakah masih bisa dilalui oleh kedua arah atau akan diberlakukan bergantian begitu ya. Jadi buat Sudut Cakra yang akan melintas di wilayah Perak Jombang samping stasiun Sembung, ini diharapkan untuk berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan dan juga lebih mengatur untuk waktunya, waktu perjalanan, karena pastinya nanti akan lebih lama dalam perjalanan. Baik, Sudut Cakra, kita sudah terhubung ya dengan Mas Atim tadi yang berada di wilayah Perak Jombang. Selamat siang, Mas Atim.
4: Selamat siang, Mbak.
1: Oke, Mas Atim sekarang ada di mana, Mas Atim?
4: Masih di Perak ya, daerah Sembung juga ya.
1: Oke, untuk tadi, untuk lakanya itu Mas Atim tahu pada saat tergulingnya atau lewat sudah terguling, dalam kondisi terguling begitu?
4: Lewat tadi udah terguling kok, Mbak.
1: Oh, lewat tadi. Ya,
4: sekarang tadi udah macet-macetnya ini yang arah mau ke Jombang ini. Udah panjang macetnya.
1: Oke, sudah mulai meningkat ya volume kendaraan, sudah mulai macet ya berarti
4: iya.
1: Ini.
4: Iya. Benar.
1: Oke, tadi dari pantauannya Mas Atim ini untuk pemindahan muatannya itu bakal berlangsung lama atau tidak, Mas Atim?
4: Kayak lama, Mbak, soalnya muatannya penuh ya tadi.
1: Muatannya penuh, yang ngebantu juga nggak terlalu iya. Banyak ya tadi sepertinya.
4: Iya, cuma ya rekan-rekan driver mungkin.
1: Oke, siap. Oke, Mas Atim. Untuk arusnya berarti saat ini lagi macet panjang ya?
4: Iya, ini sampai sekolahan Perak ini.
1: Oke. Oke, siap. Mungkin ada yang lagi mau disampaikan, Mas Atim?
4: Ya, itu aja, Mbak. Infonya, Mbak. Udah ada rekan-rekan kepolisian sama mobil derek tadi.
1: Oke, yang mau bantu tadi ya?
4: Iya.
1: Oke, siap. Kita tunggu saja semoga segera terevakuasi ya, biar jalannya juga segera lancar juga ya.
4: Oke, siap.
1: Oke, Mas Atim, terima kasih banyak untuk informasinya dan update-nya ya, Mas Atim.
4: Oke.
1: Selamat siang, selamat melakukan perjalanan siap. Kembali.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Dari Mas Atim yang tadi sempat melintas di wilayah Perak Jombang, masih di sekitaran Sembung juga, dikabarkan untuk volume kendaraan sudah mulai meningkat ya di jam 10:30 ini, dan imbasnya bagi arus lalu lintas ini sudah mulai mengalami kemacetan hingga lumayan panjang ya tadi, hingga sekolah Sembung, SD Sembung tadi, untuk informasi yang disampaikan oleh Mas Atim. Jadi buat Sudut Cakra yang akan melintas di wilayah tersebut, tetap hati-hati di jalan dan tingkatkan kewaspadaan, lalu berikan efisien waktu juga ya pastinya untuk melintas di area tersebut, bakal lebih lama untuk perjalanan yang Anda lakukan di hari ini.

Baik, Sri Cakra, sementara itu sesosok mayat perempuan tanpa identitas ditemukan di aliran Sungai Brantas, wilayah Kabupaten Jombang. Penemuan tersebut menggegerkan warga yang berada di sekitar lokasi. Mayat perempuan itu kemudian dievakuasi oleh petugas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga langsung melakukan penanganan dan penyelidikan guna mengetahui identitas korban serta kronologi hingga jasad tersebut bisa berada di aliran Sungai Brantas. Dan hingga saat ini, identitas korban masih belum diketahui. Kepolisian kemudian menyebarkan informasi mengenai ciri-ciri korban dengan harapan ada masyarakat yang mengenali dan dapat membantu proses identifikasi. Baik, Sri Cakra, untuk ciri-ciri dari penemuan mayat tersebut adalah korban seorang perempuan, usia antara 45 tahun sampai dengan 60 tahun, tinggi badan 140 cm hingga 150 cm, rambut berwarna hitam, ikal, beruban, panjang 42 cm, panjang telapak kaki 21 cm, ukuran sepatu 36 hingga 37. Korban memakai kaos lengan pendek warna ungu bergambar Hello Kitty. Memakai celana panjang bahan kaos motif bunga yang berdominan hitam. Tangan sebelah kiri, jari tengah memakai cincin perak polos. Memakai anting berwarna emas. Bagi seluruh cakra ataupun masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga atau kerabat yang memiliki ciri-ciri yang sesuai, diminta untuk segera menghubungi pihak kepolisian atau bisa menghubungi Gatekeeper di 0852 9001061 agar kami hubungkan ke pihak kepolisian.

0: Baik, masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Sudah Cakra, kami masih menunggu update terbaru informasi dari Anda di 0852-9001061. Ke II, silakan.
1: Ya, ini memang untuk di jalur Perak arah ke Jombang. Sekarang itu sedang padat karena imbas evakuasi truk terguling tadi. Ini untuk muatannya lagi dipindah ke truk lain.
0: Oke.
1: Sehingga jalurnya kemakan oleh kendaraan truk yang sedang proses evakuasi. Selain itu juga ada kendaraan untuk evakuasinya. Mobil derek begitu ya.
0: Oke.
1: Mohon untuk hati-hati yang melintas di jalur Perak Jombang arah ke Tugororo. Ini tepatnya di depan atau sampingnya stasiun Sembung Jombang. Ini yang terlibat insiden lalu lintas. Sepertinya sih kecelakaan tunggal ya, karena di lokasi itu tidak ditemukan kendaraan lain dalam video yang dikirimkan oleh Mas Atim. Namun kita belum tahu apakah ada trouble di ban, patah as atau lain sebagainya. Kemudian informasi masuk ini tadi dari Pak Bahtiar di Jalan PB Sudirman Kediri. Ditutup sementara dalam imbas pengerjaan gorong-gorong. Ya, betul, crossing gorong-gorong. Namun untuk kendaraan roda 2 sesekali juga masih bisa melintas di sana. Banyak pusat perbelanjaan di sana, jadi mohon bersabar juga untuk Seru Cakra mungkin yang ada kegiatan menuju ke sana. Bisa mengakses menggunakan sepeda motor saja. Jadi biasakan pakai sepeda motor dulu di akhir-akhir ini.
0: Betul.
1: Karena di Kota Gedir masih banyak pengerjaan sehingga lalu lintas banyak yang dialihkan, harus putar dan lain sebagainya. Informasi masuk disampaikan Bapak Imam ini tadi melintas menuju ke arah Pujon, ini sudah nyampe di jalur Kasembon Malang. Siap. Arus lalu lintas juga masih lancar saja, truk muatan barang dan kendaraan pribadi yang mendominasi. Ima.
0: Terima kasih Isatin, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, sementara itu Saudara Cakra, Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengingatkan masyarakat agar memperhatikan aturan berpakaian saat mengikuti berbagai kegiatan karnaval dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI yakni Abdul Muiz Ali mengimbau kepada masyarakat agar tidak mengenakan pakaian yang menyerupai lawan jenis atau yang dalam istilah agama disebut tasyabuh. Menurut MUI, perayaan Agustusan seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, meningkatkan kontribusi bagi bangsa, serta menjadi bentuk rasa syukur atas kemerdekaan. MUI menilai penggunaan pakaian lawan jenis dalam kegiatan pawai ini perlu dihindari ya, karena dinilai bertentangan dengan ketentuan syariat dan norma sosial. Abdul Muiz Ali menyebut dalam konteks saat ini, praktik tersebut juga dikhawatirkan berkaitan dengan kampanye kelompok yang oleh MUI dikategorikan sebagai LGSP. Selain persoalan pakaian dalam karnaval, MUI juga mengingatkan kepada masyarakat agar memperhatikan sumber hadiah dalam berbagai perlombaan Agustusan. Penyelenggara diharapkan memastikan hadiah yang diberikan berasal dari sumber yang baik dan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan ketentuan agama. Dan Sudut Cakra, MUI juga berharap kegiatan peringatan kemerdekaan tetap menjadi ruang untuk mempererat persaudaraan, menjaga norma di masyarakat, serta dilaksanakan dengan cara yang positif dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Seru Cakra Semarak Agustusan tentu menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Berbagai kegiatan seperti karnaval dan juga perlombaan itu bisa menjadi ruang untuk berkumpul, bersenang-senang, sekaligus untuk mempererat kebersamaan antar warga. Nah, Seru Cakra, supaya kemeriahan ini tetap berjalan nyaman, mari kita bersama-sama ya untuk memperhatikan aturan yang berlaku dan menghormati norma yang ada di lingkungan masing-masing. Panitia maupun peserta ini juga bisa saling mengingatkan satu sama lain agar setiap kegiatan tetap berlangsung tertib, positif, dan tidak menyinggung ataupun merugikan dari pihak yang lain. Yang tidak kalah penting juga ini, Seru Cakra, mari kita jadikan bersama-sama perayaan kemerdekaan ini sebagai kesempatan untuk memperkuat persaudaraan pastinya, dan juga gotong royong bersama. Meriah boleh, kreatif juga boleh, tetapi tetap juga etika ya, saling menghormati dan utamakan kenyamanan bersama. Semoga seluruh kegiatan Agustusan di tahun ini bagi Seru Cakra yang merayakan juga ya, berjalan dengan aman dan pastinya juga menyenangkan untuk semuanya.

0: Oke baik, Sudur Cakra masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu update terbaru informasi dari Anda ya. Dan jika Sudur Cakra tadi sempat ketinggalan informasi dari kami, bisa cek ulang di media sosial Radio Cakra Krishna atau di website cakrakrishna.com. Ke II, silakan.
1: Ya, hari ini di hari Selasa 11 Agustus 2026 pagi, kami terima informasi pagi hari tadi di Pantai Sidem, itu masuknya Besole Besuki Tulungagung. Itu pantainya mengalami kenaikan air atau banjirop begitu ya.
0: Oh iya, tadi kabarnya juga sampai ke rumah warga ya, Yis.
1: Nah,
0: ya?
1: Betul, betul sekali, Ima. Nah, ini kondisi seperti ini memang sudah terbiasa terjadi, apalagi ketika memasuki musim kemarau dengan angin yang kencang juga. Atau biasanya di masa-masa pertengahan seperti tanggal 15 bulan kayak begitu.
0: Oh, gitu.
1: Nah, itu juga terjadi banjirop. Tapi kali ini informasi yang kami terima sampai masuk ke rumah warga, semoga tidak sampai ada kejadian yang tidak diinginkan ya.
0: Betul.
1: Kemudian tadi ada Bapak Ali sempat menanyakan, saya dari Kediri Mbak, mau menuju ke arah Warujeng, ini enaknya lewat mana ya, karena saya sudah terlanjur ambil jalur Papar, kabarnya tadi di Prambon ada kegiatan. Tadi sudah saya bantu jawab, untuk di jalur Prambon hanya sampai di Simpang 3 Pasar Watu Dandang saja.
0: Okay.
1: Jadi kalau tujuan di Warujeng masih bisa mengakses jalur Papar, jalur Kelutan, Kedunglo, Cengkok, kemudian ketemu di Simpang 3 Watu Dandang, bisa langsung tekuk kanan tanpa hambatan. Mungkin di sana nanti ya sedikit rame karena bubaran dari siswa-siswa yang sudah selesai gerak jalannya, karena kan finishnya di situ.
0: Okay.
1: Tapi kemungkinan tidak terlalu padat banget gitu ya. Masih bisa diakses. Kemudian informasi masuk tadi dari Pak Anwari juga turut menambahkan, betul ini di sekitarannya stasiun Sembung ada truk yang terguling.
0: Oke.
1: Ini masih pindah muatan, mungkin nanti sebentar lagi akan dibantu untuk proses evakuasi truknya dengan didirikan karena sudah ada alat berat di sana.
0: Ada derek ya tadi.
1: Betul, sudah ada mobil derek di sana. Tidak perlu khawatir, Sudur Cakra mau melintas di sana monggo, namun tetap hati-hati kalau terlibat kemacetan. Ya, bersabar sebentar.
0: Okay.
1: Kemudian satu lagi, Ma, ini tadi dari Bapak Jauhari.
0: Okay.
1: Melintas di sekitaran jalur Garon Prambon. Tadi sempat terhambat karena memang melewati jalur yang dilalui oleh anak-anak yang gerak jalan pagi ini di Prambon. Tapi masih aman saja, kendaraan roda 2 masih bisa melintas, Ima.
0: Terima kasih. Saat ini kita ke penelpon, ada Mas Kopeng ini ya. Selamat siang Mas Kopeng.
2: Selamat siang, Mbak.
0: Oke, ini Mas Kopeng lagi di mana Mas Kopeng sekarang?
2: Lagi di jalan.
0: Oke, tadi Mas Kopeng juga sempat melihat ada truk gitu ya yang terguling, Mas Kopeng.
2: Iya, Nek, itu stasiun Sembung.
0: Iya, di stasiun. Di stasiun Sembung di daerah Perak Jombang ya.
2: Jombang, betul sekali.
0: Oke, terus ini untuk arus lalu lintasnya gimana Mas Kopeng? Kayaknya masih lancar ya, belum ada peningkatan volume kendaraan ya soalnya.
2: Tadi lancar saya, iya. Tapi ada petugas kok, ada derek, terus mau dipindahkan itu, udah dipindahkan itu.
0: Oh gitu. Untuk selihatnya Mas Kopeng itu karena apa Mas Kopeng? Patah as kah atau apa?
2: Kayaknya patah as kayaknya.
0: Oh gitu, oke Mas Kopeng.
2: Muatan kok.
0: Oke, tapi ini alhamdulillahnya juga untuk jalannya lebar ya, jadi tidak terlalu apa ya, arus lalu lintas tidak terlalu padat begitu ya Mas Kopeng ya?
2: Iya, ntar kalau dievakuasi mau mendirikan truknya ya agak itu macet kayak ini.
0: Soalnya sampai ke tengah jalan ya.
2: Miring soalnya, Pak. Miring.
0: Oke, siap Mas Kopeng. Ada lagi yang mau disampaikan Mas Kopeng?
2: Sampun, Mbak, itu aja, ntar tak ada lagi.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Kopeng.
2: Oke, Mbak, siap. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Dari Mas Koping ya, ini tadi yang menyampaikan bahwasanya di wilayah Perak Jombang di depan ataupun di samping stasiun Sembung itu masih belum terevakuasi untuk truk yang sempat terguling gitu ya ke bahu jalan. Namun dari pihak kepolisian pun juga sudah mengerahkan ada mobil derek juga dan juga sudah dibantu untuk pindah muat begitu untuk video yang diberikan oleh Mas Kopeng ini tadi. Namun untuk saat ini di jam 10 lewat 51 menit tadi dari video yang dibagikan bahwasannya untuk arus lalu lintas masih lancar saja. Karena memang terlihat dari video pun juga belum ada peningkatan volume yang berlebihan. Tapi nanti jika sudah mulai dievakuasi ya, sudah mulai diangkat gitu untuk truknya, ini bakal ada sedikit kemacetan ya, karena memang kalau mengevakuasi truk sampai ke tengah jalan. Jadi buat seluruh cakra yang akan melintas di wilayah samping stasiun Sembung di area Perak Jombang mengarah ke Tunggorono Jombang, agar selalu waspada dan meningkatkan kewaspadaan begitu ya, agar tidak terjadi laka lagi yang akan terjadi di wilayah Perak Jombang.

0: Sejarah perjuangan bangsa.
1: Kapten Lukas Kustaryo Pentolan Siliwangi yang diburu tentara Belanda. Pada Selasa 9 Desember 1947, tentara Belanda melampiaskan amarahnya kepada penduduk kampung Rawo Gede. Kemarahan itu dipicu karena tentara Belanda tidak dapat menemukan Kapten Lukas Kustaryo, Komandan Kombi Siliwangi. Aksi Lukas yang cerdik dan cekatan hingga berkali-kali berhasil menyerang patroli dan pos-pos militer Belanda, menempatkan namanya dalam daftar orang yang paling dicari Belanda. Kapten Lukas Kustaryo bahkan dijuluki si Begundel Karawang. Pimpinan Belanda saat itu mengarahkan ratusan tentara untuk memburu Kapten Lukas Kustaryo ke daerah Karawang hingga ke Rawagede. Sehari setelah perundingan Renville dimulai, tepatnya pada 9 Desember 1947, tentara Belanda di bawah pimpinan seorang mayor mengepung dusun Rawagede dan menggeledah setiap rumah. Namun, mereka tidak menemukan sepucuk senjata pun. Pemimpin tentara Belanda kemudian memerintahkan untuk menembak mati semua penduduk laki-laki, termasuk para remaja belasan tahun. Beberapa orang berhasil melarikan diri ke hutan, walaupun terluka kena tembakan.
0: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Baik, Suri Cakra, waktu sudah merapat di pukul 11 siang. Waktunya saya Ima Lana bergeser ke ruang gatekeeper. Kami masih menunggu Suri Cakra informasi terbaru dan juga terupdate dari Anda seputar perjalanan Anda di hari ini di 0852 9001061.

0: Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat, melainkan hanya seperti salah satu dari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan. Maka, silahkan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, baik, selamat siang Suri Cakra. Terima kasih Anda masih mendengarkan 106,1 via aplikasi maupun via radio analog. Nah, ini untuk Anda yang masih di perjalanan, lalu juga yang sudah memulai aktivitas di jam 11 siang, disampaikan informasinya di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Pak Sutris dan alamat saya di Desa Sumbersari, Dusun Bayur Selatan, RT2 RW7, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit asam urat, kolesterol, dan kadar gula tinggi. Merasa kesemutan pada malam hari. Dibuat jalan rasanya berat. Saya mengkonsumsi Naria CA dan Naria DM. Saya minum 3 kali sehari sebelum makan. Naria CA 3 tetes dan DM 3 tetes. Dicampur jadi 1 dengan air putih hangat setengah gelas. Dilihat selama 3 hari awal masih belum ada perubahan. Kemudian masing-masing saya tambah menjadi 5 tetes. Saya mulai merasakan enak, ada perubahan setelah habis paket ke-1. Bagi saya, Naria itu cocok dan bagus. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Herbal Naria ini bisa Anda dapatkan juga di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumberarum, Kecamatan Graho, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya ada di utaranya SPBU Graho, Bojonegoro.

0: Ya, Sudah Cakra, informasi yang kami terima adanya insiden lalu lintas di jalur Jombang, truk terguling di Perak ya. Ini adalah jalur utama Sembung Perak atau berdekatan juga dengan stasiun Sembung. Nah, di jalur itu kan ada jalur yang menikung ya. Nah, ini tepat di jalur sisi dari stasiun Sembung. Posisi truk terguling tersebut belum diketahui untuk penyebabnya apa. Ini kemungkinan kecelakaan tunggal saja karena tidak ada kendaraan lain di samping maupun dari video yang dikirimkan oleh pendengar tadi. Muatannya ada banyak ini ya, di dalam karung-karung begitu, karung berwarna coklat. Ini kurang tahu ya, apakah mungkin seperti ketela atau jagung begitu. Tapi sudah dioper muat oleh petugas di sana. Ada yang masih di perjalanan, hati-hati apabila terlibat kemacetan di sana. Moga bisa disampaikan dokumentasi foto maupun video. Gatekeeper Ima, silakan.
1: Informasi kami dapatkan dari Ibu Herlin, selaku penggerak donor darah ya di wilayah Kabupaten Nganjuk, menginformasikan untuk hari ini, Selasa 11 Agustus 2026, untuk stok golongan darah A ada 35 kantong, stok darah golongan B ada 106 kantong, stok darah golongan AB ada 24 kantong, stok darah golongan darah O ada 59 kantong. Untuk jadwal unit donor darah hari ini ada di Desa Kutorejo, Kecamatan Kertosono. Informasi selanjutnya disampaikan oleh Mas Kopeng, menginformasikan bahwasanya di wilayah Kertosono ini beliau mengirimkan satu video, lumayan ramai sekali di sini, tapi lancar saja, tidak ada hambatan yang berarti ataupun kewaspadaan di wilayah Mengkreng. Tapi tetap di wilayah Mengkreng kan memang jalur apa ya, tiga jalur utama ya, umum ya. Jadi terlihat lumayan ramai di daerah Mengkreng begitu. Harap hati-hati di jalan dan tingkatkan kewaspadaan jika berada di wilayah Mengkreng. Informasi selanjutnya kami dapatkan dari wilayah Blitar. Ini ada satu peristiwa terkait dengan pohon beringin di sisi utara alun-alun kota Blitar ini tumbang dan menimpa seorang pengendara yang melintas. Lalu korban mengalami luka dan dibawa ke rumah sakit, sedangkan kendaraannya ini rusak berat. Kalaksa BPBD Kota Blitar yakni Bapak Agus Suherli mengatakan bahwa pohon beringin di sisi utara alun-alun atau di Jalan Semeru Kota Blitar ini patah lalu tumbang dan menimpa seorang pengendara yang melintas di sana pada hari ini, Selasa pagi 11 Agustus 2026. Korban berinisial I, laki-laki berusia 37 tahun, warga Talun, Kabupaten Blitar. Saat ini korban sudah mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Aminah Kota Blitar, sedangkan kendaraannya mengalami kerusakan yang lumayan parah. Agus juga menjelaskan bahwa dari hasil asesmen di lokasi, pohon beringin dengan tinggi 10 meter itu patah di bagian batang bawah. Hal itu diduga karena kondisi pohon yang sudah lapuk. Saat ini batang pohon juga sudah dibersihkan, BPBD juga berkoordinasi dengan DLH Kota Blitar untuk membersihkan area lokasi pohon tumbang agar akses jalan kembali normal. Iis.
0: Terima kasih, Ma. Lanjut ke Alvan, silakan.
2: Ya, Pak Utomo, tadi perjalanan di jalur Jombang ke arah Mojokerto ini sudah sampai di Kota Mojokerto, masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian dari Pak Arif, di kawasan Kediri Kota ini melintas di Jalan Ayam Uruk menuju ke arah Jalan Doho masih cukup lancar, roda 2 yang ramai. Kemudian informasi lain dikirimkan oleh Mas Kopeng, ini di Simpang 3 Mengkreng dari videonya, kondisinya cukup ramai, roda 2, roda 4 pribadi dan juga truk muatan ini sama-sama padat dari ketiga arah. Jadi yang mau melintas di Mengkreng bisa lebih hati-hati untuk di siang hari ini, masih cukup ramai. Tidak sampai mengular, tapi memang harus sedikit memelankan laju kendaraan yang mau lewat di Mengkreng. Kemudian dari Pak Ruruh, tadi berangkat dari Pelosok Jombang ke arah Ngimbang Lamongan. Ini baru sampai di jembatan Pelosok Jombang atau Pasar Peloso, masih lancar. Arah ke Lamongan banyak dijumpai truk muatan tebu, jadi lebih hati-hati dan juga jaga jarak aman saja.
0: Baik, terima kasih Alvan dan Imalana di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, 11 Agustus 2026 yang perlu Anda waspadai selanjutnya adalah di jalur dalam kota Nganjuk, nanti jam 1 siang akan ada karnaval atau pawai budaya tingkat SMP ya. Jadi nanti akan menuju ke arah dalam kota, bisa mencari jalur alternatif lainnya saja.

0: Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi 106,1. Saya ke gatekeeper Alvan, silakan.
1: Ya, Mas Wildan, tadi perjalanan di kawasan Kota Batu menuju ke arah Kediri. Ini sudah masuk Kandangan, masih lancar pasar Kandangan yang cukup ramai. Tadi lewat jalur Pujon juga masih aman, tidak ada hambatan meskipun cukup padat kondisi sepanjang jalur.
0: Baik.
1: Kemudian informasi lain tadi Pak Lukman di kawasan Nganjuk Kota menuju ke arah Gondang. Ini sampai di Kecamatan Rejoso, tepatnya di Jembatan Angkatan, juga masih cukup lancar. Ramai dan cuaca juga lumayan panas, angin cukup kencang, lebih hati-hati. Gak ada kegiatan PABN sepanjang Nganjuk Kota sampai ke Rejoso. Pak Utomo di Merican menuju ke arah Mojoroto, ini sudah sampai di Bundaran Mojoroto, Taman Sekartaji masih cukup aman, cuaca saja yang panas di sana. Kemudian cuaca panas juga disampaikan oleh Pak Purwanto dari Kecamatan Jatikalen, ini cukup terik cuacanya. Lalu lintas kendaraan yang arah ke Jombang ataupun juga yang arah ke Nganjuk masih aman dengan dominasi sepeda motor untuk siang ini, Iis.
0: Terima kasih, lanjut ke Ima.
2: Dari Mas Ati menginformasikan untuk muatannya tadi di wilayah Jombang itu adalah ketela begitu, Iis.
0: Oh bener ya, polo pendem gitu ya.
2: Polo pendem, berarti lumayan banyak ya ini kalau polo pendem satu truk gitu ya.
0: Betul, apalagi kendaraan-kendaraan depannya tadi kan juga ikut nunggu, berarti itu rombongan.
2: Sepertinya kayak gitu ya. Dan untuk evakuasinya ini masih belum selesai, masih proses, dalam proses pemindahan. Sepertinya agak lumayan lama ya ini, karena memang satu truk juga lumayan banyak untuk ketelanya ya yang dimuat di truk tersebut.
0: Baik.
2: Lalu informasi kami dapatkan dari Bumia mengabarkan dari arah Baron menuju ke Nganjuk Kota, untuk kondisi arus lalu lintas sudah mulai ramai ya di wilayah Nganjuk Kota. Ini sudah mulai persiapan juga di depan stadion Anjuk Ladang untuk para peserta pawainya, dan juga yang melihat ini juga sudah mulai berdatangan ini, Iis.
0: Baik.
2: Cuaca pun juga lumayan terik ya di daerah Nganjuk. Pak Indra berada di Bundaran Tugu Adipura mengabarkan situasi arus lalu lintas saat ini juga lumayan ramai lancar dan juga cuaca pun juga mulai terik. Selanjutnya Mas Faik berangkat dari Jogja hendak ke Surabaya melewati jalur tol mengabarkan untuk situasi menuju exit tol Nganjuk dari arah utara cukup sepi dan lancar, cuaca saat ini lumayan cerah. Bu Melinda dari arah Kertosono menuju Kediri lewat jalur Prambon mengabarkan hingga saat ini masih banyak ya untuk jalan-jalan yang berlubang begitu. Untuk arus lalu lintas di sana didominasi oleh pengendara roda 2 karena tadi kan juga ada gerak jalan begitu ya di daerah Prambon. Lalu bagi seluruh cakra yang akan melintas di daerah Prambon untuk menggunakan jalur alternatif jika seluruh cakra akan melewati jalur gerak jalan. Untuk cuaca di sana juga lumayan terik, Is.
0: Oke, Ima dan Alvan Amar di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Dai Kondang Kiai Anwar Zaid ini terlibat kecelakaan di Bojonegoro. Mobil Toyota Alphard yang ditumpanginya mengalami kecelakaan dengan truk trailer di jalur wilayah Tinggang Kecamatan Padangan Kabupaten Bojonegoro. Kecelakaan itu disebut terjadi saat kendaraan atau mobil Alphard dari Kiai Anwar Zaid berhenti di area perbaikan jalan untuk menunggu antrian sistem buka tutup jalur. Lalu tiba-tiba mobil tersebut ditabrak oleh truk dari belakang. Pasca kecelakaan, video kondisi kendaraan dan lokasi kejadian beredar di media sosial. Dalam rekaman itu, warga yang berada di lokasi terlihat mengabadikan kondisi kendaraan yang mengalami kerusakan, serta orang-orang di sekitar lokasi. Dalam video, terdengar suara seorang pria yang merekam kondisi pasca kecelakaan sembari menyebut penumpang mobil tersebut. Saat dikonfirmasi ke Kanit Gakum Satlantas Polres Bojonegoro, Ibda Septian membenarkan kecelakaan itu. Ia menyebut kecelakaan itu terjadi semalam sekitar jam 10 lebih 40 atau hampir jam 11 malam. Kiai Haji Anwar Zaid bersama sopirnya kemudian dievakuasi petugas ke RSUD Padangan untuk menjalani pemeriksaan medis. Sementara itu, Toyota Alphard dan truk trailer yang terlibat kecelakaan telah diamankan di Satlantas Polres Bojonegoro untuk proses lebih lanjut.

hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krishna.

0: Ya, Zuru Jakarta, beberapa pekan lalu kita sempat terima informasi munculnya buaya di Pantai Sine Tulungagung. Nah, ini tadi informasi yang kami terima kembali, ada muncul buaya sepanjang 5 meter yang kembali diketahui di kawasan Pantai Sidem Besuki Tulungagung. Kemarin ada informasi dari warga setempat yang menyampaikan bahwasannya penampakan buaya itu sempat diketahui di Besuki Tulungagung, yakni di Pantai Sidem ya. Setelah beberapa menit muncul, lalu menghilang kembali. Ketua Pogdarwis Pantai Sidem, Sumaryanto, mengatakan informasi dari nelayan yang sebelumnya buaya sempat terlihat di Pantai Sine. Pihak Pogdarwis masih berkoordinasi dengan polisi air dan pihak pelabuhan serta pihak berwajib setempat untuk mengantisipasi kejadian serupa. Masyarakat dan pengunjung diimbau untuk tetap waspada. Kalau di Pantai Sine, menuju ke Pantai Sine memang lumayan jauh ya. Nah, ini kalau ditempuh lewat darat saja bisa sampai 40-an menit, Seru Jakra. Apakah buaya itu sama seperti yang di Pantai Sine? Nah, ini dari Pogdarwis Pantai Sidem juga terus berkoordinasi dengan polisi air dan pihak pelabuhan serta pihak berwajib. Update informasi ke IMA
1: dari Bapak Chandra Budi ini yang mengirimkan foto pola pendem nih, padahal kan tadi kita sempat ngobrol terkait dengan pola pendem yang tadi loh, IIS yang di Jombang tadi kan
0: ada truk terguling, muatannya tuh pola pendem, Pak.
1: Pola pendem lah, ini Pak Chandra Budi punya pola pendemnya sendiri.
0: Nah, ini kok relate ini ya.
1: Betul. Dan satu informasi juga disampaikan oleh Pak Chandra Budi bahwasanya di depan Kodim Nganjuk ada beberapa pick up Mahindra Kopdes parkir di depannya. Terlihat dari video ini ada koperasi merah putih begitu ya, mobil koperasi merah putih yang sepertinya baru datang ini ya di wilayahnya Pak Chandra Budi. Ada beberapa, nggak hanya satu, ini terlihat ada sekitar 5-6 mobil begitu ya di daerah depan Kodim Nganjuk. Cuaca di sana cerah, arus lalu lintas pun juga lancar saja.
0: Baik.
1: Selanjutnya informasi kami terima dari Pak Jayadi dari arah Mojokerto ke Surabaya mengabarkan untuk situasi terkini di Jalan Raya Mojo Agung Jombang ini cukup padat, didominasi oleh truk dan bus yang melintas. Untuk cuaca di siang hari ini cukup terik di daerah Jombang. Informasi terkini juga disampaikan oleh Bapak Subandi yang sedang beristirahat di area pabrik gula merican yang hendak ke Kediri Kota. Untuk arus lalu lintas di daerah pabrik gula merican ini juga terpantau cukup padat dari arah timur maupun dari arah barat ya. Cuaca pun juga masih cukup bersahabat. Pak Bardan mengabarkan situasi terkini di jembatan Kertosono. Untuk arus lalu lintas di sana masih lancar saja di hari Selasa ini. Cuaca pun juga lumayan terik di siang hari ini. Ibu Rima, perjalanan dari area Kediri menuju ke Tulungagung saat ini sudah sampai di area Mojo. Untuk arusnya di area Mojo ini cukup lengang, tidak ada hambatan yang berarti. Cuaca pun juga cerah bersahabat. Iis.
0: Terima kasih Ima Lana, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat gisa.

Ya, Surujakra, jumlah korban meninggal akibat gempa bumi kekuatan magnitudo 7,4 yang mengguncang barat Kolombia pada hari Senin kemarin, 10 Agustus, tercatat setidaknya ada 111 orang. Ini kata Presiden Kolombia, Abelardo de la Esprilla. Gempa dahsyat yang meruntuhkan banyak bangunan dan memicu operasi penyelamatan berskala besar di berbagai kota ini juga melukai setidaknya 87 orang. Ia mengatakan bencana ini menyebabkan kerusakan pada 1.575 rumah, lalu 37 di antaranya hancur total, serta menyebabkan runtuhnya 61 bangunan dan kerusakan pada 80 pusat kesehatan, 52 fasilitas pendidikan, 17 pusat kegiatan masyarakat, dan masih banyak lagi ya. Laporan yang disampaikan oleh Anadolu yang dikutip dari Antara menyebutkan gempa terjadi pada jam 12 siang lebih 34 menit waktu Kolombia dengan pusat gempa 5 km di timur kota San Jose del Palmar. Menurut data survei geologi Amerika Serikat, gempa berasal dari kedalaman 107 km. Gempa susulan bermagnitudo 5 tercatat sekitar jam 1 siang lebih 18 menit atau berjarak sekitar 30-an menit dari gempa pertama. Sekitar 16 km di barat San Jose del Palmar, wilayah dengan populasi sekitar 4.800 jiwa di ketinggian 1.288 meter di atas permukaan laut. Meski berkekuatan besar, sistem peringatan tsunami Amerika Serikat memastikan tidak ada ancaman tsunami bagi California dan daerah-daerah sekitarnya.

0: Ya, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 106,1 Radio Cakra Krisna. Ke Ima, silahkan.
1: Dari ULP PLN ULP Nganjuk menyampaikan bahwasannya pada hari Rabu besok 12 Agustus 2026 terdapat pemadaman listrik sementara. Untuk waktunya di jam 10 pagi sama dengan jam 2 siang. Sekitar 4 jam ya ini berarti ya. Untuk wilayah pemeliharaannya ada di Desa Brebek sebagian, Puskesmas Brebek, PR Graha Agung Brebek, Rumah Pompa PDAM Brebek, PT Ravansa Wood Pelet, Desa Mojondhuwur, Desa Kuncir, Desa Manikan, Desa Ngetos, Desa Blongko, Desa Kepel, Desa Suru, Desa Tengger, dan sekitarnya. Untuk pemadaman ini karena adanya pemeliharaan jaringan distribusi 20 kV. Dan bagi seluruh cakra apabila memakai genset agar dipisahkan ya dari instalasi PLN. Dan apabila pekerjaan selesai sebelum waktu yang telah ditentukan, maka tegangan akan dinormalkan kembali. Selanjutnya informasi kami dapatkan dari Bapak Nanang melakukan perjalanan dari wilayah Nganjuk Kota menuju ke arah Madiun. Saat ini sudah sampai di wilayah Saradan. Untuk informasi terkini di wilayah Saradan, ramai lancar dipadati oleh kendaraan bermuatan berat dan cuaca pun juga terik. Selanjutnya informasi kami dapatkan dari Bapak Wisnu Prawoko selaku Camat Prambon Nganjuk menginformasikan untuk event ya yang akan digelar di wilayah Prambon begitu. Untuk per tanggal 11 Agustus ini ada gerak jalan yang tadi sudah diselenggarakan ya untuk pesertanya dari SMP, MTS, SMA, MA dan juga SMK. Lumayan banyak ya berarti ini Is.
0: Iya,
1: makanya dimulainya dari jam 7:30 pagi tadi. Berarti ini kemungkinan sampai siang atau sampai sore ini ya, karena untuk pesertanya dari SMP sampai dengan SMA. Jadi lumayan banyak ya seprambon itu. Startnya dari SDN 1 Tanjung Tani, finishnya di SDN 2 Watu Dandang. Tanggal 12 juga ada gerak jalan untuk pesertanya dari instansi ataupun umum. Oh, ini berarti yang ada apa ya, kayak kostum-kostumnya begitu ya, Is?
0: Iya.
1: Kalau yang instansi ataupun umum startnya sama ya dari SDN 1 Tanjung Tani sama dengan SDN 2 Watu Dandang. Selanjutnya di tanggal 14 Agustus ada upacara Hari Pramuka di SMPN 2 Prambon. Tanggal 13 dan 15 Agustus ada sepak bola mini untuk pesertanya SD ataupun MI, tepatnya di Stadion Beringin Desa Bandung. Tanggal 15 Agustus, pengukuhan Paskibra Kecamatan Prambon, tepatnya di Pendopo Kecamatan Prambon. Tanggal 16 Agustus, tasyakuran HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 Pendopo Kecamatan Prambon. Lalu di tanggal 17 Agustusnya, maksudnya akan diadakan upacara peringatan detik-detik proklamasi dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia, tempatnya di Stadion Watu Dandang. Selanjutnya tanggal upacara penurunan bendera juga di tanggal 17 Agustus ya. Tanggal 19 hingga 20 Agustus ada lomba keterampilan baris berbaris, pesertanya dari SD dan juga MI. Stadion Watu Dandang juga tempatnya. Tanggal 21 ada jalan santai, ini pesertanya dari semua kalangan, dari SD sampai dengan SMK, lalu ada desa, instansi dan juga umum, tempatnya di halaman kantor kecamatan. Tanggal 22 Agustus lomba memindahkan bola untuk pesertanya dari anak kecil ini ya, TK ataupun RA. Lalu tanggal 22 Agustus lomba hadroh, tempatnya di Pendopo Kecamatan Prambon. Tanggal 24 ada bazar dan pentas seni, tepatnya di lingkungan Kecamatan Prambon. 24 hingga 29 bulu tangkis. 26 Agustus karnaval peserta SMP dan juga SMA. Tanggal 28 gebyar senam dan lomba gembira peserta. 29 ada lomba MTQ. 31 ada parade drum band. Tanggal 2 September ada resepsi peserta dari instansi ataupun pemenang lomba. Jadi untuk acaranya sampai tanggal 31 Agustus dan juga untuk pemenang lomba-lomba yang telah diselenggarakan di bulan Agustus ini di tanggal 2 September Is.
0: Terima kasih, lanjut ke Alvan.
2: Yes, besok ada jadwal pemadaman dari PLN Nganjuk. Untuk wilayah pemadaman ada di beberapa desa. Besok hari Rabu tanggal 12 padam dari jam 10 pagi sampai jam 2 siang di Desa Brebek, kemudian di seputaran Puskesmas, kemudian di kawasan Desa Mojodhuwur, Desa Kuncir, Desa Ngetos, Desa Blongko, Desa Kepel, Desa Suru, Desa Tengger dan sekitarnya. Ini akan padam besok jam 10 pagi sampai jam 2 siang karena ada pemeliharaan jaringan jam 10 pagi sampai jam 2 siang besok. Kemudian informasi lain tadi disampaikan oleh Pak Lukman di Kertosono arah ke Jombang, ini sampai di Pasar Perak masih lancar trafik kendaraan dominasi roda 2 dan juga truk muatan yang ke arah Surabaya. Kemudian dari Mbak Erlin Regita di Sukomoro Nganjuk menuju ke arah Madiun, ini sudah sampai di kawasan Saradan masih cukup aman, sempat terjadi penumpukan karena ada kereta melintas. Lepas itu arah ke Madiun masih lancar, tidak ada perbaikan, tidak ada pengalian juga. Mbak Tias di kawasan Papar menuju ke arah Pare, sampai di Tugu Garuda Pare tidak ada hambatan untuk kondisi cuaca yang cukup panas. Yang mau ke arah Pare, beberapa titik pusat perbelanjaan dan pasar ini yang perlu diperhatikan karena cukup padat, Iis.
0: Ya baik, terima kasih Alvan dan Ima di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Zona Cakra. Kertas sangat berguna untuk komunikasi tertulis dan menyebarkan informasi. Selain itu, kertas juga memiliki banyak kegunaan lain seperti mengemas barang, membungkus barang, fotografi, dan lain-lain. Penemuan kertas untuk pertama kali yang mengawali produksi kertas sampai saat ini dilakukan oleh bangsa China. Dilansir dari Britannica, pembuatan kertas pertama kali dilakukan pada 105 Masehi ketika Cai Lun, pejabat istana kekaisaran Cina, membuat selembar kertas menggunakan murbai dan serat kulit pohon lain bersama dengan jala ikan, kain tua, dan limbah rami. Dua insinyur di Inggris, Henry dan Sally Fordriner, membuat versi yang lebih baik pada tahun 1807. Setelah itu, mesin pembuat kertas semakin dikembangkan. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Zuru Jagra bersama dengan saya saat ini yang menemani aktivitas Anda di jam 11.52 menit ini. Tadi sarapan apa, Zuru Jagra, dan makan siang apakah sudah difikirkan? Untuk Anda jangan sampai lupa makan ya, beraktivitas terus tanpa ngisi BBM-nya perut. Waduh, ini malah bahaya kalau kesehatannya yang dipertanyakan. Saya ke penelpon dulu, ada yang bergabung. Halo, selamat siang Pak Riono.
1: Oh iya ya Mbak Is, selamat siang.
0: Oke, lagi di mana Pak?
1: Ini di terasnya itu, tetangga ladang, tetangga kampung Madura ini. Panas Mbak Is.
0: Oke, dekat dengan jalan raya berarti Pak Nge?
1: Oh jauh, jalan raya kan di rumah sana. Di
0: oh gitu.
1: Desa Ngeroto sana Mbak Is. Ya satu kilo dari sini.
0: Ini dekat dengan ladang ya berarti?
1: Iya, pokok pertengahan Mbak Is ini. Ke utara ke rumah 1 kilo, baru ke kafe sawah kelihatan ada 1 kilo. Pertengahan ini.
0: Oh gitu, geng-geng. Iya. Gimana Pak pantauan hari ini di Pujon?
1: Waduh, di Pujon terus kemarau beneran Mbak Is. Nggak ada setetes air hujan.
0: Sama Pak seperti di Nganjuk ya.
1: Iya. Kalau di Jombang dengar-dengar kan masih ada hujan ya. Jombang.
0: Kadang-kadang masih hujan, Pak.
1: Daerahnya Mas Kopeng.
0: Dan kadang-kadang masih hujan ini berarti rezeki untuk orang Jombang, Pak.
1: Iya. Iya.
0: Oke. Jadi kalau
1: ini
0: nggih.
1: Ini Mas Kopeng saya kasih info di Pujon, tapi ya di kampung Madura ini ada event sonorek, mau hadir Mas Kopeng.
0: Nah ini favoritnya Mas Kopeng ini.
1: Iya, mau UTW sekeluarga kecil katanya.
0: Oh gitu, kapan Pak itu acara sonorekan?
1: Tanggal 5 September, 5 Jackson, 6-nya sudah jalan gitu loh Mbak Is.
0: Oh, 5 September. Oh ya, cukup masih lama ya Pak ya.
1: Iya. Saya bilangi saya dapat info mungkin 30 son horor kok.
0: Banyak ini ya.
1: Ya pokok sehari semalam kalau 30 Mbak Is.
0: Enggak
1: selesai kalau semalam.
0: Jinji, baik. Oke, Pak Riono, matur nuwun update-nya, nggih.
1: Oh, iya, Mbak Is. Selamat siang.
0: Selamat siang kembali. Sehat selalu, nggih, Pak Riono.
1: Oh, iya, Mbak Is. Terima kasih.
0: Sami-sami. Sama-sama. Monggo, ada Pak Riono ini tadi di kawasan Pujon, Batu.
2: Jagra Krishna 106.1 Warta Dalam.

Jalan Sawahan Brebes Surujakra tadi sempat ada insiden lalu lintas yang terjadi di sana. Nah, informasi yang kami terima itu tepatnya di daerah Cepoko, Desa Cepoko, Kecamatan Brebes, Kabupaten Nganjuk. Atau dari jembatan Kuncir lurus sampai kurang lebih 1 km dan terjadilah insiden di situ antara truk tangki, kemudian ada mobil pickup dan kendaraan roda 2. Informasi awal yang kami terima, ada truk tangki yang rem mendadak menghindari murid-murid yang sedang latihan gerak jalan. Nah, kemudian dari lawan arah ada mobil pickup yang tiba-tiba pindah lajur hingga terjadilah insiden lalu lintas itu. Dan untuk kendaraan roda 2 masih belum kami ketahui bagaimana untuk kronologis lebih lengkapnya bersama dengan dua kendaraan tadi. Akan tetapi, info yang kami terima ada satu korban meninggal dunia dalam kejadian insiden kecelakaan tersebut. Ya, saya Is masih menemani aktivitas Anda. Untuk Anda yang masih di perjalanan, hati-hati dan waspada. Tambahkan infonya di 0852 9010 61.

0: Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surat Al-Imran ayat 139.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna bersama dengan saya Iis yang masih menemani aktivitas Anda. Cuaca hari ini cukup sangat cerah sekali, Seru Cakra. Di jam 12 sudah masuk di waktu azan zuhur juga ya. Anda yang mungkin sudah di rumah selama menjalankan ibadah sholat zuhur, atau mungkin yang sudah mulai istirahat, ini selamat istirahat, bedres juga di tidur siang. Wah, jam-jam segini jam rawan, Seru Cakra. Apalagi yang lagi kerja-kerja itu, yang lagi di luar, habis makan ya, entah makan siang atau baru sarapan, di jam-jam segini enaknya tidur katanya gitu. Wah, jadinya ngantuk ya. Tapi jangan khawatir, karena saya masih setia untuk menemani aktivitas Anda serta mengawal perjalanan Anda. Tetap hati-hati, sampaikan apabila ada kewaspadaan di jalur yang Anda lalui. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah gester, dan nariah DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada naria CA, gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9010-61. Herbal Nariah ini bisa Anda dapatkan juga di Wiata Herbal Nariah Randu Blatung Blora. Alamatnya Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Gedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasaran dari SPBU Randu Blatung, Anda ke timur kurang lebih 2 km. Dari pertigaan Gedung Jambu Anda ke barat kurang lebih 100 meter, ada di utara jalan.

0: Update informasi ke Ima, silakan.
1: Dari Mas Kopeng, ini mengirimkan salam ya ke Pak Riono. Katanya salam sehat Pak Riono.
0: Amin, gitu. Amin, amin.
1: Kan sudah lama ya Pak Riono itu gak on air ya. Karena memang iya, untuk sinyalnya Pak Riono tuh sempat putus-putus ya. Iya, agak sulit begitu. Jadi diri kami pun juga jarang untuk on air dengan Pak Riono gitu. Pak Riono dapat salam ini dari Mas Kopeng. Katanya salam sehat Pak Riono. Kapan ini Mas Kopeng sama Pak Riono bertemu lagi ya?
0: Nah ini kemungkinan bulan September ya.
1: Oh gitu, ada jalur ke Malang kah ini Mas Kopeng?
0: Kalau tadi sih kata Pak Riono karena nanti akan ada sonorkan di sana.
1: Oh gitu.
0: Mas Kopeng pengen hadir sama keluarga kecilnya.
1: Oh gitu, mm-hmm. Oke, okay, nanti bisa diupdate ya berdua nanti di sana,
0: nah,
1: gimana.
0: Betul.
1: Dan ini Mas Kopeng juga ngirim satu video ya, beliau lagi beli es teh Krishna ini, andalan ini.
0: Mm-hmm.
1: Andalan. Cakranya di sini, Krishnanya di sana gitu.
0: Terpisah ya.
1: Iya, terpisah. Lalu informasi kami terima juga tadi sempat ada kebakaran begitu Iis di wilayah Desa Bendungan, Kecamatan Gondang, Tulungagung, yang dimana untuk kebakaran ini melibatkan sebuah kandang ayam yang ludes terbakar pada dini hari Selasa 11 Agustus 2026. Lalu akibat peristiwa ini kerugian ini diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah. Banyak sekali. Karena memang untuk ayamnya itu sekitar 8.000 ekor di dalamnya. Jadi lumayan ludes terbakar, anak ayamnya pun juga ikut terbakar ya. Kasih operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tulungagung, Bapak Bambang Pidekso, mengatakan bahwa kandang ayam sepanjang 100 meter milik Kyai Haji Nur Khotib yang berada di Desa Bendungan, Kecamatan Gondang ini terbakar sekitar pukul 2:30 dini hari, yang dimana kebakaran diduga berasal dari kebocoran gas pada alat penghangat ayam. Dan menurutnya kebakaran baru diketahui setelah api membesar dari bagian tengah kandang. Lalu api kemudian merambat dengan cepat ke seluruh bagian kandang yang terbuat dari bahan yang mudah terbakar. Lalu Bambang menyebutkan, setelah menerima laporan kebakaran, pihaknya menerjunkan 2 armada pemadam kebakaran dan 1 mobil suplai air untuk melakukan pemadaman. Lalu petugas membutuhkan waktu sekitar 3 jam ya untuk memastikan api benar-benar padam. Akibat dari kebakaran tersebut, sekitar 8.000 ekor anak ayam ikut terbakar dengan total kerugian mencapai 1 miliar rupiah. Waduh, ini banyak sekali ya Is, untuk apa namanya kerugiannya sampai 1 miliar rupiah, karena memang di dalam kandang tersebut ada sekitar 8.000 ekor anak ayam maksudnya. Dan informasi selanjutnya kami dapatkan di daerah Jalan Oso Wilangun dari arah Gresik ke Surabaya ini, okay, ada laka lagi Iis.
0: Wah, ini
1: tepatnya kemarin ya ini, sekitar pukul 9 malam terjadi laka di Romo Kalisari, tepatnya di Jalan Oso Wilangun daerah Gresik ke Surabaya, yang menyebabkan 1 pengendara meninggal dunia di lokasi kejadian. Pastinya sudah ada petugas juga di lokasi kejadian yang mengevakuasi, dan kami akan menghubungi dari teman-teman Satlantas Polres Gresik guna mengetahui informasi lebih lanjut terkait dengan peristiwa yang terjadi kemarin malam sekitar pukul 9 malam. Is.
0: Baik, lanjut ke Alvan, silakan.
2: Ya, terkait kebakaran tapi yang terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tenggal Semeru, kita masih coba hubungi dengan Bapak Gatot Subroto, Kelaksa BPBD Jatim, untuk update per hari ini seperti apa untuk proses pemadaman dan juga luas area yang terdampak. Kalau per kemarin sore sini lahan yang terbakar dilaporkan sudah mencapai 742 hektar. Ini tidak hanya di wilayah Kabupaten Malang, tetapi juga ada di Lumajang, Pasuruan, dan juga Probolinggo. Jadi dari beberapa kabupaten diterjukan juga BPBD untuk melakukan upaya pemadaman. Untuk sementara pemadaman ini dilakukan dengan berbagai cara, entah itu lewat helikopter, drone, hingga unit mobil pemadam kebakaran yang bisa menjangkau titik api ini juga dikerahkan. Jadi upaya memang dilakukan oleh berbagai pihak termasuk BPBD dan juga BNPB. Ini juga menggunakan helikopter untuk proses pemadaman milik Pemprov Jatim dan juga milik BNPB untuk melakukan operasi pemadaman kebakaran yang terjadi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Ini sudah hampir satu minggu, kebakaran semakin meluas. Update terakhir, luas area terdampak mencapai 742 hektar. Lebih lengkapnya, kita masih komunikasi dengan Bapak Gatot Subroto, Kalaksa BPBD Provinsi Jawa Timur. Nanti kita update kembali, Iis.
0: Ya, terima kasih Alvan dan Ima Lana di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Ya, pohon beringin berdiameter sekitar 30 cm di alun-alun kota Blitar tumbang menimpa pengendara sepeda motor pagi tadi. Kalaksa BPBD Kota Blitar Agus Suherli mengatakan, laporan pohon tumbang diterima sekitar jam 8 lebih 20 pagi. Pohon yang tumbang itu jenis beringin. Diduga lapuk sehingga patah di bagian pangkal dan tumbang ke arah jalan. Evakuasi sudah selesai, pengendara yang tertimpa pohon telah mendapat penanganan di observasi rumah sakit. Untuk Anda yang masih di perjalanan, hati-hati dan waspada. Nah, ini saya sudah tersambung dengan Kasih Opsdal Damkar Mat Kabupaten Tulungagung, Bapak Bambang Pidekso. Selamat siang, Bapak Bambang.
1: Selamat siang, Mbak Is.
0: Oke, baik. Sehat ya, Pak Bambang?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ya. Mohon info, Bapak, terkait dengan kebakaran kandang ayam di Tulungagung. Monggo.
1: Oke. Ya, nanti ada kebakaran. Cuman kebakaran di Sanggung. Di Sanggungan. Kecamatan Gendang. Yang kebakaran adalah kandang ayam. Supaya Pak Kiaji Nur Sotip yang tinggal di Kamulan, tapi kandangnya tinggal di Tulungagung, pada si Cirah Gundang. Jumlah ayam sekitar 8.000, tapi yang terbakar sekitaran 7.000-an. Terus penyebabnya, menurut informasi dari anaknya sendiri tadi, mungkin besar dari pemanas yang dari LPG itu, karena masih kecil jadi perlu pemanas. Mungkin karena ada kebocoran sehingga menyambar kandang yang terbuat dari bambu itu.
0: Okay. Itu, Pak. Iya. Berarti kejadiannya jam berapa, Pak?
1: Jadinya jam 3, tapi telepon ke jam 3 pagi.
0: Oke, siap. Saat sampai di lokasi, bagaimana, Pak? Apakah dekat dengan pemukiman warga, Pak?
1: Sangat jauh.
0: Oh, sangat jauh. Berarti kayak di tengah sawah begitu ya, Pak?
1: Iya, benar. Pinggir kali.
0: Pinggir kali, malahan. Ini kira-kira kerugian berapa, Pak?
1: Untuk info dari si utangnya tadi sekitaran 1 M besar.
0: Cukup karena, besar ya, apalagi
1: karena
0: hewan ternaknya
1: kandangnya
0: itu ya.
1: Sendiri kan kandangnya emang luas itu sekitar 100 meter.
0: Kandangnya belum luas.
1: Lagi ternaknya, blower-blowernya, alat-alatnya itu ya.
0: Siap, baik. Oke, Pak Bambang Pidekso, ada informasi tambahan, Bapak?
1: Baik. Dari Damkar kita cuma mengimbau aja, tolong tetap waspada, apalagi di musim kemarau ini jangan gampang sekali bahkan bakar sampah. Kalaupun perlu bakar sampah, harus ditungguin. Kalau ditinggal, tolong dipastikan sampah tersebut benar-benar sudah padam atau mati. Dan untuk buang-buang pokok jangan sembarangan, itu juga mungkin bisa menjadi penyebab juga. Dan atau listrik juga harus diperhatikan, dan terlalu banyak beban di satu toloan, dan tidak bisa tetap pakai yang standar SNI. Kalau ada bocoran gas juga swadai, dan yang penting semoga selamat semua, tidak ada kejadian kebakaran.
0: Amin.
1: Karena kebakaran bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja, dan di mana saja, jadi kita harus tetap waspada.
0: Terima kasih. Baik, siap, terima kasih Bapak waktu yang disempatkan untuk mengudara di Radio Cakra Krisna,
1: ya, sama-sama Mbak.
0: Oke, monggo dilanjut untuk tugas dan aktivitasnya, semoga lancar dalam menangani segala hal.
1: Amin.
0: Oke, baik, monggo, ada Kasih Opsdal Damkarmat Kabupaten Tulungagung, Bapak Bambang Pidekso.

0: Oke, ada masih di 106,1 Radio Cakra Krishna bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda di jam 12.27 menit ini. Ya, sudah Cakra, kasus bullying yang melibatkan dua pelajar SMP di desa Resa Pombo, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar berakhir damai. Kedua pihak keluarga telah bertemu dan sepakat tidak menempuh jalur hukum. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Agus Susanto, mengatakan kedua pelajar itu masih berasal dari sekolah yang sama, namun peristiwa bullying terjadi di jam sekolah. Dinas Pendidikan kini memperkuat pencegahan bullying melalui sosialisasi ke sekolah, melibatkan kepolisian dan kejaksaan, serta mengoptimalkan peran guru bimbingan dari konseling. Agus juga meminta pengawasan anak di luar sekolah. Menurutnya pendidikan karakter dan pembiasaan sikap paling menghargai juga terus diperkuat untuk mencegah kasus serupa terulang lagi. Update informasi ke Ima.
1: Dari Mas Azril, ini mengirimkan satu video terkait dengan adanya perbaikan jalan raya Ploso Jombang ya, kembali lagi sekitaran patung buaya. Harap berhati-hati karena ini memang untuk perbaikan jalannya ini memakan setengah jalan gitu Iis.
0: Ya.
1: Jadi jalannya harus di sebelah lajur sebelahnya, dan untuk jalurnya ini diatur bergantian begitu di arah sekitaran patung buaya gitu di daerah Ploso Jombang. Ada berhati-hati seluruh cakra yang akan melintas di sana dan tingkatkan kewaspadaan untuk cuaca masih bersahabat, terlihat dari video juga sangat cerah cenderung ke terik. Selanjutnya informasi yang kami dapatkan terkait dengan tadi laka lantas yang terjadi di wilayah Berbek ya, Desa Cepoko, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk. Sekitar pukul jam 8 lewat 5 menit yang tadi sempat diinformasikan oleh salah satu pendengar, yakni Mas Jazuli ya tadi. Untuk kejadian laka lantasnya ini melibatkan kendaraan truk tangki Isuzu Nopol AG 8990VL dengan kendaraan pickup Mitsubishi L3000, nopolnya AG 8243VJ, dengan sepeda motor Honda GL Max 125cc dengan nopol AG 3865VAR. Untuk yang kronologi kejadiannya, ini berawal dari kendaraan truk tangki Isuzu nopol AG 8990 dikemudikan oleh saudara MSB membawa muatan air bersih kurang lebih 8.000 liter. Sebelumnya berjalan dari arah selatan ke utara, diperkirakan melaju dengan kecepatan sedang. Saat sampai di TKP, jalan menurun mendahului rombongan murid SDN 1 Cepoko Berbek yang sedang latihan gerak jalan di badan jalan sebelah barat. Jadi yang lagi latihan ini adalah siswa dari SDN 1 Cepoko Berbek ya. Bersamaan itu searah di depannya ada kendaraan pickup Mitsubishi dikemudikan oleh saudara DS berjalan dari arah selatan ke utara yang juga mendahului rombongan gerak jalan tersebut. Posisi sudah lewat, hendak berpindah jalur ke kiri. Diduga karena rem kendaraan truk tangki Isuzu ini tidak berfungsi, oh ini karena lemnya los gitu ya. Akhirnya bodi depan kiri kendaraan truk tangki mengenai bodi bak belakang sebelah kanan kendaraan pickup. Dan bersamaan itu juga dari arah berlawanan itu ada sepeda motor Honda GL Max yang dikendarai oleh saudara SMD berjalan dari arah utara ke selatan jalan menanjak. Lalu bodi depan sebelah kanan kendaraan truk ini mengenai bodi depan sepeda motor. Setelah terjadinya benturan, kendaraan truk dan kendaraan pickup ini terdorong kurang lebih 28 meter dari berhenti di badan jalan sebelum ke timur, sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya korban dibawa ke RSUD Nganjuk untuk dimintakan visum begitu. Untuk korbannya pengendara sepeda motor Honda, saudara SMD berusia 41 tahun, untuk alat kelaminnya laki-laki, swasta, pekerjaan

0: lama di Desa Patranrejo, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk. Beliau ini mengalami luka robek pada bagian perut kanan yang mengakibatkan meninggal dunia di tempat. Untuk kerugian material mencapai 30 juta rupiah. Is.
1: Baik, terima kasih Imalana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Tanggal 1 Mei menjadi hari bersejarah bagi para buruh di seluruh belahan dunia. 1 Mei ditetapkan sebagai Hari Buruh Internasional sebagai momentum bersejarah perjuangan para buruh dalam memperjuangkan hak-haknya yang belum terpenuhi dengan baik oleh perusahaan dan pemerintah. Termasuk di Indonesia, 1 Mei juga diperingati oleh buruh di tanah air. Para buruh menyuarakan tentang keadilan bagi buruh dan keberpihakan pada buruh. Sosok Marsina, buruh perempuan selalu dikenal dan dikenang sebagai pahlawan buruh. Marsina menjadi ikon bagi para buruh dalam peringatan May Day. Marsina dikenal aktif memperjuangkan hak-hak para buruh. Hingga saat ini, nama Marsina menjadi ikon perjuangan kaum buruh melawan penindasan atau ketidakadilan para buruh. Marsina merupakan aktivis buruh yang dibunuh dengan keji pada masa Orde Baru. Marsina lahir pada 10 April 1969 di Desa Ngelundo, Sukomoro, Nganjuk. Marsina merupakan anak kedua dari 3 bersaudara yang semuanya perempuan. Kakaknya bernama Marsini dan adiknya adalah Wijiati. Sementara itu, ayah Marsina bernama Astin dan ibunya adalah Sumini. Keluarga mereka tinggal di Desa Ngelundo, Sukomoro, Nganjuk. Ketika Marsina berusia 3 tahun, sang ibu meninggal dunia. Sejak itu, Marsina tinggal dan diasuh oleh neneknya, Paira. Mereka tinggal bersama dengan paman dan bibinya. Sejak kecil, Marsina sudah terbiasa bekerja keras. Sepulang sekolah, Marsina selalu membantu neneknya menjual hasil jagung dan gabah. Selain bekerja keras, Marsina juga dikenal sebagai anak yang pintar dan gemar membaca. Marsina sekolah hingga tingkat sekolah menengah atas atau SMA dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi karena terkendala biaya. Marsina adalah seorang anak perempuan yang pintar, suka membaca dan kritis. Setelah tamat SD, Marsina melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 5 Nganjuk. Setelah lulus SMP pada 1982, Marsina kemudian mengenyam pendidikan lanjutan di SMA Muhammadiyah dengan bantuan biaya dari pamannya. Marsina pun sempat bercita-cita berkuliah di Fakultas Hukum. Namun karena kendala biaya, mimpi Marsina untuk melanjutkan pendidikan pun sirna. Kisah Marsina ini kemudian diangkat menjadi sebuah film oleh Slamet Raharjo dengan judul Marsina Cry Justice. Film berbiaya sekitar 4 miliar itu sempat menimbulkan kontroversi. Salah satu penyebabnya adalah munculnya permintaan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi saat itu, Jacob Nuawea, yang meminta pemutaran film itu ditunda. Seniman Surabaya dengan koordinasi penyanyi keroncong senior Mus Mulyadi juga telah membuat album musik dengan judul Marsina. Lagu ini diciptakan oleh komponis Mas Gad untuk mengenang jasa-jasa Marsina.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh anda.

106,1 Radio Cakra Krisna bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda di ruang dengar Anda masing-masing. Sudah sampai mana Suri Cakra? Untuk perjalanan Anda siang kali ini boleh ditambahkan lewat 0852-9001061. Ya, Suri Cakra, kecelakaan yang melibatkan dua sepeda motor di wilayah Kelurahan Ngeronggot, Kecamatan Ngeronggot, Nganjuk, terjadi pagi hari tadi. Ada 3 orang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut, terdiri dari 2 pelajar dan 1 warga desa Kalianyar, Kecamatan Ngeronggot. Driver ambulans Radio Cakra Krisna, Muhammad Habibuddin, mengatakan ambulans Cakra Krisna turut membantu proses evakuasi korban dari lokasi kejadian. Berdasarkan informasi yang diperoleh di lapangan, kecelakaan itu melibatkan 2 sepeda motor. Dari 3 korban, 1 orang yang merupakan warga desa Kalianyar mengalami luka. Korban itu kemudian dievakuasi menggunakan ambulans NU Kelurahan menuju RSUD Nganjuk untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara 2 korban lainnya mengalami luka ringan dan dievakuasi menggunakan ambulans Radio Cakra Krisna menuju RSUD Kertosono. Setibanya di rumah sakit, kedua korban langsung mendapatkan penanganan dan petugas medis di instalasi gawat darurat.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Update informasi ke Ima, silakan.
1: Tadi kami dapat informasi kan Iis terkait dengan adanya pohon beringin di sisi utara alun-alun kota Blitar ini tumbang dan akhirnya menimpa seorang pengendara yang melintas pada hari ini pagi tadi. Dan kami menghubungi dari pihak Pusdalof BPDB Kota Blitar dan benar bahwasannya ada peristiwa tersebut yang terjadi pada pukul 9:13. Untuk jenis kejadiannya ini dahannya pohon beringinnya itu patah. Kronologinya pukul 8:10 BPBD Kota Blitar ini mendapat laporan dari warga Kota Blitar terkait adanya seorang pengendara motor tertimpa dahan pohon patah. Jenis pohon beringinnya ini diameter batang 80 cm. Lokasinya di Jalan Semeru, Kelurahan Kepanjen Lor, Kecamatan Kepanjen Kidul. Dampaknya menimpa kendaraan roda 2 yang sedang melintas, menimpa kabel listrik. Korban jiwa ada Bapak Imam Mustafa, berusia 37 tahun, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Untuk kondisi korban masih sadarkan diri dengan luka ringan pada bagian paha dan sudah dilarikan ke RSU Aminah. Upaya yang dilakukan dari tim BPBD melakukan asesmen awal di lokasi kejadian, pemotongan, pembersihan oleh BPBD Kota Blitar dan DLH Kota Blitar. Kita doakan saja semoga Bapak Imam Mustafa ini segera pulih ya untuk luka yang dialami akibat dari insiden tersebut. Lalu informasi selanjutnya dari Bu Nuni yang melakukan perjalanan menuju ke Blitar dari arah Kandat mengabarkan untuk arus lalu lintas saat ini masih berjalan lancar, cuaca pun juga cerah. Pak Febri yang hendak melakukan perjalanan menuju ke kawasan Pacet Mojokerto mengabarkan untuk situasi di area Mojokerto ini untuk siang hari ini lumayan terik ya. Untuk arus lalu lintas pun juga masih ramai lancar saja. Bu Vega dari arah Kandat menuju ke Semampir mengabarkan arus lalu lintas di daerah Ngeronggo, Kota Kediri cukup ramai di siang hari ini. Namun belum ada kepadatan yang berarti karena memang dari pihak kampus UIN Syekh Wasil itu masih belum masuk ya Iis. Jadi untuk di daerah Ngeronggo masih belum terlalu ramai untuk di bulan-bulan seperti ini. Informasi diterima juga dari Pak Handi yang hendak menuju ke Ngawi mengabarkan kondisi terkini untuk area Jalan Raya Nganjuk yang terpantau lancar namun banyak truk dan bus yang melintas. Tetap waspada untuk seluruh Cakra Krisna yang hendak melaju ke area tersebut. Cuaca terpantau sangat terik, Iis.
0: Terima kasih Malana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

Dari Mahalini berjudul Sial yang baru saja saya putarkan di jam 12.53 menit ini ya. Sudut cakra kebakaran kandang ayam di kawasan Gondang Tulungagung ya. Kejadiannya dini hari tadi. Kebakaran itu mengakibatkan sekitar 7.000 dari total 8.000 ekor ayam di dalam kandang tersebut mati. Kasih Opsdal Damkarmat Kabupaten Tulungagung, Bambang Pidekso mengatakan, kebakaran diketahui sekitar jam 2.30 waktu Indonesia Barat. Api diketahui sudah membesar dari bagian tengah kandang miliknya Bapak Nur Khotib. Dugaan sementara penyebab dari kebakaran karena kebocoran gas LPG yang digunakan untuk pemanas kandang. Laporan kebakaran diterima petugas Damkarmat Kabupaten Tulungagung sekitar jam 3 dini hari. Petugas kemudian berangkat 5 menit setelah menerima laporan dan tiba di lokasi sekitar jam 3.17 menit. Proses pemadaman berlangsung hingga sekitar jam 6 pagi. Selain kandang dan ribuan ekor ayam, kebakaran juga menghanguskan sejumlah barang, di antaranya pakan ayam, sepeda motor, dan blower. Tidak ada korban jiwa maupun korban terbakar dalam kejadian tersebut. Untuk menangani kebakaran, Damkarmat Kabupaten Tulungagung mengerahkan 2 armada pemadam dan 1 unit sapri. Petugas juga dibantu perangkat kecamatan, Polsek Gondang, serta relawan pemadam kebakaran. Akibat kejadian itu, kerugian material diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah. Sementara itu, penyebab pasti kebakaran saat ini masih dalam penanganan pihak terkait.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Camilan gedok pisang asal Kediri yang sedang saya nikmati ini bukan makanan biasa, karena makanan ini dipercaya sudah ada sejak zaman kerajaan kuno di Kediri. Bahkan ada yang mengatakan gedok pisang menjadi kesukaan Dewi Sekartaji Putri dari kerajaan Jenggala. Dan sampai kini, gedok pisang masih menjadi salah satu makanan khas Kediri. Tidak seperti gedok pada umumnya yang biasa terbuat dari singkong, ubi atau sukun, gedok khas Kediri ini terbuat dari pisang. Pisang yang digunakan pun dipilih jenis pisang Raja Nangka. Pisang Raja Nangka dipilih karena memiliki cita rasa yang khas. Berbeda dengan pisang pada umumnya, rasa manis asam yang khas dan teksturnya yang agak keras membuat jenis pisang ini tidak lembek ketika dikukus. Gedok pisang mampu bertahan selama 2 hingga 3 hari dalam suhu kamar. Sedangkan bila disimpan di dalam kulkas, bertahan hingga 1 minggu. Keawetan ini bukan karena penggunaan bahan pengawet yang dicampurkan ke dalam gedok pisang, melainkan karena proses memasaknya yang memerlukan waktu yang lama. Pisang yang menjadi bahan baku utama gedok pisang harus dikukus selama 10 jam. Hasil dari pengukusan selama 10 jam tersebut menghasilkan gedok pisang yang kesat dan awet. Proses pengolahan gedok pisang cukup sederhana. Pertama-tama, pisang dikupas dan dikukus setengah matang, kemudian dihaluskan dengan cara ditumbuk hingga menjadi adonan yang halus. Setelah adonan menjadi halus, kemudian ditambahkan gula sebagai pemanis. Adonan kemudian diaduk secara merata dan ditaruh di atas daun pisang, lalu dibungkus dengan cara digulung, dan pada kedua ujung daun disematkan lidi agar tidak lepas. Setelah itu, adonan yang telah dibungkus dengan daun pisang tersebut dikukus kembali agar adonan mengeras dan aroma daun pisangnya menjadi terasa. Gedok pisang memiliki cita rasa yang khas. Aroma dari pisang dan daun pisang juga memberikan sensasi tersendiri saat menyantapnya.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, suruh jagram mengenai insiden lalu lintas yang terjadi di kawasan Brebes Nganjuk tadi ya. Sesuai dengan info yang kami terima dari Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk, petugas itu sudah berada di lokasi pagi hari tadi dan segera menangani insiden lalu lintas tersebut. Memang untuk info yang kami terima di Cepoko Brebes Nganjuk itu ada yang terlibat kendaraan truk tangki, kemudian mobil pick up dan sepeda motor Honda GL Max. Berawal dari kejadian truk tangki yang dikemudikan oleh MSB membawa muatan air bersih kurang lebih 8.000 liter sebelumnya berjalan dari arah selatan ke utara. Yang diperkirakan melaju dengan kecepatan sedang. Saat sampai di lokasi, jalan menurun mendahului rombongan murid SDN 1 Cepoko Brebes saat latihan gerak jalan di badan jalan sebelah barat. Bersamaan itu, searah di depannya ada mobil pickup Mitsubishi L300 dikemudikan oleh DS berjalan dari arah selatan ke utara yang juga mendahului rombongan gerak jalan itu. Posisi sudah melewati, hendak berpindah lajur ke kiri. Diduga karena remnya blong, truk tangki Isuzu itu remnya tidak berfungsi. Akhirnya, bodi depan kiri ini mengenai bodi belakang sebelah kanan kendaraan pickup. Dan bersamaan itu juga dari arah berlawanan ada sepeda motor Honda GL Max yang dikendarai oleh SMD berjalan dari arah utara ke selatan. Jalannya menanjak lalu bodi depan sebelah kanan kendaraan truk mengenai bodi depan sepeda motor. Akibat dari insiden tersebut, pengendara sepeda motor GL Max dengan inisial SMD 41 tahun warga Brebes Nganjuk ini dilaporkan meninggal dunia. Hati-hati di perjalanan ya, Suruh Cakra. Sudah masuk di jam 1 siang, saya Iis geser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya itu menghapusnya. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi, seluruh Cakra. Masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu juga update terbaru informasi dari Anda ya, seluruh Cakra, seputar kewaspadaan yang Anda temui di jalan hari ini ataupun cuaca di wilayah Anda bagaimana, seluruh Cakra. Bisa diinformasikan ya kepada kami di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

Desa Kramat, Tira, RT 3, RW 3, Kecamatan Kuadungan Ngawi. Sakit gimana ya, Mbak? Saya kan kerjanya mijet, ya toh. Ya kadang-kadang nyeri di, istilah Jawanya, di entong-entong gitu loh. Itu kok nak sampai nembus di dada. Terus saya dengar radio, Mbak, saya beli Nariah itu. Awalnya cuma 3 tetes gester, 3 tetes CA. Pas sembuh, enggak merasakan nyeri lagi di dada. Nariah obat andalanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Dan buat Sedulur Cakra yang berada di wilayah Pacul dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Wiyata Herbal Naria Pacul, tepatnya di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya di sebelah utara SDN 1 Pacul, di timur jalan.

0: Men ikke så du... Baik, Sudut Cakra, di bulan Agustus ini banyak sekali adanya karnaval ya. Salah satunya adalah Sonhorek ini. Dan kali ini saya ingin berbagi informasi bahwasanya pengguna Sonhorek dalam berbagai karya kegiatan perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ini menjadi perhatian dari pakar kesehatan di Universitas Airlangga atau UNER. Yang dimana pakar kesehatan menyarankan agar penyelenggaraan Sonhorek mengikuti standar keselamatan dan kesehatan seperti yang diterapkan dalam konser musik resmi. Dr. Ari Baskoro, pengajar Magister Ilmu Kesehatan Olahraga UNER, mengingatkan bahwa paparan suara dengan intensitas tinggi dapat berdampak terhadap kesehatan. Dan menurutnya, telinga manusia hanya mampu menerima suara sekitar 85 desibel selama 8 jam. Sementara Sonhorek ini dapat menghasilkan suara hingga 100 hingga 135 desibel. Paparan suara dengan tingkat tersebut dinilai beresiko menyebabkan gangguan pendengaran, termasuk telinga berdenging atau tinnitus, hingga gangguan pendengaran permanen. Bahkan Poliklinik THT RSUD Dr. Haryoto Lumajang mencatat adanya peningkatan kunjungan pasien dengan keluhan telinga berdenging dan gangguan pendengaran setelah acara Sonhorek. Sudut Cakra, risiko kebisingan ini ternyata tidak hanya berkaitan dengan telinga. Dr. Ari menjelaskan bahwa suara yang terlalu keras dapat membuat tubuh meresponnya sebagai sinyal bahaya. Kondisi ini dapat memicu peningkatan hormon stres dan dalam paparan tertentu berpotensi berdampak pada kesehatan jantung dan pembuluh darah, gangguan tidur hingga masalah kesehatan lainnya. Karena itu, masyarakat dan penyelenggara Sonhorek dihimbau untuk memperhatikan batas kebisingan, jarak aman, serta kondisi kesehatan warga di sekitar lokasi. Dengan penerapan standar keselamatan dan kesehatan, hiburan dalam rangkaian perayaan Agustusan diharapkan tetap bisa berlangsung meriah tanpa mengabaikan keselamatan masyarakat. Menit ke 10 lepas dari jam 1 siang, update informasi ke Gatekeeper. Ii, silakan.
1: Ya, ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Arif ya. Jadi siap-siap tampil katanya.
0: Betul,
1: itu
0: tadi.
1: Atau bukan sih ini?
0: Ini fotonya juga terlihat cantik sekali ya adiknya ini.
1: Iya, ini kok cantik sekali putrinya Pak Arif atau bukan ini ya? Atau Nurun Bu RT ini? Ini apa ya, tema apa ya Ima? Pakai baju merah ya ini dengan ala-ala karnaval begitu.
0: Jadi kayak permaisuri ya ini.
1: Betul, jam 1 siang, waduh panas-panasnya loh ya ini. Semoga tetap diberi kelancaran dalam tugasnya hari ini untuk mengisi acara PHBN tingkat SMP. Kemudian kalau informasi masuk dari Pak Wihandoko juga sudah siap-siap ngantar istri untuk menuju ke Nganjuk, ingin melihat keseruan dari karnaval tingkat SMP.
0: Waduh.
1: Pak Arif menyampaikan ini temanya itu Kerajaan Mataram Islam.
0: Oh gitu. Ini Mataram jadi siapanya Islam. Ini?
1: Nah ini permaisurinya ya Pak.
0: Okay.
1: Nah ini cantik sekali Pak. Kemudian informasi masuk ini disampaikan oleh Bapak Ahmad. Perjalanan menuju ke arah Kota Kediri ini sudah nyampe di Simpang 4 Kili Suci. Arus lalu lintas ramai ya. Mohon untuk hati-hati, cuacanya juga sangat cerah. Ima.
0: Terima kasih Isatin, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Sudut Cakra, tadi jam 12.52 Pak Arif ini membagikan sebuah foto terkait dengan putrinya yang sudah bersiap ya untuk mengikuti PHBN di wilayah Stadion Anjuk Ladang begitu untuk startnya. Dan untuk finishnya nanti di alun-alun Nganjuk ya. Jadi Sudut Cakra yang ingin berpartisipasi untuk melihat ya bagaimana keseruan dari PHBN nanti, bisa langsung saja merapat ke lokasi ataupun di sekitaran rute begitu. Jangan sampai parkir sembarangan ya Sudut Cakra, parkirlah di tempat-tempat yang sudah disediakan oleh pihak kepolisian.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krishna, Wazro Cakra. Ini tadi ada beberapa gerak jalan ya yang terjadi di wilayah Nganjuk ataupun pawai budaya di wilayah Nganjuk Kota. Jadi Wazro Cakra yang masih ketinggalan info dari kami, tadi sempat ada beberapa perubahan jalur lalu lintas begitu ya. Bisa dicek ulang di media sosial Radio Cakra Krishna di Facebook ataupun di website cakrakrishna.com. Cek informasi ke II, silakan.
1: Ada Pak Mustain ya tadi di Rejoso ya beliau okay. Ini. Oh, warga Rejoso dan beliau melintas di sekitaran Pasar Ngrengket arah ke timur okay. Ditutup karena ada perbaikan drainase. Nah, mungkin Wazro Cakra yang melintas di sana mohon hati-hati, termasuk juga penggunaan jalan yang keluar dari jalur tol ya, keluar dari arah tol, ini mohon untuk hati-hati diperhatikan untuk jalur dari Pasar Ngrengket arah ke timur ditutup imbas adanya pembangunan gorong-gorong. Informasi selanjutnya tadi dari Pak Fuad, ini melintas dari mulai Prambon Nganjuk, Simpang 4 Tanjung Tani sampai dengan Gondang Legi Prambon masih aman, okay. Tidak ada hambatan, cuacanya yang sangat cerah. Lalu dari Pak Sugeng di kawasan Candi Surowan, Candi okay. Surowan itu masuknya di kawasan Surowan Canggu Badas Kabupaten Kediri. Nah okay. Di Badas itu ada candi ternyata ya, Candi Surowono. Nah ini beliau menginformasikan kalau untuk saat ini cuacanya juga sangat cerah. Pak Arif, Stadion Anjuk Ladang mengarah ke Pendopo Kabupaten sudah nomor 3.
0: Oke, berarti enggak apa namanya? Enggak moler ya ini?
1: Enggak, ini jam 1 ya, jam 1 gitu ya. Ini persiapan antri dulu ya, Ima. Karena untuk putrinya dapat antrian nomor 3 gitu.
0: Oke. Okay. Masih lancar, awal Pak. Ya ini alhamdulillah.
1: Iya, iya. Jangan lupa ini bawa air minum yang banyak ya kalau semisal ikut mengawal begitu para orang tua ataupun guru yang ikut mengawal dalam jalannya acara tersebut. Kemudian dari Ibu Hartini, ini tadi menyampaikan saja untuk arus lalu lintas jalur Merican Kediri ramai di kedua okay. arahnya, cuacanya juga cerah. Ima,
0: terima kasih. Iis, Angga.
2: Informasi masuk dari Pak Aryo, perjalanan dari Nganjuk menuju Kediri sudah sampai di kawasan Watu Dandang Prambon. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan roda 2 dan kendaraan pribadi. Cuaca masih cukup terik, Ima. Lalu ada Burukaya menginformasikan situasi arus lalu lintas di kawasan Warujayeng. Arus lalu lintas lancar dari kedua arah dan kendaraan pribadi cukup banyak melintas. Cuaca pada siang hari ini masih cukup terik. Lalu ada Mas Bagus Setiawan, perjalanan dari Jombang menuju ke Nganjuk okay. dan sudah sampai di Tembarak Kertosono. Arus lalu lintas ramai lancar, dominasi oleh sepeda motor dan kendaraan pribadi, cuaca cukup cerah. Lalu ada Mbak Suci, perjalanan dari Kediri menuju ke Tulungagung dan sampai di wilayah Jembatan Ploso Kediri atau Jembatan Mujang maksudnya.
0: Okay.
2: Arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan tidak terdapat hambatan. Lalu ada Pak Kuncoro, arus lalu lintas dari wilayah Bager menuju Nganjuk Kota, arus kendaraan ramai lancar, dominasi oleh kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4. Cuaca cukup terik.
0: Terima kasih Iis Atin dan Angga Sandi.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, Segera daftar ke kursus Mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus Mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Baik, Suruh Cakra, sementara itu nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini melemah pada pembukaan perdagangan pada hari ini, Selasa 11 Agustus 2026. Rupiah turun 40 poin atau sekitar 0,23% ke level Rp17.795 per dolar Amerika Serikat. Dibandingkan penutupan sebelumnya di angka Rp17.755 per dolar Amerika Serikat. Analis mata uang Dow Financial Futures, Lukman Long, mengatakan bahwa pelemahan rupiah ini dipengaruhi ketidakpastian geopolitik di kawasan Timur Tengah. Kondisi tersebut turut mendorong kenaikan harga minyak mentah dunia yang saat ini berada di kisaran $83.21 per barel. Naik dari sekitar $77 Amerika Serikat per barel pada penutupan pekan sebelumnya. Seluruh cakra, situasi di Timur Tengah ini juga masih dipengaruhi persoalan pelayaran di Selat Hormuz. Iran menyatakan selat tersebut belum akan dibuka kembali sampai sejumlah tuntutannya terhadap Amerika Serikat dipenuhi. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang menambah ketidakpastian di pasar global. Pelemahan rupiah ini menunjukkan bagaimana perkembangan geopolitik global dapat mempengaruhi pasar keuangan Indonesia. Pelaku pasar masih mencermati perkembangan situasi di Timur Tengah, termasuk pergerakan harga minyak dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

0: Baik, masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Tadi sempat diinformasikan ya oleh salah satu pendengar Radio Cakra Krisna, Bapak Mustain, bahwasanya di daerah Pasar Ngrengket ke arah timur itu ada perbaikan drainase atau gorong-gorong. Jadi buat sudut cakra yang akan melintas di area Pasar Ngrengket ke arah timur, tetap hati-hati di jalan dan tingkatkan kewaspadaan. Untuk jalurnya ini kemungkinan akan diatur bergantian ya, karena untuk drainasenya ini gak kecil untuk perbaikannya, begitu. Dan informasi selanjutnya ini kami melihat dari CCTV Nganjuk pada siang hari ini. Ini di TL Nyawiji Selatan dan juga Ahmad Yani di bagian Jayastamba, ini terlihat masih lengang saja untuk kendaraan masih bisa lewat ya untuk di jalur tersebut. Baik, kali ini kita pun juga sudah tersambung dengan Bapak Camat Prambon Nganjuk, yakni Bapak Wisnu Prawoko, terkait dengan jadwal PHBN di Kecamatan Prambon Nganjuk. Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang, Mbak.
0: Oke, jadi kan ada di mana ini Bapak sekarang?
1: Di kantor ini.
0: Oh, lagi di kantor?
1: Iya.
0: Oke, Pak, monggo bisa disampaikan, Pak, terkait dengan PHBN ya yang berada di Kecamatan Nganjuk pada bulan ini hingga

0: bulan depan ya ini kabarnya, Pak.
1: Iya, bulan ini sampai awal bulan depan.
0: Nggih, sampai awal bulan depan. Iya, banyak sekali ya ini terlihat untuk jadwalnya di ya, daerah Prambun.
1: Ini efisiensi, tapi kok masyarakat meminta banyak kegiatan. Ya akhirnya kan kita cukupi apa permintaan dari masyarakat dan instansi dan sekolah.
0: Oke, baik, Pak. Untuk jadwalnya sendiri ini, Bapak, itu apakah memang dari pihak pemerintah yang mengaturnya atau ada dari masyarakat juga?
1: Ya, itu diwakili oleh panitia BPN Kecamatan Prambun. Jadi setiap seksi itu menyampaikan agenda masing-masing, kemudian diformalisasikan, akhirnya tanggalnya juga ditentukan di rapat-rapat panitia BPN.
0: Oke, baik, Bapak. Untuk agenda yang paling ditunggu oleh masyarakat nih ya, agenda utama begitu. Apa ini, Bapak, kira-kira?
1: Ada dua, ada tiga.
0: Oke.
1: Yang pertama, karnaval.
0: Oke.
1: Karnaval SMP, SMA, terus basar. Basar ini semua berpartisipasi, semua instansi, semua desa, semua UMKM, sama sekolah-sekolah ini nanti berpartisipasi sejumlah 49 peserta ini nanti.
0: Waduh, lumayan ya, Pak ya.
1: Sekaligus kita lombakan. Iya. Dan mohon maaf mungkin nanti jalan-jalan waktu agenda tersebut kemungkinan ditutup total sehingga pengalian arus nanti. Tapi setiap pengalian arus pasti kami informasikan lewat Instagram dari Kecamatan Prambun.
0: Oke, baik, Pak. Untuk antusiasme masyarakat ini, Pak, bagaimana, Pak? Pasti sangat senang sekali ya dengan adanya pawai ataupun event ini ya, Pak ya.
1: Ya, tentunya para pedagang kaki lima kan memang Pak ini panennya para beliau-beliau ya pedagang-pedagang kan di Bulan Agustus ini.
0: Yeah.
1: Sehingga masyarakat banyak yang keluar, terus ekonomi jalan di situ, itu yang kita harapkan.
0: Oke, Pak. Untuk yang tanggal 2 September itu berarti hanya fokus untuk pemenang lomba saja gitu ya, Pak, untuk ngasih hadiah begitu, Pak.
1: Ya, hanya itu intinya dari sekian rangkaian dari awal Agustus sampai akhir Agustus, puncaknya ke di resepsi itu ya sekaligus pemberian hadiah pemenang lomba, ya syukuran juga terkait pelaksanaan BPN selama Agustus tahun ini.
0: Baik, Pak. Sejauh ini, Pak, apakah ada perubahan ataupun penyesuaian jadwal lagi maupun konsep kegiatan, Pak?
1: Ada, tapi sudah diralat di Instagram Kecamatan Prambun, yaitu Karnaval TK yang di jadwal awal itu 6 Agustus kita rubah menjadi tanggal 22 ditukar karena request dari para guru TK RA itu minta dipindah jadwalnya sehingga Karnaval untuk TK RA nanti tanggal 22 Agustus.
0: Baik, Pak. Untuk persiapan dari pemerintah sendiri bersama dengan panitia untuk memastikan seluruh kegiatan ini berjalan dengan aman, tertib dan meriah itu bagaimana, Pak?
1: Yang pertama, kita pasti koordinasi terkait keamanan dan ketertiban dengan pihak polisi dibantu dengan Koramil untuk memastikan dan memberi edukasi, memberi pengumuman kepada masyarakat bahwa giat di bulan Agustus seperti ini dan mengharapkan juga di kepala desa semua agar tetap ketertiban keamanan terjaga karena ini kan pesta dari mensyukurilah ibaratnya
0: iya,
1: dan dengan memeriahkan hari kemerdekaan RI.
0: Oke, Pak. Terakhir, Pak, apa pesan dan juga imbauan ini kepada masyarakat Prambun yang akan mengikuti event tersebut, Pak?
1: Tetap semangat dan mensyukuri kemerdekaan. Kita tinggal menikmati dengan memeriahkan dan jangan sambat.
0: Oke, siap, Pak. Terima kasih banyak ya untuk informasinya, J.
1: Ya,
0: oke, selamat siang, Pak. Selamat bertugas kembali, Bapak.
1: Terima kasih.

0: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Sempat tersambung tadi ya dengan Bapak Camat Prambon Nganjuk, yakni Bapak Wisnu Prayoko, terkait dengan jadwal PHBN di Kecamatan Prambon Nganjuk. Untuk jadwalnya buat seluruh cakra yang ingin berpartisipasi untuk melihat begitu ya, ada di Instagram resmi Pemerintah Kecamatan Prambon begitu untuk informasi yang kami dapatkan. Jadi buat seluruh cakra yang mungkin akan melihat karnaval-karnaval yang akan diselenggarakan oleh Kecamatan Prambon bisa diinformasikan ya kepada kami, karena bahwasannya untuk eventnya ini sampai tanggal 2 September 2026. Waduh, sampai 1 bulan lebih ini ya. Dan padat sekali ini yang dibagikan tadi untuk jadwalnya. Ada di tanggal 6, 8, 11, 12. Terus ada lagi di tanggal 14, 13 dan 15, 15, 16, 17, 19 hingga tanggal 24, lanjut lagi tanggal 26, 28, 29, 31 Agustus 2026. Ini Kecamatan Prambon bakal jadi acara gede ini ya bahasa Jawanya. Karena banyak sekali parade ataupun gerak jalan atau lomba-lomba nih yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kecamatan Prambon untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Ini terkait dengan aturan pemasangan umbul-umbul dan pernak-pernik Agustusan yang berdekatan dengan jaringan kabel PLN. Selamat pagi Bapak Rizal.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terkait hari kita menyambut hari ulang tahun RI ke-81 ya. Jadi kami PLN menghimbau terutama yang terkait umbul-umbul itu mungkin kami ada panduannya ya sebenarnya ya. Panduan pemasangan mungkin pertama gunakan bahan yang aman ya. Pertama gunakan bahan yang aman seperti bambu, kayu, tiang yang non konduktif ya. Jadi yang pertama itu, yang kedua terus menjaga jarak antara umbul-umbul dan jaringan PLN ya. Jadi kita ada ring of way atau ROW ya, itu 3 meter. Jadi jarak minimal 3 meter, tapi lebih baik untuk menghindari saja dari jaringan PLN, terutama yang jaringan 20 kilovolt. Terus jika terjadi hal-hal yang ada temuan di lapangan terkait hal pemasangan dan juga hal yang akan berpotensi membahayakan, mungkin tepatnya menelpon ke call center PLN.
1: Ya, jadi diberi jarak sekitar 3 meteran, ngoten ya Bapak?
2: Betul, jarak amannya 3 meter, tapi sebaiknya juga mungkin menghindari saja gitu.
1: Dari rekan-rekan PLN WLP Nganjuk, apakah juga di bulan Agustus ini akan rutin melakukan apa ya namanya, mobiling gitu Bapak Rizal?
2: Betul.
1: Untuk mengecek di beberapa wilayah?
2: Betul-betul sekali, jadi kami melakukan patroli juga ya nantinya terkait umbul-umbul. Sebenarnya tidak hanya umbul-umbul ya, jadi kami ada patroli, namanya patroli K3L ya. Ada petugas K3, keselamatan ketenaga listrikan ya, dan lingkungan itu setiap harinya ada mereka mobile ya. Jadi tidak hanya umbul-umbul, kayak seperti ada bangunan masyarakat yang melakukan rehab rumah atau yang mendekati jaringan, nah itu kami beri edukasi dan beri sharing.
1: Termasuk juga mungkin pohon-pohon apa yang sudah mengenai kabel, ngoten nggih Bapak Rizal nggih?
2: Betul sekali. Jadi memang ada beberapa masyarakat kita yang masih resisten ya terkait jika akan dipotong untuk pohonnya, tapi dengan adanya edukasi insya Allah masyarakat juga memaklumi itu dan memberikan untuk dipotong untuk ininya apa pohonnya.
1: Baik, terima kasih Bapak Rizal untuk waktunya sudah disempatkan pagi hari ini ya menyampaikan.

0: pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja tersambung dengan manajer PLN WLP Nganjuk, Bapak Rizal Yuda Wicaksono, terkait dengan aturan pemasangan umbul-umbul dan pernak-pernik Agustusan.

0: Baik, masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu seluruh Cakra update informasi dari Anda seputar kewaspadaan yang Anda temui di perjalanan hari ini. Yang dimana bahwasannya tadi kabarnya di jam 1 siang tadi sudah mulai ya untuk acara pawai budaya di wilayah Nganjuk Kota. Bagaimana seluruh Cakra, apakah Anda juga melihat ya untuk PHBN di Nganjuk Kota hari ini? Yang dimana untuk di hari ini jadwalnya adalah untuk tingkat SMP sederajat. Jika Anda melihatnya, kirim foto ataupun video kepada kami di 0852-9001061. Baik, ke II, silakan.
1: Ya, di jam 11.45 tadi ada insiden di kawasan sekitaran alun-alun kota Blitar, pohon beringin berdiameter sekitar 30 cm tumbang menimpa pengendara sepeda motor.
0: Okay.
1: Kalau kata Kalaksa BBBD Kota Blitar Agus Suherli menyampaikan, laporan pohon tumbang diterima sekitar jam 8.20. Pohon yang tumbang jenis beringin itu diduga lapuk sehingga patah di bagian pangkal dan tumbang ke arah jalan.
0: Okay.
1: Evakuasi sudah selesai, pengendara yang tertimpa pohon tadi juga sudah mendapatkan penanganan dan diobservasi ke rumah sakit, semoga saja tertolong. Info selanjutnya dari Pak Khalid tadi menyampaikan untuk arus lalu lintas di jalur Sukomoro Nganjuk depannya Pasar Sukomoro, lintas lancar saja, tidak ada hambatan, cuaca juga sangat cerah. Kemudian info masuk ini disampaikan dari Kalidawir Tulungagung, kawasan Kalidawir.
0: Okay.
1: Ini dari Polsek Kalidawir, Polres Tulungagung, menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dengan penemuan seorang perempuan lanjut usia meninggal dunia di lahan pertanian jagung di wilayah Dusun Banjaran, Desa Domasan, Kecamatan Kalidawir.
0: Okay.
1: Korban ini usianya sudah 91 tahun, berinisial K. Sebelumnya itu memang dilaporkan hilang. Hilang itu sudah beberapa hari tidak pulang ke rumah.
0: Okay.
1: Lalu ditemukan di sebuah persawahan, yang mana persawahannya ini ada tanaman jagungnya. Ini entah mungkin ada penyakit pikun atau lain sebagainya.
0: Okay.
1: Namun lansia tersebut ditemukan dalam kondisi meninggal di lahan jagung. Dari hasil pemeriksaan awal, korban dinyatakan telah meninggal dunia. Petugas tidak menemukan tanda-tanda adanya kekerasan ataupun penganiayaan pada tubuhnya. Pemeriksaan luar terhadap jenazah juga dilakukan oleh tim medis Puskesmas Tunggang Kiri. Ima.
0: Terima kasih, Iis Atin, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seluruh Cakra, sementara itu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS terus meluas. Hingga Selasa 11 Agustus 2026, luas wilayah yang terdampak kebakaran ini sudah mencapai 899 hektar. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur yakni Gatot Subroto mengatakan bahwa operasi pemadaman melalui jalur udara atau waterbombing masih terus dilakukan. Penyemprotan dari udara difokuskan di kawasan Dingklik, Pasuruan, dan P30 Probolinggo. Namun, upaya pemadaman dari udara belum berjalan maksimal. Petugas menghadapi sejumlah kendala mulai dari sumber air yang lokasinya cukup jauh, angin kencang, hingga perubahan cuaca yang cepat. Kondisi medan yang curam juga menyulitkan proses penanganan, ditambah banyaknya ilalang dan serasah yang sangat kering sehingga mudah terbakar. Seluruh Cakra, untuk memperkuat pemadaman, penanganan melalui jalur darat pun juga ditingkatkan. Tim gabungan telah mengerahkan 2 truk pemadam kebakaran dan 2 truk tangki, 1 kendaraan L300 dengan tandon air, serta 1 unit drone water spray. Petugas gabungan hingga kini masih berupaya mengendalikan api dan mencegah kebakaran semakin meluas. Masyarakat maupun wisatawan juga diminta mematuhi arahan petugas serta tidak memasuki kawasan yang masih dalam penanganan demi keselamatan bersama.

bermanfaat karena aromanya yang manis. Kayu manis, cinnamomum adalah salah satu bumbu makanan tertua yang digunakan manusia. Bumbu ini digunakan di Mesir kuno sekitar 5.000 tahun yang lalu. Kayu manis juga secara tradisional dijadikan sebagai suplemen untuk berbagai penyakit. Dengan dicampur madu, misalnya untuk pengobatan penyakit radang sendi, kulit, jantung, dan perut kembung. Beberapa jenis kayu manis dapat tumbuh pada ketinggian hingga 2.000 meter di atas permukaan laut. Namun, kayu manis akan berproduksi baik bila ditanam pada daerah dengan ketinggian 500 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut. Bila ditanam di daerah kurang dari 500 meter di atas permukaan laut, tanaman akan tumbuh lebih cepat, namun kualitas kulit kayunya rendah, yaitu ketebalan kulit dan aromanya berkurang bila dibanding jika ditanam di daerah yang lebih tinggi. Kandungan kayu manis ternyata juga bisa didapatkan dari herbal Nariah DM yang bisa membantu mencegah dan mengobati penyakit gula darah atau diabetes mellitus.

Baik, Sidul Cakra, kondisi kebakaran di kawasan pegunungan ini tentu menjadi pengingat buat kita semua ya, agar semakin peduli terhadap keselamatan dan juga lingkungan. Apalagi saat kondisi sekitar sedang kering, aktivitas kecil yang menghasilkan api itu bisa memiliki risiko yang sangat besar. Dan buat Sidul Cakra yang punya rencana berpergian ke kawasan pegunungan atau tempat wisata alam, jangan memaksakan diri masuk ke wilayah yang sedang ditutup atau dalam penanganan petugas seperti TNBTS ya di daerah Bromo begitu. Ikuti arahan dan informasi resmi serta pilih lokasi wisata lain yang kondisinya lebih aman. Dan bagi yang beraktivitas di sekitar hutan maupun lahan terbuka, mari kita benar-benar menjaga sumber api ya. Jangan membuang puntung rokok sembarangan, jangan meninggalkan bara api, dan juga hindari untuk beraktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Yuk bersama-sama Sidul Cakra kita menjaga alam dan juga keselamatan ini ya. Karena mencegah kebakaran itu jauh lebih baik daripada menghadapi dampak dari kebakaran.

Baik, Sudut Cakra, waktu sudah merapat di pukul 2 siang. Waktunya saya Imalana bergeser dulu. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas di Sudut Cakra. Dan kami juga masih menunggu informasi terupdate dari Anda ya, karena bahwasannya di hari ini banyak sekali terjadi kegiatan ya di berbagai daerah di Kabupaten Nganjuk dan juga sekitarnya. Ada gerak jalan ataupun pawai budaya. Jadi kami menunggu update informasinya ini dari Anda. Bisa kirimkan foto ataupun video di 0852 9001061.

0: Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 78.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, selamat siang. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai jam 4 sore nanti ya. Ditemani gatekeeper untuk shift kali ini ada Angga Sandi, Erika Dwi, dan juga Danti Danila. Anda bisa tambahkan informasi kondisi di jalur yang Anda lalui seperti apa. Bisa kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via line telepon lewat 0852 9001061. Sedulur Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah. Ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutri-

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Nariah Bagor Nganjuk yang ada di Jalan Raya Guyangan, masuk Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya di depan pos polisi Timbangan Guyangan, dan Wiata Herbal Nariah ada di sebelah utara jalan.

0: Ya, gatekeeper ke Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Aribowo mengabarkan untuk di wilayah Dinoyo, Jatirejo, wilayah Mojokerto. Ini ternyata untuk cuaca di sana sudah mulai redup gitu ya, redup atau berawan ya, jadi tidak terlalu panas terik di wilayah Dinoyo, Jatirejo, Mojokerto. Arus lalu lintas di sana juga ramai, namun masih lancar saja. Banyak kendaraan roda 2 yang mendominasi, kemudian ada satu kendaraan muatan yang terlihat melintas ya saat Pak Aribowo ambil video di sekitar lokasi. Kemudian juga kami terima informasi tadi pagi ada insiden kecelakaan tunggal di kilometer 705 tol Jombang Mojokerto. Kecelakaan tunggal dialami oleh mobil Daihatsu Ayla berwarna kuning. Informasi awal yang kami terima, kabarnya pengemudi dari mobil tersebut ini mengalami mikroslip. Namun untuk informasi lengkapnya masih coba kami komunikasikan dengan rekan-rekan JR Jatim 3 ya, apakah betul tadi pagi ya ada insiden kecelakaan tunggal di tol Jombang Mojokerto akibat pengemudi yang mengalami mikroslip atau mungkin ada penyebab lainnya. Hingga saat ini belum kami terima kabar ya, baik dari Panit PJR Jatim 3 Bapak Siswanto maupun juga dengan Ibda Rido Pramana. Nanti kalau sudah ada informasi lengkap terkait dengan kecelakaan tunggal tersebut ya, akan kami sampaikan kembali. Lalu saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Ibu Ina menanyakan apakah betul tadi siang di wilayah Sukorejo itu ada kebakaran, karena ini tadi menerima sebuah video ada kebakaran di wilayah Sukorejo Ngasem Kediri. Ini apakah betul terjadi di wilayah Sukorejo Ngasem Kediri siang hari ini, karena dalam narasi lokasinya di titik tersebut. Dan ini tadi juga saya coba komunikasikan dengan Bapak Kalib Untung Satrio Wicaksono, PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri. Nanti selengkapnya akan saya sampaikan kembali, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Angga.
2: Baik Alvan, ini ada informasi perjalanan masuk. Ini dari Mas Rian menginformasikan situasi arus lalu lintas di sekitar perempatan Loceret. Arus lalu lintas lancar dan cuaca cukup panas pada siang hari ini. Lalu ada Pak Sukardi, perjalanan dari Madiun menuju ke Nganjuk sudah sampai di wilayah Awar-Awar Wilangan. Arus lalu lintas ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi dan angkutan barang. Cuaca cukup terik. Lalu ada Mbak Dinda, ini dari Nganjuk menuju ke Jombang melalui jalur alternatif Lengkong Jatikalen. Arus lalu lintas cukup ramai lancar dan didominasi oleh kendaraan sepeda motor. Cuaca juga cukup terik pada siang menjelang sore hari ini. Lalu ada Bu Yuniarti, perjalanan dari Tulungagung menuju ke Kediri telah sampai di wilayah Jembatan Ngujang. Arus lalu lintas ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi dan cuaca masih cukup terik, Alvan.
0: Iya, lanjut ke Danti, silakan.
3: Ada Ibu Sekarki nanti ini menanyakan, karena beliau ternyata mau ke arah Pasar Ngeronggot. Ini kira-kira adakah ya untuk karnaval ke arah Pasar Ngeronggot? Kalau untuk hari ini di wilayah Ngeronggot itu ada apa namanya, Alvan, gerak jalan. Iya, ada gerak jalan ya dari Balai Desa Betet ke lapangan Ngeronggot untuk siang tadi, dimulainya jam 1 siang. Ada waspada dan juga hati-hati. Kemudian kita juga terima tambahan informasi lainnya, kalau hari ini juga ada pawai budaya ya di wilayah Nganjuk. Ini di Nganjuk Kota. Kalau kemarin tingkat SD dan MI, kalau hari ini di hari Selasa itu tingkat SMP dan juga MTS. Harap bisa menjauhi atau tidak melintas di wilayah Stadion Anjuk Ladang, Jalan Ahmad Yani, Tugu Jaya Stamba, Tugu 20 Pilar, dan juga Jalan Basuki Rahmat. Karena itu rute yang dilalui oleh para peserta yang dipastikan akan ramai dengan penonton juga. Jadi harap waspada, hati-hati apabila Anda memiliki rute perjalanan di wilayah Nganjuk Kota. Kemudian ada Ibu Ilma, ini yang melintas di area Mengkreng, cuacanya juga cukup cerah siang hari ini, lalu lintas dikabarkan ramai, Alvan.
0: Iya, terima kasih Danti, Angga, dan Erika sebelumnya di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, yang melintas di Nganjuk Kota nih, hati-hati. Informasi yang kita terima untuk hari ini ada acara pawai budaya ya di depan stadion sampai finishnya di area Pemkab Nganjuk. Ini berlangsung siang ini sampai sore nanti. Jadi yang mau ke arah Nganjuk Kota menggunakan roda 4 bisa pilih jalur alternatif lain. Untuk rute pawai budaya dari stadion berjalan ke utara ke arah Pendopo Kabupaten Nganjuk berlangsung jam 1 tadi. Ini perkiraan akan selesai sebelum sholat maghrib nanti.
5: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, menit ke 22 lepas dari jam 2 siang. Cek dulu ke Erika, silakan.
1: Ini tadi Pak Yitno juga masih pantau ya. Asik katanya lagunya didengarkan siang hari ini sambil nunggu pembeli ya. Pasti.
0: Pak Yitno kalau dangdut pasti bergabung kan?
1: Iya, kalau lagunya lagi dangdut di jam 2 siang pasti langsung monitor ya. Langsung ini menanggapi lagunya seperti itu. Tapi kayaknya jarang ya Pak Yitno request lagu dangdut kalau kita hari Minggu.
0: Iya toh.
1: Kayaknya jarang. Atau saya yang lupa aja atau yang pas gak tahu aja ya.
0: Hanya menikmati Pak Yitno.
1: Hanya menikmati, betul. Ini tadi Pak Yitno. Cuaca untuk Jombang Kota siang hari ini bagaimana Pak Yitno? Mungkin bisa ditambahkan ya. Kemudian juga Mas Kopeng tadi menanggapi lagunya, lagunya pas juga ya. Jadi cocok didengarkan untuk siang hari ini. Lalu ini tadi terkait dengan kebakaran yang ada di wilayah Kabupaten Kediri, tepat Desa Sukorejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, pada hari Selasa 11 Agustus 2026. Informasi yang kami terima dari Bapak Kalib Untung Satrio Wijaksono, PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, bahwa memang hari ini ada giat pemadaman, tepatnya jam 12 siang lewat 12 menit di desa tersebut. Untuk kebakaran, pemilik rumah ini mengetahui api saat sudah membesar dari dalam kamar yang ada di lantai 2. Nah, pemilik kemudian meminta bantuan ke warga sekitar untuk melapor ke petugas damkar. Dan dari hasil penyelidikan awal, api diduga berasal dari konsleting listrik yang ada di salah satu kamar yang ada di lantai 2 tersebut. Pemadaman dilakukan oleh rekan-rekan damkar Kabupaten Kediri ya. Hari ini tadi dengan satu unit armada. Kemudian juga ada sejumlah anggota sekitar 5 orang ini berjibaku melakukan pemadaman dan juga pembasahan di lokasi. Api akhirnya berhasil dipadamkan sesuai dengan SOP yang ada, itu sekitar jam 13.45 atau jam 2 siang kurang 15 menit, tapi baru selesai dipadamkan. Dari data yang disampaikan oleh Bapak Kalib ya, ini tadi kerugian yang dialami oleh pemilik rumah ini mencapai 75 juta rupiah. Sementara untuk korban baik luka ringan, luka berat, kemudian meninggal dunia ini nihil, tidak ada. Ya, kerugian saja mencapai 75 juta rupiah karena kebakaran ini menghanguskan kamar yang ada di salah satu lantai 2 seperti itu. Dan ini sebagian besar di ruangan yang ada di lantai 2 ini pun terbakar karena kebakaran tersebut. Untuk lantai satunya sepertinya aman ya ini. Jadi berhasil terselamatkan untuk lantai 1. Sehingga ini tadi untuk aset yang terselamatkan pun masih cukup banyak, yakni lebih dari 1 miliar ya. Karena untuk yang lantai bawah ini tidak terbakar, yang terbakar hanya lantai 2 saja. Alvan.
0: Ya, lanjut ke Angga.
2: Informasi masuk, terjadi kecelakaan yang melibatkan truk dengan sepeda motor pada subuh pagi hari tadi di kawasan bypass Mojokerto, Alvan. Untuk kecelakaan ini kasusnya tabrak lari, Alvan. Jadi korbannya pengendara yang berboncengan menggunakan sepeda motor dan ada truk yang terlibat dalam kecelakaan tersebut. Penumpang, salah satu penumpang meninggal dunia di lokasi kejadian.
0: Jam berapa enggak info awal enggak?
2: Info awalnya ini sekitar pukul 4 pagi, Alvan.
0: Pagi tadi ya?
2: Iya, pagi tadi di kawasan bypass Mojokerto ini. Ini masih dilakukan pencarian dari truk yang terlibat tabrak lari tersebut, Alvan. Ini kami juga berkoordinasi dengan Kanit Gakum Polres Mojokerto, Ibtu Wiandoko, Alvan, untuk menjelaskan terkait kronologi kecelakaan tersebut. Lalu ini ada informasi lain, informasi terkait perjalanan dari Pak Marzuki. Ini perjalanan dari Surabaya siang ini menuju ke Nganjuk melalui jalur alteri Saat ini sudah berada di wilayah Perak Jombang, arus lalu lintas terpantau ramai lancar, dominasi oleh bus dan kendaraan pribadi, tapi tetap melintas normal dan cuaca cukup terik. Lalu ada Mbak Nadia, dari Kediri menuju ke Nganjuk, sudah melintas di kawasan Pace, arus lalu lintas ramai lancar, tidak ada kepadatan dan cuaca masih cukup cerah pada siang menjelang sore hari ini, Alvan.
0: Oke, terima kasih Angga dan Erika sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Joni, mau kemana?
6: Mau beli herbal naria nih.
5: Emang

Sementara itu seekor buaya muara dengan ukuran besar ini diketahui muncul di perairan Teluk Popoh, Kabupaten Tulung Agung. Kepolisian perairan setempat juga mengimbau masyarakat untuk berhati-hati saat aktivitas di sekitar lokasi. Anggota Polair Popoh, Marianto, juga mengatakan keberadaan buaya muara itu pertama kali diketahui oleh warga pada hari Senin kemarin di Pantai Sidem, ini masuknya Kecamatan Besuki, Trenggalek. Menurutnya keberadaan buaya berukuran besar itu menjadi perhatian serius dari petugas terkait dan juga masyarakat sekitar. Warga khawatir akan membahayakan orang yang beraktivitas di sekitaran Pantai Popoh. Kepolisian juga telah berkoordinasi dengan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam. Dan untuk sementara, pihaknya mengimbau masyarakat yang beraktivitas di Pantai Popoh untuk meningkatkan kewaspadaan. Sebelumnya di Teluk Popoh, buaya serupa juga sempat muncul di Pantai Sine, Kecamatan Kalidawir beberapa minggu lalu. Dugaannya ini memang merupakan buaya yang sama, karena yang buaya muncul di Pantai Sine minggu lalu sampai sekarang juga masih belum berhasil ditangkap oleh pihak terkait. Dan tadi atau kemarin ini ditemukan kembali di wilayah Pantai Sidem, ini di perairan Teluk Popoh, Tulung Agung. Wisatawan dan warga setempat yang mau menghabiskan waktu di pesisir ini juga diminta untuk meningkatkan kewaspadaan.

0: Ya, menit ke-37 lepas jam 2 siang Seru Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Ke Gatekeeper kembali, Erika silakan.
1: Ini tadi dari Mas Kopeng ya, sempat menyampaikan sebuah video melintas di jalur Saradan Madiun mengarah ke Jombang. Kondisi arus lalu lintas untuk siang hari ini juga masih lancar saja di kedua arah. Ternyata akan bertemu dengan Pak Joko.
0: Dari COD tadi dimana?
1: COD benar. Tadi Pak Joko juga mengirimkan video itu, ternyata sudah jumpa Mas Kopeng. Jadi saat Mas Kopeng perjalanan bertemu dengan Pak Joko, tadi kirim video, kemudian Pak Joko kirim video ke kita, sudah ketemu Mas Kopeng seperti itu. Akhirnya ngopi bareng lah Pak Joko dan juga Mas Kopeng. Sekarang Pak Joko on air ini, Alvan, silakan.
0: Oke, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, bergabung ada Pak Joko. Selamat siang, Pak.
4: Selamat siang kembali, Mas Alvan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Joko? Sehat, Pak, ya?
4: Alhamdulillah sehat-sehat saja ini, Mas Alvan.
0: Alhamdulillah, baik. Gimana perjalanan dari mana ke mana ini?
4: Ini mau berangkat ke Istimewa Yogyakarta ini. Baru nyampe Wilangan ketemu kawan baru Mas Kopeng. Ini nyangkruk nih Mas.
0: Tadi gimana? Janjian atau gimana, Pak?
4: Iya, tadi janjian karena kan kita masih di lokasi. Jadi ketemuan di Wilangan.
0: Apa ngopi-ngopi nih atau makan siang?
4: Ya, tanggerang biasanya di warung, tapi kopinya tutup ini, Mas.
0: Wah, lu terus?
4: Di Jepang, iya. Nyaga dingin di aling.
0: Oke, baik. Gimana, Pak, sepanjang jalur tadi aman ya?
4: Dari wilayah Nganjuk ke barat, ya cukup ramai lancar. Cukup lancar. Tidak begitu signifikan lah. Soalnya kan masih panas ini, Mas. Yang dari barat mau ke timur pun sama juga. Ramai lancar, tidak ada suatu kendala apapun. Cuman cuacanya sangat panas sekali, pol panasnya ini.
0: Nah, itu jenengan jalan ke barat nggak silau nanti, Pak, kalau sore-sore?
4: Ya, itu ya silau pasti, tapi kan kita gimana ya, tugasnya ke barat ya, Mas Alvan.
0: Harus lebih itu, lebih hati-hati berarti.
4: Pakai kacamata, katanya Mas Kupeng harus pakai kacamata hitam, jadi biar gitu. Nggak silau gitu ya.
0: Biar nggak silau. Oke, baik. Selamat dilanjut, Pak Joko. Salam buat Mas Kopeng itu, suruh hati-hati kalau di jalan, Pak.
4: Oh, siap, Mas Alvan. Ini karena sudah ada kawan baru ketemuan sama Mas Kopeng, sangat istimewa ini. Tangkruan dulu nanti, bentar lagi berangkat. Untuk semuanya, siap, kru Radio Cakra Krishna selalu mau berada di seluruh dunia. Siap.
0: Amin. Siap, terima kasih. Hati-hati nanti Pak Joko yang mau ke Jogja dan Mas Kopeng yang mau balik ke Jombang tadi.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, untuk di beberapa titik cuaca memang akan sangat panas di Jakarta. Seperti yang disampaikan oleh BMKG Juanda, perakiraan cuaca hari ini di Jatim memang akan cukup terik tanpa adanya potensi untuk turun hujan ya. Jadi yang mau perjalanan tetap hati-hati, terutama yang arah ke barat ini bisa lebih fokus, kurangi kecepatan dan juga perhatikan untuk rambu-rambu lalu lintas di jalur yang Anda lalui. Kalau menemui hambatan, kendala atau informasi penting lainnya, bisa Anda kirimkan lewat Gatekeeper sebagai kewaspadaan juga untuk sedulur cakra yang lainnya lewat 0852 9001061.
2: Ayo Dolan Radio Cakra Krishna.
3: Air terjun Gedangan Nganjuk.
5: sekitar 1 km saat perjalanan air terjun Sedudong Nganjuk. Di sisi kiri jalan terdapat gapuro bertuliskan objek wisata air terjun Gedangan. Tertera informasi bahwa air terjun tersebut berjarak sekitar 300 meter dari gapura. Selain itu, berdiri papan informasi yang telah usang tentang situs yang berjarak sekitar 3 km. Jalan berbatu dan berkelok menuju air terjun Gedangan ternyata cukup sempit. Terdapat beberapa papan petunjuk menuju lokasi. Setelah penyeberangan sungai dan menembus perkebunan di bawah hutan pinus, sampailah saya di sebuah gubuk. Lah, disinilah kita bisa memarkirkan kendaraan. Dari tempat parkir, deru suara air terjun telah terdengar. Harus menuruni jalan setapak menuju sungai, tidak jauh, hanya sekitar 50 meter. Begitu menjejakkan kaki di tepi sungai, jujur saja ya, saya senang bukan kepalang. Memang air terjun ini tidak tinggi, hanya sekitar 4 meter. Namun objek ini masihlah sangat alami. Airnya deras dan berundak-undak. Bebatuan berwarna hitam di tebing air terjun juga terlihat unik dan eksotis. Apalagi tidak ada sampah sama sekali. Terdapat telaga di dasar air terjun. Airnya begitu jernih dan sangat dingin. Saya pun tergoda untuk mandi dan berendam di sini. Saya kemudian mendekati air terjun kedua, hanya beberapa langkah dari air terjun pertama. Memang, air terjun Gedangan ini terdiri atas dua air terjun kecil. Untuk berendam di air terjun kedua ini, saya harus menuruni bebatuan berwarna hitam kekuningan setinggi kurang lebih 3 meter. Berendam di air terjun kedua seolah saya sedang berendam di batu alami. Bagaimana tidak? Telaga air terjun ini tidak begitu luas. Dangkal berbentuk bulat dan sekeliling berbatuan beragam ukuran. Sungai kecil tempat di bawah tebing pun hampir tidak terlihat.

di punggung ya. Lega rasanya punggung mendapatkan pijatan alami. Air terjun Gedangan terletak di lereng Gunung Wilis, tepatnya Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Nganjuk.

0: atau pohon pisang.
1: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Mas Dene.
1: Iya, dari PLN Nganjuk besok ada jadwal pemadaman Seduru Cakra hari Rabu tanggal 12 di wilayah Desa Brebek, kemudian di seputaran Desa Mojodur, Desa Kuncir, Desa Ngetos, Desa Kepel, Desa Suru dan sekitarnya. Besok jam 10 pagi sampai jam 2 siang ada jadwal pemadaman karena pemeliharaan jaringan informasi yang kita terima. Besok jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Iya, Erika.
0: Waduh, Mas Kopeng dapat satu ikat bawang merah.
1: Oh gitu.
0: Yang biasanya baru diambil dari sawah gitu loh. Ikatan yang biasanya baru diambil dari sawah kan satu ikatnya gede gitu.
1: Masih
0: ya.
1: Masih fresh berarti.
0: Masih fresh, betul-betul masih fresh. Kayaknya ini diambilin satu gitu ya.
1: Waktu dua dijual padahal kan.
0: Gak ngaruh, cuma satu aja.
1: Oh iya.
0: Cuma satu aja, satu ikat gitu.
1: Dari
0: loh.
1: Satu truk ya.
0: Dari satu truk. Kan gak ada ini, gak ada bedanya gitu ya. Dapat satu ikat bawang merah, alhamdulillah. Pulang-pulang dapat ini bumbu masak, pasti istrinya Mas Kopeng seneng ini ya. Ini alhamdulillah sudah apa menyambung silaturahmi ya dengan sesama pendengar Radio Cakra Krishna. Senang juga ya kita Alvan ya melihat Seduh Cakra yang ternyata bertemu di kehidupan nyata, tidak hanya di udara.
1: Saling kenal ya.
0: Iya, baik, bisa saling kenal, ngopi bareng, nyambung silaturahmi seperti ini ya. Ini tadi dari Pak Joko juga kemudian melanjutkan perjalanannya ya.
1: Mau ke Jogja katanya.
0: Mau ke Jogja, betul. Hati-hati Pak Joko, nanti ditunggu update-nya ya.
1: Udah dikasih sepeda sama Mas Kopeng.
0: Jogja. Lah iya, ini Mas Kopeng dikasih bawang merah. Ini Pak Joko enggak dikasih sepeda.
1: Kan tukaran muatan kan.
0: Tukaran muatan ya, barter jadinya ya. Jadinya barter, Mas Kopeng dapat satu ikat bawang merah, harusnya Pak Joko dapat sepeda.
1: Sepeda listrik satu
0: ya,
1: kan.
0: Waduh, ini bannya doang kan. Kalau satu ini kan seikat ya, bawangnya satu ikat. Oh iya, jadi harusnya sepedanya satu. Nah. Masa di apa namanya? Dipreteli gitu ya bahasanya ya, bannya doang atau apanya doang gitu, gimana nyambungnya ya.
1: Lumayan ini tadi dapat bawang merah itu.
0: Lumayan ini banyak loh ini untuk ikatannya ya. Biasa dari sawah fresh, betul-betul fresh ini tadi. Ini sebulan gak beli bawang merah ini nanti Mas Kopeng. Kemudian ini tadi mau Mas Azril, waduh tukar muatan gitu. Tukar muatan, kenapa Mas Azril? Ini
1: kan
0: Mas
1: biar
0: Azril,
1: sama-sama ngasih oleh-oleh kan.
0: Nah ini tadi Pak Joko memberikan satu ikat bawang merahnya. Ya Mas Kopeng harusnya memberikan satu sepeda listriknya.
1: Nah, biar adil kan.
0: Biar adil gitu. Adil kan sama-sama satu Mas Azril. Ini bukan nominal satu-satunya gitu ya. Satu ikat dan satu sepeda. Imbang gitu loh Mas Azril ya. Mas Azril tadi rutenya mana ini? Dari tadi juga info loh Mas Azril ya. Sedari pagi ini tadi sudah sampai mana update-nya Mas? Hampir masuk jam 3 sore, bisa disampaikan ya kondisinya seperti apa. Satu lagi dari Pak Ipung, ini tadi melintas di wilayah Kelurahan Kramat. Kondisi arus lalu lintas di sekitar Kelurahan Kramat juga lancar ya, ramainya dengan kendaraan roda 2. Cuacanya pun cerah, Alvan.
1: Oke, lanjut Danti.
2: Kalau info dari Bapak Ibrahim yang ada di seputaran Mengkreng, di sana juga lumayan ramai, antrian kendaraan juga lumayan panjang, khususnya sewaktu ada kereta api yang melintas di lokasi perlintasan yang dekat dengan Mengkreng. Cuaca juga masih cukup terik, anginnya juga lumayan kencang, harus waspada, hati-hati khususnya untuk kendaraan roda 2. Ada juga ini rombongan Mbak Ilma dan sekeluarga. Ini ada di seputaran Nganjuk Kota nonton ternyata.
1: Wah, karnaval.
2: Iya, karnaval. SMP. Ini yang nontonnya itu di area Tugu 20 Pilar, berarti sisi selatannya alun-alun ya, Elvan. Kalau yang Tugu 20 Pilar itu luar biasa bagus sekali ya. Ini ada kayak kendaraan yang dimodifikasi, dihias seperti itu. Kemudian juga ada adik-adik yang dandan. Wah, ini dandan kayak apa ya? Kayak kerajaan gitu. ini banyak banget penjualnya juga. Dia penjual balon, makanan, snack, air, semuanya ada.
1: Lengkap ya?
2: Iya, lengkap ya. Ikut senang, jadi ada perputaran ekonomi di wilayah Nganjuk. Hmm. Kemudian untuk penontonnya juga lumayan ramai, meskipun ini tidak akhir pekan, masih di awal pekan hari Selasa. Adik-adik, anak-anak kecil, ibu-ibu, bahkan banyak anak-anak sekolah yang masih pakai seragam ikut nonton.
1: Nonton temennya.
2: Iya, nonton temennya ya. Jadi biasanya kalau ada agenda karnaval atau ada agenda lainnya kan pulang lebih awal. Mm-hmm. Nah ini dimanfaatkan untuk nonton, jadi gak langsung pulang ke sekolah ya. Bayang yang masih seragaman soalnya penontonnya. Harap hati-hati khususnya untuk Anda yang mau melintasi wilayah Nganjuk Kota. Ada juga informasi yang menanyakan start finish untuk karnaval atau pawai budaya di Nganjuk Kota itu di mana. Baik, kami sampaikan kembali ya Bapak Burhan, bahwa hari ini itu kan tingkat SMP MTS. Jadi startnya dari Stadion Anjuk Ladang Nganjuk, Jalan Ahmad Yani, nanti melewati Tugu Jaya Stamba, Tugu 20 Pilar, dan finishnya di Jalan Basuki Rahmat Alfan.
1: Oke, baik. Ke Angga.
3: Informasi masuk ini dari Mas Asril. Ini sedang mengabarkan lalu lintas di mana ini Mas Asril ini?
1: Di Jombang.
3: Di Jombang ini, iya, Jalan Ayani Jombang. Hmm. Ini harus lalu lintas lumayan ramai lancar dan juga cuacanya berawan ya Alvan ya ini. Ya, cukup berawan. Lalu ini ada Pak Tamin menginformasikan cuaca saat ini panas dan harus lalu lintas ramai lancar. Ini di mana ini Pak Tamin
1: di
3: ini?
1: Kandangan
3: di kandangan ya biasanya. Ini lagi ringkes-ringkes jaring, besok akan potong padi.
1: Wah, mau panen besok.
3: Panen padi. Pak Tamin ini. Lalu ini ada informasi dari Bu Sri Wahyuni mengabarkan arus lalu lintas di sekitar Pasar Sukomoro. Arus lalu lintas ramai lancar, dominasi oleh kendaraan roda 2. Cuaca cerah berawan. Lalu ada Mas Fikri, perjalanan dari Nganjuk menuju ke Madiun melintas di Simpang Goyangan Bagor. Arus lalu lintas ramai lancar dan cuaca juga masih cukup terik, Alvan.
1: Oke, terima kasih Angga, Danti, dan Erika Dwi sebelumnya di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke 6 lepas dari jam 3 sore, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya Alvan Amar, masih sampai jam 4 nanti. Gatekeeper untuk shift kali ini ada Dante Danila, Angga Sandi, dan juga Erika Dwi. Anda bisa berbagi informasi, kabar, dan juga kewaspadaan lain lewat 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Nariah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Udia dari Prambon Temu 2 RT 4 RW 2 Kabupaten Sidoarjo. Saya menderita sakit lambung dispepsia udah 3 bulan. Waktu saya makan itu sakit, minum sakit, mau apa aja itu sakit. Saya pertama kali saya minum Nariah Gester sama CA 10 tetes masih kurang. Saya tambah lagi 15 tetes baru merasakan agak enak. Herbal Nariah obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Ngoro Jombang yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Kecelakaan lalu lintas melibatkan 3 kendaraan terjadi di Jalan Umum Desa Cepoko, Kecamatan Brebeg, Kabupaten Nganjuk pada Selasa 11 Agustus 2026 sekitar jam 8 pagi. Kecelakaan tersebut melibatkan truk tangki, kemudian pick-up Mitsubishi, serta sepeda motor Honda GL Max. Kanit Gakum Satlantas Polres Nganjuk Ibda Wahbi menyampaikan bahwa kecelakaan ini bermula ketika kendaraan truk tangki yang dikemudikan oleh MSP 31 tahun melaju dari arah selatan menuju utara dengan membawa muatan air bersih sekitar 8.000 liter. Saat tiba di lokasi kejadian, truk tersebut melaju di jalan menurun dan akan mendahului rombongan dari SDN 1 Cepoko Brebeg yang sedang latihan gerak jalan. Pada saat bersamaan, di depan truk terdapat pick up yang dikemudikan oleh DS 53 tahun. Pick up tersebut juga sedang mendahului rombongan gerak jalan dan akan berpindah lajur ke sebelah kiri. Diduga rem truk tangki tidak berfungsi sehingga bagian depan ke kiri truk menabrak bagian bak belakang kanan pickup tersebut. Benturan kemudian membuat truk tangki mengenai sepeda motor yang dikendarai oleh SMD 41 tahun warga Desa Patran Rejo Kecamatan Brebeg. Sepeda motor tersebut melaju dari arah berlawanan, yakni dari utara menuju ke selatan. Bagian depan kanan truk tangki kemudian mengenai bagian depan dari sepeda motor tersebut. Akibat insiden tersebut, satu orang mengalami luka-luka.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna, jaring radio.
3: Selamat sore, kembali lagi dalam program Jaring Radio bersama saya Alvan Amar. Akses wisata Gunung Bromo melalui jalur Lesendo Puro Kabupaten Lumajang ditutup sementara akibat kebakaran hutan dan lahan atau kasutla di kawasan kaldera Gunung Bromo, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Selengkapnya akan disampaikan Laila, Krishna FM Lumajang.
4: Penutupan dilakukan sejak Sabtu 8 Agustus 2026 pukul 22.00 WIB hingga waktu yang belum ditentukan sebagai upaya mendukung proses pemadaman dan menjaga keselamatan wisatawan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan dan menyiapkan langkah antisipasi jika api merambat ke wilayah Lumajang. Menurutnya, hingga 5 Agustus 2026, kondisi kebakaran masih terkendali dan BPBD terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengantisipasi perkembangan situasi. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
3: Kebakaran gudang penyimpanan limbah non B3 di Desa Saltri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah hingga Senin 8 Agustus 2026 masih belum berhasil dipadamkan. Selengkapnya akan disampaikan Reva, Kasihku FM Brebes.
5: Kebakaran yang terjadi sejak Sabtu 8 Agustus tersebut masih menyisakan sejumlah titik api. Petugas pemadam kebakaran terus melakukan penyemprotan, sementara 2 alat berat dikerahkan untuk membuka akses menuju titik api. Material yang terbakar berupa limbah karet, bahan outsole sepatu, dan plastik. Koordinator Damkar Satpol PP Brebes, Sugiarto, mengatakan kebakaran memasuki hari ketiga dan masih berlangsung di sejumlah lokasi yang sulit dipadamkan. Menurutnya, api berada di area penyimpanan limbah karet dan hingga pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, Senin 10 Agustus, kobaran api masih tersisa sekitar 30%. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasihku FM Brebes.
3: Sidang kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pati nonaktif Sudewo mengungkap dugaan jual-beli jabatan dalam pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selengkapnya disampaikan Yuni Cahya, Krishna FM Pati.
6: Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin 10 Agustus 2026, terungkap tarif untuk posisi sekretaris desa atau sekdes disebut mencapai Rp225 juta rupiah. Sedangkan jabatan kasih dan kaur dipatok Rp165 juta rupiah. Uang tersebut disebut diminta kepada calon perangkat desa dalam proses pengisian jabatan. PLT Sekretaris Desa Sidoluhur Sumindar mengatakan informasi mengenai tarif tersebut disampaikan Sumarjiono yang disebut sebagai bagian dari tim Bupati Sudewo dalam rapat tingkat kecamatan pada 14 Januari 2026. Yuni Cahya Gita melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
3: Polresta Malang Kota menyiapkan 250 personel untuk mengamankan HUT ke-39 Arema FC di Stadion Gajah Yana pada Selasa 11 Agustus 2026. Selengkapnya, silakan Rizka, Krishna FM Malang.
7: Pengamanan melibatkan Polri, TNI, Satpol PP, Dishub, relawan dan Aremania untuk memastikan kegiatan tersebut berlangsung aman dan tertib. Pengamanan juga diperkuat di sejumlah perbatasan Kota Malang seperti Karanglo, Mangliawan, Gedung Gandang, Gadang, Kebon Agung, akses tol hingga Jalan Raya Logomas guna mengantisipasi gangguan Kamtipmas dan pergerakan massa. Aremania dan Aremanita dihimbau tidak melakukan konvoi, membawa senjata tajam atau bendera dengan tongkat besar, mengonsumsi minuman keras maupun merusak fasilitas umum, serta diminta tidak mudah terprovokasi. Rizka Aprilina, Krishna FM, Malang.
3: Demikian program Jaring Radio, saya Alvan Amar, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio, yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Luas kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sudah mencapai hampir 900 hektar, Sedulur Cakra. Sampai hari Selasa ini, Satgas Gabungan masih berjuang untuk memadamkan api dengan fokus pada pemadaman sisa-sisa titik api aktif yang tersebar di sejumlah wilayah. Meskipun perluasan api secara umum sudah berhasil dikendalikan, petugas di lapangan belum bisa bernafas lega. Medan yang terjal, vegetasi kering hingga tiupan angin yang kencang membuat kobaran api di sejumlah titik masih menyala dan rentan meluas jika tidak segera mendapatkan penanganan. Komandan Sektor Penanganan Karhutla TNBTS, Kolonel Wahyu Ramadanus mengatakan bahwa kebakaran yang terjadi sejak 3 Agustus lalu diperkirakan telah melahap lahan seluas 900 hektar. Tim gabungan kementerian, lembaga, TNI Polri, Pemda hingga relawan fokus mengepung titik api yang masih tersisa. Upaya pemadaman dari udara juga menemui tantangan berat. Selain faktor angin kencang di musim kemarau, kabut tebal kerap mendadak turun dan membatasi jarak pandang visual para pilot helikopter, sehingga untuk menggunakan helikopter sebagai alat pemadam ini belum dapat berlangsung secara optimal. Ya, Danti.
1: Kalau informasinya sore hari ini kita terima, ini dari Bapak Basuki yang ngantar putrinya nonton. Nah, ini nonton di area alun-alun yang sisi timur, Alvan. Di sana juga ramai sekali ya. Kan di sana agak sempit ya untuk jalurnya, dan di kanan kiri itu ada pedagang dan banyak bapak-bapak becak yang ada di sekitarnya. Jadi ada waspada, hati-hati bagi yang ikut nonton atau mengantarkan putra dan juga putrinya. Sejauh ini diamati juga masih cukup meriah, cantik-cantik, ganteng-ganteng kata beliau untuk pesertanya ya.
0: Masih panjang nih sepertinya.
1: Iya, masih panjang banget. Adik-adik sekarang kok sudah tinggi-tinggi semua ya, nah, Alvan ya.
0: Beda dan sama zaman
1: beda.
0: Kita.
1: Beda. Kalau zaman kita dahulu jarang-jarang ya. Ini kok semuanya sudah kayak anak-anak SMA kuliahan.
0: Gisinya kan tercukupi sekarang.
1: Oh iya,
0: ada
1: benar ya.
0: Ada MBG juga kan.
1: Iya, ada MBG. Kemudian juga digencarkan untuk itu apa namanya penolakan atau bisa memutus rantai stunting ya.
0: Nah, jadi kan badannya bisa lebih bagus dari zaman-zaman dulu.
1: Bagus, lebih tinggi-tinggi gitu ya. Jadi ini kalau diamati gede-gede semua, apalagi kalau di dandani ya Alvannya.
0: Masih
1: jadi
0: SMP badan.
1: Iya, terlihat lebih dewasa. Ada juga yang tidak hanya pakai kostum daerah atau kayak yang putri. Ada yang dandan kayak raja, ini juga ada yang penampilan apa ya, tarian, tapi sambil jalan mereka.
0: Tari tradisional?
1: Iya, tari tradisional, biasanya dari yang ikut ekstra kurikuler tari. Nah, ini juga ikut tampil memeriahkan di jalan ya. Terima kasih informasinya, kami tunggu update-nya Bapak. Kemudian kita juga mau ikut menambahkan informasi kalau jadwal PHBN di wilayah Kertosono. Kayaknya untuk gerak jalan dan juga karnavalnya dipilih di waktu yang jauh bedanya dengan daerah-daerah lain, Alvan. Kalau di awal bulan Agustus ini kan sudah banyak yang menggelar gerak jalannya. Kayak di wilayah Prambon, Ngeronggot, kemudian di Pare, itu sudah banyak yang gerak jalan. Jombang juga, bahkan sudah ada karnaval di wilayah Nganjuk Kota. Namun untuk wilayah Kertosono, gerak jalannya itu masih di tanggal 19 Agustus. Itu untuk gerak jalan putri, kemudian putranya 20 Agustus. Dan pada tanggal 22 Agustus, itu putra dan putri, tapi tingkat SDMI. Kalau yang dipisah, tadi ada putri sendiri, putra sendiri, itu SMP-SMA. Jadi SMP-SMA digabung, tapi dipisah putrinya tanggal 19, yang putra itu tanggal 20 Agustus.
0: Agak belakangan
1: iya,
0: berarti ya?
1: Iya, agak belakangan. Sementara untuk jadwal karnavalnya, biasanya kalau di Kertosono kan juga menjadi salah satu hal yang ditunggu-tunggu selama bulan Agustus. Apalagi karnaval tingkat SMA-nya, itu banyak yang nonton. Kalau karnaval mulainya 24 Agustus itu masih tingkat adik-adik bocil-bocil TK PAUD RA. Kemudian di tanggal 26 Agustus itu tingkat SD MI, dan di tanggal 27 Agustus ini yang ditunggu-tunggu, yaitu tingkat SMP, MTS, SMA, SMK dan juga MA. Kita sampaikan ya, kalau startnya itu ada di SD Negeri Banaran. Yang belum tahu SD Negeri Banaran ini arah stasiun Kertosono.
0: Kemudian, stasiun agak ke timur dikit.
1: Betul, kemudian nanti akan jalan ke arah timur. Kemudian finishnya itu Pondok Pesantren LDII Tugu Pecel, kalau
0: Jalan
1: yang gak
0: Surabaya
1: tahu,
0: itu ya.
1: Iya, kalau yang gak tahu Ponpes LDII, kami bisa menyampaikan bahwa finishnya itu di Jalan Surabaya Lama atau Tugu Pecel yang ikonik itu ya. Itu monggo dimeriahkan, mulainya pagi Alvan, soalnya tidak siang ya. Jadi sejak jam 8 pagi itu sudah dimulai untuk karnavalnya, Alvan.
0: Oke, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, semakin dekat dengan tanggal 17 Agustus 2026 ya, Seluruh Cakra, peringatan HUT RI yang ke-81. Ada satu lagu juga dari Iwan Fals ini yang rasanya benar-benar memotret kondisi bangsa menjelang 17 Agustus nanti. Satu lagu yang dirilis di tahun 90-an ini oleh Iwan Fals yang judulnya Sumbang.
4: Kuatnya belenggu besi mengikat kedua kaki, tajamnya ujung belati menujam di ulu hati.

0: Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna ke Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Sutomo melintas di Simpang 4 Kertosono Nganjuk dari arah Jombang menuju ke wilayah Nganjuk Kota. Ini tadi sepanjang perjalanan kabarnya juga tidak ada hambatan, belum terlalu padat, melintas juga di Simpang 3 Mengkring masih cukup lancar. Cuaca disampaikan cerah, masih cenderung panas ya, apalagi ini mengarah ke barat jadi cukup silau. Kemudian ini tadi kami terima informasi terkait dengan krisis air bersih ya yang ada di wilayah Lamongan. Jadi ternyata yang mengalami krisis air bersih itu tidak hanya di wilayah Trenggalek, kemudian juga Blitar serta Tulungagung dan sekitarnya. Ternyata wilayah Lamongan ini juga ada krisis air bersih di beberapa wilayah. BBD Lamongan ini juga terus mendistribusikan bantuan air bersih kepada warga yang terdampak kekeringan. Hingga Senin kemarin sudah ada 174 ribu liter air disalurkan kepada ada 1000 sekian kepala keluarga yang ada di 5 kecamatan. Untuk langkah cepat dari pemerintah Kabupaten Lamongan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau, ini pendistribusian juga dilakukan ya setiap hari oleh rekan-rekan BBD Lamongan. Pendistribusian air bersih dilakukan selama periode 28 Juli hingga 10 Agustus 2026. Dalam kurun waktu tersebut, BBBD juga telah mengirimkan 33 unit mobil tangki air bersih yang menjangkau 10 dusun di 5 kecamatan. 5 kecamatan itu ada di Sarirejo, Ngimbang, Blulu, Pucuk, dan Karang Binangun. Sementara dusun yang menerima bantuan meliputi Langkopo di Desa Kedung Kumpul, Kecamatan Sarirejo. Kemudian ada di Bakon di Desa Telemang, Kecamatan Ngimbang. Kemudian Talun dan Godok di Desa Talunrejo serta Banjardowo, Desa Cangkring, Kecamatan Blulu. Kemudian di wilayah Pereng, Desa Sumerjo, Kecamatan Pucuk, serta Luwung, Gayam, dan Baturono di Desa Baranggayam, Kecamatan Karangbinangun. Senin 10 Agustus 2026 kemarin, BBD kembali menyalurkan 6 rit atau sekitar 32 ribu liter air bersih ke Dusun Walangkopo, Desa Kedung Kumpul, dan Desa Karangaji, Desa Dermo Lemahbang, Kecamatan Sarirejo. Pemkab Lamongan juga akan terus memantau perkembangan dampak kekeringan dan juga memastikan distribusi air bersih tetap dilakukan selama masih dibutuhkan oleh masyarakat. Ini tadi saya juga menghubungi BBD Lamongan terkait dengan wilayah

0: wilayah tersebut ini apakah memang jadi langganan kekeringan saat musim kemarau, kemudian juga selain pendistribusian air, pemasangan pompa ini apakah juga sebenarnya sudah dilakukan namun ada kendala atau mungkin hingga saat ini belum dilakukan upaya pemasangan pompa di wilayah-wilayah tersebut? Nanti kalau sudah ada informasi lengkapnya akan kami sampaikan kembali, Elvan.
1: Ya, terima kasih Herika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu tanpa bahan kimia tambahan. Hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Jawa Timur Arum Sabil buka suara soal harga telur yang semakin murah dan berdampak pada banyaknya peternak telur yang terancam gulung tikar atau bangkrut. Arum mengaku melihat dan merasakan langsung di lapangan kondisi peternak yang saat ini berada dalam tekanan yang sangat berat karena harga telur terus turun dan harga bahkan di bawah biaya produksi. Arum mengatakan bahwa peternak saat ini merugi hingga Rp5.500 per kilogram telur yang dijual. Arum menyebut angka kerugian itu bisa berbeda-beda, bergantung pada skala usaha, produktivitas ayam, efisiensi pakan, hingga struktur biaya masing-masing. Namun kerugian Rp5.500 itu bukanlah angka yang kecil. Bagi peternak rakyat, angka itu dapat menjadi perbedaan antara bertahan hidup dan kehilangan usaha yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Arum juga menyatakan, ada persoalan besar di balik rantai harga meski pemerintah telah menetapkan kebijakan harga acuan telur di tingkat peternak. Arum mengatakan, Indonesia patut bersyukur karena mampu memenuhi kebutuhan telur secara nasional. Namun pihaknya juga mengingatkan pemerintah harus berhati-hati dalam membaca angka produksi. Data nasional menunjukkan produksi telur ayam ras berada pada kisaran 6,54 juta ton pada tahun 2025, sementara kebutuhan masyarakat hanya di angka 6,40 juta ton. Selengkapnya yang baru bergabung bisa cek ulang ya informasi yang kami sampaikan. Bisa ikuti media sosial, Facebook, Instagramnya Radio Cakra Krishna. Atau bisa langsung kunjungi di website ada cakrakrishna.com untuk membaca lengkap informasi dan juga berita yang telah kami sampaikan.

0: Ya, satu lagu dari Gombloh, Gebiar-Gebiar tadi, yang menemani aktivitas dan juga perjalanan Anda untuk di sore hari ini. Jam 3 lebih 45 menit yang masih di jalan, dapat kabarkan ya, ini apakah sudah mulai ada kenaikan volume kendaraan menjelang jam-jam pulang kerja atau mungkin masih normal. Dapat Anda sampaikan lewat 0852 9001061. Ya, dari pantauan CCTV untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih cukup aman. Kondisi lalu lintas tidak ada kemacetan. Simpang 4 Kertosono dan Mengkreng, dua persimpangan yang cukup ramai ini masih aman. Hanya antrian saat lampu merah saja kalau yang di Kertosono. Cek dulu ke Erika.
1: Ini tadi judulnya Gebiar-Gebiar ya?
0: Iya, dari Gombloh.
1: Dari Gombloh. Ini tadi Mas Kopeng juga ternyata tetap pantau ya. Sudah sampai mana ini Mas Kopeng? Tadi perjalanan dari arah Madiun menuju ke Jombang kan ya? Mm-hmm. Setelah ketemu Pak Joko juga. Ini tadi sudah sampai mana? Sudah sampai Jombang? Masuk Jombang atau belum kira-kira ya? 1 Agustus kemarin ini berkesempatan ziarah ke makam Gombloh, Mas Kopeng, ini dikirimkan videonya Alvan, bisa berziarah ke makamnya seperti itu. Dan ini tadi mendengarkan lagu ciptaannya ya, ciptaan dari Gombloh ya Alvan ya, Gebiar-Gebiar ini. Mas Kopeng, terima kasih untuk informasinya.
0: Di arah mana kayak makamnya?
1: Ini, nah itu ya, ini tidak disertakan untuk lokasi gitu ya. Untuk lokasinya di mana, kemudian ini tadi dalam rangka apa gitu loh Van ya, untuk berziarah ini apakah memang sebagai fans atau apa gitu ya. Tapi kalau informasi yang saya dapatkan seperti itu, untuk makam nya ini berada di wilayah Surabaya.
0: Oh, Surabaya.
1: Iya, berada di wilayah Surabaya, Kompleks Pemakaman Islam Tembok Gede atau TPU Tembok yang berada di Jalan Kalibutu atau Jalan Keranggan, wilayah Surabaya. Seperti itu. Jadi masih Surabaya sini saja, sehingga kan masih apa ya, bisa dijangkau gitu loh Alvan ya. Ini bareng-bareng kok Mas Kopeng ya. Berziarah ke makam almarhum Gombloh ya. Ini bersama-sama, bareng-bareng, seperti komunitas juga ini, bersama komunitasnya Mas Kopeng. Kemudian saya terima informasi, ini tadi disampaikan oleh Mas Dani, melintas di sekitar Jalan Imam Bonjol Nganjuk, cukup ramai sekali antrian kendaraannya, juga lumayan panjang karena mungkin dengan Jukota ada karnaval ini ya, sehingga cukup padat harus lalu lintas di Jalan Imam Bonjol atau berada di sekitar Simpang 4 Ganung Kidul. Untuk cuaca juga cerah, cenderung panas Alvan.
0: Oke, lanjut ke Danti.
2: Kita juga sebelumnya itu terima informasi dari Bapak Pugu. Beliau ini merupakan Ketua Panitia PHBN Kabupaten Nganjuk. Jadi di Nganjuk itu juga banyak sekali agenda Alvan, rangkaiannya. Khususnya kalau di hari ini, hari Selasa, itu tidak hanya ada karnaval atau pawai budaya dan pembangunan SMP MTS, tapi ternyata hari ini tadi juga sempat ada pelayanan perekaman KTP dan KIA, kemudian ada juga pelayanan perekaman dan aktivasi IKD. Kemudian kalau untuk jadwal yang terdekat, besok itu juga ada agenda pemberian bantuan kepada siswa SLB dan pemasangan kaki palsu. Dilanjutkan tanggal 14 ya. Ini pastinya tidak hanya Nganjuk, tapi semuanya menjalankan upacara Hari Pramuka 14 Agustus 2026. Kemudian selain itu ada juga senam bersama, sosialisasi terkait dengan kesehatan mental remaja. Dilanjutkan 15 Agustusnya, nah ini kan sudah semakin dekat dengan tanggal 17, maka di tanggal 15 itu dilaksanakan gladi kotor dan juga gladi bersih upacara Hari Kemerdekaan. Kemudian tanggal 15 jangan lupa ada pawai budaya yang tingkat SMA. tingkat swasta, dan tingkat umum. Sekaligus ada juga pelaksanaan pengukuhan anggota Paskibraka. Di tanggal 16, ini biasanya malam pitulasan nyebutnya. Ada yang nyebutnya malam tirakatan, doa bersama, tasyakuran. Ini sama, ada kataman Al-Quran, ada doa bersama, tasyakuran. Kemudian juga ada upacara apel kehormatan dan renungan suci. Habis itu di hari H, 17 Agustus, ini ada upacara HUT, kemudian juga ada tabur bunga, ada upacara penurunan bendera merah putih, ada juga resepsi kenegaraan, dan yang pasti setiap hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia itu ada pemberian remisi. Dan selanjutnya ada itu gratis foto bayi dan ibu bersalin sesar, informasinya ya. Dan di tanggal 18 ini kayaknya salah satu lomba yang disukai Alvan, lomba catur.
0: Oh, ada itu.
2: Ada di Nganjuk ya, 18 Agustus. Selain itu ada lomba lari, ada donor darah, kemudian pemberian tali asih kepada para pendonor juga. Kemudian tanggal 19-nya ini ada gerak jalan tingkat SD, ada beragam lomba-lomba. Kemudian tanggal 20 itu juga masih ada lomba-lomba, ada gerak jalan tingkat SMP, tingkat SMA juga. Kemudian di tanggal 20 sampai dengan 21 ini ada tagana masuk sekolah. Kemudian masih banyak sampai dengan akhir Agustus, ada donor darah lagi, lomba bola voli, ada lomba drama bahasa Inggris, ada juga lomba tembang mau copat. Wah, ini yang suka kejawen ini kayaknya cocok tanggal 24 Agustus ya, lomba tembang mau copat. Ada basket, ada sepak bola, ada pidato cerdas cermat, ada juga lomba kampung siaga bencana, bola voli, basar. Nah, untuk basarnya ya, ini biasanya kan dicari infonya tanggal 28 sampai dengan 5 September.
0: Cukup ya, lama, satu
2: cukup
0: minggu.
2: Cukup lama, satu minggu sampai dengan bulan depan ya. Kemudian masih disusul dengan panggung hiburan dan ada Adiaksa Nekran Merah Putih. Lomba lari ya, 5 September. Itu malam hari lomba larinya. Kemudian terakhir ini tanggal 9 September itu baru ada pembubaran panitia penutup ya, semuanya sudah selesai. Rangkaian agenda mulai dari awal Agustus sampai dengan ini minggu pertama bulan September 2026. Untuk detail yang pengen tahu di hari tertentu ini kira-kira ada apa, nanti bisa tanya gatekeeper, akan kami cek ke jadwalnya Alvan.
0: Oke, terima kasih. Lanjut ke Angga.
3: Informasi masuk ada Mas Gilang Ramadan. Perjalanan dari Pare menuju ke Jatikalen Nganjuk dan sampai di wilayah perempatan Kertosono melaporkan kondisi arus lalu lintas dari arah timur cukup padat Alvan. Didominasi oleh truk-truk besar dan kendaraan roda 4, dan juga banyak juga kendaraan bermotor yang dari arah timur ke barat Alvan. Lalu ada Bu Ratnasari menginformasikan wilayah Gondang Nganjuk arus lalu lintas ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Lalu ada Mbak Indah, perjalanan dari Kediri menuju ke Pace Nganjuk sudah sampai ke wilayah Merican, arus lalu lintas terpantau ramai lancar, tidak ada kepadatan di kawasan tersebut. Lalu ada Bu Erni, perjalanan dari Nganjuk menuju ke Purwasri Kediri sudah sampai wilayah Mengkreng, arus lalu lintas terpantau ramai lancar dari arah barat. Lalu ada Mas Bayu menginformasikan arus lalu lintas sekitar Simpang 4 Bogo, arus lalu lintas lancar Elvan.
0: Oke, terima kasih Angga Sandi, Danti Danila, dan juga Erika Dwi di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Besutan Jombang. Besutan berasal dari kata besut, merupakan salah satu tokoh dalam pertunjukan besutan. Sebelumnya disebut lerok dan kemudian ludruk. Pada 1907 sampai 1915 di wilayah Jombang, masyarakat mencari tambahan penghasilan melalui mengamen. Sehingga tahun 1907 sampai 1915 disebut sebagai periode ngamen. Para pengamen yang muncul wajahnya dirias model coretan agar tampak lucu dan sulit dikenali wajah yang sebenarnya. Dalam perkembangan selanjutnya, timbullah istilah lerok ngamen, berasal dari kata lorek ngamen atau wong lorek ngamen. Kesenian lerok ngamen atau besutan mendapat sambutan baik dari masyarakat, sehingga sering diundang ke tempat orang-orang yang mempunyai hajatan. Misal pernikahan, sunatan, ruwah, dan lain-lain dengan sebutan nangkap lerok.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, untuk sedulur cakra yang masih di jalan, tetap hati-hati, fokus, perhatikan batas kecepatan, dan juga patuhi untuk rambu-rambu lalu lintas di jalur yang Anda lalui. Sudah menjelang jam 4, saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas, dan sehat selalu.

0: Jika engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya dan membantu dengan bala tentara yang tidak terlihat. Quran Surat At-Taubah ayat 40.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore Seru Cakra. Sore hari ini kami masih menemani aktivitas Anda ya. Saya Rika bersama Gatekeeper Danti Danila serta Angga Sandi dan Alvan Amar. Anda bisa terus tambahkan ya bagaimana kondisi di wilayah Anda untuk saat ini. Cuacanya seperti apa? Arus lalu lintasnya apakah juga sudah mulai ramai? Sudah mulai padat? Karena waktu sudah menunjukkan lepas dari jam 4 sore, biasanya sudah mulai ada yang pulang kerja ya kalau jam 4 sore seperti ini. Jadi arus lalu lintas pun di beberapa titik sudah cenderung ramai, bahkan sudah mulai padat. 0852 9001 saat Anda berbagi informasi, jangan lupa kirim foto maupun juga videonya. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852 9001. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Bogor, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Bogor. Lokasinya ada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, Utara Jalan.

0: 8 lepas dari jam 4 sore, saya ke gatekeeper Angga.
1: Informasi masuk Erika dari Mas Kopeng. Ini beliau sedang melakukan perjalanan arah ke Jombang. Ini sudah sampai di Simpang Mengkreng. Arus lalu lintasnya cukup lengang sekali ya Erika. Biasanya jam segini sudah mulai rame ini.
0: Sudah mulai rame, tapi ini tadi lengang saja ya.
1: Iya, ini tadi 10 menit yang lalu masih lengang saja. Mungkin sebentar lagi ya Rika ya.
0: Mungkin sebentar lagi padat ya.
1: Iya, soalnya jam pulang kerja. Lalu ini ada Pak Seno, perjalanan dari Tulungagung menuju ke Nganjuk dan sudah sampai di wilayah Lirboyo. Arus lalu lintas terpantau mulai ramai dan cuaca pada sore hari ini mulai redup mataharinya, cerah berawan ya Erika ya. Lalu ini ada Pak Suryadi, perjalanan dari Kediri menuju ke Kabupaten Nganjuk sudah sampai di wilayah Pasar Beringing. Arus lalu lintas mulai ramai dan arah ke barat cenderung silau Erika. Lalu ada Bu Nanik, menginformasikan kondisi arus lalu lintas di kawasan Warjayeng, volume kendaraan di lampu merah perempatan Warjayeng mulai meringkat dan arus masih ramai lancar. Lalu ada Mas Deni, perjalanan dari Jombang menuju Nganjuk sedang melintas di lampu merah Kertosono. Untuk saat ini masih ramai lancar Rika, banyak kendaraan besar dari arah timur.
0: Oke, baik, lanjut ke Danti.
2: Kita terima informasi yang disampaikan oleh Ibu Herlinda, melintas di seputaran daerah Kediri, Papar Kediri juga cukup ramai untuk sore hari ini. Harap waspada, hati-hati, cuacanya masih cukup cerah, cenderung terik kalau Anda ke arah barat. Ada juga Bapak Suparman, ini ada di wilayah Simpang 5 Gumul Kediri, cuaca juga masih cukup cerah, lalu lintasnya lancar. Dominasi tidak hanya kendaraan pribadi namun kendaraan bermuatan barang juga ikut melintas di seputaran Simpang 5 Gumul Kediri. Harap waspada, hati-hati, banyak pedagang kaki lima juga di sekitar lokasi. Ada info tambahan, Ibu Yesi yang sedang nonton karnaval di seputaran alun-alun Nganjuk. Ini ternyata sampai dengan sore hari ini masih belum selesai juga.
0: Oke.
2: Ya, jadi tadi mulainya siang, kemudian sore hari ini juga masih belum selesai.
0: Nomor berapa? Nomor berapa tidak disampaikan ya?
2: Belum. Nanti boleh ditambahkan Ibu Yesi ya, sudah nomor berapa sampai dengan sore hari ini. Di sana juga banyak yang nonton, masih dari kalangan pelajar. Kalau dari seragamnya ini ada yang putih biru, ada putih abu-abu juga, berarti dari tingkat SMP dan juga SMA yang mendominasi para penonton. Ada juga pedagang, ini kalau diamati dari video Ibu Yesi, pedagang yang berjualan plastik alas duduk itu juga masih ada, karena memang saking banyaknya peserta, lama juga, ini banyak yang akhirnya lesehan.
0: Lesehan, iya.
2: Berapaan ya, kira-kira 5 atau 10 ribuan kalau nggak salah.
0: Sekitar segitu yang biasanya dijual pengajian, di tempat pengajian ya.
2: Iya, tepat sekali, biasanya ini banyak dijumpai sewaktu ada pengajian. Itu kan biasanya duduknya di bawah lesehan. Itu banyak yang jualan plastik alas duduk. Nah ini sewaktu karnaval ternyata juga
0: banyak yang jual
2: ada
0: ya,
2: jualan, karena memang banyak yang lesehan dan kalau mau bawa alas dari rumah kadang agak ribet ya. Agak ribet, jadi dimudahkan, lebih praktis beli saja nanti di lokasi pasti ada yang jual. Kemudian untuk cuaca juga disampaikan, alun-alun Nganjuk sampai dengan sore hari ini masih cukup cerah Erika.
0: Terima kasih Danti. Sebelumnya ada Angga Sandi, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakrakrisna.
0: Seru Cakra untuk karnaval di Kecamatan Nganjuk masih terus berlangsung ya hingga sore hari ini. Tadi start jam 1 siang, nanti selesai sebelum azan maghrib. Ini dipastikan sudah selesai Seru Cakra. Hingga menit ke-12 lepas dari jam 4 sore masih terus berlangsung untuk acara pawai budaya di Kecamatan Nganjuk. Kira-kira untuk Anda yang saat ini juga nonton bisa di-update ya, Seru Cakra sudah nomor berapa hingga di titik finish mungkin, atau di titik Anda nonton saat ini, seperti itu. Atau ada yang sudah pulang, jadi sudah mendengarkan siaran Radio Cakra Krisna, juga bisa ditambahkan bagaimana kesan Anda saat menonton Pawai Budaya di tahun 2026 kali ini.
4: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krisna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krisna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krisna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Serujakra gelombang tinggi terjadi di perairan selatan Tulungagung. Akibatnya luapan air ini menerjang perkampungan nelayan dan warung-warung yang ada di sekitarnya. Salah satu lokasi yang terdampak itu di Pantai Sidem, Desa Besole, Kecamatan Besuki, wilayah Tulungagung. Ketua RW 8 Dusun Sidem, Nur Salim, menyampaikan bahwa gelombang tertinggi terjadi sekitar jam 8 pagi. Kalau mulai gelombang tingginya ini sudah sedari malam, tapi yang paling tinggi pagi tadi sekitar jam 8 airnya sampai meluap ke area perkampungan. Luapan air rob menggenangi 30 rumah nelayan yang ada di sekitar pantai. Tidak hanya itu, banjir rob juga merusak sejumlah warung milik warga. Kondisi cuaca buruk juga berdampak langsung terhadap kawasan bibir pantai. Gelombang tinggi mengakibatkan abrasi dan kerusakan sejumlah infrastruktur dan fasilitas nelayan. Dari pantauan, beberapa perahu nelayan ini juga terhempas ke daratan. Bahkan beberapa di antaranya ini dalam kondisi yang sudah terbalik seperti itu. Belum bisa dipastikan sampai kapan cuaca buruk akan berakhir. Namun dari beberapa pengalaman pada tahun sebelumnya, gelombang tinggi biasanya terjadi antara 3 hari hingga 1 minggu. Dijelaskan saat para nelayan yang beroperasi di Teluk Popoh memilih untuk beristirahat sejenak hingga cuaca kembali membaik. Sebagian nelayan khawatir jika dipaksakan melaut ini justru akan membahayakan. Jadi gelombang tinggi yang terjadi di wilayah Tulungagung, Serujakra, tepatnya di Pantai Sidem, Desa Besole, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung, membuat para nelayan yang ada di sana juga tidak bisa mencari ikan ya sementara waktu 3 hingga 1 minggu ke depan karena cuaca buruk ini belum bisa dipastikan akan berakhir sampai kapan. Saya cek informasi dulu ke Danti.
1: Ada informasi sebelumnya itu ada yang mengabarkan kabarnya ada insiden lalu lintas di ruas tol KM705+200 ruas tol Jombang Mojokerto. Informasinya tadi pagi kah sebenarnya kejadiannya? Ini setelah kita coba konfirmasi kepada Bapak Ridho Pramana, Panit PJR Jatim 3 di Lantas Polda Jawa Timur, ternyata yang sedang bertugas Bapak Siswanto ini baru masuk beberapa dokumentasi ya, laporan lengkapnya belum ada. Kalau dari dokumentasi kita amati ada sebuah mobil warna kuning, ini sampai terbalik.
0: Posisi akhir terbalik.
1: Betul, posisi akhirnya terbalik 180 derajat, jadi bannya ada di atas kah? Kondisinya cukup parah ya, apalagi bagian depan dan sisi kanan kalau kita amati dari fotonya. Kalau untuk keterangan resminya, kejadian ini terjadi jam 6 pagi lewat 20 menit, ternyata laka tunggal, kecelakaan tunggal di KM 705-200 jalur A, tol Mojokerto, tol Jombang Mojokerto. Tidak ada korban jiwa, namun ada satu orang yang mengalami luka ringan. Dan kalau untuk keterangannya, kronologi ini semula kendaraan Daihatsu Ayla dengan nopol D1890AKW melaju dari arah Jawa Tengah dengan tujuan Surabaya, melaju dengan kecepatan sedang di lajur cepat dan setibanya di KM 705-200 ruas tol Jombang Mojokerto diduga mengalami mikroslip sehingga hilang kendali ke kanan dan menabrak wear rope di badan tol, akhirnya terguling di bahu jalan tol. Situasi pada saat kecelakaan sebenarnya arus lalu lintasnya sedang landai saja, tidak ramai ya, sehingga tidak sampai mengenai pengguna jalan tol yang lainnya. Kita coba mintakan on air kepada Ibda Siswanto Panit PJR Jatim 3 di Lantas Polda Jawa Timur untuk menyampaikan langsung detailnya dan juga imbauan, karena mengingat penyebab kecelakaannya adalah
0: mikroslip.
1: Nanti biar bisa didengarkan oleh para pengguna jalan agar lebih waspada dan juga lebih memperhatikan kondisi tubuh. Erika.
0: Baik, lanjut ke Angga.
2: Informasi masuk dari Pak Slamet. Ini beliau melintas di kawasan Jogoroto, tepatnya sebelah timur flyover Peterongan Jombang. Ini mengabarkan arus lalu lintas terpantau padat merayap karena ada pergantian shift pabrik, Erika. Ini dari arah barat dan dari arah timur juga sama, padat merayap di kawasan sebelah timur flyover Peterongan. Mohon untuk pengendara yang melintas di kawasan tersebut, hati-hati, jangan jaga jarak dan jaga kecepatan. Lalu ini ada informasi dari Mbak Fani Lestari. Dari Kediri menuju ke Tulungagung, melintas di wilayah Ngujang 2, arus lalu lintas ramai lancar, belum terdapat antrian di kawasan tersebut, cuaca masih cukup cerah. Ada Pak Suandi mengabarkan dari wilayah Prambon menuju Nganjuk Kota, mau nonton karnaval ini.
0: Oh, arus... kok baru berangkat ini?
2: Iya nih, padahal udah jam segini lah. Arus lalu lintas di kawasan Loceret ramai lancar, dominasi oleh kendaraan roda 2 dan cuaca cukup cerah. Lalu ada Bu Melati, perjalanan dari Nganjuk menuju ke Madiun sudah sampai di wilayah perbatasan Nganjuk-Madiun, tepatnya di Wilangan. Arus lalu lintas ramai lancar dan cuaca dari arah timur ke barat cukup silau, Erika. Lalu ada Mas Raffi menginformasikan arus lalu lintas Simpang Mengkreng ramai lancar, belum terdapat peningkatan kendaraan, Erika.
0: Oke, baik. Terima kasih, Angga. Sebelumnya ada Danti Danila, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Seru Jakarta, tadi pagi di Tol Jombang Mojokerto ada kecelakaan tunggal yang disebabkan karena pengemudi kendaraan mengalami mikroslip. Ini jadi pembelajaran untuk Anda juga, lebih hati-hati ketika dirasa sudah mulai mengantuk, istirahat saja dulu sebentar ya. Seru Jakarta, jangan dipaksakan tetap berkendara maupun juga pengemudi karena berbahaya bagi diri Anda sendiri maupun juga orang lain. Ke Gatekeeper Alvan.
1: Ya, kan ini informasi masuk tadi disampaikan oleh Mbak Utami. Ini di jalur Gede Kota menuju ke arah Malang sampai di jalur Kandangan masih aman lancar dengan kendaraan pribadi yang mendominasi. Kemudian ditambahkan oleh Mbak Isna ini tadi melintas di Kecamatan Gondang Nganjuk menuju ke arah Nganjuk Kota. Sampai di seputaran jembatan Ngangkatan Rejoso masih aman lancar, tidak ada hambatan, kendaraan pribadi juga yang ramai. Kemudian untuk fenomena bediding di Kabupaten Nganjuk, ini kita dapatkan data dari BMKG Nganjuk yang ternyata untuk bediding di Nganjuk ini tidak sedingin tahun-tahun sebelumnya, Kak. Data dari BMKG mencatat sejak tahun 1991 ini suhunya rata-rata di 13 derajat Celcius di Nganjuk, jadi cukup dingin. Kemudian di tahun sekarang ini di 16,6 derajat Celcius. Jadi meskipun sekarang banyak yang sambat suhu kalau malam sampai dini hari di Nganjuk cukup dingin, ternyata ini tidak sedingin zaman dulu.
0: Zaman dulu ya.
1: Ya, dulu bisa di 13 loh, Kak.
0: Dulu sampai 13, sekarang 18 ya.
1: Sekarang 18-an rata-ratanya. Jadi memang tidak sedingin dulu untuk wilayah Kabupaten Nganjuk. Ini juga dipengaruhi beberapa perubahan iklim, termasuk juga untuk kondisi di Nganjuk sekarang sudah banyak perumahan, sudah banyak kawasan industri begitu. Kalau dulu kan masih banyak pepohonan, banyak lahan terbuka sehingga suhu udara bisa sangat dingin. Sekarang seiring dengan pertumbuhan penduduk, suhu di Nganjuk meskipun bediding ini tidak sedingin di tahun 90-an yang ada di 13 derajat, kalau sekarang di 18 derajatan untuk bediding di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Lalu info lain tadi disampaikan juga oleh Pak Lukman di kawasan Jombang ke arah Surabaya mau ketemu klien katanya. Ini naik di Getol Bandar Kedung Mulia masih aman. Arah ke timur sampai di ruas tol Mojokerto juga tidak ada hambatan. Perlu hati-hati beberapa titik rest area, ini cukup ramai, banyak kendaraan yang keluar masuk, jadi ambil jalur yang sebelah kanan, Erika.
0: Lanjut Gangga, silakan.
2: Baik, ini ada informasi masuk dari Mas Ar. Ini mengabarkan sebelum di jalan tol, beliau lupa di kilometer berapa ini terjadi kecelakaan, Erika, yang melibatkan sebuah mobil ini.
0: Mobil ya. Keluarga gitu ya?
2: Iya, mobil keluarga dengan kerusakan di bagian depan. Nah, ini untuk lokasi pastinya masih kami konfirmasi lebih lanjut. Itu tepatnya sebelum exit tol Surabaya katanya Mas Arun.
0: Oh, sebelum exit tol Surabaya. Ini kendaraan mobil terlibat kecelakaan dengan kendaraan apa?
2: Nah, kalau di foto itu cuma kendaraan mobil, Erika. Tapi itu di pinggir jalan itu juga
0: di pinggir jalan.
2: Ada ban nggak sih? Di pembatas tol itu?
0: Di pembatas tol ada?
2: Ada ban.

0: Maksudnya ban lepas gitu?
1: Iya, ban lepas. Kemungkinan disebabkan oleh ban lepas ya. Ini. Jadi untuk informasinya masih kami gali lebih lanjut. Nanti ada informasi perjalanan ini dari Pak Taufan. Perjalanan dari Trenggalek menuju ke Kediri sedang melintas di wilayah Mojo. Arus lalu lintas ramai lancar pada sore hari ini, dominasi oleh kendaraan pribadi. Lalu ada Mbak Zahra, perjalanan dari Mojokerto menuju ke Jombang melintas di kawasan Simpang Keplak Sari, arus lalu lintas terpantau mulai meningkat volume kendaraan namun masih lancar di kawasan tersebut dan cuaca masih cukup cerah. Lalu ada Bu Widya Suti, mengabarkan di wilayah Sukomoro menuju Nganjuk, tepatnya di kawasan Peserut, arus lalu lintas mulai ramai lancar namun belum terjadi kepadatan, cuaca masih cukup cerah dan silau ke arah barat, Erika.
0: Baik, terima kasih Angga. Sebelumnya ada Alvana Market Keeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, ini tadi ternyata Mas Ar ini juga sempat mengetahui adanya mobil warna kuning ya, Seru Cakra, tadi pagi yang mengalami insiden lalu lintas di jalur tol Jombang Mojokerto. Untuk Anda yang mungkin tadi pagi sempat melintas di jalur tol tersebut juga menjumpai adanya insiden tersebut ya, bisa disampaikan. Tadi sepertinya juga sedikit menghambat perjalanan kendaraan yang melintas di jalur tol tersebut. Namun untuk saat ini sudah kembali lancar ya arus lalu lintasnya. Anda menjumpai adanya insiden lalu lintas dimanapun juga bisa Anda kabarkan dengan kami ya. Kirimkan foto video, jangan lupa sertakan lokasi tepatnya di mana agar kami bantu teruskan untuk disampaikan kepada petugas kepolisian lokasi setempat.
4: Duh Rin, mau pesen dessert ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
5: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
4: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
5: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
4: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Seru Cakra, update luas kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru sudah mencapai hampir 900 hektar. Hingga Selasa 11 Agustus 2026, Satgas gabungan masih melakukan pemadaman dengan fokus di sisa-sisa titik api aktif yang tersebar di sejumlah wilayah. Meski perluasan api secara umum sudah berhasil dikendalikan, petugas di lapangan belum bisa bernafas lega. Medan yang terjal, vegetasi kering hingga tiupan angin yang kencang membuat kobaran api di sejumlah titik masih terus nyala dengan rentan meluas jika tidak segera diintervensi. Komandan Sektor Penanganan Karhutla TNBTS, Kolonel Wahyu Ramadanus, mengungkapkan bahwa kebakaran sejak 3 Agustus 2026 tersebut diperkirakan telah membakar lahan seluas 899,35 hektar. Tim gabungan dari Kementerian, Lembaga, TNI, Polri, Pemda hingga relawan ini fokus mengepung titik api yang masih tersisa hingga saat ini. Upaya pemadaman dari udara juga menemui tantangan berat. Selain faktor angin kencang di musim kemarau, kabut tebal juga kerap kali mendadak turun dan juga membatasi jarak pandang visual para pilot helikopter. Dan untuk memastikan api benar-benar padam dan tidak kembali menyala, posko terpadu di bawah pimpinan Dandim 0820 Probolinggo Letkol Ribut Yodo Aprianto merancang strategi penanganan intensif. Langkah ini mencakup patroli terpadu secara berkala, penyiagaan personil gabungan di titik-titik rawan, hingga manajemen informasi publik. Walaupun proses pemadaman titik api masih berlangsung ketat di beberapa sektor, dipastikan situasi di kawasan wisata utama Gunung Bromo saat ini tetap relatif aman dan kondusif. Operasi penanggulangan pun juga terus digelar sesuai dengan terintegrasi lintas wilayah di 4 kabupaten, yakni Probolinggo, Lumajang, Malang, dan juga Pasuruan. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi website kami ya di cakrakrisna.com. Saya cek ke gatekeeper Angga.
1: Baik Rika, ternyata yang dikirim Asar tadi itu kejadian tadi pagi, Rika.
0: Iya, kejadian tadi pagi. Mobilnya sama, mobil Ayla warna kuning. Ini awalnya kan terbalik ya, kemudian sudah mulai proses evakuasi petugas. Jadi sudah berdiri kembali, kemudian akan segera dibawa ke PJR dan juga polres setempat mungkin ya.
1: Iya Erika, betul. Ini tepatnya di kilometer 705 tadi ya Erika ya. Untuk kejadian tersebut sudah ditangani oleh panit, oleh Kasat PJR di Lantas Polda Jatim ya Erika ya. Lalu ini ada informasi, ini ada gempa magnitude 2,8 tepatnya di 98 km barat daya Pacitan, Jawa Timur dengan kedalaman 72 km, Erika. Tidak terasa sih ini. Lalu ada Pak Ridho melaporkan perjalanan dari Nganjuk menuju Kediri. Ini melintas di kawasan Pace. Arus kendaraan mulai ramai dan banyak anak-anak pulang sekolah, Erika. Lalu cuaca juga di sana cukup cerah, Erika. Lalu ada Mas Reval menginformasikan kondisi arus lalu lintas di sekitar Adipura Jalan Panglima Sudirman Nganjuk. Kendaraan, arus kendaraan mulai meningkat dan cuaca cukup cerah. Lalu ada Bu Nur Hidayati dari Kertosono menuju Madiun sedang melintas di wilayah Bogor Kulon. Arus lalu lintas mulai ramai lancar namun cuaca juga cukup cerah. Lalu ada Pak Ferry dari Nganjuk menuju ke Jombang, ini melalui jalur alternatif Jatikalen Lengkong. Sudah sampai di kawasan Munung, arus lalu lintas ramai lancar dan cuaca masih cukup cerah, Erika.
0: Lanjut ke Alvan.
2: Ya, ada informasi beredar ini kalau gelombang tinggi atau banjirop ini terjadi di perairan selatan Tulungagung, Kak.
0: Iya.
2: Bahkan ini sampai menyebabkan kerusakan yang cukup parah, termasuk warung-warung warga di tepi pantai, kemudian rumah warga, bahkan sampai perahu nelayan yang biasanya diparkir di bibir pantai ini sampai terseret, dan bahkan beberapa mengalami kerusakan karena terbalik begitu, Kak. Ini terjadi sejak kemarin malam sebenarnya, tapi informasi yang beredar pagi hari tadi ini ombaknya cukup atau semakin parah, sehingga untuk warga juga diharap waspada. Beberapa rumah kemudian warung-warung di seputaran pantai di wilayah Tulungagung ini juga mengalami kerusakan. Lebih lengkapnya, apakah ini memang ada fenomena di pantai selatan selain wilayah Tulungagung, apakah juga terjadi di pesisir selatan lainnya? Kita masih komunikasi dengan teman-teman dari BMKG Maritim, nanti akan kita update kembali, ini masih belum ada jawaban sejauh ini.
0: Baik.
2: Kemudian dari Bu Yuni di Nganjuk Kota, ini masih berlangsung karnaval, jadi yang mau ke arah Nganjuk bisa hindari dulu jalur Ahmad Yani sampai ke arah alun-alun. Kemudian dari Pak Ipung di Jombang menuju ke arah Mojokerto sampai Embong Miring Perak cukup ramai. Jam-jam pulang kerja dominasi kendaraan yang mengarah ke Jombang Kota, Erika.
0: Baik, terima kasih Alvan. Sebelumnya ada Angga Sandi, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seru Jakarta untuk Anda sore hari ini, melintas di mana, kondisinya seperti apa, jangan lupa berkabar ya. Tadi lepas dari jam 4 sore di menit-menit awal, kondisi arus lalu lintas di Simpang 3 Mengkring belum terlalu padat, bahkan masih cenderung lengang saja. Untuk saat ini di menit ke-49 ya, lepas dari jam 4 sore. Bagaimana untuk kondisi di Simpang 3 Mengkring, Seru Jakarta yang melintas di sana bisa ditambahkan informasinya dengan kami. Kemudian kalau untuk di wilayah Nganjuk Kota, karena ada karnaval tingkat SMP MTS, jadi arus lalu lintas cukup padat di beberapa titik jalur dalam kota Nganjuk. Anda sedang mengemudi atau berkendara di sekitar jalur dalam kota Nganjuk, bisa ditambahkan juga informasinya dengan kami. Kirim foto videonya di 08529001061.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Pangeran Diponegoro merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III dan R.A. Mangkarawati. Nama Islamnya adalah Abdul Hamid. Pangeran Diponegoro lahir dengan nama asli Raden Mas Ontowiryo pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Setelah ayahnya naik tahta, Bendara Raden Mas Ontowiryo diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendara Pangeran Harya Dipanegara. Sejarah mencatat Perang Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yaitu 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa, serta kerugian materi. Dalam kehidupan sehari-harinya, Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang menyukai sirih dan rokok sigaret Jawa yang dilinting khusus dengan tangan, mengoleksi emas, dan berkebun.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, seru jakra, kebakaran melanda sebuah kandang ayam di Dusun Patoman, Desa Bendungan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung pada Selasa 11 Agustus 2026 dini hari. Kebakaran mengakibatkan sekitar 7.000 dari 8.000 ekor ayam di dalam kandang tersebut mati. Untuk kejadian sekitar jam 2:30 dini hari, api diketahui sudah membesar dari bagian tengah kandang. Laporan kebakaran diterima petugas damkar Kabupaten Tulungagung sekitar jam 3 pagi. Petugas kemudian berangkat 5 menit setelah menerima laporan, kemudian tiba di lokasi dan langsung melakukan pemadaman serta pembasahan. Hingga selesai prosesnya tadi sekitar jam 6 pagi. Selain kandang dan ribuan ekor ayam, kebakaran juga menghanguskan sejumlah barang. Tidak ada korban jiwa maupun korban dalam kejadian tersebut, namun dari pemilik ini mengalami kerugian materi diperkirakan mencapai 1 miliar. Cek informasi dulu ke Angga.
1: Informasi masuk ini dari Bu Wayu, Nganjuk Kota. Perjalanan pulang dari Kota Batu menuju ke Kabupaten Nganjuk harus lalu lintas ramai lancar ini. Ini mungkin bisa diinformasikan ya Bu Wayu, sudah sampai di mana perjalanannya? Lalu ini ada Buruk Mini, perjalanan dari Blitar menuju Kediri sudah sampai di wilayah Kras Kediri. Harus lalu lintas ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi, anak-anak pulang sekolah, dan cuaca masih cukup cerah pada sore hari ini. Lalu ada Pak Syahrul, perjalanan dari Purwasri Kediri menuju ke Megaluh Jombang, melintas di kawasan Bandar Kedung Mulyo, harus lalu lintas ramai lancar. Dan ini Bu Wayu juga mengabarkan sudah sampai Pare, perjalanannya lancar. Semoga lancar sampai tujuan ya Bu, hati-hati di jalan. Lalu ada Pak Fatoni, perjalanan di kawasan Mangundikaran harus lalu lintas ramai lancar, volume kendaraan ramai meningkat, dan cuaca juga masih cukup cerah. Lalu ada Mbak Alisa, perjalanan dari Nganjuk menuju ke Kediri dan sudah sampai di kawasan Rican, arus lalu lintas mulai ramai dan cuaca juga masih cerah pada sore hari ini. Lalu ada Bu Kurniati, mengabarkan dari wilayah Watu Dadang Prambon, arus lalu lintas ramai lancar dan cuaca juga masih cukup cerah, Erika.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Meskipun sudah hampir masuk di jam 5 sore, seru jakra, namun ternyata beberapa wilayah masih cukup cerah untuk cuacanya. Harap hati-hati dan juga waspada, semakin sore, semakin petang, semakin malam, anginnya kadang juga semakin kencang. Tetap ya, perhatikan batas kecepatan berkendara saat Anda mungkin melintas di area persawahan. Karena kalau melintas di area persawahan itu cenderung terasa sekali angin kencangnya. Yang mengendarai kendaraan roda 2 ini gampang oleng, seru cakra, kalau tidak memperhatikan batas kecepatan berkendaranya. Jadi tetap hati-hati dan juga waspada dimanapun Anda berada.

0: Dan adapun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih bersama dengan saya, Erika, dibantu gatekeeper Danti Danila serta Angga Sandi. Kabarkan terus ya Serbu Cakra perubahan cuaca maupun kondisi arus lalu lintas yang ada di wilayah Anda. 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Nama saya Ahmad Yusuf, alamat Dusun Temanggung, RT 03 RW 08, Kuripan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo. Oh, saya kemarin kalau kencing tuh kurang lancar, terasa pegel, ya sekitar 1 tahun. Terus saya konsumsi herbal Lariah itu alhamdulillah udah membaik. Saya konsumsi Naria CA Gester DM pakai air putih hangat 1/4 gelas. Saya pertama langsung 5 tetes pagi, siang, sore, akan tidur. Sekitar 1/2 bulan sudah ada perubahan. Terus saya lanjut untuk jaga jarak kesehatan. Istri juga konsumsi herbal Naria yang jenisnya CA Gester. Istri kan sakit, ada benjolan memang di bawah perut. Istri memang udah diperiksa ke puskesmas, katanya itu hernia. Terus mengonsumsi herbal Naria CA Gester telaten ya, mengonsumsi herbal Naria alhamdulillah sudah baik. Herbal Naria obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Mayaan Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiyata Herbal Nariah Mayaan Kediri. Lokasinya ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Mayaan, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Jembatan Maron, Anda bisa ke barat kurang lebih 50 meter utara jalan.

0: Cek informasi ke Angga.
1: Mas Ar mengabarkan, alhamdulillah sudah sampai rumah Erika katanya.
0: Oke, alhamdulillah. Dan
1: ini juga bertanya, oh ternyata itu tadi mobilnya sempat terbalik ya. Iya mas, tadi sempat terbalik. Untuk kondisi pengemudi dan penumpang, pengemudi mengalami luka ringan mas Ar ini. Lalu ini ada informasi lagi, ini juga perjalanan. Ini dari Pak Deni, perjalanan dari Jombang pulang menuju ke Tembarak Nganjuk, Kertosono, dan sedang melintas di kawasan jembatan Kertosono, arus lalu lintas dari timur terpantau ramai lancar. Lalu ada Mas Fajar menginformasikan kondisi arus lalu lintas di kawasan Mengkreng, arus kendaraan cukup ramai pada sore hari ini, Erika. Lalu ada Pak Saiful mengabarkan dari wilayah Pace, arus lalu lintas juga mulai meningkat volume kendaraannya, didominasi oleh kendaraan roda 2 dan kendaraan pribadi roda 4, Erika. Lalu ada Mbak Tania, perjalanan dari Nganjuk menuju ke Ngawi. Sudah sampai di Saradan, arus lalu lintas ramai lancar dan terjadi kepadatan di perlintasan rel kereta api, Erika.
0: Oke. Baik, saya geser ke Danti.
2: Jadi Erika, ini tadi sewaktu kita membahas kecelakaan yang terjadi di wilayah ruas tol Jombang Mojokerto, KM 705, Mas Ar ini mengirimkan 2 foto. Jadi sewaktu proses evakuasi, ada sebuah mobil warna kuning ya, yang sedang dievakuasi. Itu ternyata merupakan insiden yang sama seperti yang sudah kita konfirmasi kepada rekan-rekan PJR di Lantas Polda Jawa Timur, di mana mobil tersebut, jadi itu merupakan mobil Daihatsu Ayla warna kuning, mengalami kecelakaan tunggal di ruas tol Jombang Mojokerto atau ruas tol Jomo, tepatnya di KM 705-200 jalur A pada hari Selasa tadi pagi. Dan untuk penyebabnya diduga pengemudinya mikroslip atau tertidur sesaat sewaktu berkendara. Tenang saja bagi yang mau melintas di TKP, karena informasinya sudah berhasil dievakuasi Erika. Kendaraan juga sudah diamankan di pos 684A untuk kepentingan penanganan lebih lanjut. Dengan adanya laporan lengkap dari pihak kepolisian, menjadi pengingat bagi para pengemudi, khususnya bagi pengguna jalan tol, agar tidak memaksakan diri berkendara ketika mengantuk, karena mikroslip itu dapat terjadi secara tiba-tiba dan berisiko fatal, bisa menyebabkan pengemudi kehilangan kendali atas kendaraan. Karena sebelumnya kendaraan yang terlibat kecelakaan, mengalami kecelakaan tunggal tersebut, juga oleng dan sempat menabrak pengaman jalan tol juga kah, sebelum akhirnya terguling 180 derajat dengan posisi bagian ban itu ada di atas semuanya. Tidak ada korban jiwa, pengemudinya mengalami luka ringan dan juga sudah mendapat penanganan, maksud kami, dari rekan-rekan medis. Tidak ada korban luka berat juga, hanya disampaikan pengemudi yang merupakan warga Jawa Barat itu mengalami luka ringan. Di lokasi terkini juga informasinya sudah aman kembali, Erika.
0: Baik, terima kasih Danti Danila. Sebelumnya ada Angga Sandi, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru Cakra. Jadi memang di kilometer 305 tol Jombang Mojokerto tadi pagi sempat ada kecelakaan tunggal dialami oleh kendaraan mobil Daihatsu Ayla berwarna kuning hingga posisi akhir terguling. Informasi yang kami terima, penyebab dari kecelakaan tersebut diduga karena pengemudi mengalami mikroslip atau tertidur sesaat setelah berkendara. Dalam kejadian tersebut, ini dilaporkan ada 1 korban mengalami luka-luka ya, seru Jakra. Kemudian juga tadi langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Kalau sudah dirasa mengantuk, Seru Cakra tidak konsentrasi, segera menepi ya, cari rest area terdekat atau cari tempat yang aman dan nyaman untuk Anda beristirahat.

Serujakra Karnaval di wilayah Nganjuk sudah selesai atau belum ya kira-kira? Tadi informasinya Karnaval harus selesai sebelum azan sholat maghrib. Sementara untuk azan sholat maghrib wilayah Nganjuk dan sekitarnya nanti di menit ke-35 lepas dari jam 5 sore. Artinya kurang sekitar 16 menitan lagi ya Serujakra. Di sana masih terus berlangsung untuk karnaval tingkat SMP, MTs derajat atau sudah mulai selesai Serujakra? Jadi bubaran penonton, peserta cukup padat di sekitar alun-alun Nganjuk, juga bisa Anda kabarkan dengan kami ya. Kirimkan foto maupun juga videonya di 0852 9000 1061.

Zona Cakra. Alat makan sendok sudah ada sejak zaman prasejarah. Pada zaman Paleolitikum, yaitu sekitar 50.000 sampai 100.000 tahun yang lalu, sendok menjadi alat makan tertua. Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa sendok sudah ada sejak dulu. Selain memang ditemukan oleh arkeolog, ada juga teks kuno yang menceritakan tentang penggunaan sendok. Pembuatan sendok pada zaman dulu dibuat menggunakan cangkang kerang laut atau batu yang bisa dibentuk. Pada zaman itu, sendok belum mempunyai pegangan seperti sekarang. Sendok yang memiliki pegangan ini digunakan untuk ritual keagamaan di Mesir kuno sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Untuk pegangan pertama, sendok sendiri dibuat dari kayu, batu, atau gading hewan. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: ke Gatekeeper Danti. Mas Ar, ini kembali menambahkan Erika terkait dengan kecelakaannya yang tadi ya, yang di ruas tol Jombang Mojokerto KM705. Beliau ucapkan syukur kalau tidak ada korban jiwa, karena melihat dari kerusakan kendaraan dan juga ternyata kan sempat terbalik ya kendaraannya.
1: Terbalik kendaraannya.
0: Itu tidak ada korban jiwa. Beliau juga menyampaikan jalan tol itu kan jalurnya lurus, mulus, panjang, dan memang rawan mikroslip. Jadi untuk Anda yang berkendara, mohon jangan dipaksakan apabila sudah mengantuk. Pesan dari rekan-rekan PJR, kalau sudah dirasa ngantuk, nah itu berarti sudah ada alarm dari tubuh kita. Jangan dinanti-nanti, langsung cari rest area untuk beristirahat. Tidur sejenak yang pasti nanti bisa segar, bugar kembali. Nah itu baru diperbolehkan melanjutkan perjalanan. Karena tidak hanya 1-2 kali kejadian, tapi ini sudah kejadian yang kesekian kalinya, kecelakaan akibat mikroslip atau tertidur sejenak. Jadi gak kerasa, tiba-tiba saja kehilangan kesadaran ya. Tidur kemudian langsung hilang kendali, oleng, dan bisa berakibat fatal. Informasi lainnya, Bapak Sapuan kirim sebuah video. Kalau dari videonya ini peserta nomor urut 08 Erika, karnaval tingkat SMP Nganjuk Kota ya. Meriah sekali, ini ada kendaraan yang dimodifikasi kayak perahu besar. Wah, ini bagus.
1: Bagus sekali.
0: Iya,
1: dari
0: bagus
1: SMA,
0: sekali.
1: SMP mana
0: SMP
1: ini?
0: SMP mana ya?
1: Gak kelihatan ya?
0: Gak kelihatan kah? Itu ada tulisannya sebenarnya, tapi kan ini dari samping ya.
1: Dari jadi samping, kita jadi nggak kelihatan.
0: Bacanya. Betul.
1: Nah, ini.
0: Bagus.
1: Padahal
0: banget.
1: Ini Megah. SMP ya. Besok SMA mah kayak
0: SMA
1: gimana
0: kayak
1: ya?
0: Apa? Makin SMP luar biasa ya.
1: Luar biasa.
0: Nah, ini ya. Suaranya meriah sekali ya. Ini enak ya, yang naik di atas nggak capek kah?
1: Tiba-tiba nyampe finish gitu aja, dada-dada gitu.
0: Ya, terima kasih Bapak Sapuan ya. Di sana juga aman, tidak hujan, tapi memang menjelang petang hari ini sudah mulai sedikit berawan, Erika.
1: Baik, lanjut ke Angga.
2: Informasi masuk dari Pak Miftah, perjalanan dari Surabaya menuju ke Nganjuk saat ini sudah berada di kawasan flyover Peterongan. Arus lalu lintas ramai lancar, dominasi oleh kendaraan roda 4 dan kendaraan besar.
1: Oke.
2: Cuaca juga mulai redup, Erika. Lalu ada Butatik menginformasikan kondisi arus lalu lintas di kawasan Masjid Jami Parjing. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuaca juga sudah mulai redup pada sore hari ini. Lalu ada Mas Prastea dari Kediri menuju ke Nganjuk sudah sampai di wilayah Banyakan, arus lalu lintas ramai lancar, dominasi oleh kendaraan roda 2 dan kendaraan pribadi, dan cuaca juga mulai redup. Lalu ada Mbak Sekar dari Nganjuk menuju Madiun melintas di kawasan Ngumpul Bager. Arus lalu lintas cukup ramai namun lancar dan juga didominasi oleh kendaraan pribadi, Erika.
1: Terima kasih Angga. Sebelumnya ada Danti Danila, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Belum selesai ternyata untuk karnaval di Nganjuk Kota, Seruku Cakra. Anda yang akan ada agenda melintas di sekitar jalur dalam kota Nganjuk, harap hati-hati dan juga waspada.

0: 2. Pemilik kemudian meminta bantuan warga sekitar untuk melaporkan kejadian tersebut kepada petugas pemadam kebakaran. Berdasarkan laporan petugas kebakaran, ini api diduga dipicu oleh korsleting listrik. Laporan kejadian diterima petugas damkar Kabupaten Kediri sekitar jam 11 siang lewat 52 menit. Proses pemadaman dilakukan mulai jam 12 siang lebih 12 menit hingga jam 13.45 atau jam 1 siang lewat 45 menit. Petugas mengerahkan sejumlah armada untuk mempercepat penanganan. Petugas ini juga kemudian melakukan pemadaman dan penanganan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Ya, jadi kebakaran yang terjadi di wilayah Ngasem Kediri, tepatnya Sukorejo, ini tadi dikabarkan akibat konsleting listrik seru cakra yang terjadi di salah satu kamar yang ada di lantai 2 rumah milik warga Dusun Tepus, Desa Sukorejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Jadi yang terbakar hanya kamar di lantai 2. Untuk yang lainnya ini masih cukup aman ya, terlebih untuk di lantai 1 ini semuanya aman, sehingga aset yang diselamatkan ini pun juga cukup banyak, masih sekitar 1 miliar lebih. Sementara untuk kerugian materi, ini tadi kami terima laporan dari rekan-rekan damkar, ini mencapai 75 juta rupiah. Lebih hati-hati lagi ya seru cakra, pastikan Anda selalu mengecek kelistrikan agar tidak terjadi korsleting listrik seperti yang terjadi di wilayah Sukorejo, Ngasem Kediri siang tadi.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group. Persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Ya, dan sementara itu Sriwijaya Cakra untuk kebakaran yang ada di wilayah Tulungagung tadi melanda sebuah kandang ayam dini hari, menghanguskan 7.000 ekor ayam yang ada di dalam kandang tersebut mati. Itu disebabkan karena kebocoran gas LPG yang digunakan untuk pemanas kandang. Seperti itu. Jadi sumber apinya berasal dari kebocoran gas LPG tersebut. Kemudian api merembet ke bagian-bagian lain hingga dari pemilik kandang yang tadi dilaporkan juga mengalami kerugian yang cukup besar, yakni sekitar 1 miliar karena ada 7.000 ekor ayam ini mati, kemudian juga banyak barang-barang berharga yang ada di dalam kandang tersebut ini juga hangus terbakar.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

Ya, seru cakra, selamat menaikkan ibadah salat maghrib ya. Untuk Anda yang berada di wilayah Nganjuk dan sekitarnya, jangan lupa untuk istirahat seru cakra apabila Anda sudah berkendara maupun juga mengemudi 3 hingga 4 jam. Kabarkan selalu ya seru cakra bagaimana kondisi di wilayah Anda untuk saat ini. Ini sudah hampir masuk di jam 6 petang, kira-kira di beberapa titik jalur masihkah cukup lengang atau sudah mulai padat dengan kendaraan besar maupun juga kendaraan pribadi roda 4? Bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami ya di 0852 9001061. Seru cakra, untuk informasi yang sudah kami terima ya sedari pagi tadi, bisa Anda simak ulang melalui akun Facebook kami Cakra Krisna maupun juga website kami cakrakrisna.com. Jadi ada pantauan arus lalu lintas, kemudian juga ada berita yang kami sambungkan melalui website. Itu banyak, bisa Anda simak-simak ulang ya melalui akun Facebook Cakra Krisna. Sudah hampir masuk di jam 6 petang, saya Rika bergeser ke Gatekeeper. Selamat petang, sehat selalu.

0: Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, dan sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat petang, sedulur cakra. Terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Petang hari ini selama 2 jam ke depan, sampai nanti jam 8 malam, bersama saya, Danti Danila. Gatekeeper ada Erika Dwi dan juga Angga Sandi. Siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan informasi terkini kewaspadaan atau kemeriahan Agustusan di jalur rute yang Anda lalui atau di tempat tinggal Anda melalui nomor 0852 9000 1061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Biyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi Gatekeeper melalui nomor 0852-9000-1061. Untuk Anda yang ada di Bojonegoro, Anda bisa mendapatkan Herbal Naria di Radio Krishna FM Bojonegoro. Lokasinya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumber Arung, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya di utara pom bensin Ngeraho, Bojonegoro. Cek informasi ke ruang Gatekeeper Angga.
1: Baik, nanti ada informasi masuk dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Perak, Surabaya. Okay. Masyarakat diharapkan mewaspadai pasang air laut maksimum di wilayah pesisir selatan Jawa Timur yang berlaku mulai tanggal 10 hingga 15 Agustus 2026.
0: Okay.
1: Pasang maksimum dipengaruhi oleh fase bulan baru dengan ketinggian air laut berpotensi mencapai 120 hingga 140 cm dari rata-rata muka air laut.
0: Baik.
1: Kondisi ini berpotensi menyebabkan banjir rob dan genangan, serta mengganggu aktivitas masyarakat, transportasi, nelayan, dan kegiatan di sekitar pesisir selatan Jawa Timur.
0: Mm-hmm.
1: Wilayah yang berpotensi terdampak meliputi Tulungagung, Trenggalek, Pacitan, dan sekitarnya, Danti.
0: Okay.
1: Jadi untuk masyarakat di wilayah pesisir Jawa Timur diimbau untuk tetap waspada, mm-hmm, dan selalu mengikuti informasi resmi dari BMKG. Untuk informasi lebih lengkapnya, kami juga sedang berkoordinasi dengan Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 2 Tanjung Perak, Surabaya, Andanti.
0: Baik, terima kasih. Ada tambahan, Angga?
1: Lalu ini ada informasi lain masuk, ini dari Pak Romli.
0: Uh-huh.
1: Ini mengabarkan dari wilayah Rencaret menuju kawasan Nganjuk Kota.
0: Okay.
1: Arus lalu lintas di kawasan Candi Rencaret ramai, uh-huh, lancar, Danti. Dan aktivitas kendaraan juga cukup meningkat.
0: Mm-hmm.
1: Dan ada juga Bu Wahyuni, perjalanan, okay, dari Jombang menuju Kediri.
0: Baik.
1: Saat ini sudah berada di wilayah Bandar Kedung Mulyo. Mm-hmm. Arus lalu lintas ramai lancar, Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya, Angga. Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Sedulur Cakra, bagaimana untuk Anda yang nonton pawai budaya dan pembangunan di Alun-Alun Nganjuk, di mana hari ini berlangsung untuk tingkat SMP MTS? Kalau tadi ada Bapak Sapuan menjelang maghrib ya, informasinya itu belum selesai. Kalau sekarang habis maghrib bagaimana? Apakah sudah selesai atau justru masih menunggu dari peserta terakhirnya? Karena memang luar biasa dari masing-masing peserta ini, masih tingkat SMP tapi dari pakaian, aksesoris, make up, kemudian dari kendaraan yang digunakan yang sudah dihias, luar biasa megah, bagus dan unik-unik ya. Anda ada di lokasi, Anda bisa memfotokan, memvideokan dan juga mengirimkan keterangan kepada kami. Jangan lupa untuk yang tingkat SMA, SMK, MA dan umum akan berlangsung tanggal 15 Agustus 2026.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Sedulur Cakra, sebenarnya kita tadi juga komunikasi dengan rekan-rekan Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 2 Tanjung Perak Surabaya ya, terkait dengan potensi gelombang tinggi di pesisir selatan Jawa Timur dan juga info adanya banjir rob ya, atau potensi banjir rob. Dan data sementara yang kita terima, informasinya betul ada potensi banjir rob dan juga gelombang tinggi di perairan selatan Jawa Timur. Ini di ruang gatekeeper sedang disambungkan dengan rekan-rekan dari Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 2 Tanjung Perak Surabaya. Ada Ibu Putri, kami sapa. Halo, selamat malam Ibu Putri dengan Radio Cakra Krishna.
1: Halo, selamat malam Mbak Ganti.
0: Selamat malam Ibu Putri, mohon izin kami dari Radio Cakra Krishna Nganjuk. Ibu?
1: Iya.
0: Iya. Bagaimana kabarnya? Masih di awal pekan? Sehat Ibu?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Baik, mohon izin bantuan informasinya. Kabarnya ini kok ada kabar terkait dengan potensi gelombang tinggi dan juga banjir rob. Ibu Putri, boleh disampaikan detailnya?
1: Iya, baik. Saat ini ada potensi ketinggian gelombang, baik, khususnya di wilayah selatan Jawa Timur yang terdiri di perairan Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember hingga Banyuwangi. Itu sekitar 2,5 hingga 4 meter dengan kategorinya termasuk kategori tinggi. Dan di tanggal 11 hingga 14 Agustus ada potensi banjir rob di wilayah Pelabuhan Surabaya dan Surabaya Barat termasuk Gresik, Tuban, Lamongan, dan Banyuwangi, perairan Banyuwangi.
0: Baik, Ibu Putri, kalau sebelumnya itu kan masih dipantau aman, landai, kemudian ini ada potensi gelombang tinggi sampai dengan 4 meter. Kira-kira yang menjadi faktornya apa saja, Ibu? Apakah karena kecepatan angin atau mungkin sedang ada apa dengan cuaca di Jawa Timur kali ini?
1: Untuk ketinggian gelombang yang kategori tinggi pada saat ini tuh di wilayah selatan masih dipicu dengan kecepatan angin yang tinggi, yaitu di atas 25 knot atau sekitar 50 km per jam.
0: 50 km per jam.
1: Ya, yang mulai landai itu di wilayah Laut Jawa itu mulai mereda.
0: Lebih landai, lebih rendah ya?
1: Iya, jadi ketinggian gelombangnya itu di bawah 1,3 meter kalau untuk di Laut Jawa.
0: Oke, baik. Ibu Putri, kalau tadi ada potensi banjir rob 11 sampai dengan 14 Agustus, ini karena fase bulan baru atau bagaimana Ibu?
1: Iya, karena ada bulan baru. Tapi untuk jamnya berbeda. Jadi
0: berbeda.
1: untuk di Pelabuhan Surabaya itu pagi hari jam 10 sampai 12.
0: Baik.
1: Sedangkan di wilayah di Surabaya Barat dan Banyuwangi itu malam.
0: Oh, malam jam berapa Bu Ibu?
1: Jam 22 sampai jam 24.
0: Sampai dengan tengah malam ya.
1: Iya, tengah malam.
0: Oke, baik. Ini kira-kira wilayah mana saja detailnya yang perlu waspada dan ada potensi terdampak, Ibu Putri?
1: Untuk wilayahnya tuh sebenarnya yang terdampak tuh Kalianak ya, yang pasti langganan kalau banjir rob untuk wilayah Surabaya Pelabuhan itu.
0: Iya.
1: Kalianak, Kerembangan. Tapi baik, untuk yang Surabaya Barat itu biasanya daerah Tuban, Lamongan, Gresik itu daerah pesisir tuh kena.
0: Ikut terdampak ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Ibu Putri, ini kalau untuk petani garam, kemudian warga masyarakat yang naik kendaraan melintas di seputaran pesisir, ini bagaimana imbauannya?
1: Mungkin pada saat terjadi banjir dihindari dulu karena bisa mengakibatkan ini ya, korosi untuk alat transportasinya.
0: Oke.
1: Termasuk aktivitas petani garam itu juga mungkin berpengaruh kalau terjadi genangan.
0: Oke, baik. Ibu, kalau misalkan kita tidak sengaja terkena dampak dari banjir rob ya kendaraannya. Ini langkah yang baik bagaimana Ibu?
1: Langkah yang baik mungkin bisa dibilas air biasa dulu.
0: Langsung ya?
1: Iya, kalau air sabun kan kita butuh effort ya, harus nyari sabun dulu. Ya, itu mungkin air biasa dulu disiram supaya...
0: Penanganan pertama?
1: Iya, penanganan pertamanya seperti itu.
0: Baik. Berarti ini kalau untuk pesisir selatan Jawa Timur, Ibu, kita kembali lagi terkait dengan potensi tinggi gelombang. Untuk para nelayan... diimbau tidak melaut terlebih dahulu atau bagaimana?
1: Iya, tidak melaut terlebih dahulu hingga 5 hari ke depan mungkin.
0: Sampai 5 hari ke depan.
1: Sampai apa kecepatan anginnya mereda. Okay. Jadi ini ada potensi kok. Mungkin akhir Agustus bisa jadi sudah mulai landai lagi.
0: Baik. Berarti ini untuk seluruh nelayan apakah hanya terbatas pada nelayan dengan perahu yang kecil?
1: Kalau di selatan iya, tapi kalau di utara mungkin perahu nelayan yang kecil sudah bisa mulai beraktivitas ya, karena ketinggian gelombangnya juga kategorinya rendah di 1,3 ke bawah.
0: Baik, siap. Namun kalau sampai dengan hari ini, sejauh ini juga masih aman kabarnya Ibu ya?
1: Iya aman, kan kita juga merasakan di darat kan anginnya sudah mulai nggak sekencang minggu lalu kan?
0: Iya, betul sekali Ibu. Terakhir, Ibu Putri mohon imbauan kepada warga masyarakat atau mungkin yang pengen tetap berwisata di area pesisir selatan Jawa Timur, monggo.
1: Mungkin himbauannya itu tetap melihat informasi perakiraan BMKG dan waspada terhadap diri sendiri sih. Jadi kalau udah ada kelihatan anginnya kencang itu potensi gelombangnya tinggi itu lebih kuat gitu. Jadi mungkin sebaiknya menghindar dulu kalau misalnya tiba-tiba terjadi angin yang kencang dari biasanya gitu aja sih.
0: Baik, terima kasih banyak Ibu Putri sudah disempatkan on air di Radio Cakra Krisna yang ada di Nganjuk. Berarti ini ujung timur dan ujung barat Ibu ya. Siap, salam untuk rekan-rekan yang bertugas. Semoga sehat, sukses selalu. Khususnya untuk Ibu Putri, selamat bertugas kembali, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Baru saja tersambung dengan Ibu Putri dari Stasiun Meteorologi Maritim Kelas 2 Tanjung Perak, Surabaya.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayeng bisa menghubungi 085 155

0: Jam 6 petang lewat 32 menit, saya cek informasi ke ruang gatekeeper Erika.
1: Ini tadi dari Pak Chandra Budi mengirimkan sebuah foto, video ya, terkait dengan kondisi di sekitar wilayah Patran Brebeg. Tepatnya di depan SD Patran, ada kendaraan truk pasir. Ini ngeban ya Danti, ganti ban itu namanya ngeban ya. Tadi ada 3 orang yang bantu ganti ban. Maghrib-maghrib malah ini ngeban ya. Karena nanti kalau gak keburu diperbaiki tidak bisa segera jalan. Tidak bisa segera jalan lagi gitu loh Danti. Apalagi bermuatan.
0: Terburu waktu.
1: Iya, terburu waktu. Jadi ini tadi dibantu 3 orang untuk ganti ban. Sudah di pinggir posisinya untuk kendaraan truk tersebut. Jadi aman saja. Bahkan nih tadi saya lihat juga sudah keluar dari badan jalan kok Danti ya. Sudah berada di pinggir jalan seperti itu. Kemudian di sana juga sudah gelap. Harap hati-hati ya, seru cakra. Jangan lupa untuk lampu kendaraannya yang sudah harus diganti. Takutnya nanti menjumpai wilayah yang gelap, kurang penerangan kan bahaya. Mampir nyamil katanya.
0: Wah, nyamil apa, Bapak?
1: Nyamil pecel lele.
0: Ini kalau kita sih makan malam.
1: Makan malam, betul. Tapi kalau Pak Chandra Budi nyamil dulu. Di warung tenda pecel lele.
0: Enak.
1: Ini pesennya juga lele kan, Pak Chandra? Nanti pesennya bebek.
0: Biasanya gitu kan.
1: Kalau kayak gitu, pesennya ayam. Padahal judulnya warung pecel lele. Itu arus lalu lintas di sana lancar, ramai dengan kendaraan sepeda motor ya. Jadi harap hati-hati dan juga waspada saja. Kemudian saya terima informasi ini tadi disampaikan juga oleh Ibu Ismi, melintas di sekitar Jalan Ahmad Yani ini Kertosono. Kondisi arus lalu lintas untuk petang kali ini ya, kabarnya juga ramai sekali, banyak kendaraan roda 2 maupun juga kendaraan pribadi yang melintas. Harap hati-hati saja. Kemudian ini tadi saya juga terima informasi untuk di jalur dalam kota Nganjuk. Ini tadi jalan Merdeka, kemudian jalan RA Kartini, kemudian jalan Cokroaminoto. Jadi jalur di sekitar jalan Ahmad Yani masih cenderung ramai karena kan lepas ada karnaval tingkat SMP ya di sana. Jadi masih cenderung padat dengan kendaraan roda 2 maupun juga kendaraan

0: 4, harap hati-hati dan juga waspada. Kemudian ini tadi disampaikan oleh Bapak Yusuf melintas di Jalan Panglima Besar Sudirman atau Jalan PB Sudirman Nganjuk dari arah ini Gatot Subroto ya, tadi melintas di Gatot Subroto lancar, Jalan PB Sudirman juga tidak ada hambatan, mengarah lurus ke arah timur ini akan menuju ke wilayah Sukomoro Nganjuk. Tadi berangkat dari wilayah Bogor, sepanjang perjalanan juga lancar saja, tidak ada hambatan, traffic light di beberapa titik juga normal Danti.
1: Oke, terima kasih Erika Doing Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
5: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
4: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
6: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
6: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
5: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Nganjung digelar meriah dengan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat. Sejumlah agenda telah disiapkan, mulai dari pawai budaya hingga kegiatan olahraga, termasuk Adiaksa Negran. Pawai budaya menjadi salah satu kegiatan yang menarik perhatian masyarakat Nganjung. Kegiatan ini menghadirkan beragam kreativitas dan budaya daerah, sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam memeriahkan momentum kemerdekaan. Antusiasme warga terlihat dari ramainya peserta maupun masyarakat yang menyaksikan kegiatan itu. Selain pawai budaya, rangkaian hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Nganjung juga dimeriahkan dengan Adiaksa Negran. Beragam kegiatan itu diharapkan tidak hanya menambah semarak peringatan kemerdekaan, tetapi juga mempererat kebersamaan masyarakat, serta menumbuhkan semangat nasionalisme dalam momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.

0: Sudah semakin dekat dengan 17 Agustus, bagaimana kemeriahan semarak Agustusan di tempat tinggal Anda? Saya cek dulu informasi ke ruang gatekeeper, ke Erika.
1: Wah, ini Pak Chandra Budi, tadi kan saya sempat siaran membacakan Wiata Herbal Nariah Mbayaan ada di mana lokasinya.
0: Okay,
1: ternyata pas saya bacakan lokasi Wiata Herbal Nariah Mbayaan, Pak Chandra itu pas berhenti di pom Mbayaan situ.
0: Kebetulan
1: gitu
0: sekali.
1: Kebetulan sekali pas ada di sekitar lokasi.
0: Okay.
1: Kok bisa gitu ya Pak Chandra ya?
0: Harusnya langsung mampir juga Bapak.
1: Langsung mampir juga, mungkin stoknya masih aman.
0: Okay.
1: Ya kan? Kalau Pak Chandra itu biasanya belinya di Wiata Herbal Nariah Bagor yang ada di timbangan guyangan itu.
0: Betul.
1: Ya depannya ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi biasanya Pak Chandra di situ. Nah, ini tadi kebetulan pas Erika baca tempat Wiata Herbal Nariah Mbayaan, tadi pas berhenti di SPBU Mbayaan sana. Oke, terima kasih Pak Chandra. Kemudian ini tadi saya juga terima informasi adanya gangguan ini pendistribusian air atau apa ya, dari PDAM Nganjuk gitu loh.
0: Baik,
1: Danti ya.
0: Gimana?
1: Jadi ada sehubung dengan terjadinya pemadaman listrik dari PLN, ini mengakibatkan sumur bor Brebek tidak dapat beroperasi. Maka pendistribusian air kepada pelanggan terkendala sementara sampai pasokan listrik kembali normal. Jadi diimbau kepada seluruh pelanggan di wilayah yang terdampak untuk menampung air secukupnya sebelum waktu pemadaman listrik berlangsung, guna memenuhi kebutuhan selama gangguan distribusi air tersebut. Karena belum bisa dipastikan untuk terhentinya pendistribusian air ini sampai kapan. Dari jadwal yang kami terima itu mulai jam 10 pagi. Jam 10 pagi sampai selesai tanggal 12 Agustus 2026, hari Rabu besok ya Danti. Nah, wilayah yang terdampak ini ada Desa Brebek, Desa Mojodur, Desa Kuncir, Desa Manikan, Desa Ngetos, Desa Blongko, Desa Kep, Desa Suru, Desa Tengger, dan sekitarnya. Jadi ada beberapa desa yang terdampak kendala tersebut gitu ya. Karena listriknya padam, ada pemadaman listrik, sehingga sumur bor di wilayah Brebek tidak bisa beroperasi. Pendistribusian air kepada pelanggan pun terkendala. Nah, yang terdampak di wilayah-wilayah tersebut. Jadi harap diperhatikan ya Seru Cakra, untuk Anda yang berada di wilayah-wilayah yang terdampak, jangan lupa besok untuk menampung air ya. Tapi secukupnya saja, yang punya tandon aman nih, yang nggak punya tandon ini ya bingung Danti mau nampung air ini di mana. Iya, agak repot ya kalau punya galon banyak gitu, mungkin Danti bisa ya. Ini kalau
0: ini nggak punya panci-panci semuanya diisi
1: seadanya, pokoknya yang bisa menampung air banyak digunakan gitu aja ya. Jadi untuk wilayah yang terdampak besok, Seru Cakra, jangan lupa untuk menampung air untuk memenuhi kebutuhan selama gangguan distribusi air tersebut terjadi, Danti.
0: Oke, terima kasih. Lanjut, Angga.
2: Informasi masuk, ini Mas Fadli Akbar menginformasikan kondisi arus lalu lintas di sekitaran Tugu Jatos Baron. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar dari kedua arah. Lalu tadi ada Bapak Sohib menanyakan arus lalu lintas di kawasan Warujayeng. Nah, ini untuk arus lalu lintas di kawasan Warjo yang terpantau ramai lancar ini. Tidak ada penutupan jalan juga ya di jalan utama menuju ke Warujayeng ini.
0: Baik.
2: Nanti. Lalu ini ada informasi dari Pak Nur Salim. Ini perjalanan dari Nganjuk menuju ke Ngimbang. Sudah melintas di kawasan Plaza Jombang, arus lalu lintas ramai lancar, dominasi oleh kendaraan roda 2 dan ada beberapa roda 4 Danti. Lalu ada Mbak Alfa, dari Kediri menuju ke Tulungagung, melintas di wilayah Kras, arus lalu lintas ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 dan roda 4. Lalu ada Pak Hendra, perjalanan dari Madiun menuju ke Nganjuk sudah sampai di wilayah terminal Lanjut Ladang, arus lalu lintas ramai lancar dan kendaraan pribadi cukup banyak di kawasan tersebut. Lalu ada Mas Farhan, dari Nganjuk menuju Kediri sedang melintas di kawasan Rican, arus lalu lintas ramai lancar. Ganti.
0: Baik, terima kasih informasinya Angga Sandi. Sebelumnya ada Erika Dwi Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
4: Oleh-oleh asal Pasuruan yang sedang saya nikmati kali ini bernama Bipang. Bipang adalah camilan berupa kue beras kembung yang sudah ada sejak tahun 1949. Dengan mengusung cita rasa yang otentik, Bipang tetap eksis hingga hari ini. Bipang sering dijadikan sebagai oleh-oleh khas Pasuruan. Bahan utama Bipang adalah beras pilihan, gula asli, esens, dan pewarna khusus makanan. Produk satu ini tidak menggunakan bahan pengawet, sehingga hanya bisa bertahan kurang lebih 2 bulan dalam kondisi suhu ruangan. Kalau terkena panas berlebihan atau kemasannya dibiarkan terbuka, Bipang atau popcorn beras ini cepat rusak. Agar tahan lama, masukkan Bipang ke dalam wadah tertutup, lalu masukkan ke dalam freezer. Bipang akan tetap renyah dan juga tahan lama. Awalnya, pilihan rasa Bipang ini masih terbatas. Misal, Bipang rasa vanila dan juga Bipang rasa original. Kemudian, rasa vanila dicoba dikombinasikan dengan susu. Sehingga terciptalah Bipang dengan bungkus kertas. Kemasan kertas ini masih dipertahankan sampai sekarang. Di tahun 1980-an, terciptalah Bipang rasa tutti frutti. Bipang ini menggunakan esens rasa buah-buahan dan aromanya harum dengan khas buah-buahan segar. Seiring perkembangan, Bipang mulai dikembangkan dengan berbagai macam rasa dan dibuat kemasan satuan. Ini menjadikan Bipang lebih praktis dan tahan lama. Ada lagi Bipang rasa kelapa. Bipang ini menggunakan esens kelapa, susu, dan kelapa parut, sehingga kelapanya lebih terasa gurih dan harum.

0: Pemerintah Indonesia menyiapkan tenda tambahan di luar pagar Istana Merdeka untuk mengakomodasi masyarakat yang ingin menyaksikan rangkaian upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Bapak Prasetyo Hadi mengatakan, langkah itu dilakukan agar masyarakat dapat menyaksikan acara dengan lebih nyaman. Selain tenda tambahan, panitia juga menambah kapasitas undangan resmi sebanyak 3.400 kursi yang akan dibagi untuk sesi acara pagi dan sore. Penambahan ini dilakukan menyusul tingginya antusiasme masyarakat dengan jumlah pendaftar untuk peserta upacara Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia mencapai lebih dari 336.000 orang selama 5 hari masa pendaftaran. Sementara itu, persiapan upacara terus dimatangkan melalui latihan bersama dan geladi kotor untuk memastikan seluruh rangkaian peringatan detik-detik proklamasi berjalan lancar. Masyarakat juga diimbau memaklumi adanya penyesuaian arus lalu lintas di sekitar Jalan Veteran dan Jalan Medan Merdeka Utara selama proses persiapan berlangsung.
1: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sedulur Cakra, herbal nari adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, ada naria CA, naria gester, dan naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Bapak Jasmani dari Njenon, Sidoarjo, Kecamatan Tanjung Anom, RT 5 RW 8, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya itu namanya fimosis. Jadi keluhan saya itu awalnya nggak bisa kencing, setelahnya kurang minum, kurang air putih. Ada kerak di pentokan terakhir waktu kencing itu ada kerak. Jadi bukan kencing batu, bukan batu ginjal, bukan prostat. Lebaran 4 hari, saya kumat gak bisa kencing. Saya bantu obat dari herbal naria, CA sama gester. Sehari 3 kali, 3 tetes, per minum 3 tetes, 3 tetes. Dengan air putih hangat. Setelah minum 1 hari sudah ada reaksi. Sudah mulai lancar, pengeluaran kerak kotoran itu sudah mulai lancar. Herbal naria, obat pilihanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda yang ada di wilayah Randu Blatung Blora, Anda bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Randu Blatung, Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Kedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Dari SPBU Randu Blatung ke arah timur kurang lebih 2 km. Dari pertigaan Kedung Jambu ke arah barat, kurang lebih 100 meter. Lokasi Wiyata Herbal Naria ada di sisi utara jalan. Jam 7 malam lewat 6 menit, cek informasi ke ruang gatekeeper Angga.
3: Iya Dandi, selain kebakaran yang terjadi di wilayah Gunung Bromo, kini Gunung Semeru juga menunjukkan peningkatan aktivitas vulkanik, Dandi.
0: Oke, baik.
3: Gunung Semeru yang berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tenggul Semeru atau TNBTS tercatat mengalami 8 kali erupsi pada Selasa 11 Agustus 2026 pagi.
0: Iya.
3: Rangkaian erupsi tersebut terjadi dalam waktu sekitar 4 jam dengan kolom abu vulkanik mencapai hingga 800 meter di atas puncak.
0: Oke.
3: Menurut petugas pos pengamatan Gunung Semeru, Dani Erlangga Yosaputra, erupsi tersebut terekam di seismograf dengan amplitude maksimum 19 mm dengan durasi 132 detik.
0: Oke.
3: Saat ini Gunung Semeru masih berstatus siaga atau pada level 3. Dani juga mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi awan panas guguran, guguran lava, serta banjir lahar hujan. Di kawasan aliran sungai yang berhulu di puncak Gunung Semeru, Danti. Kewaspadaan khusus diperlukan di sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, Besuk Sat, serta anak-anak sungai di sekitarnya. Sementara itu, kawasan Gunung Bromo kebakaran juga masih menjadi perhatian petugas, Danti. Untuk masyarakat dan wisatawan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, diimbau tetap waspada, mematuhi arahan petugas, dan mengikuti informasi resmi terkait kondisi Gunung Bromo dan Gunung Semeru, Danti.
0: Terima kasih Angga. Saya geser ke Erika.
4: Jadi beberapa waktu lalu, Danti, kami sempat terima informasi dari rekan-rekan Satlantas Polres Madiun Kota. Ini akan merubah beberapa arus lalu lintas seperti okay, itu. Jadi akan ada rekayasa perubahan arus lalu lintas di Kota Madiun. Mm-hmm. Hal itu beberapa waktu lalu juga sudah disampaikan oleh Kanit Kamsel Satlantas Polres Madiun Kota Ibda Ardiansari. Perubahan merupakan hasil rapat forum evaluasi yang sudah digelar pada 21 Juli 2026. Okay. Nah, untuk rekayasa jalan tersebut ya, perubahan arus lalu lintas dari rekayasa jalan satu arah ini di kawasan Pahlawan Street Center atau PSC mulai 17 Agustus 2026. Nah, kebijakan itu diawali dengan ada masa sosialisasi dan juga ada uji cobanya pada 1 hingga 16 Agustus 2026 untuk mengurangi kepadatan kendaraan di pusat Kota Madiun. Berarti kan sudah mulai dilakukan uji coba ya Danti.
0: Iya.
4: Ini sudah tanggal 11. Sudah 11 hari berarti ya dilakukan uji coba rekayasa lalu lintas di 6 ruas jalan Kota Madiun. Dan saat ini sudah memasuki tahap evaluasi. Selama kurang lebih 10 hari berjalan ya kemarin, penataan parkir ternyata yang jadi salah satu persoalan utama yang masih perlu dibenahi seperti itu. Jadi sejumlah kendaraan ini masih parkir di kedua sisi bahu jalan. Banyak ditemukan oleh rekan-rekan di sub yang mengamati selama 10 hari terakhir ini. Kondisi itu terjadi terutama di Jalan Timur, Jalan Sulawesi, dan Jalan Kalimantan, sehingga hal itu berpotensi menghambat kelancaran arus kendaraan. Evaluasi dilakukan berdasarkan masukan masyarakat, hasil forum, hingga arahan pimpinan. Selain persoalan parkir, petugas juga masih menemukan pengendara sepeda motor yang melawan arus seperti itu ya. Dan dari Dishub akan melakukan penyesuaian titik parkir di sejumlah ruas jalan. Di Jalan Timur, kendaraan diarahkan parkir di sisi kanan bahu jalan. Sedangkan di Jalan Kalimantan, kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 nanti diarahkan parkir di sisi kiri jalan. Seperti itu. Jadi selama uji coba rekayasa lalu lintas di Kota Madiun hingga kurang lebih selama 10 hari berjalan ini ya, hari ini kan hari ke-11 ya, ternyata parkir, tempat parkir ini yang menjadi masalah utama. Dan saat ini masih dalam proses evaluasi lebih lanjut, kemudian nanti akan di carikan jalan keluarnya akan seperti apa. Karena untuk uji coba rekayasa ini sampai tanggal 16 sebelum nanti betul-betul diterapkan di tanggal 17 Agustus 2026. Jadi kalau Seru Cakra mungkin akan mengarah ke Kota Madiun di tanggal 17 ke atas ya. Ini harus mulai menyesuaikan juga, karena ada 6 ruas jalan di Kota Madiun itu akan dilakukan perubahan gitu ya. Ada yang satu arah, ada yang tidak boleh parkir. Nah, ini untuk Seru Cakra harap diperhatikan rambu lalu lintas yang sudah dipasang oleh petugas Danti.
0: Oke, terima kasih rekan-rekan Gatekeeper Erika dan Angga Sandi.
5: Yang Anda dengarkan
1: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, jadi di kawasan Pahlawan Street Center itu ada beberapa perubahan arus lalu lintas dan sebenarnya sudah uji coba sejak tanggal 1 sampai nanti 16 Agustus 2026 ya. Yang pertama di Jalan Kalimantan yang semula satu arah ke arah timur itu dirubah menjadi satu arah ke arah barat. Selanjutnya di Jalan Merapi yang semula satu arah ke barat sekarang diubah ke arah timur saja. Di Jalan Sulawesi yang semula satu arah ke barat ini juga diubah ke arah timur. Di Jalan Timur yang semula dua arah sekarang jadi satu arah ke arah barat. Di Jalan Sawo yang semula dua arah berubah menjadi satu arah mulai dari Simpang Cokro Sawo sampai Simpang Pat Sawo Mangga, satu arah ke arah timur. Dan terakhir di Jalan Diponegoro yang sebelumnya melarang kendaraan roda 2 melintas pada jam-jam tertentu kini tidak lagi diberlakukan. sehingga semua kendaraan dapat melintas kapan saja. Perhatikan, sudah ada papan penanda dan juga petugas yang berjaga di lokasi.
5: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Ini terkait dengan aturan pemasangan umbul-umbul dan pernak-pernik Agustusan yang berdekatan dengan jaringan kabel PLN. Selamat pagi Bapak Rizal.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terkait hari kita menyambut hari ulang tahun RI ke-81 ya. Jadi kami PLN menghimbau terutama yang terkait umbul-umbul. Itu mungkin kami ada panduannya ya sebenarnya ya. Panduan pemasangan mungkin pertama gunakan bahan yang aman ya. Pertama gunakan bahan yang aman seperti bambu, kayu, tiang yang non konduktif ya. Jadi yang pertama itu, yang kedua terus menjaga jarak antara umbul-umbul dan jaringan PLN ya. Jadi kita ada ring of way atau ROW ya, itu 3 meter. Jadi jarak minimal 3 meter, tapi lebih baik untuk menghindari saja dari jaringan PLN, terutama yang jaringan 20 kilovolt. Terus jika terjadi hal-hal yang ada temuan di lapangan terkait hal pemasangan dan juga yang akan berpotensi membahayakan, mungkin tepatnya menelpon ke call center PLN.
1: Ya, jadi diberi jarak sekitar 3 meteran, ngoten ya Bapak?
2: Betul, jarak amannya 3 meter, tapi sebaiknya juga mungkin menghindari saja gitu.
1: Dari rekan-rekan PLN WLP Nganjuk, apakah juga di bulan Agustus ini akan rutin melakukan apa ya namanya, mobiling gitu Bapak Rizal?
2: Betul.
1: Untuk mengecek di beberapa wilayah?
2: Betul-betul sekali, jadi kami melakukan patroli juga ya nantinya terkait umbul-umbul. Sebenarnya tidak hanya umbul-umbul ya, jadi kami ada patroli, namanya patroli K3L ya. Ada petugas K3, keselamatan ketenaga listrikan ya, dan lingkungan itu setiap harinya ada mereka mobile ya. Jadi tidak hanya umbul-umbul, kayak seperti ada bangunan masyarakat yang melakukan rehab rumah atau yang mendekati jaringan, nah itu kami beri edukasi dan kami beri sharing.
1: Termasuk juga mungkin pohon-pohon apa yang sudah mengenai kabel, ngoten nggih Bapak Rizal nggih?
2: Betul sekali. Jadi memang ada beberapa masyarakat kita yang masih resisten ya terkait jika akan dipotong untuk pohonnya, tapi dengan adanya edukasi insya Allah masyarakat juga memaklumi itu dan memberikan untuk dipotong untuk ininya, apa pohonnya.
1: Baik, terima kasih Bapak Rizal untuk waktunya sudah disempatkan pagi hari ini ya menyampaikan.

0: pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja tersambung dengan manajer PLN WLP Nganjuk, Bapak Rizal Yuda Wicaksono, terkait dengan aturan pemasangan umbul-umbul dan pernak-pernik Agustusan.

0: Saya kembali cek informasi ke ruang gatekeeper dari Erika.
1: Untuk Jalan PB Sudirman, Kota Kediri masih ditutup ya, Danti ya.
0: Okay.
1: Ini jadi untuk Seru Cakra, harap hati-hati dan juga waspada.
0: Baik.
1: Kami terima update-nya dari DPUPR Kota Kediri terkait dengan pengerjaan rehabilitasi saluran drainase dan juga trotoar yang ada di Jalan PB Sudirman. Ini sudah memasuki tahap rehabilitasi crossing saluran.
0: Okay.
1: Nah, pengerjaan rehabilitasi crossing ini dilakukan untuk ini menghubungkan saluran drainase di sisi barat dan timur jalan. Itu ya, sekaligus meningkatkan kapasitas saluran agar aliran air ini dapat mengalir lebih optimal.
0: Baik.
1: Menuju ke Sungai Brantas. Sebelumnya itu salurannya hanya lebar sekitar 2 meter dengan kedalaman efektif yang tersisa itu sekitar 50 cm.
0: Okay.
1: Nah, melalui pengerjaan ini, crossing saluran ditingkatkan menjadi 2x2 meter untuk mendukung kapasitas aliran yang lebih optimal. Karena pengerjaan crossing dilakukan melintang di bawah badan jalan, sehingga akses kendaraan roda 4 ditutup sementara untuk memberikan ruang kerja yang cukup, serta juga menjaga keamanan pekerja dan pengguna jalan. Sementara itu, akses kendaraan roda 2 ini tetap disediakan melalui jalur yang telah diatur, seperti itu. Sementara untuk pengerjaan crossing ini ditargetkan selesai pada 18 Agustus 2026. Namun perlu diketahui bahwa rehabilitasi saluran drainase dan trotoar di Jalan PB Sudirman secara keseluruhan ini akan terus berlanjut hingga bulan Desember 2026. Atau di akhir tahun nanti ya, kalau sesuai dengan tahapan pengerjaan. Jadi mohon maaf untuk Seru Cakra yang mungkin melintas di sana, yang melintas di sana agak sedikit terhambat, terganggu perjalanannya. Ini kan untuk kepentingan bersama ya. Nanti kalau drainasenya sudah lebih besar gitu ya, nanti dari sebelumnya kan juga akan tidak banjir gitu loh, Danti.
0: Iya,
1: ya. Betul. Jadi kapasitas saluran yang lebih besar ini nanti diharapkan bisa membantu mengurangi potensi genangan di kawasan sekitar. Jadi air dari saluran di sisi timur melewati crossing saluran menuju ke Sungai Brantas, seperti itu ya. Jadi kapasitasnya lebih besar. Semoga saja nanti setelah ada proyek ini, nanti kalau sudah musim hujan ya, Danti, intensitas tinggi, tidak ada genangan air di sekitar lokasi, karena genangan air ini juga bisa membuat kendaraan mengalami aquaplaning. Nah, itu kan juga berbahaya bagi kendaraan yang melintas di sana, Danti.
0: Terima kasih, silakan Angga.
2: Ada informasi masuk ini dari Pak Aribowo. Masih ada lomba ini. Ini lombanya lomba voli di unggahan Desa Trawulan, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Itu lombanya voli tapi netnya itu dari kain. Jadi enggak, pemainnya itu enggak tahu bolanya sudah mengarah kemana itu.
0: Oh gitu.
2: Iya, jadi
0: seru ya.
2: Seru ini. Ini pemain lawan sulit menebak arah bola ini kalau netnya tinggi dan kain ini. Jadi tahu-tahu bola udah di atas gak sih, Danti?
0: Iya, kadang yang pakai net biasa saja serangan dari lawan itu tidak terduga.
2: Nah,
0: arahnya.
2: Apalagi ini lomba ini seru banget ini, apalagi juga ukuran lapangannya kecil ini, Danti.
0: Iya, oke. Baik.
2: Lalu ini daerah Trawulan upacaranya pas tanggal 17 katanya Pak Aribo.
0: Baik,
2: ini.
0: Bapak.
2: Nah, ini ada Pak Sugeng.
0: Gimana Bapak Sugeng?
2: Selamat malam Mbak Danti, Mbak Erika.
0: Selamat malam.
2: Dapat salam dari Kang Sugeng di Bilang Banggu, Bager, Nganjuk.
0: Oke, waalaikumsalam Bapak.
2: Ini baru pulang dari masjid katanya.
0: Oh, gitu.
2: Ini Pak
0: Masya
2: Sugeng
0: Allah.
2: Ini. Selamat malam Pak Sugeng. Lalu ini ada informasi, ini himbauan dari Bidumas Polda Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau, Danti.
0: Baik.
2: Nah, ini kan kondisi cuaca yang semakin kering membuat lahan, semak, dan kawasan hutan menjadi lebih mudah terbakar. Kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama karena satu sumber api kecil dapat dengan cepat meluas ya, Danti ya, dan bisa menjadi kebakaran besar nanti. Ini masyarakat diimbau untuk tidak membakar lahan, baik untuk membuka lahan, membersihkan kebun maupun keperluan lainnya.
0: Okay.
2: Cara tersebut dapat memicu api menyebar, terutama ketika kondisi lingkungan di sekitar dalam keadaan kering. Nah, ini Bidumas Polda Jawa Timur juga meminta masyarakat agar tidak membakar sampah sembarangan.
0: Baik.
2: Karena apa? Api dari pembakaran sampah dapat merambat ke semak, rerumputan, maupun lahan kering di sekitarnya.
0: Iya, betul.
2: Dan berpotensi menimbulkan kebakaran ya, Danti ya.
0: Iya.
2: Selain itu, apabila sedang melakukan aktivitas yang menggunakan api, masyarakat harus memastikan api berada dalam kondisi aman dan selalu dalam pengawasan.
0: Baik.
2: Dan setelah selesai, pastikan api dan bara benar-benar padam sebelum meninggalkan lokasi ya, Danti.
0: Oke. Baik, terima kasih Angga. Sebelumnya ada Erika Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

masuk kepada keluarga mantan presiden dan wakil presiden Indonesia. Puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI akan digelar pada hari Senin, 17 Agustus 2026. Rangkaian utama meliputi upacara peringatan detik-detik proklamasi pada pagi hari, serta upacara penurunan bendera Sang Merah Putih pada sore harinya. Pemerintah sebelumnya menyediakan sekitar 5.500 kuota undangan bagi masyarakat. Namun, jumlah pendaftar mencapai lebih dari 336 ribu orang. Melihat tingginya antusiasme masyarakat, pemerintah kemudian menambah 3.400 kuota undangan yang dibagi untuk upacara pagi dan sore harinya. Pendaftaran tambahan kuota dibuka melalui laman pandang istana mulai Selasa 11 Agustus 2026. Sementara itu, panitia terus mematangkan persiapan agar seluruh rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dapat berlangsung lancar dan hikmat.

0: Goma 1FM Radio Cakra Krishna, sudah jam 7 malam lewat 36 menit. Apakah Anda masih bergelut dengan kerjaan? Semangat ya, para pejuang rupiah, semangat. Tidak hanya yang ada di kantor, tapi juga yang sedang berjuang di luar sana. Bapak-bapak yang sedang mengayuh becak, ada bapak-bapak yang mengatur parkir, sukarelawan pengatur lalu lintas, dan juga rekan-rekan semuanya di dinas instansi yang masih melakukan tugas pengabdian pada masyarakat. Semangat bertugas ya. Semoga berkah semua yang telah diusahakan. Saya cek dulu informasi ke Angga. Silakan Angga.
1: Informasi perjalanan dari Mas Yusuf. Perjalanan dari Peterongan Jombang menuju ke Sukomoro Nganjuk.
0: Okay.
1: Sekarang sudah melintas di kawasan Bandar Kedung Mulyo.
0: Baik.
1: Dengan arus lalu lintas ramai lancar Danti. Lalu ini ada Pak Abdul Latif menginformasikan kondisi arus lalu lintas di kawasan Marjayeng terpantau ramai lancar,
0: yeah.
1: Dominasi oleh kendaraan pribadi dan juga terdapat beberapa truk yang melintas. Lalu ada Mbak Reni, ini perjalanan dari Nganjuk menuju ke Wilangan, melintas di kawasan Jembatan Dungdet. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar.
0: Baik.
1: Dominasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 4 Danti. Lalu ada Pak Sulaiman, ini mengabarkan di wilayah Mojoagung arus lalu lintas cukup ramai namun tetap lancar Danti.
0: Baik, terima kasih Angga, Sandi, Gekipar.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Info Sehat Radio Cakra Krisna. Jika diolah dengan benar, daun sirsak Annona muricata ternyata bisa digunakan untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti kolesterol, asam urat, hingga kanker. Tidak perlu susah mengolah untuk mendapatkan khasiat yang maksimal, karena kandungan daun sirsak bisa langsung didapatkan di sebotol herbal Nariah CA. Salah satu kandungan dalam daun sirsak yang banyak dicari adalah acetogenin atau zat anti kanker yang sangat kuat. Acetogenin merupakan kumpulan senyawa aktif yang memiliki aktivitas sitotoksik di dalam tubuh dengan cara menghambat pertumbuhan sel kanker. Selain itu, daun sirsak juga mengandung antioksidan tinggi yang dipercaya mampu mencegah dan menurunkan kadar kolesterol. Dengan adanya antioksidan, maka kandungan kolesterol dapat lebih terkontrol. Masih ragu konsumsi daun sirsak? Yuk hidup sehat bersama Herbal Nariah.

Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau Bapak SBY, dipastikan tidak menghadiri sejumlah rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Bapak Benny Kaharman, mengatakan bahwa Bapak SBY saat ini sedang menjalani pemeriksaan kesehatan di Amerika Serikat dan diperkirakan berada di sana hingga akhir bulan Agustus. Karena kondisi itu, Bapak SBY tidak akan menghadiri sidang tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen yang dijadwalkan berlangsung Jumat 14 Agustus maupun upacara hari ulang tahun ke-81 RI di Istana Merdeka pada 17 Agustus mendatang. Bapak Benny menyampaikan hal itu saat ditemui di Kompleks Parlemen pada hari Selasa 11 Agustus 2026. Sementara itu, persiapan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI serta DPD RI terus dilakukan dan dijadwalkan pada 14 Agustus. Sejumlah mantan presiden dan wakil presiden juga telah diundang dalam agenda itu. Salah satunya, wakil presiden ke-10 dan ke-12 RI, Bapak Yusuf Kalla, yang sebelumnya menyatakan akan menghadiri acara.

0: Istana Kepresidenan meminta maaf kepada masyarakat atas penyesuaian dan penutupan lalu lintas di sejumlah ruas jalan sekitar Istana Jakarta. Selama persiapan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Menteri Sekretaris Negara Bapak Prasetyo Hadi mengatakan, pengaturan lalu lintas itu mulai diberlakukan pada Selasa pagi dan kemungkinan berlangsung hingga beberapa hari ke depan. Sejumlah ruas jalan yang terdampak diantaranya Jalan Veteran dan Jalan Medan Merdeka Utara. Bapak Prasetyo meminta pengertian masyarakat, khususnya para pengguna jalan yang terdampak penutupan maupun pengaturan lalu lintas. Bapak Prasetyo juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan selama proses persiapan berlangsung. Puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia akan digelar pada Senin 17 Agustus 2026. Rangkaian utama meliputi upacara peringatan detik-detik proklamasi serta upacara penurunan bendera Sang Merah Putih di Istana Kepresidenan. Pemerintah terus mematangkan berbagai persiapan agar seluruh rangkaian peringatan kemerdekaan dapat berlangsung dengan lancar. Ya, sudah lomba-lomba wilayah mana saja, karena di awal bulan Agustus itu kabarnya sudah banyak perlombaan Agustusan ya. Saya coba cek ke ruang gatekeeper Angga.
1: Iya, nanti ini ada ada ini. Informasi ini dari BNPB.
0: Okay.
1: Menargetkan kebakaran Gunung Bromo padam pada hari Jumat 14 Agustus 2026.
0: Baik.
1: Nah, saat ini masih terdapat dua titik api yang menjadi fokus penanganan. BNPB mengoptimalkan pemadaman dari darat dan udara dengan mengerahkan 3 helikopter waterbombing.
0: Iya.
1: Nah, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan operasi pemadaman akan terus dimaksimalkan dalam beberapa hari ke depan. Salah satu strategi yang dilakukan yakni menempatkan helikopter dalam kondisi siaga di kawasan Pasuruan sehingga pengisian bahan bakar dan pergerakan menuju lokasi kebakaran menjadi lebih efektif. Medan yang terjal dengan kemiringan hingga sekitar 80 derajat serta keterbatasan sumber air menjadi tantangan utama petugas saat ini, Danti. Nah, hingga Selasa 11 Agustus 2026, luas kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang terdampak kebakaran ini mencapai sekitar 889 hektar dan tersebar di 4 wilayah yakni di Probolinggo, Lumajang, Malang, dan Pasuruan. BNPB juga menyiapkan upaya pembasahan pada area yang telah terbakar untuk mencegah munculnya kembali bara dan titik api. Jika kondisi cuaca mendukung, operasi modifikasi cuaca juga akan dilakukan untuk membantu mendatangkan hujan nanti.
0: Terima kasih, geser ke Erika.
2: Saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Hani. Vingi tadi melintas di jalan raya ini ya, Bandar Kedung Mulyo Jombang dari arah Surabaya akan menuju ke wilayah Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas untuk malam hari ini kabarnya juga cukup ramai, namun masih cukup lancar saja. Tidak ada hambatan ya, mungkin hambatannya ketika melintas di perlintasan rel kereta api. Kemudian keretanya pas melintas, nah itu biasanya kan antrenya panjang. Tapi kalau pas gak ada kereta api lewat ya lancar saja, alhamdulillah. Jadi tidak ada hambatan sepanjang perjalanan di jalur arteri Surabaya arah ke Nganjuk. Cuaca juga bersahabat ya. Kemudian ini tadi disampaikan oleh Bapak Firdaus melintas di sekitar alun-alun Brebeg. Kondisi arus lalu lintas untuk di sana juga cukup ramai, masih banyak ini masyarakat yang beraktivitas di sekitar lokasi. Banyak kendaraan roda 2 ini terutamanya ya yang berlalu lalang di sekitar alun-alun Brebeg. Cuaca juga bersahabat, anginnya tidak terlalu kencang. Dari Ibu Sekar ini tadi melintas di sekitar Pasar Warujayanganjuk atau tepatnya ini yang di video Simpang 4 Warujayang ya. Kondisi di sana juga tidak ada hambatan dan cuacanya bersahabat. Ini hingga saat ini banyak kendaraan roda 2 pengendaranya tidak memakai helm. Tetap hati-hati saja karena banyak kendaraan besar ya yang melintas di jalur tersebut Danti.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi, sebelumnya Angga Sandi, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Bagaimana untuk RT RW Sedulur Cakra? Ini kira-kira nanggap apa Agustusan? Dan sudah dihiasi lampu pernak-perni, ornamen kemerdekaan lainnya atau belum ini? Anda bisa berbagi ya. Mari kita meriahkan Agustusan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.

Pasukan Upacara Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sudah mulai menjalani latihan bersama di Istana Merdeka Jakarta hari ini 11 Agustus 2026 ya. Latihan ini diikuti pasukan upacara termasuk calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka setelah sebelumnya masing-masing kelompok berlatih secara terpisah. Menteri Sekretaris Negara Bapak Prasetyo Hadi bersama Wakil Menteri Sekretaris Negara Bapak Juri Ardiantoro meninjau langsung latihan itu. Bapak Prasetyo mengatakan latihan bersama ini masih dalam tahap penyesuaian awal, sehingga koreksi yang dilakukan belum banyak. Mulai Rabu, pasukan akan memasuki tahapan geladi kotor untuk memperbaiki dan menyempurnakan rangkaian upacara. Sebelumnya, latihan gabungan juga telah digelar di lapangan PPSDM Kemendikdasmen Depok dan diikuti sekitar 1.300 peserta yang terdiri dari calon paskibraka nasional, paspampres, prajurit TNI, anggota Polri, serta tim pendukung lainnya. Sementara itu, pengukuhan paskibraka untuk upacara hari ulang tahun ke-81 RI dijadwalkan pada 15 Agustus di Istana Kepresidenan Jakarta. Sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang sudah berbagi informasi. Masih ada waktu 1 jam ke depan. Kami tunggu informasinya, saya geser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat malam, hati-hati di jalan, salam sehat, salam bahagia.

0: Tidaklah termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipinya dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah, serta berseru dengan seruan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam Seru Jakra, lepas dari jam 8 malam ya. Anda bisa terus kabarkan dengan kami bagaimana situasi yang ada di sekitar Anda. Kami masih menemani Anda 1 jam ke depan ya, berarti sampai jam 9 malam saja, bersama dengan saya Erika, dibantu gatekeeper Danti serta Angga Sandi. 0852 9001 061. Sedulur Jagra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852 9001 061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Pacul Bojonegoro, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Pacul Bojonegoro. Lokasinya ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tepat di sebelah utara SDN 1 Pacul Bojonegoro Timur Jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Nganjuk akan digelar meriah dengan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah menyiapkan sejumlah agenda untuk menyemarakkan momentum kemerdekaan, sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dan nasionalisme warga. Sejumlah kegiatan yang disiapkan diantaranya pawai budaya yang akan menampilkan keberagaman seni dan budaya masyarakat Nganjuk, serta berbagai kegiatan olahraga dan hiburan. Rangkaian kegiatan itu diharapkan dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi sekaligus menikmati kemeriahan peringatan hari ulang tahun ke-81 RI. Selain pawai budaya, salah satu agenda yang menarik perhatian yakni Adiaksa Nekran. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan kemerdekaan di Nganjuk dengan konsep olahraga malam yang melibatkan masyarakat. Pemerintah daerah mengajak seluruh warga untuk ikut menyemarakan berbagai kegiatan HUT ke-81 RI dengan tetap menjaga ketertiban dan keamanan selama pelaksanaan acara.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Selamat malam, kembali lagi dalam program Jaring Radio bersama saya Alvan Amar. Akses wisata Gunung Bromo melalui jalur Lesendo Puro Kabupaten Lumajang ditutup sementara akibat kebakaran hutan dan lahan atau kasutlah di kawasan kaldera Gunung Bromo, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Selengkapnya akan disampaikan Laila, Krishna FM Lumajang.
4: Penutupan dilakukan sejak Sabtu 8 Agustus 2026 pukul 22.00 WIB hingga waktu yang belum ditentukan sebagai upaya mendukung proses pemadaman dan menjaga keselamatan wisatawan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan dan menyiapkan langkah antisipasi jika api merambat ke wilayah Lumajang. Menurutnya, hingga 5 Agustus 2026, kondisi kebakaran masih terkendali dan BPBD terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengantisipasi perkembangan situasi. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
3: Kebakaran gudang penyimpanan limbah non B3 di Desa Saltri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, hingga Senin 8 Agustus 2026 masih belum berhasil dipadamkan. Selengkapnya akan disampaikan Reva, Kasiku FM Brebes.
5: Kebakaran yang terjadi sejak Sabtu 8 Agustus tersebut masih menyisakan sejumlah titik api. Petugas pemadam kebakaran terus melakukan penyemprotan, sementara dua alat berat dikerahkan untuk membuka akses menuju titik api. Material yang terbakar berupa limbah karet, bahan outsole sepatu, dan plastik. Koordinator Damkar Satpol PP Brebes, Sugiarto, mengatakan kebakaran memasuki hari ketiga dan masih berlangsung di sejumlah lokasi yang sulit dipadamkan. Menurutnya, api berada di area penyimpanan limbah karet dan hingga pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, Senin 10 Agustus, kobaran api masih tersisa sekitar 30%. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasiku FM Brebes.
3: Sidang kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pati nonaktif Sudewo mengungkap dugaan jual-beli jabatan dalam pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selengkapnya disampaikan Yuni Cahya, Krishna FM Pati.
6: Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin 10 Agustus 2026, terungkap tarif untuk posisi sekretaris desa atau sekdes disebut mencapai Rp225 juta rupiah. Sedangkan jabatan kasi dan kaur dipatok Rp165 juta rupiah. Uang tersebut disebut diminta kepada calon perangkat desa dalam proses pengisian jabatan. PLT Sekretaris Desa Sidoluhur Sumindar mengatakan informasi mengenai tarif tersebut disampaikan Sumarjiono yang disebut sebagai bagian dari tim Bupati Sudewo dalam rapat tingkat kecamatan pada 14 Januari 2026. Yuni Cahya Gita melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
3: Polresta Malang Kota menyiapkan 250 personel untuk mengamankan HUT ke-39 Arema FC di Stadion Gajah Yana pada Selasa 11 Agustus 2026. Selengkapnya, silakan Rizka, Krishna FM Malang.
7: Pengamanan melibatkan Polri, TNI, Satpol PP, Dishub, relawan dan Aremania untuk memastikan kegiatan tersebut berlangsung aman dan tertib. Pengamanan juga diperkuat di sejumlah perbatasan Kota Malang seperti Karanglo, Mangliawan, Gedung Gandang, Gadang, Kebon Agung, akses tol hingga Jalan Raya Tlogomas guna mengantisipasi gangguan Kamtipmas dan pergerakan massa. Aremania dan Aremanita dihimbau tidak melakukan konvoi, membawa senjata tajam atau bendera dengan tongkat besar, mengonsumsi minuman keras maupun merusak fasilitas umum, serta diminta tidak mudah terprovokasi. Rizka Aprilina, Krishna FM, Malang.
3: Demikian program Jaring Radio, saya Alvan Amar, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk saat ini Seru Cakra, Anda mendengarkan siaran kami di perjalanan malam ini atau mungkin di rumah saja, bisa Anda sampaikan kepada kami kondisi di sekitar Anda seperti apa. Saya cek informasi dulu ke Angga, silakan.
1: Baik, ini ada informasi terkait terjadi kecelakaan di kawasan Merican. Nah, di Merican, Mojoroto, Kediri, Erika. Ini tadi dapat kabar dari Bapak Sujat Miko.
0: Baru saja.
1: Ini kami sudah tersambung dengan Bapak Sujat Miko. Silakan, Bapak Sujat Miko.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya ke penelpon ya, sudah ada Pak Sujat Miko. Selamat malam Bapak, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Erika.
0: Angge, bagaimana Pak kabarnya? Sehat ge?
4: Ya,
0: alhamdulillah.
4: Sudah nyampe mana ini? Geringging, Mbak. Sudah pasang geringging.
0: Sudah sampai wilayah Geringging. Ini tadi jenengan dari arah mana, Pak?
4: Dari kampus, dari IKA Bekriata, pulang.
0: Dari IKA, baru pulang ya Pak ya? Baru pulang ke Nganjuk.
4: Ya, karena masuknya siang ya.
0: Masuknya siang. Iya, jadinya ini ya, baru perjalanan pulang ini ya Pak. Ya. Menjumpai insiden Pak ini tadi?
4: Iya Mbak, cuma saya nggak sempat moto ya, karena PJU-nya gelap juga, ya kan. Jadi setelah Merican itu saya kan arahnya dari Kediri ke arah Nganjuk ya. Lampu merah Merican itu kalau ke kiri ke arah Nganjuk ya. Perempatan itu. Nah ambil kiri, kok tiba-tiba kendaraan semuanya jalannya langsung habis kenceng, kok tiba-tiba langsung berhenti ya, kaget saya. Dan kecelakaan kayak sepertinya kalau tidak salah loh Pak ya, seperti itu tadi yang berhenti itu yang di ini orang-orang itu adalah mobil R3 Budi. Kenapa tidak saya belum tahu ya, tapi ada mobil R3 Budi. Terus mayatnya itu ya sudah mayat ya, sudah ditutupi gitu di tengah, dan ada warga yang tadi belum ada polisi, tapi ada warga yang buka tutup yang dari arah ini apa buka tutup gitu tadi, tapi sudah lalu lintasnya tadi aman,
0: gantian aja.
4: Ada kali satu korban.
0: Ada satu korban nih tadi diduga meninggal dunia nggih Pak.
4: Apakah itu jalan, apakah itu
0: pengendara, itu belum tahu ya.
4: Tahu soalnya di situ kan ada gang Mbak ya, yang arah ke kiri. SD itu, belum SD itu, ada gang. Nah, kasusnya kayaknya di situ tadi kecelakaannya.
0: Kemungkinan di situ, nggih Pak, nggih.
4: Nah, jadi apakah itu orang nyebrang, tabrak ataukah sepeda motor? Karena saya nggak tahu. Cuma ada mayat di jalan sudah ditutupi itu Mbak. Jadi.
0: Iya. Jadi tadi ada satu korban, ini sudah ditutupi nggih Pak, di tengah jalan buatan atau sudah di pinggir jalan gitu?
4: Masih di tengah jalan yang arah ke Nganjuk ya, situ. Tidak di tengah, tapi di jalanan ini Mbak ya, yang arah ke Nganjuk ya. Jadi mereka ini sehingga jalan yang dari Kediri ke Nganjuk ini juga tadi gantian, buka tutup aja.
0: Harus gantian. Sudah ada polisi apa ini tadi di lokasi?
4: Kalau saat tadi belum ada.
0: Belum ada. Saat dengar melintas belum ada. Oke, baik. Terima kasih Bapak Sujat Mika untuk informasinya, nggih.
4: Nggih, matur nuwun.
0: Sami-sami, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seru Cakra, ini tadi baru saja kami terima informasi ya, dikabarkan oleh Bapak Sujatmiko, ada insiden lalu lintas di jalur Rican arah Nganjuk, ada mobil Suzuki R3 ini tadi berada di lokasi. Kemudian terlihat ada satu korban ini meninggal dunia karena sudah ditutup ya oleh warga yang ada di lokasi ya. Ini tadi, kemudian belum diketahui pasti dengan kendaraan sepeda motor atau mungkin dari korban ini pejalan kaki. Untuk Anda yang mungkin melintas di jalur Merican arah Nganjuk maupun juga sebaliknya, bisa Anda sampaikan kembali kepada kami ya bagaimana untuk kondisi di sekitar lokasi. Tadi ketika Pak Sujatmiko melintas itu belum ada petugas kepolisian. Saat ini mungkin sudah ada petugas yang berada di lokasi, juga bisa diupdate ya Seru Cakra, sambil kami juga terus komunikasi dengan rekan-rekan yang ada di polsek setempat gitu ya. 0852 9001061.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Anda melintas di jalur Perican juga, seru cakram malam hari ini. Menemui adanya insiden lalu lintas yang disampaikan oleh Pak Sujatmiko tadi juga atau tidak, kira-kira baru saja ini tadi Pak Sujatmiko melintas di sana sekitar jam 8 malaman ya, seru cakram. Di menit ke-9 ya tadi Pak Sujatmiko telepon menjumpai ada insiden tersebut. Belum ada petugas di lokasi saat Pak Sujatmiko melintas. Jadi kalau memang sekarang update-nya sudah ada yang ada di lokasi petugas kepolisian ya, bisa Anda sampaikan kepada kami di 0852 9001061.

0: Badas Kabupaten Kediri ya Rika.
1: Okay.
0: Ini banyak sekali ini son-son yang hadir di acara ini.
1: Banyak ya, belum selesai sampai sekarang ya.
0: Belum selesai, ini dari Mas Kopeng ini mengirimkan video para, ada para cewek-cewek yang mengenakan kostum budaya ini ya Rika.
1: Oh
0: ini.
1: Iya, ada ini ya peraganya juga.
0: Nah,
1: ya.
0: Nah iya, ini juga beliau mengirimkan denah yaitu Karnaval Desa Krecek. Ini rutenya itu startnya di kawasan SD Negeri 3 Krecek menuju ke Pertigaan Mulyorejo, lalu belok ke arah barat melintasi kawasan Balai Desa Krecek hingga Manpat Kediri. Lalu berlanjut menuju Pertigaan Sumberagung dan finishnya juga di kawasan Pertigaan Sumberagung tersebut, Erika.
1: Oke.
0: Iya, jadi untuk pengendara yang akan melintas kawasan tersebut mohon untuk patuhi arahan dari petugas di lapangan ya Rika ya.
1: Betul, agar ini ya perjalanannya lancar ya.
0: Iya, agar apa tidak terjebak di kemacetan di area tersebut ya Rika. Lalu ada informasi perjalanan ini dari Mas Arman mengabarkan kondisi arus lalu lintas di kawasan Kertosono, tepatnya di perempatan Lampu Merah Kertosono. Arus lalu lintas ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 dan roda 4. Lalu ada Bu Jamilah melakukan perjalanan dari Pare menuju ke Nganjukota, sedang melintas di kawasan Cengkok Ngeronggot. Arus lalu lintas terpantau lancar. Lalu ada Pak Lukman menginformasikan situasi arus lalu lintas di kawasan Warujayeng ramai lancar dan tidak ada kepadatan, Erika.
1: Baik, terima kasih Angga Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Nariah CA untuk stamina yang tak pernah padam, Nariah Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Nariah DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Seru Jakra, untuk hari ini ya, kami juga terima informasi dari wilayah Tulungagung, ada insiden lalu lintas terjadi di Jalan Raya Desa Ngantru, Kabupaten Tulungagung. Kecelakaan terjadi pada hari Senin 10 Agustus 2026 sekitar jam 7 malam, melibatkan kendaraan truk Mitsubishi dengan sepeda motor Honda CB, mengakibatkan dua orang yang berada di sepeda motor meninggal dunia di lokasi kejadian, yakni pengendara sepeda motor Radi Awinda dan penumpangnya Orin Julita. Berdasarkan keterangan saksi dan hasil olah tempat kejadian perkara, kecelakaan itu bermula saat kendaraan truk melaju dari arah utara menuju ke arah selatan, sementara sepeda motor melaju dari arah berlawanan, yakni selatan menuju ke utara. Saat tiba di lokasi kejadian, kendaraan truk tersebut diduga melaju terlalu ke kanan ketika akan mendahului kendaraan yang ada di depannya. Pengemudi truk juga diduga kurang memperhatikan arus lalu lintas sehingga akhirnya ini bertabrakan dengan sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan. Petugas dari unit Gakum Satlantas Polres Tulungagung juga setelah mendapatkan lokasi langsung mendatangi lokasi, melakukan olah TKP dan mengevakuasi korban. Diimbau kepada masyarakat ya, agar selalu hati-hati saat berkendara, terlebih ketika hendak mendahului kendaraan lain, harap diperhatikan situasi dan kondisi yang ada di sekitar Anda. Ke gatekeeper Danti.
1: Ibu Emi ini melintas di alun-alun Nganjuk Erika, sudah selesai ya pawai budayanya. Dan ini kalau diamati ada beberapa memang ya sampah plastik, tapi tidak parah. Tidak terlalu banyak ya. Masih ada beberapa saja yang berserakan di jalur yang dilalui oleh peserta. Sementara malam hari ini lalu lintasnya juga dikabarkan ramai kendaraan pribadi, anginnya juga lumayan kencang. Ini akhirnya bendera-bendera umbul-umbul ikut berkibar di sepanjang jalur, lokasinya di sisi selatan alun-alun Nganjuk. Cuaca juga tidak hujan malam hari ini. Ada Bapak Imam sudah sampai Mengkreng dari arah Madiun. Tujuan akhir masih Surabaya, pilih jalur arteri saja. Lalu lintas dikabarkan ramai, semakin malam semakin banyak kendaraan-kendaraan besar, khususnya yang dari arah Surabaya. Ada Bapak Marjuki sudah sampai di Kota Kediri. Ini lokasinya ada di Simpang Muning, Kota Kediri. Cuacanya juga tidak hujan, lalu lintas ramai, Erika.
0: Baik, lanjut ke Angga.
2: Informasi dari Mas Dava, perjalanan dari Nganjuk menuju ke Kediri saat ini sudah berada di wilayah Tarokan. Arus lalu lintas ramai lancar, dominasi oleh kendaraan roda 2 dan truk-truk besar. Lalu ada Mbak Siva menginformasikan kondisi arus lalu lintas di sekitar perempatan Loceret. Arus lalu lintas ramai lancar di keempat arah dan kendaraan juga tidak cukup banyak pada malam hari ini. Lalu ada Pak Fatur dari Nganjuk menuju ke Kertosono, sedang melintas di kawasan Baron. Arus lalu lintas ramai lancar dari arah barat dan dari arah timur juga cukup ramai. Cuaca juga malam hari ini sudah mulai dingin. Lalu ada Mas Arman mengabarkan kondisi arus lalu lintas di kawasan Banaran Kertosono. Arus lalu lintas ramai lancar dan juga cuaca pada malam hari ini mulai dingin, Erika.
0: Baik, terima kasih Angga. Sebelumnya ada Danti Danila, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Ayo Dolan Radio Cakra Krishna.
5: Waduk Kedung Sengon, Nganjuk. Anda yang ingin bersantai sambil menikmati pemandangan yang menawan. Wah, banyak keindahan alam yang ada di Nganjuk. Salah satunya di Kecamatan Gondang ada Waduk Kedung Sengon. Waduk Kedung Sengon ini terletak di utara Dusun Kewedengan, Desa Bolo Gebang, Kecamatan Gondang. Waduk ini cukup unik ya. Kita dapat melihat keindahan pegunungan yang terdapat di sekelilingnya. Juga terdapat bendungan yang cukup bagus untuk area spot foto. Waduk Kedung Sengon berfungsi sebagai alat penampungan air dan mencegah banjir. Selain itu, warga juga menjadikannya sebagai sumber pengairan, lahan, maupun sawah. Waduk Kedung Sengon ini dulunya dibangun pada saat kolonial Belanda yang berkuasa di Indonesia, khususnya di daerah Nganjuk. Nama yang bagus bukan, Kedung Sengon. Memudahkan orang awam untuk mengingat nama itu, setiap musim hujan penduduk di Dusun Kewedengan biasanya akan patungan untuk membeli bibit ikan air tawar hingga ikan-ikan itu tumbuh besar dan siap dipanen. Biasanya warga membuka pemancingan ikan. Setelah pemancingan ikan selesai, sisa ikannya yang ada akan dipanen dan dibagikan kepada penduduk setempat. Dan saat musim kemarau tiba, waduk akan kering. Lah, biasanya penduduk sekitar menggunakannya sebagai ladang jagung untuk menambah penghasilan. Waduk Kedung Sengon berada di Bolo Gebang, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk. Sekitar 25 km dari pusat kota Nganjuk. Untuk jalan menuju ke Waduk Kedung Sengon sangatlah mudah. Kita tinggal menuju Desa Bolo Gebang, Gondang, Nganjuk. Sesampainya di Simpang 3 Bolo Gebang, pilih jalan yang menuju Dusun Kewedengan. Waduk Kedung Sengon memiliki spot foto yang sangat bagus, khususnya di pagi hari dan sore hari. Waduk Kedung Sengon bisa menjadi pilihan kunjungan untuk refreshing, hanya sekedar mencari angin atau berfoto selfie.

0: Ya, seru Jakra, untuk malam hari ini Anda melintas di mana, kemudian kondisinya seperti apa, jangan lupa untuk terus Anda kabarkan ya di 0852 9000 1061. Ke Gatekeeper Danti.
1: Ibu Siti, sudah sampai di seputaran daerah Papar Kediri. Arus lalu lintasnya dikabarkan tetap ramai malam hari ini, cuaca juga tidak hujan. Ada Bapak Imron, Sawahan Nganjuk agak dingin malam hari ini. Sudah mulai dingin suhunya, anginnya juga semeribit, kata beliau. Tetap aman, cuaca tidak hujan. Ada Bapak Basuki menambahkan, melintas di seputaran Jalan Ayani, Nganjuk Kota, ramai sekali di sana, kemudian cuacanya juga tidak hujan. Ada Bapak Hasan, ini melintas di wilayah Jombang, harus waspada, hati-hati, banyak sekali kendaraan besar dan juga bis angkutan umum yang melintas di lokasi, Rika.
0: Baik, lanjut ke Angga.
2: Mbak Kaisya, perjalanan dari Bugu Pelemahan Kabupaten Kediri menuju ke Kertosono Kabupaten Nganjuk dan sudah melintas di kawasan Papar. Arus lalu lintas lancar, juga cuaca masih cukup dingin pada malam hari ini. Lalu ada Mas Dika menginformasikan situasi arus lalu lintas di kawasan Malangsari Tanjung Anom lancar. Lalu ada Mbak Anggi, perjalanan dari Nganjuk menuju ke Jombang sudah melintas di kawasan Bandar Kedung Mulyo, arus lalu lintas ramai lancar, dominasi oleh kendaraan besar. Lalu ada Bu Khomaria mengabarkan kondisi arus lalu lintas di wilayah Gondang Legi Prambon, arus lalu lintas ramai lancar. Dan ada Pak Danang, perjalanan dari Nganjuk menuju ke Kediri sudah sampai di kawasan Banyakan, arus lalu lintas terpantau ramai lancar, Erika.
0: Baik, terima kasih Angga. Sebelumnya ada Danti Danila, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru Jakra, ini tadi kami sempat terima informasi ada insiden lalu lintas ya di wilayah Merican, jalur arah ke Nganjuk, ada sebuah mobil ini terlihat terhenti di pinggir jalan, kemudian ada satu korban dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Namun untuk kronologi serta identitas korban ini belum kami ketahui ya, karena dari petugas kepolisian juga belum menyampaikan data lengkap terkait dengan peristiwa tersebut. Apabila Anda malam hari ini melintas di sana ya, bisa ditambahkan informasinya dengan kami di 0852 9000 1061.
5: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Seru Jakra, informasi yang kami sampaikan di malam hari ini ya. Sedari pagi tadi juga sudah kami unggah melalui akun Facebook Jakra Krisna. Bisa disimak kembali ya Seru Jakra, informasi-informasi yang sudah kami sampaikan. Termasuk juga mungkin Anda sempat tertinggal tadi karena radionya sempat mati, kemudian atau mungkin sempat ditinggal beraktivitas sehingga tidak menyimak ya dari awal sampai akhir. Jadi bisa Anda cek ulang akun Facebook Jakra Krisna. Untuk malam hari ini sudah hampir masuk di jam 9, sehingga saya Rika serta teman-teman yang bertugas di Gatekeeper, Danti Daniela, Angga Sandi, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya dan sampai jumpa di edisi berikutnya. Selamat malam, sehat selalu.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Goa Putri Ayu Nganjo. Satu lagi tempat wisata alam yang indah di Kabupaten Nganjo, namanya Goa Putri Ayu. Berlokasi di Dusun Balo, Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso Nganjo, Goa Putri Ayu berjarak sekitar 15 km dari pusat kota Nganjo. Tepatnya di kawasan hutan jati milik Perhutani. Di tepi jalan, pengelola sengaja memasang spanduk besar sebagai tanda gerbang masuk objek wisata. Sebagai kawasan hutan yang berada di Resort Pemangku Hutan atau RPH Balo, akses jalan memang masih terjal, berjarak sekitar 1 km dari tepi jalan raya Nganjuk Bojonegoro. Kita harus ekstra hati-hati sebab selain terjal, jalan juga berbatu. Meski begitu, pemandangan hutan jati membuat suasana perjalanan menuju Goa Putri Ayu tetap menyenangkan. Sebelum masuk ke goa, Perhutani telah menyiapkan loket karcis. Tiket masuknya terjangkau. Untuk menuju ke mulut goa, pengunjung harus menaiki sejumlah anak tangga. Sepanjang jalan di sekitar tebing, kita dapat menikmati beberapa keindahan mulut goa. Namun, karena lubangnya sempit, tidak bisa dimasuki sampai ke dalam. Total ada 6 mulut goa yang ditemukan, mulai dari goa pertapaan sampai peristirahatan. Di area Goa Putri Ayu juga terdapat grojokan yang terdiri atas 7 tingkat. Sumbernya berasal dari mata air Ubalan. Jadi semuanya alami. Sementara lokasi grojokan Putri Ayu tidak jauh dari goa. Letaknya berada di tepian goa menuju jalan keluar. Menurut cerita, Goa Putri Ayu memiliki kisah sejarah masa lalu. Dulu, di goa ini menjadi tempat pertapaan para Senopati Prabu Angling Dharma dari Kerajaan Molopati Bojonegoro. Para panglima perang tersebut sengaja bersemedi di goa-goa untuk menambah kesaktian. Oleh karena itu, pengelola sengaja memberikan nama-nama di setiap mulut goa. Jika goa untuk pertapaan, maka dinamakan pertapaan. Tetapi ada pula yang digunakan untuk peristirahatan. Udaranya sejuk dan alami. Pada masa penjajahan, fungsi Goa Putri Ayu berubah sebab para gerilyawan yang berjuang melawan penjajah Belanda memanfaatkannya sebagai tempat persembunyian. Hal ini dilakukan untuk menghindari kejaran para kompeni. Karena itu, sebelum mulut goa terbuka seperti sekarang, awalnya tertutup rapat oleh batu. Sebelum dikenal dengan nama Goa Putri Ayu, masyarakat menyebutnya Goa Baung karena masyarakat sering mendengar suara anjing. Sarana dan prasarana di tempat wisata Tata Goa Putri Ayu ini juga terus diperbaiki. Saat ini, banyak masyarakat yang sering berkunjung ke Goa Putri Ayu, rata-rata warga sekitar Desa Sambikerep dan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Mereka penasaran ingin melihat goa yang terletak

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Mas, saya Ibu Katemi dari Ngantru, desa Sekaran, Pasiman, Bojonegoro. Sebelumnya terus saya ini sakit tulang kejepit Herbal Naria jenis CA sama Gester. Habis satu udah mulai ada perubahan. Herbal Naria obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cakrawala Budaya.
1: Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogya, 2. Dialek Pekalongan, 3. Dialek Wonosobo, 4. Dialek Banyumas, dan 5. Dialek Tegal. Persentase perbedaan kelima dialek tersebut sekitar 60%. Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rogojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Cui Mie Malang. Apa itu Cui Mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan Cui Mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai salah satu olahan asli dari Kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya Cui Mie Malang? Seperti namanya, Cui Mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, Cui Mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita jumpai di warung, depot, atau rumah makan. Meski begitu, tetap ada beberapa perbedaan antara olahan mie ayam dan Cui Mie Malang. Malang biasanya disajikan dengan taburan ayam yang dicincang halus dan dilengkapi oleh daun selada serta sawi. Rasa bumbu mie dan kuahnya cenderung gurih dan disajikan tanpa kecap manis. Rasa gurihnya berasal dari kaldu rebusan ayam, cincangan bawang putih, seledri, dan daun bawang. Sudah terbayang betapa lezatnya sajian yang satu ini. Jadi, pembeda paling mendasar antara cui mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa cui mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu cui mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa

mie ayam biasanya disajikan menggunakan potongan ayam dadu berwarna coklat pekat lantaran dimasak menggunakan kecap manis. Mie ayam juga biasanya hanya dilengkapi oleh sawi rebus dan kerupuk pangsit tanpa isi. Di beberapa tempat, mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui mie Malang bisa kita jumpai hampir di seluruh kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di kota Malang? Ayo kulineran ke Malang. Menikmati cui mie Malang.

saat batin butuh ketenangan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak, menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita, dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Kamiani dan alamat saya di Dusun Sumbersari RT2 RW7 Desa Tempe Elor Kecamatan Tempe Lumajang. Saya menderita sakit lambung, asam urat, kolesterol, dan ambeien. Yang saya rasakan waktu sakit perut itu terasa kembung dan sering mual-mual. Saya mengkonsumsi Naria, CA, dan Gester. Saya mulai merasakan enak, ada perubahan setelah habis paket ketiga. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Ferdo dan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hatini. Alamat saya Gedangan, Pecekelan, RT3, RW6, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit kolesterol darah tinggi. Yang saya rasakan kepala pusing, terus kepala yang belakang ini pegel rasanya, terus badan-badan pada pegel semutan. Saya mengonsumsi naria jenis CA sama Gester. Kalau pagi sebelum makan, saya ambil air hangat seperempat gelas, saya tetesin 3 tetes, sekali minum sehari 3 kali. Saat minum naria, alhamdulillah enggak ada reaksi apa-apa. Belum habis 1 paket, alhamdulillah sekarang sudah stabil, langsung enak badan. Saya udah enggak punya kolesterol lagi. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk kuli, dan bisa ditambah sesuai selera seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulung Agung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat. Jangan lupa

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Pringjowo Nganjuk. Objek wisata air terjun Sedudo atau Roro Kuning mungkin sudah tak asing lagi. Panorama air terjun yang begitu elok ini terletak di lereng Gunung Wilis, di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Namun, terdapat objek wisata lain yang tidak kalah eloknya dengan air terjun Sedudo, juga terletak di kaki Gunung Wilis, yaitu air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo terletak di Dusun Salam Judek, Desa Blongko, sekitar 10 km dari kantor Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Untuk menuju lokasi air terjun Pringjowo, selain jalan yang sudah beraspal, ada juga jalan yang cocok untuk para pecinta motor trail. Trek dengan tanah khas gunung yang agak gembur ini terletak di kawasan Banyu Towo. Banyu Towo sendiri diambil dari sebuah sumber air abadi di tempat tersebut yang merupakan sumber air kecil yang tidak pernah kering meskipun kemarau panjang melanda. Berdasarkan cerita warga, dahulu pernah ada desa tetangga mengalami kekeringan yang melanda hingga akhirnya warga dari desa tersebut meminta izin untuk meminta air dari Banyu Towo selama seminggu untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum sampai di lokasi air terjun Pringjowo, ada sebuah lokasi yang bernama Gumitir. Gumitir merupakan pos 1 atau peristirahatan pertama sekaligus tempat kita memarkir kendaraan. Bagi pengendara roda 2 masih bisa sampai di Gumitir, sedangkan untuk roda 4 cuma bisa sampai di Banyu Towo. Setelah Gumitir, kita bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi air terjun Pringjowo dengan berjalan kaki. Dari sini, kita harus berjalan kaki merambah hutan yang masih rimbun. Sesekali masih terlihat binatang hutan seperti kera, kijang, serta ayam hutan di sepanjang perjalanan. Diiringi suara gareng pong atau sejenis serangga yang memiliki suara khas, kita akan dimanjakan dengan indahnya panorama hutan yang masih alami ini. Setelah berjalan di atas aliran sungai kurang lebih 500 meter, barulah kita bisa menemukan air terjun Pringjowo. Hawa dingin langsung terasa menusuk tulang ketika kita sampai pada radius 50 meter sebelum mencapai grojokan air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo yang terletak di kawasan hutan Pringjowo, Gunung Wilis ini memiliki dua buah air terjun. Air terjun Pringjowo Ngisor atau Ngandap dan air terjun Pringjowo Ndhuwur atau Inggil. Untuk air terjun Pringjowo Ngandap memiliki tinggi sekitar 18 meter, sedangkan air terjun Pringjowo Inggil berbentuk zigzag atau berkelok dengan tinggi sekitar 30 meter. Karena harus melewati hutan bambu untuk bisa menjangkau air terjun ini, maka diberi nama Air Terjun Pringjowo. Hutan sekaligus air terjun ini pertama kali diberi nama Pringjowo oleh seorang penyebar ajaran agama Islam di Nganjuk yang bernama Syekh Abdul Hamid. Beliau merupakan murid dari Sunan Kalijogo.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kusmiati, alamat lingkungan Kudi, RT 2 RW 5, Gunung Gedangan, Magersari. Saya menderita sakit emah dan asam lambung. Saya konsumsi Naria jenis CA sama Gester. Saya habis setengah, alhamdulillah sudah berkurang lah, alhamdulillah. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Cakrawala Budaya.
1: Dolala. Dolala adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolala adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu. Seiring waktu, muncullah generasi-generasi penari putri dengan disertai modifikasi-modifikasi seragam. Sekarang, keberadaan penari putra sangat jarang.

0: berkembang pesat, bahkan sudah menjadi brand image Kabupaten Purworejo. Bahkan, Dolalak semakin populer di kalangan generasi muda.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pak.
1: Itu selawan bu, peh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iya lah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bulitik Supriyadi, alamatnya Kagungan Kaligetas, Kepil, Wonosobo. Sakit saya, kepala pusing, lalu seluruh badan itu semua merasa sakit gemeter, lalu kaki semutan. Saya mengkonsumsi Nariah, CA, Gester.
2: Mulai merasakan ada perubahan setelah habis paket keberapa, Bu?
1: Setelah habis 5 botol. Herbal Nariah, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Parijoto Kediri. Air Terjun Parijoto secara administratif terletak di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Saat sampai di Jalan Raya Mojo Kediri, cari keberadaan Pondok Pesantren Al-Falah. Dari Ponpes belok ke barat menyusuri jalan beraspal sejauh 12 km hingga sampai di Dusun Tumpak, Doro, Desa Pamongan, Mojo Kediri. Setelah itu, titipkan kendaraan di rumah warga. Kemudian, lanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Perjalanan awal terasa mudah karena jalur yang dilalui adalah jalur warga mencari rumput. Kita masih bisa sering menjumpai penduduk yang berlalu lalang, sehingga kita masih bisa bertanya-tanya. Setelah itu, mulai masuk hutan melalui jalan setapak agar bisa sampai di lokasi air terjun Parijoto. Di dalam hutan ada banyak percabangan jalan, tapi yang meyakinkan hanya satu, yaitu jalan setapak yang sedikit lebar. Sepanjang perjalanan kita akan disuguhi pemandangan asri hutan lindung khas Gunung Wilis. Flora dan fauna yang masih alami membuat pikiran menjadi tenang dan fresh. Untuk menempuh perjalanan ini membutuhkan kondisi fisik yang prima, sebab medan yang dilalui menuju air terjun Parijoto ini akan menguras tenaga, memacu adrenalin, dan menuntut konsentrasi. Sepanjang jalan setapak sejauh 3 km ini berupa jalan tanah terjal mengarah naik dan menuruni bukit. Di bagian kilometer akhir perjalanan akan diuji nyali naik dan turun bukit di tengah hutan lebat Gunung Wilis dengan kemiringan tanah di atas 60 derajat. Bahkan finishnya kita ditantang menuruni tebing batu setinggi 6 meter menggunakan tali tambang sebelum tiba di air terjun Parijoto. Namun, semua rasa lelah terbayar akan pemandangan indah air terjun Parijoto ini. Dingin dan sejuknya air langsung menyambut kaki ketika menapak. Begitu lega rasanya dan seakan seluruh beban terasa hilang saat berdiri di bawah derasnya air terjun Parijoto. Air terjun Parijoto memiliki ketinggian sekitar 40 meter. Air terjun Parijoto memiliki 3 tingkatan air terjun yang sangat indah. Batu-batu besar dan pohon raksasa berusia ratusan tahun menambah keindahan. Kalau musim hujan, debitnya cukup besar sehingga menciptakan hembusan angin dan air yang kuat. Air terjun tidak berasal dari sungai utama, melainkan berada di pinggir sungai. Sungainya melintang dari barat ke timur, air terjunnya berada di utara sungai. Nama Parijoto berasal dari sebuah legenda masyarakat. Pada zaman dahulu ada seorang wanita penjual jamu gendong yang tinggal di sekitar desa Pamongan. Suatu ketika, wanita penjual jamu tersebut berjualan jamu dengan berjalan kaki melewati kawasan air terjun dalam berjualan. Penjual jamu gendong tersebut membawa jamunya dan juga membawa bibit padi yang siap untuk ditanam. Namun, sewaktu melintas di kawasan air terjun, wanita tersebut terpeleset dan jatuh. Jamu yang digendongnya jatuh di sebelah utara air terjun, sedangkan bibit padinya jatuh di sebelah selatan air terjun. Sejak saat itu, air terjun yang berada di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kediri ini diberi nama Air Terjun Parijoto dari kata pari yang berarti padi dan

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: perjuangan bangsa.
1: Pangeran Diponegoro merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III dan R.A. Mangkarawati. Nama Islamnya adalah Abdul Hamid. Pangeran Diponegoro lahir dengan nama asli Raden Mas Ontowiryo pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Setelah ayahnya naik tahta, Bendara Raden Mas Ontowiryo diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendara Pangeran Harya Dipanegara. Sejarah mencatat Perang Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yaitu 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa, serta kerugian materi. Dalam kehidupan sehari-harinya, Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang menyukai sirih dan rokok sigaret Jawa yang dilinting khusus dengan tangan, mengoleksi emas, dan berkebun.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Minarsi, alamat Kalang RT 3 RW 4 Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Saya pernah menderita sakit asam lambung dan sakit pinggang. Saya konsumsi Naria CA sama Gester. Setelah paket kedua, badan saya terasa enak. Herbal Naria, obat pilihanku.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyani, alamat Ngembul, Desa Punggul RT 24 RW 7 Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Saya menderita sakit diabetes. Saya konsumsi Naria DM sama Gester. Sudah merasakan paket kedua Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bolu klemben merupakan jajanan khas Banyuwangi yang sudah ada sejak dahulu kala. Biasanya bolu klemben disajikan dengan beragam bentuk seperti ikan, oval, atau bunga. Sebagai pecinta kuliner bolu, wajib banget mencicipinya. Bolu klemben merupakan bolu kering dengan rasa manis dan gurih. Biasanya disuguhkan kepada para tamu saat Idul Fitri. Selain itu, bolu klemben juga menjadi makanan khas yang disajikan ketika hajatan. Namun, kini bolu klemben menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi. Klemben di Banyuwangi masih dibuat secara tradisional dengan dipanggang menggunakan tungku tradisional. Tungku dipanaskan menggunakan kayu bakar dan serabut kelapa. Bolu klemben biasanya dipanggang di tungku tradisional. Hasil pembuatan bolu klemben secara tradisional, hasil kuenya lebih matang sempurna dibandingkan pembuatan bolu klemben dengan cara modern memakai oven. Para pembuat bolu klemben biasanya mendapat resep secara turun-temurun. Proses pembuatan bolu klemben dimulai dengan memecahkan telur, lalu dikocok menggunakan mixer sampai mengembang. Selanjutnya menambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu tepung terigu, gula putih, gula aren, garam, dan soda kue. Bahan-bahan ini kembali dikocok menggunakan mixer hingga lembut. Setelah adonan jadi, kemudian dipanggang menggunakan cetakan kue berbahan besi dan dipanggang di atas tungku. Setelah itu, tungku ditutup kembali menggunakan seng. Di atasnya diberi serabut kelapa yang telah dibakar. Dengan proses oven tradisional ini, adonan kue dalam cetakan mendapatkan panas dari bawah maupun atas tungku. Setelah itu, ditunggu sekitar 10 menit hingga matang dan siap untuk disajikan. Sebagai roti bolu kering, tekstur luar bolu klemben renyah, sementara bagian dalam bolu klemben lembut seperti bolu.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: perjuangan bangsa.
1: Serangan umum 1 Maret 1949 menjadi saksi perjuangan Tentara Negara Indonesia atau TNI melawan Sekutu Belanda di Yogyakarta. Mereka berhasil menguasai wilayah Yogyakarta meski singkat. Peristiwa ini juga melibatkan Museum Benteng Frederik. Waktu itu, pasukan Belanda hendak menguasai museum dan menjadikannya sebagai tempat untuk melawan penjajah. Saat itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang merupakan Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat mengirimkan surat kepada Letnan Jenderal Sudirman untuk meminta izin agar diadakan perang. Dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949, Letnan Jenderal Sudirman memimpin operasi gerilya rakyat semesta. Pasukan menyingkir ke bukit, lembah, dan pelosok untuk menyusun rencana penyerangan balik. Dalam waktu singkat, Belanda berhasil mundur dan meninggalkan pos militernya. Bahkan, beberapa senjata yang dimiliki Belanda berhasil direbut tentara gerilya. Selanjutnya, tepat jam 12 waktu Indonesia Barat, Letnan Jenderal Sudirman memerintahkan pasukan untuk mengosongkan Yogyakarta dan kembali menuju pangkalan gerilya.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Pantolan Radio Cakra Krishna.
1: Candi Tegowangi Kediri. Wilayah Kediri masa kini dulunya merupakan ranah inti dari Kerajaan Kadiri. Meskipun demikian, tidak semua peninggalan sejarah yang ada di Kediri adalah peninggalan dari Kerajaan Kadiri. Candi Tegowangi misalnya. Candi Tegowangi adalah salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit yang ada di wilayah Kediri. Secara administratif, Candi Tegowangi terletak di Dusun Candirejo, Desa Tegowangi, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri. Candi Tegowangi pertama kali dilaporkan secara tertulis oleh N.W. Hopperman, kemudian R.D.M. Verbeek, J. Knebel pada tahun 1902, dan P.J. Perquin pada tahun 1915. Candi Tegowangi menghadap ke barat, terbuat dari batu andesit. Keadaan candi ini telah runtuh dan hanya menyisakan bagian kaki candi saja. Bangunan yang bisa kita lihat saat ini merupakan hasil pemugaran pada tahun 1983 sampai 1984. Meski telah runtuh, sisa kemegahan candi Tegowangi ini masih dapat dinikmati dari reliefnya. Relief pada Candi Tegowangi terletak pada dinding kaki candi, menceritakan kisah Sudamala. Relief tersebut belum sepenuhnya terrealisasikan, baru separuh sisi barat, sisi selatan, dan sisi timur yang terpahat. Bagian akhir kisah Sudamala yang seharusnya berada pada dinding utara dan barat belum terpahat. Sudamala mengisahkan tentang Batari Durga dan para Pandawa. Kisah ini pada Candi Tegowangi dapat dibaca secara praswaya atau berlawanan arah jarum jam. Berdasarkan kisah Sudamala yang menceritakan tentang dewa-dewa Hindu, diduga Candi Tegowangi bercorak agama Hindu. Hal ini juga didukung dengan keberadaan yoni pada bilik candi. Ada pula yoni lain yang sekarang ditata berjajar dengan batu-batu reruntuhan candi yang tidak dapat dikembalikan ke posisi awalnya. Yoni merupakan penggambaran Dewi Parwati. Biasanya merupakan satu kesatuan dengan lingga, yaitu lambang Batara Guru atau Dewa Siwa yang menggambarkan penciptaan dalam agama Hindu. Sementara itu, meski telah diketahui bahwa Candi Tegowangi didirikan pada masa Majapahit, namun kapan tahun pendiriannya masih menjadi kajian para ahli. Dalam negara Kartagama, Tegowangi pernah disebut namun merupakan nama daerah, bukan nama bangunan suci. Pendapat populer menyatakan bahwa Candi Tegowangi didirikan untuk pendarmaan Bre Matahun yang merupakan kerabat Hayam Wuruk. Bre Matahun meninggal pada tahun 1310 Saka atau tahun 1388 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada berita yang dimuat dalam kitab Pararaton. Berdasarkan berita Pararaton, tempat pendarmaan Bre Matahun di Tegowangi tersebut bernama resmi Kusumapura. Candi Tegowangi menempati sebuah area yang cukup luas dan terbuka. Area wisata arkeologi ini juga terawat dengan baik. Tidak terlihat sampah bertebaran kecuali daun-daun kering pepohonan dalam jumlah yang juga tidak terlalu banyak. Di halaman Candi Tegowangi terdapat beberapa arca, yaitu Arca Parwati Ardhanari, Garuda berbadan manusia, dan sisi candi di sudut tenggara. Nah, cukup menarik bukan? Ayo dolan ke Candi Tegowangi Kediri. Kita bisa cari tahu hal menarik yang bisa ditemukan di Candi Tegowangi ini.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.

lanjutkan kepada hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidati fid darin amin ila anqal. Man dhanna infika kalutfihi an qadarihi fadzalika liqusuri nadharihi. Jika ada seorang menduga, orang di sini bukan semua orang. Orang di sini hanya orang beriman. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari berbicara kepada murid-muridnya ini. Enggak ngajak bicara orang kafir di sini. Orang yang beriman kepada Allah kok punya dugaan dhanna infikaka lutfihi, terpisahnya, maksudnya tidak adanya kasih sayang Allah an qadarih, di saat Allah memberikan satu ketentuan tentang musibah. Ini ada hubungannya dengan hikmah sebelumnya. Fadzalika liqusuri nadhari, itu menunjukkan kalau dia itu adalah cara pandangnya masih tumpul, belum cerdas kepada Allah, belum kenal Allah, belum arif billah. Jadi begini, musibah, ujian yang Allah timpakan kepada seorang hamba, jangan sekali-kali engkau menduga kalau Allah sudah tidak berkasih sayang kepadamu. Dan jangan sekali-kali berprasangka buruk kalau itu tidak ada kenikmatan di balik itu semua. Sayyidina Umar bin Khattab berkata bahwa pertama kali aku kena musibah, misalnya sakit atau apa, yang aku sadari sekaligus ada beberapa nikmat. Di antaranya apa? Itu musibah di dalam duniaku, bukan akhiratku. Musibahnya urusan dunia. Kalau masih musibah urusan dunia itu masih nikmat. Yang musibah beneran adalah urusan akhirat. Hanya urusan sakit. Yang kedua adalah difahami bahwasanya ini adalah amal, adalah pengangkatan derajat untukku. Langsung faham. Selanjutnya apa yang difahami? Adalah pengampunan dosa untukku. Apalagi yang difahami akan jadi tabungan pahala nanti di akhirat bagi orang beriman. Jadi enggak ada bencana yang sesungguhnya bagi orang beriman, seperti yang kami sampaikan pada pertemuan yang lalu, hadis ajaban li amri ummat amril mukmini anna amrahu kullahu khair, urusan orang beriman semuanya baik-baik. In asabahu sarra, kalau dia mendapatkan kebaikan, syakar, bersyukur, fakana khairan lahu, maka itu baik baginya. Wa in asabathu dharra, kalau mendapatkan musibah, sabar, lalu dia sabar, kana khairan lahu, maka itu baik baginya. Artinya di saat ini pendidikan yang kesekian kalian dari Ibn Athaillah As-Sakandari, kapan engkau diuji oleh Allah dengan ujian, maka hendaknya yang engkau tata adalah hatimu agar benar-benar bisa tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau sudah berprasangka baik kepada Allah, sebesar apapun itu musibah jadi kecil. Karena apa? Ia merasakan sakit sesaat, tapi dia sadar bahwasanya di balik ini semua ada yang besar nanti akan didapat. Banyak di antara kita memang menganggap ini bahwasanya musibah ya musibah. Sehingga muncul menjadi orang yang putus asa. Sakit terus, sakit terus, sakit terus, sakit terus. Bangkrut, bangkrut, bangkrut terus. Kalau orang beriman kan di saat mendapatkan sakit, dia tahu bahwasanya sakit itu penghapusan dosa. Memang aku banyak dosa. Sakit mengangkatku. Sakit menjadikan sebab aku dapat pahala nanti yang melimpah di saat menghadap kepada Allah. Sehingga di saat ditimpa musibah itu, tetap dia bukan jauh kepada dari Allah. Malah dia semakin dekat kepada Allah. Jadi ingat, seorang mukmin harus bisa berkata di saat musibah Allah timpakan, yang kelihat di matanya adalah nikmat di balik itu semuanya. Nah, ini berat memang. Musibah yang Allah timpakan akan terlihat nikmat bagi

dan sakit. Tapi bagi orang-orang yang kenal Allah seperti baginda Nabi dan penerus baginda Nabi, musibah ini yang kebayang di benaknya adalah nikmat di balik musibah ini semuanya. Karena apa? Dia berurusan dengan Allah yang maha tahu tentang apa yang terbaik untuk hambanya, yang pertama. Dan dia tahu bahwasanya kehidupan bukan hanya di dunia, masih ada lanjutannya nanti. Siapapun yang diuji oleh Allah di dunia lalu dia sabar, maka ketahuilah Allah akan ganti dengan kebahagiaan nanti di akhirat. Pantang Allah memberikan sakit kepada hambanya dua kali, hamba yang beriman. Kalau sudah dikasih sakit di dunia, tidak akan sakit nanti di akhirat. Kalau sudah dibikin sedih di dunia, di akhirat akan bahagia. Ini orang beriman. Tapi kalau orang yang tidak beriman, na'udzubillah, di saat mendapatkan musibah di dunia, maka ketahuilah itu adalah mukaddimah seksa sebelum nanti diseksa di akhirat. Nah, ini yang harus kita sadari, bahwa di saat seorang hamba tertimpa ujian, maka hendaknya yang ada di hatinya adalah tetap prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tidak perlu dengan apapun yang kita miliki. Allah tidak perlu dengan harta kita, Allah tidak perlu dengan orang tua kita, Allah tidak perlu dengan kesehatan kita. Akan tapi semua yang Allah berlakukan kepada hambanya dari ujian itu adalah karena Allah ingin mengangkat pangkatnya dia. Suatu ketika ada pada zaman tabi'in, ada satu orang diuji oleh Allah dengan sakit. Sakitnya apa? Sakitnya itu lepra, tangannya terputus-putus, terus banyak penuh dengan koreng. Dia adalah duduk di dia kebiasaannya duduk di sebuah perempatan, memang dia adalah fakir juga, sehingga disitulah orang ngasih makan dan sebagainya. Cuman dia sih kayak mayat, mayat hidup ya, mayat kayak mayat tapi masih hidup dia. Semua orang ya, yang ditolong dia, ditolong dan sebagainya. Akan tapi yang mulutnya itu selalu bergerak. Akhirnya didengar oleh sahabat Nabi. Ini masa tabi'in, masa sahabat Nabi setelah Nabi wafat. Sahabat Nabi adalah salah satu sahabat atau salah satu orang soleh, alim, mendekatkan telinganya di bibirnya laki-laki tersebut. Setelah didekatkan ke telinga, ke telinganya didekatkan ke mulut laki-laki tersebut, ternyata terdengar suara. Suaranya apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kok bisa mengucap alhamdulillah ini? Dari awal akhir banyak hanya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Padahal semuanya zahirnya hancur ya. Koreng ini sakit semuanya kejam, alhamdulillah. Dan dia tidak pernah kalimat kecuali alhamdulillah, alhamdulillah. Selalu alhamdulillah. Akhirnya semakin diperhatikan orang semakin jelas. Berarti ucapkan alhamdulillah terus, alhamdulillah. Akhirnya ditanya, kau diuji oleh Allah dengan seperti ini kok masih alhamdulillah? Terheran ini yang bertanya. Dia menjawab bahwa iya, jasadku rusak semuanya, tapi alhamdulillah itu hanya zahirku yang rusak. Alhamdulillah hatiku masih dijaga oleh Allah sehingga aku masih bisa berzikir dengan lisanku. Itu saja. Padahal dalam keadaan dia rusak masih mengucapkan alhamdulillah, karena apa? Musibahnya musibah zahir bukan batin. Di zaman gini kita ini lebih sedih kalau kita kena musibah zahir. Musibah batin enggak kerasa. Anaknya akhlaknya berubah, bisa tersenyum kita, na'udzubillah. Tapi giliran motornya itu salah nempatkan, biasanya kan ditempatkan di ruang tamu. Rupanya hari itu karena buru-buru taruh di dapur, bangun tidur itu kaget, astagfirullah, motorku hilang. Setelah itu baru sadar. Anak perempuannya enggak pulang berhari-hari, biasa saja dia. Jadi lebih berat bagi seorang hamba yang hatinya belum kenal Allah musibah dunia daripada musibah akhirat. Anaknya akhlaknya buruk, anaknya tidak sholat biasa saja, bangunnya biasa-biasa saja, tapi giliran mau rekreasi jam 4 sudah dibangunin, jam 3 sholat, bangun beneran, serius bangunnya, dibuatin kopi minum agar gak telat bisnya nanti. Jadi musibah kita ini di dalam urusan batin, urusan akhirat tenang-tenang saja, na'udzubillah. Tapi orang dulu tuh musibah dunia endeng baginya, yang paling sedih adalah musibah akhirat. Makanya Sayyidina Umar berkata, kalau aku tertimpa musibah, yang aku rasakan nikmat pertama adalah itu adalah musibah dunia. Bahkan di antara

0: Ada orang salaf adalah, kalau ya Allah jangan uji kami, tapi jika kau uji, ujilah dalam urusan dunia, jangan urusan akhirat. Jangan sampai musibahku fi dinina. Jangan sampai musibah dalam urusan agama. Tapi tetap kita tidak boleh meminta musibah kepada Allah. Jangan sok hebat deh. Baik, artinya jika kita ditimpa oleh Allah, ditimpakan kepada siapapun dari hambanya musibah, maka hendaknya seorang hamba itu langsung berpikir yang memberi adalah Allah yang tahu yang terbaik untuk hambanya. Dan Allah Maha Kasih. Dan kenikmatan dari Allah panjang kisahnya, bukan sepanjang hidup kita di dunia, akan tapi masih terbentang di perjalanan kita di alam di penanti alif, di malam alam penantian, yaitu di alam barzah. Setelah itu perjalanan di padang mahsyar, ada kenikmatan yang dirasakan, yaitu bersanding bersama baginda Nabi, meminum air telaga, kemudian kita menyeberang siratal mustaqim dipandu oleh Nabi sehingga sampai surga. Masih panjang kisahnya. Jadi hidupnya bukan hanya setelah di dunia ini selesai. Orang yang tidak beriman hidupnya hanya di dunia, sehingga paniknya double dia. Kalau aku tidak senang hari ini, ya gak senang. Dia tidak berpikir, kalau sudah sakit ya sakit. Makanya ada yang bunuh diri di saat sakit, gak kuat dan sebagainya. Tapi ahli iman di saat diuji Allah dengan sakit, yang diingat adalah Allah. Di balik sakitku akan ada pahala nanti. Pahala di hadapan Allah Subhanahu, di balik sakitnya ada pahala di hadapan Allah. Ada kenikmatan yang Allah berikan. Bahkan sebetulnya dalam dunia kita sehari-hari itu sudah biasa ya, namanya ada rasa sakit untuk sebuah kebaikan itu kita sudah biasa. Suruh minum jamu padahal pahit, kenapa mau? Karena pengen sembuh. Ada disontek, kenapa mau? Karena pengen sembuh. Ada ibu-ibu ternyata minta ke dokter bayar lagi 8 juta untuk dirobek perutnya karena pengen dapat harapan ada anak. Semua ada biasa itu sebetulnya. Hanya itu adalah kalau urusan yang jangka pendek ini gampang faham kita, ini urusan dunia. Tapi urusan akhirat yang panjang ini susah faham kita. Sementara rasa sakit yang dirasakan seorang hamba di dunia ini, ada hitungannya nanti pahalanya di akhirat. Baik, setelah itu apa yang harus kita hadirkan? Berprasangka baiklah selamanya kepada Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Latif. Allah yang maha lembut dan penuh kasih kepada hambanya. Maka yang berprasangka baik kepada Allah akan dapatkan kasih sayangnya. Biar bukan kandang ditampakkan dalam bentuk tidak kasih sayang, tapi sebetulnya ditahan oleh Allah hari ini biar nanti ada rasa luar biasa di akhirat nanti. Bukankah enaknya buka adalah karena kita merasakan lapar sebelumnya? Enaknya badan kita itu adalah karena kita pernah merasakan sakit. Rasa dingin terasa sejuk karena kita merasakan panas sebelumnya. Jadi kadang-kadang seperti itu tuh mudah difahami jika ini urusan-urusan yang dirasakan saat di dunia. Sementara sebetulnya bagi orang beriman sama, yang diyakini di akhirat sama dengan yang dilihat di mata kita saat ini. Karena apa? Bagi orang beriman tuh yang terlihat dan yang tidak terlihat sama nama-nama iman. Kata Imam Ali, "Law kushifa 'anil hita'u mazdatu yaqina." Kalau sudah berita tentang surga neraka, Imam Ali berkata, kalau seandainya neraka itu disingkap tabirnya, lauku kelihatan neraka, kelihatan surga, oh itu surga neraka, sudah enggak tambah lagi imanku. Kenapa? Imannya sudah puncak, sama. Biarpun kita tidak melihatnya, ada iman. Nah, inilah yang membangun keimanan, ya, membangun keimanan ini menjadikan orang di saat ketimpa musibah, yang diingat bukan sakit di dunia ini. Nanti enak, nanti di akhirat. Nanti Allah akan beri, Allah akan ampuni aku. Sehingga muncullah orang yang sabar yang sesungguhnya. Sabar itu harus ada dasarnya. Ada sabar karena dia enggak bisa ngapa-ngapain, sabarnya orang tertindas, kan begitu. Kenapa kok sabar banget? Ya sabar, bukan sabar, kan dia enggak berani balas, enggak bisa dia. Dia kecil, kurus, ini dia dolimi, enggak bisa. Sabar bukan sabar, sabar itu harus ada landasannya, sabar landasannya iman. Kalau sadar landasannya karena dia lemah, bukan itu. Dia lemah, enggak bisa ngapa-ngapain, maka belum sabar. Sabar di saat sabar ini adalah landasannya, itu kesadaran bahwasanya yang akan dipetik nanti di akhirat. Nanti yang aku cari, nanti yang aku dapat. Itu kesabaran, jadi karena Allah. Sehingga betul disebutkan bahwasanya kalau orang bersabar pahalanya adalah enggak pakai hitungan. Tanpa hisab Allah akan kasih, tanpa hisab. Baik, dan setiap saat akan ada musibah kecil atau besar yang diberlakukan oleh Allah kepada hambanya. Akan tapi orang hebat adalah orang yang musibah tidak dianggap musibah, bahkan Mudah sudah dikatakan seperti hikmah sebelumnya, ainun nikmati, hakikat nikmat dirasakan oleh seorang beriman. Karena tahu bahasanya dengan itulah dia akan naik pangkat di hadapan Allah. Bahkan dalam satu hadis, innallaha idza ahabba 'abdahu ibtalah, Allah kalau mencintai hambanya akan diuji. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang bersyukur, ya. Enggak pakai ujian tapi pangkat tinggi, ya. Ujiannya adalah ujian ibadah. Maksudnya kita rajin ibadah kan capek. Ujiannya apa? Punya duit banyak, mula-mula pelit. Ujian jadi dermawan, gitu-gitu aja deh. Ujiannya jangan yang berat-berat, ya. Kita takut memperajik, mau bangun malam susah, ujian, tapi lulus dia. Bangun malam juga mau ngaji begini, masya Allah, cemberut terus sama suaminya dari rumah tadi. Suami nyampe di sini, alhamdulillah, ujiannya lulus, gitu-gitu aja. Yang gini kan suami terus. Jadi kita pengen ujian yang baik-baik, yang enak. Ujian semua. Jangan yang berat-berat. Kita ini lemah, belum kuat kita. Jangan sok jadi orang kuat. Tapi apapun dari kita, tentu akan menemukan musibah, ya. Misalnya ada sakit, ada. Selama hidup kita tentu ada merasakan flu, ada flu, ya, ada batuk. Kalau tidak kita meninggal, ada orang lain meninggal dari saudara kita, itu sudah pasti hidup di dunia. Kalau pengen tidak ada musibah, satu dok jalannya. Nanti kalau sudah berada di surga, semoga kita masuk surga Allah, enggak ada musibah, semuanya serba indah. Baik, ini saja. Mari tingkatkan khusnudzon kepada Allah. Dan kami ingatkan juga cara pandang tentang musibah. Masih ingat? Jangan salah, musibah yang Allah timpakan kepada seorang hamba adalah baik-baik semuanya, hamba yang beriman. Kalau bukan karena pengampunan dosa, pengangkatan derajat, penyimpanan pahala, semuanya kita perlukan. Tapi kalau cara pandang harus kita tata. Jika musibah menimpa kepada kita, semoga Allah menjauhkan kita dari musibah. Jika musibah menimpa kita, kita boleh berkata karena dosa-dosa kita, semoga Allah mengampuni kita. Tapi kalau musibah menimpa orang lain, jangan pilih kalimat yang itu. Semoga Allah mengangkat derajatnya. Kita sering dengan kesombongannya, gempa bumi di Jogja karena dosa-dosanya. Serem banget ngomong gitu. Jangan begitu. Tsunami karena dosanya orang Aceh. Enggak boleh ngomong begitu. Kalau memang Jogja diguncang karena perzinaan yang terjadi di sana, atau karena minuman keras yang diminum di sana, maka Cirebon pun harus diguncang karena juga ada orang berzina, kan begitu. Jadi kalau mandang orang lain, pilih dari tiga ini, itu adab. Semoga Allah mengangkat derajatnya, karena ada yang meninggal orang soleh kok. Jangan sampai dibilang wadah asar itu karena maksiat semuanya, makanya padahal ada yang meninggal orang di musola kegencet gempa, lagi tahajutan, ada orang enggak pernah tahu hiruk pikuknya dunia, ikut mati. Ayo kita akan suudon. Kita perlu menata hati. Kalau komentar yang benar dong. Wah, ini karena bencana, musibah. Ya bagi orang yang tidak beriman, iya itu mukadimah musibah sesungguhnya. Tapi bagi orang beriman, mungkin pengangkatan derajat atau pengampunan dosa atau penyimpanan pahala yang berlipat nanti. Tolong ini jaga urusan lesan, termasuk bencana yang kita dengar di mana, di Cina, di mana. Bagi orang beriman, pengangkatan derajat atau pengampunan dosa atau tabungan pahala yang besar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau untuk diri kita, hendaknya pertama yang kita hadirkan kalau kita ketimpa musibah adalah karena dosa-dosa kita. Jangan seperti sebagian orang yang kayak enggak punya dosa. Ya Allah, musibah lagi. Dosa apa kok sampai kena musibah? Dosa apa? Banyak dosamu kok bilang dosa apa? Hah? Kok bisa bilang dosa apa? Kok hebat banget dia merasa tidak dosa, kayak nabi kali. Tapi orang beriman berkata, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allah senang dengan begitu. Sampai dalam disebutkan satu riwayat bahasanya, Allah itu kalau rindu dengan, kalau cinta hambanya itu, senang kalau hambanya merintih, maka dibuat sakit dia. Lalu mengatakan, Allah, Allah, Allah, Allah. Makanya, merintihlah sebelum dikasih sakit, agar Allah tidak memberi sakit kepadamu. Mengadulah kepada Allah di tengah malam, banyak sholat, banyak ibadah, banyak sedekah, akan dijauhkan kita dari malapetaka dan balak bencana. Ini saja insyaallah. Allah alam bisa.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: berasal dari Sumatera Barat, tari piring adalah tarian tradisional Minangkabau yang menampilkan atraksi menggunakan atribut piring. Secara tradisional, tari ini berasal dari Solok, Sumatera Barat. Tari piring dipopulerkan oleh Huriyah Adam. Tari piring juga dijadikan sebagai penyambutan tamu terhormat atau pembukaan upacara adat. Tari piring diperkirakan sudah ada sejak abad ke-12. Saat itu, masyarakat Minangkabau masih menyembah dewa-dewa. Awalnya, tari piring ini dijadikan untuk pemujaan masyarakat Minangkabau terhadap Dewi Padi atas hasil panen. Namun, kedatangan agama Islam membawa perubahan pada kepercayaan dan konsep tari ini. Kini, tari piring tidak lagi dipersembahkan kepada dewa-dewa, tetapi justru dilakukan sebagai sarana hiburan, seperti acara pernikahan atau upacara adat.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sejarah perjuangan bangsa.
1: Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani merupakan pahlawan revolusi Indonesia yang lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Jenderal Ahmad Yani meninggal dunia pada 1 Oktober 1965 di Lubang Buaya, Jakarta. Ahmad Yani merupakan komandan TNI Angkatan Darat ke-6 yang menjabat pada 23 Juni 1962 hingga 1 Oktober 1965. Ahmad Yani ditunjuk sebagai pemimpin TKR Purwokerto. Pada saat terjadi agresi militer Belanda 1, ia dan pasukannya berhasil menahan serangan Belanda di daerah tugas mereka, yaitu di daerah Pinggit. Karena hal tersebut, pada saat terjadi agresi militer 2, Jenderal Ahmad Yani dipercaya menjabat sebagai Komandan Wehrkreis 2. Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan, Jenderal Ahmad Yani diberi tugas untuk melawan pasukan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang mengacau di Jawa Tengah. Pada akhir hidupnya, Jenderal Ahmad Yani meninggal karena dibunuh oleh anggota gerakan 30 September saat akan menculiknya dari rumah.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Nurul Hidayati, alamat saya di Desa Babakan Krajan, RT 8 RW 2 Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang. Menderita sakit asam lambung, asam urat, kolesterol. Saya mengkonsumsi Naria CA dan Gester. Diminum 3 kali sehari sebelum makan, CA 5 tetes dan Gester 5 tetes. Dicampur jadi satu dengan air putih hangat 1/4 gelas. Dilihat selama 3 hari awal kok belum ada perubahan atau reaksi. Kemudian masing-masing saya tambah menjadi 7 tetes. Sebelum paket pertama sudah ada perubahan. Soalnya waktu pemakaian itu sudah keluar keringat gitu loh. Sudah ada perubahan. Herbal Naria, obat pilihanku. Jos.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

0: Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada di dalam hati mereka. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat pagi Seteru Cakra. Apa kabar Anda di pagi hari ini, hari Rabu ya, tanggal 12 Agustus 2026. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat. Dan semoga keberkahan ini juga selalu dilimpahkan ya dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Pagi hari ini bersama dengan saya Mahbub Jamal, ruang gatekeeper ada Imalana dan juga Erika Dwi yang selalu siap menerima segala informasi dari Anda. Anda bisa terus berbagi juga, berikan update terkini situasi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur yang Anda lalui untuk pagi hari ini seperti apa. Sampaikan di 0852-9001-061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh A.

Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda seluruh cakra yang berada di kawasan Wates Kediri dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Wates Kediri. Alamatnya dari Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Dengan sasaran dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates ke timur kurang lebih 300 meter selatan jalan.

0: Cuaca cerah ya, seluruh cakra di pagi hari ini. Kalau saya tengok dari jendela ruang siar, kawasan Desa Kalianyar, Kecamatan Ngerogot, Kabupaten Nganjuk, dengan suasananya yang masih cukup asri. Ini matahari bersinar dengan PD gitu ya, percaya diri gitu ya. Nah ini semoga juga cuaca yang cerah tetap bertahan sampai dengan nanti sore, sehingga gak ada masalah kalau kita beraktivitas di luar ruangan. Untuk wilayah Anda seperti apa pagi hari ini, Anda bisa sampaikan juga agar bisa jadi referensi bagi seluruh cakra yang mungkin hendak melintas atau menuju ke wilayah Anda. Sampaikan di 0852 9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper ke IMA.
1: Kemarin sempat ada laka Jamal, bahwasanya di daerah Mojoroto, Kediri Kota, itu ada laka yang melibatkan antara sepeda motor dan mobil Suzuki R3 di jalur Merican arah Nganjuk. Satu orang dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian, namun informasi yang kami dapatkan dari Kapolsek Mojoroto Polres Kediri Kota, Bapak Kompol Rudi, ternyata nihil laka, begitu katanya. Ini informasi yang kami dapatkan, info awalnya bahwasannya ada meninggal dunia, tapi ternyata di cross-check kembali itu tidak ada yang meninggal. Alhamdulillah ya. Selanjutnya informasi kami terima dari Bapak Yongki Frida Effendi selaku penggerak pencari donor darah di wilayah Kediri. Bahwasannya di tanggal 12 Agustus 2026 hari Rabu ini, untuk golongan darah A di wilayah Kediri ada 13 kantong, golongan darah B ada 37 kantong, golongan darah O ada 28 kantong, golongan darah AB ada 6 kantong. Untuk jadwal donor darah di hari ini ada di Cek Golda SMPN 1 Kandangan, tepatnya pada pukul 7.15, dan juga Kecamatan Gura pada pukul 7.15. Buat seluruh cakra yang mau ambil kantong begitu ya, kantong darah, bisa langsung saja datang ke UTD PMI Kabupaten Kediri jam 7.30 pagi hingga jam 8 malam. Selanjutnya informasi kami terima dari Pak Yitno yang berada di Jombang. Katanya di Jombang pagi ini cuaca cerah sekali dengan suhunya masih 21 derajat Celcius. Masih dingin ya ini. Masih ada apa ya, kabut-kabutnya biasanya kalau pagi-pagi seperti ini. Selanjutnya dari Pak Erik menginformasikan bahwasanya di jam 23 lewat 24 menit kemarin itu ada ditemukan mayat begitu ya, Jamal, di daerah Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, tepatnya di bawah jembatan Ring Road Madiun. Akan kami cross-check kembali ke teman-teman kepolisian Kota Madiun untuk menanyakan apakah ini akibat pembunuhan atau yang lainnya. Nanti kalau sudah ada jawaban akan kami sampaikan kembali, Jamal.
0: Baik, terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna, Setru Cakra, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan atau Kemenkeu mencatat bahwa penerimaan pajak hingga akhir Juli 2026 telah mencapai 1.209,6 triliun rupiah. Angka ini setara dengan 51,31% dari target APBN 2026 dan tumbuh 22,17% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu sebesar 990 triliun rupiah. Adapun angka realisasi penerimaan pajak secara nasional diumumkan oleh Kanwil DJP Jawa Timur 2 dalam media gathering dan media briefing yang digelar pada Selasa 4 Agustus 2026 lalu. Sebelumnya DJP Kemenkeu telah melakukan berbagai upaya untuk menggenjot penerimaan pajak pada paruh kedua 2026. Langkah ini ditempuh setelah pemerintah memperkirakan penerimaan pajak tahun ini hanya mencapai 2.310,8 triliun rupiah atau sekitar 98% dari target APBN sebesar 2.357,7 triliun rupiah. Dengan demikian, potensi shortfall diperkirakan mencapai 46,9 triliun rupiah. Salah satu kebijakan yang mulai berlaku adalah pemungutan pajak penghasilan atau PPh pasal 22 sebesar 0,5% melalui marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli mulai 1 Agustus 2026 lalu. Sayangnya kebijakan ini kembali ditunda oleh DJP hingga 31 Oktober 2026 dan akan kembali diimplementasikan pada 1 November 2026. Kebijakan yang merupakan implementasi PMK nomor 37 tahun 2025 ini mengubah mekanisme pembayaran pajak dari sektor sendiri menjadi dipungut langsung oleh platform digital. Meski demikian, pedagang orang pribadi dengan omset hingga 500 juta rupiah per tahun tetap dibebaskan dari pemungutan. Selain itu, DJP juga menyiapkan sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri atau SPP TDLN sesuai peraturan Presiden nomor 68 tahun 2025. Sistem ini ditujukan untuk mengoptimalkan penerimaan PPN dari transaksi digital lintas negara yang selama ini belum tergarap maksimal. Di sisi lain, otoritas pajak turut memperkuat pengawasan terhadap wajib pajak, salah satunya dengan membidik sekitar 40 perusahaan asal Cina yang diduga kurang membayar pajak. Potensi kekurangan pembayaran diperkirakan mencapai 100 miliar sampai dengan 500 miliar rupiah untuk setiap perusahaan. DJP juga mengirimkan sekitar 1,85 juta surat elektronik kepada wajib pajak yang masih memiliki tunggakan. Ke gatekeeper Erika.
1: Ya, jadi kemarin sekitar jam 8 malam ya Mal, kami itu dapat terima informasi di jalur Merican arah Nganjuk maupun juga arah Kediri arus lalu lintasnya sempat padat karena terjadi insiden lalu lintas itu melibatkan mobil R3 dengan apa belum kami ketahui pasti, sepeda motor atau pejalan kaki. Kabarnya kemarin itu ada satu korban ya yang berada di lokasi. Namun nih, tadi kok saya dapat balasan ya dari Kompol Rudi jam 10 malam kemarin, nihilaka atau mungkin tidak dilaporkan.
0: Tidak dilaporkan ya. Berarti bisa biasanya diselesaikan secara kekeluargaan.
1: Betul. Jadi ini tadi disampaikan oleh Kapolsek Mojokerto Polres Kediri Kota, Kompol Rudi terkait dengan insiden di jalur Merican arah Nganjuk. Ini tidak terlapor kemarin malam seperti itu. Untuk informasi yang kami terima selanjutnya, ini tadi disampaikan juga oleh Mas Hari di wilayah Ngawi. Sudah ngopi nih Mal?
0: Udah ngopi
1: apa belum ini tadi?
0: Tadi saya itu ceritanya udah bikin kopi sudah tapi bikin. Belum sempat minum. Di
1: belum
0: depan
1: diseruput.
0: Itu belum diseruput sama sekali itu.
1: Aromanya aja ya Mal.
0: Ya saya kirain tadi masih jam 6 kurang seperempat. Gak taunya jam 6 kurang 5 menit.
1: Kurang 5 menit.
0: Jadi kopinya udah jadi, belum sempat minum.
1: Karena kan masih ini ya, kita bikin air dulu.
0: Lah
1: ya
0: iya
1: kan
0: itu
1: ya. Kopinya jadi, ternyata sudah jam 6 ya.
0: Nah.
1: Mas Hari sudah nyeruput kopi.
0: Wah enak banget ini Mas Hari ya.
1: Awali hari ini dengan secangkir kopi.
0: Betul, betul, saya sepakat betul dengan Mas Hari. Karena kalau gak ngopi, aduh, ini mendung seharian. Walaupun cuaca cerah di luar,
1: iya,
0: tapi kepala kita itu mendung kalau gak ngopi ya.
1: Gak dibuatin kopi di rumah ya, wes beli kopi di luar ya Mal ya.
0: Tadi sih sempat ngopi di rumah, tapi sama juga karena saya bangunnya terlalu mepet, jadi kopi belum habis saya udah berangkat kerja.
1: Itu nanti kopi akan dilanjutkan nanti malam atau tidak kira-kira?
0: Saya tadi pesan sama istri jangan dibuang, dibungkus aja.
1: Biasanya gitu, pagi kalau belum habis sorenya masih dicari kopi.
0: Oh,
1: tadi
0: masih.
1: Pagi di mana ya? Ternyata sudah dibersihkan kadang ya. Ini awali hari dengan secangkir kopi, betul-betul cangkir tempatnya karena di warung jadi kan cangkir kecil itu loh Mal.
0: Saya di rumah juga pagi itu.
1: Oh ya, ini memang katanya rasa
0: beda.
1: Dan vibesnya itu beda.
0: Asli
1: kalau
0: beda.
1: Cangkirnya benar-benar cangkir kecil gitu.
0: Betul.
1: Loh ya. Apa lebih awet panasnya atau gimana,
0: Mas? Apa ya? Sebenarnya kalau awetnya lebih awet yang itu apa? Pakai apa sih namanya?
1: Yang stainless.
0: Stainless itu lebih awet, tapi kalau cangkir yang kaca
1: keramik
0: kayak gini.
1: Ya, kaca.
0: Itu vibes-nya aja yang
1: vibes-nya
0: agak
1: aja
0: beda gitu loh.
1: Iya, apalagi ini yang nyeruputnya di halaman rumah.
0: Nah,
1: gitu ya,
0: betul.
1: Slow living di Nganjuk Kediri. Kemudian ini tadi untuk wilayah Ngawi suhunya 26 derajat Celcius.
0: Udah lumayan
1: ya,
0: inilah lumayan hangat lah ya.
1: Iya betul, sudah 26 derajat Celcius. Ini pagi-pagi juga sudah di warung ini Mas Hari
0: iya
1: ya. Kemudian ini tadi saya juga terima informasi disampaikan juga dari Bapak Sukamto, perjalanan akan ke arah Surabaya sudah di getol Begadung Nganjuk, di sana masih cenderung lengang saja ya, tidak ada hambatan. Tadi melintas di Simpang Empat Mangundikaran, ini tadi juga antrian kendaraan di traffic light belum panjang juga, masih cenderung aman. Mungkin masih jam 6 pagi, masih terlalu pagi, jadi masih cukup kondusif ya di sepanjang perjalanan dari wilayah Loceret menuju ke Getol Begadung Nganjuk. Cuaca di wilayah Nganjuk juga sudah mulai cerah Jamal.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
2: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
1: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Biasanya tempe semangit akan ditinggalkan karena aromanya yang kuat. Namun siapa sangka, di Kabupaten Ngawi, makanan yang sudah membusuk itu ternyata bisa diolah

lezat bernama Ledo. Ledo memiliki rasa gurih dan sedikit pedas. Biasanya akan semakin nikmat disantap bersama nasi hangat di waktu sarapan. Tidak heran jika kuliner ini selalu menjadi buruan masyarakat saat berkunjung ke Kota Bambu Ngawi. Penasaran seperti apa rasanya? Kelezatan nasi Ledo tidak perlu diragukan. Afdolnya, kuliner ini akan semakin nikmat jika disanding dengan nasi pecel serta renyahnya kerupuk yang terbuat dari nasi. Jangan lupa tuntaskan dengan teh hangat maupun es teh. Secara sepintas, nasi Ledo memang mirip dengan sambal tumpang. Namun yang membedakan, Ledo memiliki isian yang lebih lengkap, seperti daging, urapan, serta babat. Sedangkan sambal tumpang disajikan tanpa isian. Hal yang membuat nasi Ledo unik adalah tempat penyajiannya yang dilapisi oleh daun jati, mirip dengan nasi jamblang di Cirebon, Jawa Barat. Awalnya, daun jati dibuat menyerupai mangkuk, kemudian ditaruh nasi serta daun singkong dan urap. Kemudian campuran tersebut disiram kuah Ledo hangat yang menggugah selera. Proses pembuatan kuah Ledo dibutuhkan dengan dua jenis tempe, yaitu tempe biasa dan tempe semangi. Kemudian semuanya dihaluskan dengan perbandingan 20 untuk tempe biasa dan 5 tempe semangi. Pencampuran ini untuk mengurangi kuatnya aroma semangi, serta dapat menambah cita rasa otentik. Proses pengolahannya pun memakan waktu selama 2 hari. Ledo awalnya dibuat oleh warga di Kelurahan Pelem Ngawi pada masa zaman penjajahan Belanda. Di kawasan yang kini bernama Jalan Ronggolawe Ngawi ini, dulunya terdapat rumah jagal sapi yang cukup terkenal. Saat itu, daging-daging yang dihasilkan digunakan oleh Belanda, sedangkan bagian jeroannya diberikan ke warga sekitar. Bagian babat yang melimpah tersebut dijadikan menu sehari-hari, kemudian diolah dengan tempe boso alias semangi dengan campuran bawang merah, bawang putih, dan cabai. Hingga kini, keotentikan Ledo masih terus terjaga dan diwariskan oleh masyarakat Ngawi sebagai kuliner khas saat sarapan.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna, seluruh cakra. Bagaimana kira-kira untuk kondisi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui untuk pagi hari ini? Apakah masih aman atau Anda menemui kewaspadaan ya? Kalau Anda menemui kewaspadaan seperti kepadatan ataupun insiden yang terjadi di jalur-jalur, tapi semoga tidak ada ya. Ini bisa Anda sampaikan juga di 0852-9001-061. Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Erika.
1: Tidak hanya Mas Hari ya maksudnya.
0: Iya, siapa?
1: Ini tadi Pak Hajir juga ngopi.
0: Waduh, ini mah rutin ini setiap
1: rutinitas.
0: Pagi.
1: Sudah ngantar sekolah belum Pak Hajir?
0: Setengah tujuh ya. Kayaknya sih belum ya, tapi nggak tahu.
1: Tapi ngopinya ini tidak di rumah loh Mal.
0: Oh, di mana?
1: Di angkringan.
0: Oh, berarti
1: simbah pinggir jalan.
0: Berarti udah nganter ini.
1: Iya, pagi-pagi sekali. Sekarang kan anak sekolah itu juga berangkatnya pagi-pagi loh, Mal.
0: Iya.
1: Ada yang jam 6.45 harus sudah di sekolah.
0: Ada apa? Pelajaran-pelajaran
1: tambahan
0: biasanya.
1: Betul. Biasanya kan sebelum KBM gitu ya, pembelajaran itu biasanya kan ada mungkin memang rutinitas dari sekolah tersebut ya, ada tambahan-tambahannya. Jadi jam 6.45 itu harus sudah sampai. Berangkatnya jam 6. Ada juga jam 6.30 beda-beda.
0: Beda-beda.
1: Jam sekolah. Nah, betul. Ini tadi sepertinya Pak Haji juga sudah mengantar sekolah, jadi waktunya ngopi. Ngopinya di angkringan lagi ya. Ini
0: wah,
1: tadi
0: ini
1: di video kan Mal, beberapa video ini tadi juga yang ngopi kok bapak-bapak semuanya ya.
0: Ini berarti tempat apa? Tempat rutinan bapak-bapak sana.
1: Bapak-bapak, iya, semua bapak-bapak ngopi. Kalau nggak ngopi ini langka memang ya.
0: Iya.
1: Ini warung angkringan semuanya diisi bapak-bapak ini. Temannya Pak Hajir ini tadi ramai full sama ini katanya sama koko-koko.
0: Wah. Ini.
1: Sama koko-koko ngopi ya. Koko-koko pun ngopi ya, Mal. Iya kan?
0: Harus dong. Semua kalangan ini.
1: Semua kalangan ngopi ya lo pagi ya. Harus pokoknya. Terima kasih Pak Hajir informasinya. Tadi biasanya kalau Pak Hajir itu Jombang Kota ya, Mal.
0: Jombang Kota. Kalau kayak gitu di Peterongan.
1: Nah, itu. Ini tadi cuaca terlihat juga cerah kok, Mal. Sudah mulai muncul untuk matahari paginya. Sekalian sarapan pagi tidak ini Pak Hajir. Karena saya lihat ini mbahnya jualan nasi pecel juga loh, Mal.
0: Harusnya sama sarapan sekalian.
1: Sarapan ya, harusnya. Takutnya tapi ini nanti istri juga masak, Mal.
0: Pak Hajir. Itu sarapan kedua nanti.
1: Oh, sarapan kedua. Konsekuensi ya.
0: Konsekuensi.
1: Makan di luar berarti di rumah harus makan lagi.
0: Daripada nanti istri merengut seharian ya,
1: merengut,
0: ya kan.
1: Ya, langsung nggak dimasakin satu minggu nanti ya. Ini tadi saya juga menyampaikan dari Bapak Ahmad melintas di sekitar Jalan Ahmad Yani Nganjuk di sekitar Taman Yawiji. Kondisi arus lalu lintas untuk pagi hari ini juga sudah mulai ramai. Kendaraan roda 2 mendominasi. Kemudian cuaca disampaikan cerah. Pak Firdaus melintas di depan RSUD Nganjuk ini tadi dari arah Bogo ya menuju ke wilayah Nganjuk Kota berangkat aktivitas. Kondisi pagi hari ini juga cukup cerah sekali, udaranya masih segar, arus lalu lintas juga cukup ramai. Pak Yudno ngopinya di rumah saja ternyata. Ngopak di rumah, tapi tetap pakai cangkir, Omal.
0: Oh gitu.
1: Ini ya, tetap pakai cangkir.
0: Ya, macam-macamnya orang ngopi ya.
1: Iya,
0: ada yang
1: betul.
0: Di rumah, ada yang di angkringan.
1: Ada yang di angkringan, betul. Ini rebusannya mana Pak Yudno? Biasanya Pak Yudno ada rebusannya.
0: Ini sajennya,
1: ya.
0: Ini kurang lengkap
1: mana?
0: Ini.
1: Sajennya mana? Kurang lengkap nih, kopi saja. Ini nanti ini ada yang kurang ya, Omal.
0: Iya.
1: Belum, masih difotokan lagi.
0: Oh gitu.
1: Iya. Beralih lagi ke informasi yang baru saja disampaikan oleh Bapak Bapak Soeharto ini tadi melintas di simpang 4 Kertosono Nganjuk mengarah ke stasiun Kertosono dari wilayah Prambon. Kondisi arus lalu lintas ini tadi juga cukup ramai. Hati-hati yang melintas di persimpangan karena ada beberapa titik kan tidak ada traffic light ya, apalagi iya, di jalur desa. Ini kurangi kecepatan karena ramai anak-anak berangkat sekolah maupun orang tua mengantarkan sekolah. Cuaca juga cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Herika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kalau bapak-bapaknya Cakra Krishna, ini mulai dari Pak Hajir, Pak Hari, Pak Yitno, Pak Jamal gitu ya. Ini pasti mengawali pagi harinya dengan ngopi ini Seluruh Cakra. Kalau Pak Yitno ini agak beda ya, ngopi sama sarapan apa namanya, rebusan-rebusan ini kesukaannya Pak Yitno itu. Ada, ini baru difotokan ubi jalan rebus. Biasanya komplit ya, ada jagung, ada apa gitu ya, lengkap. Nah sementara Pak Hajir ini hari ini ngopinya di angkringan sambil pantau tentunya ya, situasi di kawasan Jombang Kota. Nah ini Pak Hari juga gitu, ngopi di warung.

Wilayah Nganjuk Kota nih, Seru Cakra yang belum ada info ngopinya. Ini siapa biasanya Nganjuk Kota ya? Ada Pak Arif. Pak Arif, gimana Pak Arif? Pagi ini udah ngopi belum? Pak Jenderal Budi, udah ngopi belum? Lalu Pak Muhammad nih, biasanya udah ngopi nih jam segini. Biasanya nganter anaknya lalu bablas ngopi. Kawasan Nganjuk Kota seperti apa Seru Cakra? Anda bisa sampaikan ya di 0852 9001061.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Ini terkait dengan aturan pemasangan umbul-umbul dan pernak-pernik Agustusan yang berdekatan dengan jaringan kabel PLN. Selamat pagi Bapak Rizal.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terkait hari kita menyambut hari ulang tahun RI ke-81 ya. Jadi kami PLN menghimbau terutama yang terkait umbul-umbul itu mungkin kami ada panduannya ya sebenarnya ya. Panduan pemasangan mungkin pertama gunakan bahan yang aman ya. Pertama gunakan bahan yang aman seperti bambu, kayu, tiang yang non konduktif ya. Jadi yang pertama itu, yang kedua terus menjaga jarak antara umbul-umbul dan jaringan PLN ya. Jadi kita ada ring of way atau ROW ya, itu 3 meter. Jadi jarak minimal 3 meter, tapi lebih baik untuk menghindari saja dari jaringan PLN, terutama yang jaringan 20 kilovolt. Terus jika terjadi hal-hal yang ada temuan di lapangan terkait hal pemasangan dan juga pemakai yang akan berpotensi membahayakan, mungkin tepatnya menelpon ke call center PLN.
1: Ya, jadi diberi jarak sekitar 3 meteran, ngoten ya Bapak?
2: Betul, jarak amannya 3 meter, tapi sebaiknya juga mungkin menghindari saja gitu.
1: Dari rekan-rekan PLN WLP Nganjuk, apakah juga di bulan Agustus ini akan rutin melakukan apa ya namanya, mobiling gitu Bapak Rizal?
2: Betul.
1: Untuk mengecek di beberapa wilayah?
2: Betul-betul sekali, jadi kami melakukan patroli juga ya nantinya terkait umbul-umbul. Sebenarnya tidak hanya umbul-umbul ya, jadi kami ada patroli, namanya patroli K3L ya. Ada petugas K3 keselamatan ketenaga listrikan ya, dan lingkungan itu setiap harinya ada mereka mobil ya. Jadi tidak hanya umbul-umbul, kayak seperti ada bangunan masyarakat yang melakukan rehab rumah atau yang mendekati jaringan, nah itu kami beri edukasi dan beri sharing.
1: Termasuk juga mungkin pohon-pohon apa yang sudah mengenai kabel, ngoten nggih Bapak Rizal nggih?
2: Betul sekali. Jadi memang ada beberapa masyarakat kita yang masih resisten ya terkait jika akan dipotong untuk pohonnya, tapi dengan adanya edukasi insya Allah masyarakat juga memaklumi itu dan memberikan untuk dipotong untuk ininya pohonnya.
1: Baik, terima kasih Bapak Rizal untuk waktunya sudah disempatkan pagi hari ini ya.

0: pagi, sehat selalu.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja tersambung dengan manajer PLN WLP Nganjuk, Bapak Rizal Yuda Wicaksono, terkait dengan aturan pemasangan umbul-umbul dan pernak-pernik Agustusan.

Ke berita nasional, Seru Cakra, pemerintah mengebut penerbitan peraturan presiden atau perpres tentang ekosistem transportasi digital yang akan memberi kapasitas status bagi pengemudi ojek online atau ojol. Dalam BLI baru tersebut, pengemudi ojol akan dimasukkan ke dalam klaster usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Perpres tersebut ditargetkan rampung dan diundangkan sebelum 17 Agustus 2026. Dan saat ini, pemerintah masih menyelesaikan sejumlah pasal sebelum regulasi tersebut ditetapkan. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan masuknya pengemudi ojol dalam klaster UMKM akan memberikan kepastian status sekaligus membuka akses terhadap berbagai kebijakan dan insentif UMKM. Selain itu, status sebagai usaha mikro dinilai dapat memberi fleksibilitas bagi pengemudi dalam menjalankan kegiatan usahanya. Maman sekaligus meluruskan kekhawatiran bahwa perubahan status tersebut otomatis membuat pengemudi ojol harus membayar pajak penghasilan. Ia menjelaskan pengusaha UMKM dengan omset hingga 500 juta per tahun tidak dikenai PPh sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sementara itu, rata-rata omset pengemudi ojek online tersebut hanya berada di kisaran 10 juta sampai dengan 15 juta rupiah. Dengan demikian, pengemudi ojol yang masuk kategori usaha mikro tidak serta-merta dibebani kewajiban PPh hanya karena perubahan status tersebut.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk

0: Saya ke gatekeeper Erika.
1: Ini tadi Pak Joko Jamal juga sudah update ya. Kemarin kan dari wilayah Gondang menuju ke Jogja. Ini tadi menyampaikan baru istirahat di sekitar Mantingan Ngawi ya. Untuk arus lalu lintas ini tadi masih lancar, dominasi dengan kendaraan mobil barang. Ini katanya Mas Kopeng bangun ngopi dulu. Jadi kemarin Pak Joko dan Mas Kopeng itu ketemu.
0: Oh gitu, iya.
1: Bertemu kemudian ini tadi kemarin ya maksudnya. Kemarin Mas Kopeng dapat satu ikat bawang merah.
0: Gitu, dapat oleh-oleh dari Pak Joko.
1: Petani. Iya. Wah mantap. Sayangnya ini. Sayangnya Pak Joko tidak mendapatkan oleh-oleh satu sepeda listrik.
0: Waduh, kacau ini nanti ya.
1: Nah, ini urusannya kemana-mana ini
0: lah,
1: tadi.
0: Ya. Lah ini ngomong-ngomong Pak Joko udah ngopi belum ini?
1: Nah, sudah istirahat berarti sudah ngopi Mal.
0: Oh gitu ya.
1: Iya.
0: Jadi bangun langsung ngopi gitu.
1: Bangun langsung ngopi habis itu. Atau mungkin istirahatnya tidak di warung ya Mal ya. Jadi harus cari warung lagi buat ngopi dan juga gitu. Sarapan
0: iya
1: gitu
0: sih ya.
1: Ya. Tapi ini tadi belum disampaikan oleh Pak Joko. Pak Joko juga berkenan on air ini untuk menyampaikan langsung untuk apa namanya? Agendanya hari ini.
0: Betul.
1: Seperti
0: ini kayaknya luar apa? Kota. Luar kota lagi ini Pak Joko ini.
1: Luar kota lagi. Perjalanan dari kemarin malam belum sampai ini
0: nah.
1: Ya. Hati-hati Pak Joko. Betul ini kalau sudah ngantuk, ini kemudian juga sudah tidak konsen gitu ya Mal, istirahat. Kemarin ada insiden di Tol Jombang Mojokerto, mobil Ayla kuning ya. Itu terbalik karena pengemudinya microslip.
0: Kecelakaan. Waduh bahaya ya.
1: Ini dilaporkan tidak ada korban meninggal dunia, hanya luka ringan saja. Padahal kendaraannya ringsek ya Mal ya. Kendaraan ringsek, namun alhamdulillah dari pengemudinya yang tadi kemarin dilaporkan juga hanya mengalami luka-luka saja. Kemudian beralih ke informasi lain dulu Mal ya. Ini tadi juga disampaikan oleh Kompol Sugeng Sulistiono. Beliau ini merupakan Kapolsek Buduran, Polresta Sidoarjo.
0: Oh pindah dari Balong Bendo ya udah.
1: Sudah tidak di Balong Bendo Mal. Jadi Kompol Sugeng sekarang berada di Buduran ya, Kapolsek Buduran, Polresta Sidoarjo, terkait dengan acara giat pagi. Ramai ya kan malah arus lalu lintasnya.
0: Betul.
1: Saya kira acara ternyata giat pagi. Ini loh jaga arus lalu lintas di beberapa titik yang padat.
0: Betul.
1: Rawan kepadatan itu dijaga oleh petugas kepolisian. Ada sekitar 7 kalau enggak 6 ya. Ini tadi titik rawan kemacetan dijaga oleh polisi, oleh rekan-rekan Polsek Buduran agar tidak terjadi kemacetan di sana. Semuanya berjalan dengan lancar sepertinya, tidak ada hambatan Mal.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya ke penelpon ya, sudah ada yang bergabung Pak Joko. Selamat pagi Pak Joko.
4: Selamat pagi kembali Mas Jamal. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya kemarin habis ketemu sama Mas Kopeng ya?
4: Iya, silaturahmi. Mas Jamal.
0: Ketemu di mana Pak Joko?
4: Di wilangan depannya Polsek gitu
0: Waduh, ini jadinya ngopi bareng kemarin ya?
4: Iya. Ini Mas Kopeng, iya.
0: Ini rute mana Pak Joko?
4: Kemarin sore itu ketemuan Mas Kopeng di Wilangan sekitar jam 3 kalau nggak salah itu, langsung ke Jogja. Dari sana jam 9:30. Begitu di gudang dibongkar semua, jadi tadi balik ke arah timur jam 2:30 Mas, dan sekarang sampai ke Mantingan ini ngopi dulu.
0: Wah ini mantep ini, ini udah ngopi pagi-pagi ya.
4: Mas, kita ngopi dong.
0: Saya udah ini di sela-sela pas lagu tadi saya ngopi dulu nyempetin. Lah iya. Tapi masih aman ya sekitaran Mantingan ya?
4: Aman terkendali Mas, ke timur atau mau ke barat aman terkendali karena masih pagi Mas, jadi yang melintas hanya untuk mobil barang itu Mas.
0: Oke. Waduh, ini jarak jauh terus ya Pak Joko ya?
4: Iya Mas, karena tugasnya semacam itu.
0: Iya. Pak Joko tahu informasi harga bawang merah nggak Pak? Kira-kira?
4: Iki ini harga merah cukup standar Mas, ya begitu.
0: Oh, ini berarti kalau Pak Joko itu dari petani ya?
4: Iya dari petani, jadi ya sama-sama untung lah. Jadi tidak begitu mahal, ya tidak begitu murah, jadi standar gitu.
0: Oh iya. Di kisaran berapa Pak kalau boleh tahu?
4: Kalau dari sudah dari pasar loh Mas ya. Dilihat di bawahnya yang A atau B, yang C itu kan berbeda-beda variasi harganya. Oh. Yang super ya, maksudnya ya 21, 23 atau apa gitu.
0: Oh, yang super 21 ya? Sampai 23 ya?
4: Iya, Mas. Oh, yang super itu yang
0: termasuk murah ya?
4: Iya, cukup itu Mas, karena kan di mana-mana kan banyak yang panen ini.
0: Oh, gitu. Iya. Waduh, berarti gudangnya penuh dong ini ya?
4: Ya lumayan lah, karena ini sebentar lagi Mas, daerah wilayah Jogja ini sebentar lagi juga 10 hari gak nyampe, itu panen semua raya ya sama.
0: Oh, di Jogja sana?
4: Iya Mas, di barang teritisnya.
0: Biasanya kalau petani Jogja juga jual bawang merahnya ke Nganjuk juga Pak, atau gimana?
4: Tidak tentu Mas, kalau Jog kosong baru dari Jogja bawa ke Nganjuk.
0: Oh gitu.
4: Nanti kalau Nganjuk bawa ke Jogja gitu Mas.
0: Iya. Berarti ngisi stoknya masing-masing dulu gitu ya?
4: Iya betul sekali Mas. Tapi banyak kan turunnya ke Jakarta Mas, ini dari di pasar induk Cikopo, Keramat Jati.
0: Gitu. Iya. Siap. Oke baik. Terima kasih banyak Pak Joko sudah bergabung.
4: Iya, terima kasih semuanya untuk kru Radio Cakra. Selamat pagi semuanya, sehat selalu. Dan Mas Kopeng cepat-cepat bangun ngopi.
0: Kayaknya ini masih molor ini Mas Kopeng ini. Siap. Oke, hati-hati di jalan Pak, sehat selalu, selamat pagi.
4: Pagi kembali Mas Emal.
0: Iya, baru saja tersambung dengan Pak Joko ya. Wah, ini luar biasa ini Pak Joko ini. Driver Brambangnya Nganjuk. Wah, ini kalau misalnya seluruh Cakra ketemu sama Pak Joko, bolehlah ngopi ya sama Pak Joko. Kemarin Mas Kopeng juga ngopi sama Mas Pak Joko gitu. Di kawasan Wilangan katanya. Nah, ini luar biasa sekali. Di jalur Mantingan Ngawi, kata Pak Joko juga masih aman dari arah timur maupun ke arah barat. Semuanya terkendali, didominasi mobil barang.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Sudah masuk di jam 7 pagi, saya Mahbub Jamal bergeser, sehat selalu dan selamat pagi.